0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menyebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM dan rencana insya Allah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan dari para dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar, dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia gak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenang. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip, membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia. Padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja, emang Ustaz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mawdhi'i arba'ati asabi'." Setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah, 6 senti kah, 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala." Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka, yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 cm ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita. Atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenor di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenor di langit. Beda dengan tenor di bumi. Tenor di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenor di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenor di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Si antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu Anda arsh? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsh, di atas arsh ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsh, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, berbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
6: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki, gak ada kesempatan tobat, lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah, tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hai Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqamahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata, bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar. Ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau, sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali. Yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan, wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan. Fa kuntu aqulu lahuma la la la. Kata orang itu, tadi datang dua setan, satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup, yang ada di sekitarnya, gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan, gak mau, gak mau, gak mau. Bukan gak mau mengatakan, la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu alaihil adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang, ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mutlak, mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wa mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematianlah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatrubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fitolab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa inna Allaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat. Karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qona'ah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qona'ah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa astaghfirullah al-adhim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
8: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada.
9: apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Iya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang enam. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir itu.

ngaji, belajar agama, sinau Al-Quran. Itu jalan kebaikan atau keburukan? Jalan kebaikan. Setiap orang yang meniti jalan kebaikan, pasti ada pihak-pihak yang tidak suka. Pasti ada pihak-pihak yang tidak berkenan. Dan dia akan terus berusaha untuk menggoda kita meninggalkan jalan kebaikan tersebut. Menggoda kita untuk menyimpang dari jalan kebaikan tersebut. Siapakah dia? Dia adalah setan. Karena dia pengin kita manusia menemani dia. Di mana? Di neraka. Maka tidak ada jalan lain kecuali menghalangi manusia dari jalan kebaikan. Salah satunya adalah ngaji. Salah satunya adalah belajar agama. Sehingga dengan sekuat tenaga, setan akan menimbulkan perasaan-perasaan yang menghalangi kita dari belajar. Di antaranya, apa yang disebutkan oleh sebagian ulama kita saat mereka menyampaikan wejangannya, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Apa yang pertama? Pemalu. Yang kedua, sombong. Aslinya sifat malu itu terpuji. Makanya Nabi SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Berarti terpuji atau tercela? Terpuji. Tapi yang dimaksud oleh ulama di sini dengan sifat malu itu adalah malu yang membuat seorang menjadi tidak mau belajar. Itulah malu yang tercela. Sedangkan malu yang terpuji adalah malu yang mendorong seseorang untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela. Malu nyuri, ya, itu berarti malu yang baik atau yang jelek? Yang baik. Malu suami tidak menafkahi istrinya, itu malu yang baik. Malu seorang anak tidak berbakti kepada orang tuanya, itu malu yang baik. Malu pegawai masuk telat-telat, itu malu yang baik. Tapi malu yang tidak baik adalah malu yang menghalangi seseorang dari jalan-jalan kebaikan. Kok kenapa orang ngaji? Isin lah wis tua. Ini malu yang baik atau yang jelek? Yang jelek. Yang kedua, sombong. Oh, masa aku lebih senior harus belajar sama yang junior? Aku anaknya wis papat loh, kok nikah beurung? Masa saya suruh belajar sama kamu? Ini sombong. Kata para ulama, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang apa tadi? Pemalu dan orang yang sombong. Para ulama kita kasih contoh bagaimana mengkikis perasaan gengsi. Bagaimana membuang perasaan malu dan sombong untuk belajar. Di antaranya apa yang dicontohkan oleh seorang ningrat dari kalangan tabi'in. Dan dia juga seorang bangsawan dan seorang yang berdarah biru. Dialah Zainal Abidin. Zainal Abidin itu cicitnya Rasulullah SAW. Apa?

0: cicitnya Rasulullah SAW. Nama lengkapnya siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kenapa jadi cicitnya Rasulullah SAW? Karena Husain adalah cucunya Rasul. Dari mana? Sebab Ali bin Abi Thalib nikah dengan putrinya Rasul SAW. Sinten? Fatimah. Ali bin Abi Thalib nikah dengan putrinya Rasul. Sinten wau? Fatimah. Terlahirlah Husain. Hasan dan Husain. Nah, Husain ini punya anak salah satunya namanya Ali. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib itu biasa mendapatkan gelar Zainal Abidin. Zain itu artinya hiasan. Al-Abidin, orang-orang yang ahli ibadah. Kenapa mendapatkan gelar Zainal Abidin? Karena dia adalah ahli ibadah yang sangat tekun. Yeah. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib atau Zainal Abidin. Ini kan ningrat. Ini kan bangsawan. Ini kan orang yang berdarah biru. Dia itu dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu adalah suku yang paling ningrat di antara bangsa Arab. Bukan hanya dari suku Quraisy, Zainal Abidin. Dia ini cicitnya siapa? Rasulullah SAW. Berarti berdarah biru. Maksudnya, ya, ningrat. Ya, sudah bangsawan, ningrat. Dan dia juga seorang yang alim. Akan tetapi, keningratannya Zainal Abidin, kebangsawanannya Zainal Abidin ini tidak menghalangi beliau untuk mau duduk di pengajian. Diceritakan bahwa di Masjid Nabawi itu banyak majelis. Banyak pengajian. Banyak orang ngumpul. Begitu Zainal Abidin masuk, dilihat ada kumpulan orang-orang Quraisy, ada kumpulan ini. Semuanya dilewati sama beliau. Beliau menuju majelisnya seorang yang bernama Zaid bin Aslam. Siapa? Zaid bin Aslam. Dia lewati semua majelis-majelis itu. Lewati langsung menuju ke majelisnya Zaid bin Aslam. Siapa Zaid bin Aslam? Budak. Hamba sahaya. Secara strata, ya, secara kasta, budak itulah kasta yang paling rendah. Sedangkan Zainal Abidin kastanya paling tinggi. Tapi dia rela untuk duduk di majelisnya Zaid bin Aslam, yang dia seorang budak yang kastanya menurut ukuran manusia rendah. Walaupun dia Zainal Abidin adalah orang yang kastanya tinggi. Zaid bin Aslam duduk di atas kursi, sedangkan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib alias Zainal Abidin duduk di lantai. Dia hilangkan perasaan gengsi tersebut. Karena dia tahu Zaid bin Aslam adalah seorang ulama. Zaid bin Aslam adalah orang yang layak diambil ilmunya. Karena ilmunya mumpuni. Sehingga Zainal Abidin tidak lagi melihat kasta. Tidak lagi melihat, oh itu bukan ningrat, oh itu kastanya rendah, stratanya rendah dalam masyarakat. Enggak. Dia kikis kesombongan, perasaan malu, gengsi dari dalam hatinya. Buang semuanya. Saya ingin belajar. Saya ingin mendapatkan ilmu dari seorang ulama. Ulamanya tadi namanya siapa? Zaid bin Aslam. Sehingga ada sebagian orang merasa heran. Sebagian orang merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Zainal Abidin. Masa pejabat, ya kira-kira seperti itu. Masa pejabat usel-uselan karo rakyat ngaji. Ya. Kudune itu di kursinya dewek. Ya. VIP. Bukan VIP, VVIP. Ya. Apa bedanya? Very VIP. Bukan hanya VIP, VVIP. Harusnya kan dipisah gini. Kenapa kok usel-uselan, desak-desakan sama yang lain, kanan kirinya entah siapa? Maka ditanya beliau, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau tidak bermajelis dengan orang-orang Quraisy, para bangsawan? Kenapa engkau malah justru bermajelis duduk di majelis pengajiannya Zaid bin Aslam, seorang budak? Maka beliau menyampaikan sebuah nasihat yang harus kita ingat dan kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Apa kata beliau? Innama yajlisur rajulu ila ma yanfa'uhu fi dinihi. Innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Orang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberikan manfaat untuk agamanya. Apa? Seorang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberi manfaat untuk agamanya. Apa maksudnya? Pilih-pilih. Kalau duduk di sebuah majelis, pilih-pilih. Kalau mau berteman, pilih-pilih. Kalau mau mencari sahabat, pilih-pilih. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan manfaat yang akan dia dapatkan. Manfaat apa? Duit apa? Oh, nyokorokai ditraktir terus, Ustaz. Mulanya aku betah ngorokai. Bukan. Manfaat agama. Apa itu manfaat agama? Ya tadi, kalau saya duduk di sana dapat ilmu, itu namanya manfaat agama. Aku naik kembul karo kae jadi ngaji, itu namanya manfaat agama. Aku naik jagong karo kae mendapatkan nasihat. Kalau saya melakukan kesalahan diingatkan, itu namanya orang yang layak untuk dijadikan teman. Majelisnya layak untuk diduduki. Bukan kita, wah, naik kembul karo kayak kepenak, kenang apa? Ya bisa udut gratis. Jangan. Oh, kalau duduk sama itu enak, kenapa? Dikasih bocoran nomor sih bakalan metu sing ndi. La ilaha illallah. Ini bukan teman yang layak untuk dijadikan teman. Ya. Innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Seseorang itu seharusnya hanya duduk, hanya berteman dengan orang yang bisa memberi manfaat untuk agamanya. Pelajarannya apa? Jangan gengsi belajar agama. Mengapa gengsi belajar agama? Apa alasannya? Sudah tua. Justru wis tua wis perek pacule. Siap-siap. Ya. Justru karena sudah tua itu siap-siap arep mati. Cari bekal sebanyak-banyaknya. Terus apa alasannya? Bangsawan, berdarah biru, Raden, Roro. Ya. Lebih tinggi siapa sama Zainal Abidin? Enggak ada apa-apanya. Ya. Zainal Abidin yang ningrat, yang bangsawan saja mau duduk bukan hanya di majelisnya sembarang, bukan hanya di majelisnya orang biasa, tapi budak. Ya. Maka contohlah para ulama kita dan sebelumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengkikis perasaan-perasaan gengsi dari hati kita yang sering menghalangi kita untuk belajar agama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61 yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum lah sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak. Bukan seperti itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat,
1: Entah itu saum, entah itu sodakoh, entah itu tilawal Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya, rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya, sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insya Allah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sudah menjadi watak dunia gampang tertimpa krisis, berganti layar dan berubah-ubah. Tidak ada sesuatu yang permanen, tidak ada sesuatu yang konstan di dalam kehidupan. Sehingga sang penyair mengatakan, "Thamaniyatun tajri 'alal insan wala budda lil insani min ats-thamaniyah." Ada 8 perkara yang mau tidak mau akan terus menghantui, membuntutin, dan menimpa setiap manusia. Dan mau enggak mau itu akan mereka dapati. Yang pertama adalah sururun wa huznun. Ada gembira, ada sedih. Usrun wa yusrun. Ada mudah, ada sulit. Terus kemudian sihatun wa suqmun. Ada sakit, ada sehat, ada sakit. Terus kemudian ada kaya, juga ada miskin. Kekayaan dan kemiskinan adalah semata-mata ujian. Menjadi orang kaya juga ujian. Menjadi orang miskin juga ujian. Maka bagi seorang muslim, kaya syukur, miskin sabar, suatu kebaikan. Apalagi kaya sabar, miskin syukur. Dengan demikian seorang muslim ketika sekarang lepas kunci atau lepas rizkinya, bukan terpaku di dalam satu penyesalan dan tidak boleh putus asa. sehingga bergembira. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman, senang ketika mendapatkan harta. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan, sedih bahkan menyalah-nyalahkan Allah ketika saat rezekinya turun bahkan lepas. Bahkan seorang muslim harus mau dan mampu mencari kunci-kunci rezeki yang telah hilang. Adapun kunci-kunci rezeki yang bisa mengembalikan lagi dan membuka gudang-gudang perbendaharaan yang telah diberikan dan dijanjikan oleh Allah kepada orang yang telah menemukan kuncinya sebagai berikut. Yang pertama adalah doa. Di mana Allah telah menegaskan, ud'uni astajib lakum, berdoalah, aku akan mengabulkannya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ad-du'a huwa al-ibadah, doa adalah ibadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga di dalam hadis qudsi yang mengatakan, ya ibadi kullukum ja'un, setiap kalian adalah lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan. Fastad'imuni, mintalah makan kepadaku. Ud'imkum, maka aku akan berikan makan itu. Artinya bukan berarti Allah akan memberikan sepiring dua piring nasi kuntan, tidak. Maksudnya, fastad'imuni, berdoalah kamu kepadaku untuk meminta makan, dipenuhi rizki. Banyak sekali Rasulullah mengajarkan kita berdoa, di antaranya adalah doa kemiskinan supaya jauh dan kekayaan datang. Allahumma inna nas'aluka al-hidayata wa tuqa wal afafa wal ghina. Dan juga Rasulullah mengajarkan dalam doa yang sangat panjang, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim, Rabbana wa rabba kulli shay'in fal wa rabba kulli shay'in falikal habbi wan nawa wa munzila at-taurati wal injili wal furqan. Allahumma inni a'udzu bika min sharri kulli shay'in anta akhidhun bi nasiyati. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay' wa antal akhiru falaysa ba'daka shay' wa antal zahiru falaysa fawqaka shay' wa antal batinu falaysa dunaka shay'. Allahumma qdi 'anna ad-dayn, ya Allah bayarlah utang-utang saya. Wa aghnina minal faqri, dan cukupkanlah kami dari kemiskinan. Allahu akbar. Ini sungguh sangat disayangkan, doa itu mudah, murah, dan kata Rasulullah SAW, man lam yas'alillaha yaghdhabu alaihi, siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah. Ini sangat disayangkan, kita sedang jatuh dan terpuruk rezeki, kita malah putus asa tidak berdoa. Yang kedua adalah bil istighfar. Istighfar merupakan satu pembuka kunci yang paling dahsyat. Sehingga ketika Nabi Nuh alaihissalam merayu, mengajak dengan lemah lembut kaumnya agar mengikuti dakwahnya, agar kembali kepada Allah, apa yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalam? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahu akbar. Maka aku katakan kepada kalian, beristighfarlah kepada Allah, sungguh Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Nanti wahai kaumku, kalau kamu beristighfar kepada Allah, taubat, Allah akan kirimkan hujan sebagai pokok asas sumber berbagai macam rezeki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bikin ladang-ladang kita subur, kemudian sungai mengalir, rezeki kita melimpah dan anak-anak kita juga banyak. Ini asas daripada rezeki. Dengan demikian, pernah ada orang yang datang kepada Al-Hasanul Basri, wahai imam, saya itu sudah nikah lama tidak punya anak. Jawabannya, perbanyaklah istighfar. Kemudian yang lainnya, wahai imam, saya hidup selalu dalam keadaan susah. Perbanyaklah istighfar. Wahai imam, saya ini terpuruk usaha saya, banyak tertimpa utang. Beliau juga mengatakan, perbanyaklah istighfar. Akhirnya orang di sampingnya bertanya, ini banyak orang menanyakan tentang sesuatu, jawaban kamu satu. Dia mengatakan, saya tidak menjawab dari otak dan perut saya, tetapi dari firman Allah, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, dan seterusnya. Ini dahsyatnya istighfar. Kemudian taubat, kita tahu semuanya. Beberapa kondisi atau bisa kita katakan semua dosa selalu mengakibatkan efek buruk di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Berarti istighfar itu, taubat itu mendatangkan rezeki. Kemudian dosa itu, fa inna al-'abda la yuhramu min ar-rizqi li dhanbin yusibuhu, sesungguhnya ada seorang hamba yang dihalangi dari rizki karena dosa yang dia lakukan. Selanjutnya kunci yang keempat adalah bersyukur kepada nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi la syadid. Artinya syukur itu akan menambahi nikmat. Bahkan katanya Fudhal bin Iyad, banyaklah kalian berbuat syukur karena berapa banyak nikmat-nikmat hilang kembali karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumud durr fa ilaihi tuhsyarun. Ini menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah dengan pertama mengucapkan alhamdulillah, mengakui nikmat itu datang dari Allah dan mengalokasikan nikmat-nikmat itu pada tempatnya, akan mengembalikan rezeki-rezeki kita yang lepas dan kunci-kunci kita akan bisa bukanya. Kunci rezeki yang kelima yang menyebabkan terbukanya perbendaharaan harta yang menjadi karunia Allah buat kita adalah beriman dan bertakwa. Kita semuanya tahu bahwa keberkahan langit dan bumi hanya bisa diturunkan oleh Allah melalui iman dan takwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka aku akan bukakan keberkahan dari atas langit dan juga kami akan alirkan keberkahan dari bawah bumi. Subhanallah. Dengan demikian Syekh Al-Qasimi menegaskan yang dimaksud dengan keberkahan dari langit adalah hujan. Karena itu pangkal sumber dari seluruh kebaikan-kebaikan rizki. Karena dengan hujan tanaman tumbuh, dengan hujan bumi segar, dengan hujan orang semangat kerja. Dan berkahnya, berkah dari bumi adalah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Ini para ulama di dalam menafsirkannya. Langkah yang keenam adalah berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita semuanya faham, tawakal adalah suatu perkara ibadah hati yang dikatakan oleh para ulama pasrah hati mengerahkan tangan. Artinya kita pasrahkan hati kita kepada Allah, tapi kita kerahkan kaki dan tangan untuk usaha. Itu tawakal yang benar-benar. Sehingga wa may yatawakkal 'alallah huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan mencukupinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Law annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Sehingga pernah ada seorang sahabat yang ingin masuk masjid, tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini unta kita tali, kemudian kita masuk masjid, tawakal kepada Allah, apa lepas masuk masjid tawakal kepada Allah. Apa kata Rasulullah? I'qilha fatawakkal 'ala Allah. Talilah kemudian kamu bertawakal kepada Allah. Ini hakikat daripada tawakal. Dan tawakal sebagai kunci rezeki kita. Langkah yang ketujuh, rajin ibadah dan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya mengatakan, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati amla'u sadraka ghina wa asuddu faqraka." Subhanallah. Wahai hambaku, berkonsentrasilah kamu beribadah kepadaku. Aku akan berikan tangan kamu itu, ya, maksudnya dada kamu itu penuh dengan kekayaan. Dan aku tutupin kemiskinan kamu. Ini janji Allah. Dan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan bakal menyelisihi janjinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga menegaskan, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya mereka itu lurus di dalam beribadah kepada Allah, maka aku akan berikan siraman air yang begitu deras. Dan kata Imam Al-Baghawi, mereka berkata bahwa makna ayat di atas, jika mereka beriman, maka akan kami luaskan kepada mereka keduniaan dan kami berikan kepada mereka harta kekayaan yang banyak, yaitu ma'isyah. Karena di sini diungkapkan oleh Allah, ma, air yang saya katakan, dari air itu akan menjadi pengurai segala rezeki. Sehingga Allah memberikan sampel kemurahan rezeki, simbol kemurahan rezeki dengan air menunjukkan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang khusyuk ibadah, konsen dan istiqamah. Yang kedelapan, mengiringi haji dengan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, tabi'u bainal hajj wal umrah. Ikutilah antara haji dengan umrah. Fa innahuma yunfiyani al-faqra wadh-dhunub kama yunfil kir khubthal hadidi wadh-dhahabi wal fiddah. Ikutilah haji dan umrah susul menyusul. Karena keduanya itu akan melenyapkan kemiskinan, melenyapkan kemiskinan dan dosa seperti melecapkannya pandai besi, kotoran besi, emas dan perak. Allahu Akbar. Yang kesembilan, silaturahmi. Jelas. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba ayyub satolahu rizkuhu wa yunsa'lahu ajaluhu fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahmi. Dan itu faktual. Dengan kita bersilaturahmi, jelas kok. Dari mulai kita bertamu ke tempat saudara kita, paman kita, adik kakak kita, sukuannya pasti ada. Pulang kadang dibekali uang. Belum lagi dapat solusi-solusi pekerjaan, peluang-peluang bisnis, minimal dapat pinjaman. Itu yang jelas. Oleh karena itu, kita buka silaturahmi kita dengan siapapun. Jangan sekarang sudah terpuruk, kita hanya terkungkung di dalam rumah. Di atas kesedihan dan penderitaan seakan manusia paling nista di dunia. Jangan. Selanjutnya, berbuat baik kepada orang-orang lemah. Kenapa hadirin sekalian? Abghuni, kejarlah aku, kata Rasul. Du'afa'akum, di dalam menyantuni orang-orang fakir, miskin, lemah di antara kalian. Karena kata Rasulullah, innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu dibantu oleh Allah. Kalian itu diberikan rezeki oleh Allah berkat menyantuni orang-orang lemah di antara kalian. Selanjutnya, infak di jalan Allah. Infak di jalan Allah, membangun masjid, ya, melengkapi sarana prasarana dakwah, membangun pesantren, latim piatu, semuanya ini fisabilillah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi alim." Apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan, pasti Allah mengetahui. Dan enggak mungkin cuma tahu, maksudnya Allah mengetahui, menghargai, memuliakan, bahkan membalasnya. Karena ma naqasa malun min sadaqah, tidak akan bakal kurang harta karena disedekahkan. Yang bikin takut itu hanya syaitan aja. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setanlah yang hanya membuat kalian itu takut. Miskin, nanti kalau kamu infak akan bakal miskin. Kalau kamu berikan ini akan miskin. Anak kamu bagaimana? Sekolah anak kamu bagaimana? Wa ya'murukum bil fahsya. Kata para ulama, semua kalimat fahsya di dalam Al-Quran itu maknanya keji alias zina, kecuali satu. Fahsya di dalam Al-Quran maknanya adalah bakhil di dalam ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 268. Nah, inilah kunci rezeki yang ke-11. Adapun yang ke-12, memberi nafkah para penuntut ilmu agama. Ini merupakan suatu hal yang harus kita tekankan. Dengan kita memberikan infak kepada para penuntut ilmu, harta kita akan menjadi tambah dan barokah. Makanya Imam Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya, kenapa engkau senantiasa memberikan infak kepada orang-orang yang menuntut ilmu? Apa katanya beliau? Saya membuat mereka fokus belajar, mencari ilmu, dan tidak tersibukkan dengan mencari harta. Itu lebih baik daripada saya alokasikan kepada orang-orang yang meminta-minta. Karena kemiskinan orang ahli ilmu itu sangat rapi dan terjaga, bahkan tidak kentara. Makanya sang penyair mengatakan, innamal faqihu wal faqir wa inna mara'ul faqihi tajamma'at atrafuha. Sesungguhnya fakir itu faqih, faqih itu fakir, cuman bedanya di ra'nya. Kalau fakir, ra'nya itu ke bawah. Kalau faqih, ra'nya itu tertutup, tidak ada yang tahu. Inilah semoga rezeki-rezeki yang telah macet di dalam kehidupan kita, dan perbendaharaan harta karunia Allah yang selama ini menjauh dari kita kembali lagi, dan kita bisa mendapatkan kunci-kunci rezeki tersebut dengan izin Allah. Dengan melaksanakan 12 perkara tersebut, insya Allah rezeki yang telah lepas akan kembali lagi. Demikian, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim inna Allah huwa al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah. Saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an. Jamaah sekalian yang kami hormati, betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang tidak menyebabkan kita, apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya. Suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah SAW. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar, ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi. وَصَلَاتِهِ فِي سُوْقِهِ بِدْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. Salatnya seseorang di masjid, itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya. Atau salat di tokonya. Atau salat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a tsumma ata almasjid la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhthu khatwatan illa

0: رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدِ. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna. Lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah menghapus dosa, langkah berikutnya derajat naik, langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh, moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai sholat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa dok? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah sayangilah orang ini. Ya Allah ampunilah orang ini. Ya Allah terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga mengenai ustaz, mengenai kiai ini. Enggak wa gula, enggak wa teh, enggak wa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustadz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustadz menungsa biasa. Oke? Dosa. Jangan malah lebih oke. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Dikin. Suwe temen ya. Cak-cok-cak-cok. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah terima taubat dia. Ya Allah sayangi dia. Bolak-balik. Sampai koma dikumandangkan. Tapi. Ada apa? Ada tapi, ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'zi fihi walam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain. Satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Takbir ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wongso apa? Wis apa kisi mangan jengkol iki. Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Wah, kebelet ya, misalnya pengen buang angin, ya aja nang kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine bubar engko malah. Ya, ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Saya ini kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu mesti ngobrol bae. Kayak ora tau ketemu karo tanggane. Kayak wis setahun ora ketemu. Ya wong tangga nang pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrol engko bae. Apa kek? Dikir kek, maca Quran kek, ndonga kek. Ya. Aku bingung ndonga apa, wis terserah lah robana atina apa-apa. Ibulan barian bolan-bolan jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Nah, nek sing manga akeh kowe jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing mangakur siji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, "Sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka." Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal soleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk Ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
3: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita ada sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik, yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Saudara-saudaraku, anda sekarang ada di studio Radio Tarbiyah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
6: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
7: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
8: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhtiyal muslimah, dimanapun anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih. Dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaAllah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM, sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini, dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah, dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Salah satu di antara hadis yang menerangkan orang dengan amalan yang dibenci oleh Allah adalah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha yardha lakum thalatha wa yasqatu lakum thalatha. Sungguhnya Allah ridha kepada kamu dalam tiga hal dan benci atau murka kepada kamu dalam tiga hal. Karena kita sedang membahas orang-orang yang dibenci oleh Allah, kita akan membahas bagian kedua dari hadis ini. Innallaha yaskhatu lakum thalasan. Allah membenci kamu tentang tiga hal. Pertama adalah qila wa qal. Kedua wa kasratus su'al. Ketiga, wa idha'atul mal. Biasanya ketiga-tiganya dimiliki oleh orang yang dibenci.

rasa takut kepada masyarakat. Sehingga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud qila wa qal, yakni al-iktsar minal kalam wal irjaf, memperbanyak menyebar berita dan menebar ketakutan yang membuat orang-orang takut ketika mendengar berita ini. Jadi Nabi SAW menyatakan salah satu orang yang menyebabkan dia itu dimurkai, dibenci oleh Allah adalah qila wa qal, menyebar berita, terlebih berita itu membuat orang-orang takut, padahal berita itu sekedar berita bohong yang belum tentu kebenarannya. Dan ini perbuatan yang jelas dosa. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kafa bil mar'i isman idza haddatsa kullama sami'a. Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia membicarakan, menyampaikan semua berita yang dia dengar. Dosa itu. Makanya tak heran dibenci, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah sudah wanti-wanti itu dalam Al-Quran. Ya ayuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqum binaba'in, fatabayyanu antusibu qawman bijahalah, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hei orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, selidiki dulu, cek dulu kebenarannya, jangan langsung disebar. Fatabayyanu antusibu qauman bijahalah, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu kalian menyesal karena apa yang sudah kalian lakukan. Ini dilarang oleh Allah. Ketika larangan Allah dilanggar, ya dosa. Makanya Nabi mengatakan kafa bil mar'i itsman idza haddatsa kullama sami'. Cukup seorang itu dianggap berdosa kalau dia membicarakan apa saja yang dia dengar dari orang lain sebelum dicek kebenaran dari berita ini. Oleh karena itulah maka wajib kita hindarkan karakter buruk seperti ini, selalu membicarakan apa yang kita dengar, terlebih kalau yang kita dengar ini keburukan, kejelekan tentang orang lain, akhirnya kita terjerumus ke dalam ghibah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah amal pertama yang menyebabkan pelakunya dibenci. Yang keduanya, wa kasratus su'al, memperbanyak su'al. Dijelaskan oleh para ulama ada dua makna su'al. Makna yang pertama, banyak bertanya dengan pertanyaan yang bila dijawab itu tidak berfaedah, tidak manfaat bagi kita. Atau pertanyaan yang bila dijawab menyulitkan kita. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, la tas'alu syai'an in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang suatu, bila dijawab, diterangkan kepada kalian, itu memberatkan kalian. Apalagi bertanya-bertanya yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya, dan itu merusak kebaikan Islam seseorang. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, termasuk bertanya. Adapun kalau bertanya itu tentang suatu ilmu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita fahami, bagus itu mah. Allah menyuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kalian ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Bagus, wajib.

0: perkara yang wajib kita ketahui tapi kita belum tahu, wajib bertanya. Dan termasuk di antara bertanya yang terpuji adalah bertanya dalam rangka belajar. Ketika guru menerangkan, ustadz menjelaskan, ada yang kita tidak paham, maka boleh bertanya. Pertanyaan itu tidak tercela, itu bagus, itu terpuji. Jadi yang tercela itu pertanyaan yang sia-sia, yang tidak ada makna dan faedahnya, atau pertanyaan yang kita apabila dijawab memberatkan kita. Ini makna soal yang pertama, bertanya. Kedua, makna soal ini meminta. Kasratus soal artinya banyak meminta. Meminta adalah hal yang tercela, sehingga oleh para ulama, di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu menetapkan satu bab yang diberi judul Dhammus Su'al, tercelaknya meminta. Meminta apa? Meminta untuk kepentingan sendiri dalam rangka menambah atau memperkaya diri. Ini yang tercela. Kita punya, tapi kita ingin tambah, ingin lebih dari apa yang kita punya, lalu kita meminta, itu yang tercela. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Wala yazalu ar-rajulu yas'alu an-nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atan lahmin." Ada orang yang selalu meminta kepada orang lain, tapi tidak terdesak, tidak kepepet dengan keperluan. Enggak. Kalau toh meminta, menjelaskan dirinya kepepet sekedar modus. Sering disebutkan bahwa, aduh saya kepepet, istri saya sakit, anak saya kelaparan, oh saya mau diusir dari kontrakan, akhirnya minta. Padahal bohong, sekedar menarik rasa iba orang kepada dirinya. Maka itu termasuk ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang selalu minta kepada orang lain sampai pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya ini enggak berdaging sama sekali, cuma tengkorak saja. Dan itu bukti kehinaan dia pada hari kiamat. Dicela oleh banyak orang, orang-orang lain mah utuh daging di wajahnya, ini mah habis tidak ada. Berdasarkan hal itulah, maka meminta yang seperti ini tercela dan dibenci oleh Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan poin yang kedua yang menyebabkan seseorang dimurkai, dibenci oleh Allah, banyak meminta atau banyak bertanya ya sesuatu yang enggak ada faedahnya. Wajib kita hindarkan dua hal ini agar apa? Agar kita terhindar dari murka dan kebencian Allah azza wa jalla. Semoga Allah menuntun kita, memberikan kita hidayah sehingga kita bisa menjauhi apapun yang menjadi penyebab murkanya Allah kepada kita, baik dunia sampai ke akhirat nanti. Amalan ketiga yang akan menyebabkan seseorang dimurkai oleh Allah adalah wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ada beberapa bentuk menyia-nyiakan harta. Yang pertama adalah tentu saja membelanjakan harta untuk sesuatu yang haram, untuk sesuatu yang Allah larang. Harta dipakai umpamanya untuk membeli sesuatu yang haram, untuk mabuk-mabukan, untuk berjudi, untuk berzina, untuk membangga-banggakan diri di hadapan orang-orang yang tidak mampu, untuk yang seperti itu. Padahal dia tidak butuh-butuh amat terhadap barang mahal bagus yang dia beli, tapi demi kebanggaan, demi pujian orang, demi bisa pamer ke banyak orang, dia beli. Itu termasuk menyia-nyiakan harta. yaitu membelanjakan harta untuk hal yang haram, apapun yang diharamkan, membeli umpamanya makanan yang diharamkan, membeli rokok untuk kemudian dihisab, termasuk idha'atul mal, dibuang, dibakar begitu saja untuk meraih penyakit dan racun yang memperlemah kondisi tubuhnya. Rokok yang dihisap mengandung ribuan racun, racun kimia selain juga nikotin, membakar paru-paru, jantung dan organ-organ vital dalam tubuh kita, rusak dengan uang yang kita keluarkan. Uangnya gak seberapa, mungkin satu batang 2.000, rusak, gak ada manfaat, ada madarat. Itu idha'atul mal. Kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah ketika menghisabnya. Allah benci dan murka, dan kelak akan dihisab, dan hasil hisabnya melahirkan azab yang sangat pedih. Itu termasuk idha'atul mal. Yang pertama, membelanjakan harta untuk hal yang haram. Yang kedua, termasuk juga menyia-nyiakan harta adalah membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak melahirkan pahala bagi dia, walaupun tidak dosa. Contohnya apa? Ya, contohnya tadi membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, tapi dia beli, yang ada masih bagus, dia ganti dengan yang baru. Ada manfaat enggak? Enggak ada, selain kebanggaan dan kesenangan. Ada pahala di sana? Enggak ada pahala di sana. Adapun kalau umpamanya uang itu dipakai untuk membelikan makanan, untuk menafkahi keluarga, anak istri, menyenangkan teman-teman, ada manfaatnya? Ya, ada manfaatnya. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, jelas ada manfaatnya. Dan itu tidak termasuk di antara menyia-nyiakan harta, bahkan ibadah. Ada tamu datang disuguhi, itu tanda keimanan, itu ibadah, ada pahala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Dan cara memuliakan tamu yang paling umum di setiap tempat, dengan menjamu mereka dengan makanan. Ada manfaat? Ada. Mereka menjadi senang, menjadi akrab, menjadi manfaat bagi semua pihak. Dan ini bukan menyia-nyiakan harta. Berdasarkan hal itu, maka perhatikan hartamu setelah kamu memperoleh harta dengan cara yang halal. Kemana harta itu dibelanjakan? Harta itu yang halalnya tetap dihisab. Ketika kita menggunakannya untuk sesuatu yang haram, maka akan menjadi azab. Walaupun harta yang kita belanjakan itu harta yang halal. Ketika diperiksa dari mana harta ini halal, oke, selamat. Terus yang kedua, untuk apa harta ini dipergunakan? Oh, untuk sesuatu yang haram, maka diazab. Wujud kebencian Allah yang nyata di akhirat atas perbuatan itu adalah ditimpakannya azab yang dahsyat kepada orang seperti itu. Inilah tiga hal yang dibenci oleh Allah dan tiga hal yang buruk yang dilakukan oleh seseorang ini menjadi indikator buruknya hati dia, menjadi tanda jeleknya kondisi jiwa dia, disebabkan mungkin karena dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari semuanya yang tadi disebutkan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara, supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah, setiap satu rupiah yang kita keluarkan, itu akan membuat kita tersebar.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan Senin 27 Safar 1448 Hijriah atau 10 Agustus 2026. Insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah, pembahasan tema di antara tanda kiamat yaitu wanita pun ikut berbisnis, yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Haidar Asundawi hafizahullahu taala. Kajian ini kami siarkan langsung dari Masjid Al-Mukarramah, Jalan Profesor Dr. Sutami nomor 50A Setrasari, Kota Bandung.

0: Ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, kami informasikan bahwa kajian di pagi hari ini, sekali lagi kami informasikan kajian di pagi hari ini kami siarkan langsung dari Masjid Al-Mukarramah, Jalan Profesor Dr. Sutami nomor 50A Setrasari, Kota Bandung. Dan ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, tema yang Ustaz sedang bahas yaitu di antara tanda kiamat, yaitu wanita pun ikut berbisnis. Ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah Ustaz sudah memulai kajiannya, untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
1: Umuri dunya wad-din wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Mukarramah, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, para netizen, para pemirsa, kita kembali berjumpa membahas fenomena akhir zaman atau tanda-tanda sudah dekatnya kiamat. Salah satu di antara tanda sudah dekatnya kiamat adalah kathratus syuh, sudah merajalelanya syuh. Syuh itu pelit, syuh itu pedit, syuh itu buntut kasiran, syuh itu keket, merengkel, cap jahe, merege hese. Bahasa Sunda mah kaya ya. Hampir semua orang pelit dengan hartanya, karena kadar cinta mereka kepada dunia sangat besar. Dan ini tanda akhir zaman. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, kata beliau, min ashratis sa'ah ayad harasyuh, di antara tanda-tanda kiamat adalah banyaknya orang yang pelit. Afan, bukan riwayat Bukhari, riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Tapi berkata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, kata Imam Ibnu Hajar, qala al-Haythami rijaluhu rijalus sahih. Rijal hadis ini adalah rijal yang sahih. Rijal itu para perawi yang biasa dipakai oleh Imam Bukhari. Masih dari Abu Hurairah, nah ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yataqarabu zaman wa yanqusul amal wa yulqashuh. Zaman sudah semakin dekat, amal berkurang. Maksudnya amal ibadah, amal soleh, amal kebaikan sudah berkurang diamalkan oleh orang. Kebanyakannya amal mubah, bahkan maksiat. Dan banyaknya orang yang pelit. Dalam hadis lain riwayat Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih dari Muawiyah radhiyallahu an, la yazdadul amru illa syiddah wa la yazdadun nas illa syuha. Urusan tidak semakin bertambah, kecuali bertambah rumit, ruwet, rempong. Dan tidaklah manusia bertambah kecuali bertambah pelit dengan harta atau dunianya. Ini beberapa hadis yang menjelaskan bahwa di akhir zaman orang-orang sudah mulai pelit sayang dengan hartanya. Pelit atau bakhil atau syuh, itu akhlak yang buruk yang dilarang oleh Islam. Siapa orang yang sudah membersihkan dirinya dari pelit dijamin bahagia. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 16 menyatakan, وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Siapa orang yang membersihkan jiwanya dari rasa pelit, sifat pelit, mereka orang-orang yang berbahagia. Karena kalau pelit hilang, berehan, dermawan, tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, meremaweh kapada manusia, menolong, membantu, peduli, perhatian, ithar. Ithar itu maknanya lebih mendahulukan kepentingan orang lain. Tapi di akhir zaman hilang sifat kedermawanan ini, semuanya pelit. Dan inilah yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diwanti-wanti, jauhi, takutlah kamu dari hal itu. Karena itu membinasakan. Sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqush shuhha." Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Ittaqu zulma, bertakwalah kalian terhadap kezaliman. Kita sudah jelaskan bertakwa itu artinya membuat benteng antara kita dengan kezaliman. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan zalim. Karena zalim itu kegelapan pada hari kiamat. Dan jauhi sifat syuh, pelit atau bakhil. Karena bakhil menghancurkan orang-orang sebelum kalian, mendorong kalian untuk menumpahkan darah dan menghalalkan yang haram. Tadi disebutkan pelit itu lahir dari cinta dunia. Pokoknya asal dunia ini dapat, mau halal mau haram enggak peduli. Sampai lahir slogan mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Enggak peduli. Dan ini pasti akan terjadi suatu saat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali fihi al-mar'u min aina akhadha al-mal. Amin halalin amin haramin. Akan datang kepada manusia satu zaman. Di zaman itu orang enggak peduli lagi bagaimana dia memperoleh harta, apakah dari halal atau dari haram, enggak peduli. Setelah dapat, karena dapatnya susah, dia pelit tadi. Pelit itu apa? Buntut, kasiran, keket, merengkel, cap jahe, merege, hese. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelit itu mendorong kalian untuk menumpahkan darah sesama kalian. Rata-rata kasus pembunuhan itu dari uang loh, dari harta. Wastahallud maharimahum, terus menghalalkan apa yang Allah haramkan. Orang ini binasa. Kata Al-Qadhi Iyad, yuhtamalu annal halak huwal halakul ladzi akhbaru anhum bihi fid dunya bi annahum safaku dima'ahum wa yuhtamalu annahu halakul akhirah wa hadha tsani adhhar wa yuhtamalu annahu ahlakahum fid dunya wal akhirah. Kata al-Qadhi Iyad, mungkin kehancuran atau kebinasaan bagi orang yang pelit ini maknanya di dunia. Dia akan binasa, akan hancur dengan sikap pelitnya. Karena salah satu di antara pintu rizki adalah berbagi. Infak, sedekah, menolong orang, Allah akan ganti. Sebaliknya dengan pelit, dia menutup pintu rizkinya sendiri. Dipersulit oleh Allah karena sulitnya dia mengeluarkan uang untuk kebaikan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis amalan. Jenis amalannya pelit, Allah pun akan pelit ke dia. Jenis amalannya susah mengeluarkan uang untuk kebaikan, nanti rizki yang masuk juga Allah persulit. Ini yang dimaksud dengan al-jaza'u min jinsil amal. Nabi SAW menyatakan, anfiq tunfaq. Infaklah kamu, Allah akan memberi infak kepadamu. Jadi binasalah dia dari aspek ekonomi. Karena apa? Apa yang dia buru akan bertolak belakang dengan apa yang dia dapat. Dia berburu dunia, dunianya akan lari menjauh. Ini makna al-halak yang pertama. Makna yang kedua, halak itu di akhirat. Binasanya di akhirat dapat azab. Dan ada lagi yang ketiga, dunia akhirat. Kata Al-Qadhi Iyad, wa yuhtamalu annahu ahlakahum fid dunya wal akhirah. Boleh jadi makna halak dalam hadis ini di dunia dan di akhirat. Di dunianya celaka, di akhirat lebih celaka lagi. Maka wajib bagi kita menghindarkan diri dari sifat pelit bakhil tadi, supaya tidak binasa dunia dan akhirat. Inilah fenomena pertama yang kita bahas hari ini di antara fenomena akhir zaman, yaitu merajalelanya sifat pelit atau bakhil, tak mau berbagi kebaikan kepada sama manusia. Poin kedua, ini yang menjadi judul kajian kita hari ini. Kathratut tijaroh, merajalelanya transaksi bisnis atau perdagangan. Sehingga nyaris setiap orang berbisnis. Apalagi zaman sekarang punya ada all shop, online shop, toko online gitu ya. Marak, hampir setiap orang terlibat dalam bisnis. Dan ini salah satu di antara fenomena akhir zaman. Kalau dulu orang berbisnis itu di pasar aja udah. Di luar pasar enggak. Sekarang mah di rumah pun sambil gogoleran bisa berbisnis. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Baina yaday sa'ah taslimul khasah wa fashhut tijarah hatta tusyarikal mar'atu zawjaha fit tijarah." Sebelum terjadinya kiamat, ada beberapa fenomena sosial yang terjadi. Pertama, taslimul khosoh, memberi salam hanya ke orang-orang khusus, ke orang yang dikenal salam, yang tidak dikenal mah tidak, walaupun jelas-jelas dia muslim-muslimah tapi gak kenal, cuek, tidak salam. Ini sudah terjadi? Sudah ya. Kita ketemu ikhwan-ikhwan, assalamualaikum, tapi ketemu orang lain walaupun kelihatan muslimnya, pakai kopiah atau kalau akhwat pakai jilbab, pasti muslim tuh. Eh ada cuek berpapasan tanya, tidak salam, abong-abong itu kenal. Terus yang kedua, wafashut tijaroh, merajalelanya tijaroh, bisnis perdagangan. Hatta tusyarikal mar'atu zawjaha fit tijaroh, sampai-sampai para istri ikut membantu suaminya dalam masalah bisnis. Ini terjadi apa tidak? Ada akhwat sekarang yang bisnis jualan banyak. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Syekh Ahmad Syakir, isnaduhu sahih. Hadis ini sanadnya sahih, dan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya menyatakan hadis ini sahih. Hadis lain diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, diterima dari Amr bin Taghlab. Kalau tadi diterima dari Ibnu Mas'ud. Ini penguat, hadis penguat. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asyratis sah ayafsul mal wa yakthur wa tafsut tijarah." Di antara tanda-tanda kiamat adalah melimpahnya harta dan merajalelanya tijarah, bisnis. Sampai-sampai saking merajalelanya bisnis, barang yang fiktif pun dijual belikan. Apa contohnya sekarang? Emas, saham. Ada trading emas atau saham? Banyak. Emasnya ada? Nggak tahu. Yang jelas transaksi emasnya itu, emasnya tidak diserah terimakan, hanya lewat online. Mumpung emas lagi turun harganya, beli banyak, nanti pada waktu naik dijual. Ada resip atau tanda terima jual beli emas? Emasnya tidak ada, tidak diserah terimakan, itu riba itu. Terus yang transaksinya juga gak jelas. Ada tiga pihak, penjual, pembeli, dan calonnya. Calonnya itu berupa perusahaan trading. Ini yang ngatur. Emasnya di mana nggak tahu, atau jual beli saham-saham perusahaan ini. Nih beli mumpung lagi turun, nanti pas naik jual, keuntungannya sekian. Sahamnya nggak ada, sahamnya nggak diberikan kepada si pembeli. Nah penjualnya entah di mana, tidak langsung ke pembeli tapi melalui perantara yang perusahaan trading tadi. Jadi antara penjual dan pembeli, entah penjualnya ada entah tidak, entah sahamnya ada entah tidak, tapi yang ada hanyalah tanda terima jual beli transaksi. Sahamnya enggak ada, emasnya enggak ada. Entah perusahaan penjual saham dan emasnya ada apa tidak. Yang diperjualbelikan harganya tanpa ada barangnya. Enggak sah ini. Dan ini terjadi sekarang ya. Kalau ada yang nawarin, kalau di antara hadirin ada yang punya saldo ratusan juta di bank, pasti dihubungi. Mungkin data kita dijual tuh ke sana. Dihubungi, "Bapak, ini kita ada perusahaan trading, perusahaan emas, boleh enggak sharing, boleh enggak ketemu sosialisasi?" Itu intinya menawarkan, "Hayo beli saham ini, beli emas ini." Sahamnya, emasnya entah di mana. Kalau yang dijual belikan emas-emasnya tidak ada, riba itu enggak boleh. Tapi inilah yang akan terjadi. Ketika menjelaskan hadis ini berkata muallif, "Wa qad waqa'a hadza Fakuthiratut tijarah wa syarokat fihan nisa waftutinan nas bijam ilmal watanafasu fiha. Ini benar-benar sudah terjadi maraknya bisnis perdagangan, wanita-wanita ikut terlibat dalam bisnis ini, dan manusia terfitnah dengan ya pengumpulan harta, ya dengan sistem transaksi yang tidak halal, yang apabila ditinjau dengan fiqih muamalah banyak yang tidak sah, banyak yang tidak halal cara transaksi seperti itu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhawatirkan kefakiran, kemiskinan menimpa umatnya, enggak. Ada baiknya umat Islam kalau mengalami kesusahan, kefakiran, itu lebih mendekat kepada Allah. Orang kalau sedang banyak kesulitan itu banyak berdoa. Malam bangun tahajud, siangnya saum, baca Al-Quran, zikir, doa ingin dilepaskan dari kesulitan itu. Nabi tidak mengkhawatirkan kaumnya, umatnya ini kesulitan secara ekonomi. Yang beliau khawatirkan dibuka pintu rizki, kesejahteraan, harta melimpah. Ini yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Bisa lalai, waktunya habis ngurus hartanya. Dan hawa nafsunya kalau hartanya sudah menumpuk banyak, kebutuhan istri dan anak-anaknya sudah lebih, sisanya masih banyak hartanya, untuk apa lagi coba? Terfitnah dia dengan hartanya. Makanya Nabi SAW bersabda, wallahi mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatunafisuha kama tunafisuha fatuhlikukum kama ahlakatsum. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, tapi yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah dibukakannya pintu dunia bagi kalian, sebagaimana telah dibukakan dunia kepada orang-orang sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba mengumpulkan dunia sebagaimana kaum yang lalu juga mengumpulkan, berlomba mengumpulkan dunia, lalu dunia akan membinasakan kalian sebagaimana dunia ini pun telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih dan As-Sabiqun As-Sabiqun. Golongan kanan ini ahli surga, golongan kiri ini ahli neraka, dan orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan ini ahli surga dengan level yang tertinggi. Ketika menjelaskan ashabus syimal, golongan kiri ahli neraka, apa kata Allah? Wa ashabus syimal, ma ashabus syimal fi samumi wa hamim wa dhillim miyahum la baridiu wala karim. Golongan kiri, siapa golongan kiri itu? Mereka dalam hamim dan samum. Hamim itu air yang sangat super panas, samum itu awan yang amat sangat panas, angin yang sangat panas. Saking panasnya yang kena angin itu nyala loh. Konon di apa gurun tertentu ada yang namanya angin bahorok, pernah dengar? Angin yang super panas, benda apapun kena angin itu terbakar saking panasnya. Jangankan kertas, pohon atau ya orang aja bisa terbakar kena angin. Itu dunia loh, apalagi akhirat. Fi samumi wa hamim wa dhillim miyahmum, ada naungan dari awan panas. La baridi wala karim, tidak ada rasa dingin, sejuk atau nyaman. Nah, siapa mereka? Innahum kanu qabla dhalika mutrafin, Mereka dulu waktu hidup di dunia hidupnya bermewah-mewahan, mutrafin, hanya bersenang-senang. Tuh lihat. Jadi lalai dari ibadah, lalai dari amal soleh. Lalu dari hidup bermewah-mewahan lahir persaingan dengan sesama kawan bisnis, lahir hasad, lahir dengki, benci, bermusuhan. Berkata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, "Idza futihat 'alaikum Faris warum ayu qaumin antum?" Bila sudah ditaklukkan Farsi dan Romawi, dua negara adidaya saat itu, dua negara superpower, agamanya beda. Kalau Farsi ya, penyembah api itu Majusi. Romawi Nasrani dan Yahudi. Dua negara besar saat itu. Nah, kalau dua negara besar sudah kalian taklukkan, ayyuqawmin antum, kaum jenis apa, bagaimana kalian ini, kaum yang bagaimana kalian, apa yang akan kalian lakukan bila dua negara adidaya sudah ditaklukkan?

Qala Abdurrahman bin Auf. Berkata Abdurrahman bin Auf, naqulu kama amarana Allah, kami akan berbuat, akan berkata seperti yang Allah perintahkan, tetap akan hamba, akan rendah hati, akan tawadhu, akan tetap taat melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Gitulah apa kata Nabi Islam, aw ghairu dzalik, mungkin saja tidak demikian. Orang sebelum kaya, ketika miskin berangan-angan, kalau saya kaya saya akan bangun masjid, kalau saya kaya saya akan infak sedekah, kalau saya kaya saya akan bantu fakir miskin, kan gitunya, ngegombal kaya caleg. Waktu belum kepilih mah janjinya gombal kan. Waktu masih jadi calon, siap ada sekian juta loker gitu. Setelah kepilih gimana? Gombal, cuek. Ini juga begitu tuh. Jadi orang sebelum kaya raya janji tekad akan begini, begini, begini. Seperti kata Abdurrahman bin Auf, kalau Parsi dan Romawi semua sudah terlaku, tertaklukan, kami akan tetap taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Belum tentu begitu tuh. Tunafisun thumma tatahasadun thumma tatadabarun thumma tatabaghadun au nahzalik. Mungkin kalian akan berlomba-lomba mengumpulkan harta, kalian akan saling hasad atau iri, kalian saling memusuhi, kalian saling membenci. Efek dari sikap matre berburu dunia. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Imam An-Nawawi, fal munafasatu ala dunya tajuru ila dha'fid din wa halakil ummah wa tafarruqu kalimatiha kama waqa'a fi ma madha wa kama huwa waqil an. Berlomba-lomba terhadap dunia ini melemahkan iman. Ini juga melemahkan semangat beribadah, beramal soleh, menghancurkan umat, memecah belah persatuan, sebagaimana telah terjadi di masa lalu dan sekarang masih terjadi. Gila terhadap harta itu bisa apa namanya memecah belah. Betapa banyaknya orang tanya bersahabat, bersaudara, terus mengadakan kerjasama bisnis. Dera ada masalah. Apa yang terjadi? Berantem tuh, tadinya sahabat jadi bermusuhan. Ada yang begitu? Ada, karena dunia. Makanya ada tuh orang-orang, saya emang gak mau kerjasama bisnis dengan ikhwan, meminjamkan uang kepada ikhwan, karena bisa merusak persaudaraan. Tadinya bersahabat, pinjam seseorang uang dikasih, gak bisa bayar, menghindar gitu kan. Gak mau ketemu gitu, sekali ketemu pasang muka angker, sehingga yang diberi pinjam lebih galak daripada yang ngasih. Ada yang begitu? Ada. Rusak persaudaraan gara-gara pinjam-meminjam, gara-gara kerjasama yang kemudian gagal dalam bisnisnya, bermusuhan tuh. Inilah salah satu di antara fenomena akhir zaman, tanda kiamat, maraknya bisnis sampai para istri pun ikut terlibat dalam bisnis. Sekarang ada enggak ummahat yang ikut bisnis? Ada, sampai-sampai penghasilan istri lebih gede daripada suaminya. Mungkin pintar dagangnya tuh. Suaminya tidak sepintar itu tuh. Inilah salah satu di antara tanda kiamat. Ini yang kedua. Dan yang pertama pelit, yang kedua maraknya bisnis sampai para wanita pun ikut terlibat di dalam bisnis. Poin yang ketiga, di antara tanda kiamat, kathratu zalazil, banyaknya terjadi gempa bumi.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La taqumu sa'ata takthur az-zalazil." Tidak akan terjadi kiamat sehingga banyak terjadi gempa bumi. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari juga Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ini pertama, banyaknya terjadi gempa bumi termasuk di antara tanda kiamat. Kedua, diterima dari Salamah bin Nufail, dia berkata kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakar alhadits wa fihi wa bainas sa'ah mautatan aw mautan syadidan aw mautan syadid wa ba'dahu sanawati zalazil. Kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berbicara tentang kiamat dan tanda-tandanya. Di antara tandanya adalah sebelum terjadi kiamat ada kematian yang tragis. Lalu setelah itu akan banyak tahun-tahun terjadinya gempa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang sahih. Ketiga, berkata Imam Ibnu Hajar ketika mengomentari hadis ini, beliau jelaskan itu dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kata Imam Ibnu Hajar, "Qad waqa'a fi katsirin min al-biladi syamaliyah wa syarqiyah wal gharbiyah katsiru min az-zalazil. Walakin alladhi yadhharu anna al-murada bi kathratiha syumuluha wa dawamuha." Sungguh telah terjadi di banyak negeri, di negeri-negeri barat, timur, selatan, banyak terjadi gempa. Adapun yang dimaksud terjadinya gempa yang menjadi tanda kiamat adalah sering terus mencakup banyak negeri, tidak hanya satu dua negeri, dan kontinu berkali-kali. Itu yang dimaksud. Diperkuat dengan hadis yang diterima dari Abdullah bin Hawalah radhiyallahu an. Dia berkata, wad'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yadahu ala ra'si au ala hamati faqala ya ibn Hawalah idza ra'aita al-khilafa qad nazalat al-ardh al-muqaddasah faqaddana al-zalazil wal balaya wal umur al-idham. Wasa'ah yauma idzin aqrabu ila nas min yadi hadhihi min ra'sika. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas kepalaku atau di ubun-ubunku. Lalu berkata, "Wahai Ibnu Hawalah, kalau engkau melihat kekhalifahan telah mencakup negeri yang suci, maka telah dekat terjadinya gempa dan musibah-musibah serta peristiwa-peristiwa besar, maka kiamat hari itu lebih dekat kepada manusia daripada tanganku ini kepada kepalamu." Tangan ke kepala, tangan Nabi ke kepala Ibnu Hawal itu bukan dekat lagi tapi nempel. Nanti kalau sudah banyak terjadi gempa, itu sudah dekat dengan kiamat dengan sangat amat dekat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Abu Daud dan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Kata Al-Hakim, hadithun sahihul isnad lam yukhrija, hadis ini sanadnya sahih sekalipun Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan hadis ini. Inilah yang ketiga, tanda kiamat ketiga hari ini yang kita bahas, banyaknya terjadi gempa. Keempat, ini lebih aneh dan lebih mengerikan. Zuhurul khasaf wal masakh wal qadhaf. Munculnya tiga fenomena yang ajaib.
pertama khosaf. Khosaf itu diamblaskannya orang ke dalam tanah. Seperti siapa? Seperti kaum Ad zaman baheula, seperti si Karun dibebaskan kan ke dalam tanah, terkubur dengan harta-hartanya. Makanya kalau orang sekarang gali tanah terus dapat harta disebut harta Karun. Padahal di Jawa. Tapi tetapnya disebut harta Karun. Pertama khasaf, diamblaskannya orang ke dalam tanah. Bisa melalui proses gempa, lalu tanah terbelah, lalu amruk terus menyatu lagi terkubur. Ada kan gitu? Bisa juga dalam bentuk gunung longsor. Karena apa? Karena sudah gundul. Yang menggundulinya ya orang lah. Lalu longsor, banyak orang terkubur. Atau dengan kejadian-kejadian lain. Itu namanya khasaf. Kedua masakh. Masakh itu dirubahnya wajah orang jadi wajah binatang. Wajah monyet, wajah babi, mungkin wajah binatang lain. Dan ini nanti ada penjelasan apakah maknanya hakiki atau maknawi. Dan yang ketiga qadhaf. Qadhaf itu dilemparinya orang dengan batu, seperti kaum zaman baheula. Dan ini kelak akan terjadi menjelang terjadinya kiamat. Sekarang mungkin baru khosaf aja yang pernah terjadinya. Ada orang terkubur oleh tanah, ada banyak. Tapi dirubahnya orang jadi monyet, jadi babi, fenomena ini belum kita dengar ya enggak? Terus orang dilempari dengan batu sampai semuanya binasa juga belum pernah kita dengar ya. Nanti di akhir zaman akan terjadi. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir hadhil ummah khasafun wa maskhun wa qadhaf. Akan terjadi di akhir dari umat ini khasaf, masakh dan qadhaf. Khasaf tadi diamblaskan ke dalam tanah. Masakh itu dirubahnya wajah menjadi wajah monyet atau babi. Dan qadhaf dilemparinya orang oleh batu sampai binasa. Qalat Aisyah berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun, wahai Rasulullah, apa kita akan binasa padahal di tengah-tengah kita masih banyak orang-orang soleh? Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am idza dhaharal khubuth, ya, bila keburukan kemaksiatan sudah merajalela. Walaupun orang solehnya banyak, tetap azab turun karena orang soleh kok diem gitu. Tidak apa namanya, tidak mengingkari keburukan yang terjadi di lingkungannya. Wattaqu dan takutlah kamu

menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih sebagaimana dijelaskan ke sunan dalam kitab sahih Al-Jami'us Saghir. Kedua, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Berkata Nabi SAW, "Baina yadi sah maskhun wa khasafun wa qadhaf." Sebelum terjadi kiamat akan terjadi tiga, khasaf, maskh dan qadhaf. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innahu sayakunu fi ummati maskhun wa qadhafun wa huwa fil zindiqiyah wal qadariyah." Akan terjadi menimpa umatku maskh dan qadhaf, dan ini akan terjadi di kalangan kaum zindiq dan kaum qadariyah. Qadariyah itu orang-orang yang mengingkari takdir. Dan hadis yang semakna dengan ini amat sangat banyak. Yang intinya adalah di akhir zaman nanti tiga fenomena alam ini akan terjadi menimpa umat Islam. Tiga fenomena alam, pertama adalah khasaf, diamblaskannya orang ke dalam tanah. Yang kedua masakh. Masakh maknanya adalah dirubahnya wajah orang jadi wajah monyet atau babi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Imran bin Husain berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fi hadhil ummah khasafun wa maskhum wa qadhaf." Di umat kini akan terjadi khasaf, maskh dan qadhaf. Faqala rajulun minal muslimin. Ada seorang laki-laki muslimin bertanya, "Ya Rasulullah, wa mata dzalik?" Wahai Rasul, kapan itu akan terjadi? Beliau menjawab, "Idza dhaharatil qiyan wal ma'azif wa syuribatil khumur." Kalau muncul musik, nyanyian dan khamr. Orang banyak mabuk. Menormalisasi tiga ini, musik, nyanyian dan khamr. Zaman sekarang tiga hal ini ada. Dinormalisasi, ya. Kalau musik, nyanyian, nyaris setiap rumah ada tuh. Kalau mabuk, belum ya. Mudah-mudahan jangan sampai. Tapi ada di banyak rumah atau tempat-tempat khusus, di bar, di tempat-tempat maksiat, itu tempat-tempat minum, tempat-tempat orang mabuk. Dalam hadis lain riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yashrabanna nasun min ummati al-khamr yusammunnaha bighairi ismiha yu'zafu 'ala ru'usihim bil ma'azif yakhsifu Allahu bihimul ard wa yaj'alu minhum qiradah wal khanazir." Pasti beberapa orang dari umatku akan minum mabuk, minuman keras. Mereka menamai minuman keras itu dengan nama lain. Terus kepala mereka dipenuhi dengan musik dan nyanyian. Sambil mabuk, sambil dengar musik, sambil berjoget-joget. Ada yang begitu? Ada. Mabuk dengan musik itu seperti saudara kembar. Seperti apa ya, saling melengkapi. Mabuk tanpa musik kurang asik, musik tanpa mabuk kurang seru, kan gitunya. Makanya sambil mabuk sambil geleng-geleng kepala diiringi oleh musik. Kata Nabi SAW, suatu saat umatku pasti melakukan demikian. Lalu Allah amblaskan mereka ke muka bumi. Lalu Allah rubah wajah mereka menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Apakah yang dimaksud dengan masakh, dirubahnya wajah menjadi monyet dan babi ini hakiki atau maknawi? Berkata Imam Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsir.

Akhirnya, ketika menjelaskan surah Al-Baqarah 65 dan ayat itu Allah menyatakan walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasin. Sungguh kalian telah tahu, telah mengetahui orang-orang yang berlebih-lebihan tentang hari Sabtu di antara kalian. Kami katakan kepada mereka, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Orang Yahudi saat itu oleh Allah dikatakan, kalian jadilah monyet-monyet yang hina. Masakh. Apakah ini hakiki atau makna? Berkata Imam Ibnu Katsir, bi annahu maskhun haqiqiyun wa laisa maskhun ma'nawiyan faqat. Ini dirubahnya wajah menjadi monyet secara hakiki dengan makna sebenarnya. Dan ini al-qawlu rajih. Ini pendapat yang lebih kuat yang dipegang oleh Ibnu Abbas dan imam-imam ahli tafsir yang lainnya. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Ini yang pertama, pendapat pertama, dirubahnya wajah jadi monyet ini dengan makna yang sebenarnya. Pendapat kedua, Mujahid dan Abul Aliyah serta Qatadah berpendapat. Mujahid ini tabi'in. Abul Aliyah dan Qatadah juga tabi'in. Mujahid murid Ibnu Abbas. Abul Aliyah itu sezaman dengan Nabi, tapi disebut tabi'in karena waktu sezaman dengan Nabi belum masuk Islam, masih kafir. Setelah Nabi wafat baru masuk Islam itu, belajar Islamnya kepada para sahabat. Makanya dikategorikan tabi'in. Qatadah juga tabi'in. Mujahid, Abul Aliyah serta Qatadah menyatakan annal masakh kana ma'nawiyan wa annahu kana liqulubihim wa lam yumsakhu qiradatan. Mereka berpendapat dirubahnya wajah menjadi monyet itu maknawi, bukan hakiki. Artinya hati karakter mereka kayak monyet, tapi wajahnya, tubuhnya tetap manusia biasa, cuma karakternya kayak monyet. Pernah lihat monyet? Kalau pernah, kalau belum pernah, ngaca we. Punten hireyatama. Coba monyet, kasih makanan, anggur atau apa. Lem, kasih lagi. Belum, belum. Sampai ngajarendol di dia teh. Jadi berapa banyak pun kita kasih, diambil sampai mulutnya udah penuh, hese nyapek na ogenya. Terusnya dibobol-bobol, terus dipegang. Serakah, enggak pernah kenyang, enggak pernah puas dengan apa yang dia dapatkan. Itu karakter siapa? Karakter si monyet. Rakus dengan dunia. Itu salah satunya. Berkata Syekh Muhammad Rashid Ridh dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Manar, Al-Qawla Thani huwa annahu kana masakhan fi akhlaqihim. Kata Muhammad Rashid Ridh, masakh di sini maknanya maknawi, artinya akhlaknya, karakternya kayak monyet. Walhasil, ini para ulama ikhtilaf tentang makna dirubahnya mereka menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Berkata Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Katsir rahimahullah kitab tafsirnya, wa idza kana al-masakh yuhtamalu ay yakuna ma'nawiyan fa inna katsiran min al-mustahillin lil-ma'asi qad musikhat qulubuhum fa asbahu la yufarriquna bainal halali wal haram wala bainal ma'ruf wal munkar. Mithluhum fi dhalika ka mithl al-khiradah wal khanazir. Nas'alullah al-afiyah wa salama. Wa sayaqaw ma akhbar bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-masakh sawa'un akana ma'nawiyan aw suriyan. Apabila dirubahnya mereka menjadi monyet adalah maknawi, artinya maknawi itu hanya akhlaknya, maka banyak orang yang menghalalkan dosa dan maksiat sebagai bukti
pasti hati mereka itu sudah dirubah menjadi seperti hati monyet-monyet dan babi-babi, tidak mempedulikan halal haram, tidak peduli ma'ruf atau munkar, persis seperti binatang. Binatang itu kan tidak mikir halal tidaknya, beradab tidaknya, dia dapat makan, pokoknya dapat untuk dirinya. Walaupun dengan mencuri, walaupun dengan merebut, walaupun dengan cara apapun, pokoknya asal dapat. Itu karakter monyet dan babi. Babi lebih lagi karena dia mengkonsumsi yang kotor-kotor, yang jijik-jijik. Menunjukkan gak peduli halal atau haram, asal dapat yang mengenyangkan perutnya. Nas'alullaha al-afiyah wassalamah. Kita memohon kepada Allah keselamatan, perlindungan dari karakter seperti ini, dan ini pasti akan terjadi menimpa umat ini di akhir zaman. Inilah fenomena keempat menjelang terjadinya kiamat, ya. Wallahu a'lam. Kelima, ini yang cukup mengerikan dalam kehidupan kita. Tanda kiamat kelima ini bikin kita asa karareueung gitu, asa poekeun obor, pareumeun obor. Apa yang kelima? Bulan depan kita bahas. Sekarang sudah habis waktunya untuk menerangkan. Kita tinggal punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertama, jadi bagaimana hukumnya akhwat berbisnis mengingat Siti Khadijah istri Nabi juga berdagang? Iya, Khadijah berdagang tapi sebagai bos yang tidak langsung terjun, yang memasarkan dagangannya anak-anak buahnya. Beliaunya diem di rumah, tinggal mengeruk keuntungan. Apa terlarang wanita berbisnis? Boleh. Itu salah satu upaya mencari rezeki. Boleh enggak akhwat mencari rezeki? Boleh, tidak terlarang. Selama caranya tidak ada yang melanggar syariat. Boleh saja. Bolehkah ikut bisnis dalam bidang booking tanah untuk makam? Bukankah orang wafat diurus oleh yang masih hidup? Saya ditawari itu, takut dianggap pelit. Booking tanah makam, aspek bisnisnya gimana? Artinya kita membeli beberapa kapling makam gitu, terus kita jual lagi dengan harga yang lebih mahal, apa begitu? Atau gimana nih bisnis booking tanah untuk makam? Saya belum bisa memahami gimana aspek bisnis. Kalau aspek bisnisnya kita membeli tanah untuk makam, lalu nanti kita jual lagi dengan harga yang lebih tinggi, boleh. Sama dengan dagang biasa. Semua yang dagang begitu, beli barang, jual lagi dengan harga yang lebih mahal, ada keuntungan. Ya boleh, termasuk tanah, termasuk bisnis rumah. Beli banyak rumah, jual lagi dengan harga yang mahal. Rumah-rumah butut dibeli dengan harga murah, dibangun lagi, renovasi, jual lagi yang lebih mahal. Boleh, gak masalah. Tanah juga begitu, untuk apapun peruntukannya, termasuk untuk makam. Sewa tempat di bank, aman itu. Jadi sewa tempat di bank, bayar, terus kita simpan semua uang kita yang cash. Boleh? Boleh. Itu bukan nabung namanya, tapi nyewa safety box, ya. Apakah karakter seseorang bagian dari takdir? Ya, bagian yang sudah ditakdirkan, makanya terjadi. Orang karakternya pelit atau dermawan, takdir dia. Allah yang mentakdirkan dia berkarakter seperti itu.
Apakah fitrah bisa dihilangkan atau dikendalikan seperti marah? Bisa.

fitrah, maksudnya bagian dari akhlak. Akhlak itu ada dua jenis, ada jabaliyah, ada muktasabah. Jabaliyah itu yang bawaan dari lahir, mungkin aspek turunan, ada aspek genetika dari kedua orang tuanya. Itu disebut jabaliyah. Ada muktasabah, hasil ikhtiar. Seperti orang tadinya pelit, tapi dia ikut kajian. Di kajian itu dia dengar pelit itu berbahaya, dermawan itu luar biasa agung. Akhirnya tergerak dia, berusaha, berikhtiar merubah karakter pelitnya menjadi dermawan. Akhirnya berubah dia. Itu namanya akhlak muktasabah, hasil ikhtiar. Ya, bisa dirubah? Bisa. Tadinya pemarah dia, bisa dirubah? Bisa. Dengan ngaji, dengan gaul dengan orang-orang soleh, meninggalkan pergaulan dengan orang-orang pemarah, nanti akan berubah menjadi orang yang penyabar. Saya seorang single mom, anak satu, sudah 12 tahun. 12 tahun teh single momnya atau anaknya nih. Saya mempunyai usaha jasa rias pengantin dan qadarullah saat ini usaha saya sedang drop untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk kebutuhan sehari-hari saya dibantu ortu, termasuk sekolah anak. Di tengah berbarengan dengan anak mau masuk pondok MTS yang butuh biaya banyak, dan juga ada ikhwan yang ingin melamar saya, duda anak dua dengan penghasilan UMR, tetapi insya Allah laki-laki ini baik dan soleh. Apa yang harus saya lakukan saat ini? Tetap ikhtiarkan untuk nafkah anak dengan cari kerja lain atau menikah dulu? Kalau ada jodohnya, menikahlah. Kalau orang ini bagus agamanya, akhlaknya, udah, cari apa lagi? Kalau harta, mudah-mudahan nanti Allah mudahkan, ya. Kalau ada jodohnya, udah, nanti nyesel, ini orang baik ditolak, menyesal nanti. Keburu direbut batur, carilah susah. Nyari jodoh itu kayak mancing ikan. Ketika melempar pancing, kita ingin dapat ikan mas yang 2 kilo. Pas kunyunyut giriwil, benter deh, benter deh. Lempar lagi, dapat, lempar, dapat, lempar. Mas yang 2 kilonya entah di mana gitu. Ada, mungkin ada, tapi entah di mana, nyanggut wae. Nah, seperti itu ya. Kadang kalau miliknya bagus, begitu clom, kunyunyut, giriwil 5 kilo, ada yang begitu. Jadi kalau sudah dapat yang sesuai dengan kriteria kita, derlahnya nanti menyesal. Posisi saya saat ini memiliki pemimpin keluarga yang tidur, yang tidak mau bekerja. Ibu saya dituntut untuk bekerja dan melayaninya. Jadi ayahnya itu pengangguran gitu, yang disuruh kerja ibunya. Ketika ibu sudah capek, dianggap tidak bersyukur. Ketika ibu saya capek, dianggap tidak bersyukur. Saya anak perempuan yang sedang berusaha mencari kerja dan mengorbankan cadar, cara berpakaian dari yang seharusnya. Hal-hal yang ingin saya tanyakan, apakah saya berdosa karena menganggap laki-laki di rumah saya tidak dapat diandalkan? Kalau hanya anggapan, boleh. Oh, ayah saya gak bisa diandalkan. Kakak atau adik laki-laki gak bisa diandalkan. Kalau anggapannya aja begitu, sesuai dengan kenyataan, gak dosa. Yang dosa ini membuka aurat untuk bekerja. Nah itu, bekerjanya boleh,
Tapi nggak harus buka aurat, nah, mengorbankan cadar atau cara berpakaian. Tidak harus dikorbankan. Banyak pekerjaan yang bisa digarap walaupun dengan bercadar atau dengan menutup aurat. Bisa jadi guru pengajar administrasi di sebuah sekolah sunnah. Apalagi sekarang sekolah-sekolah sunnah banyak dan agak kesulitan merekrut SDM. Karena kriterianya harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan demi kualitas pendidikan kepada anak-anaknya. Akidahnya, manhajnya harus lurus gitu ya, akhlaknya bagus gitu. Baru nanti transfer ilmu dan akhlak kepada anak didiknya juga bakal bagus. Nah, sekolah-sekolah sunnah sekarang rata-rata kesulitan rekrutmen. Coba ngelamar ke sana ya. Insyaallah Allah mudahkan. Jadi menganggap laki-laki di rumah yang gak bisa diandalkan gak dosa, karena sesuai dengan realita. Dan bekerja mencari uang juga tidak dosa. Yang dosanya kenapa harus buka aurat itu. Saya waktu itu sholat maghrib di luar masjid kompleks karena ada keperluan. Ketika kembali lagi, ternyata di masjid saya sedang melaksanakan sholat isya di jamak karena hujan. Bolehkah saya langsung bergabung untuk melaksanakan sholat isya ketika itu, sementara sebelumnya saya tidak ikut berjamaah sholat maghrib di masjid komplek? Kalau ada uzur hujan boleh, walaupun berbeda masjid, maghrib di sono, isya di sini nggak masalah ya. Kalau ada uzur. Al-hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu beredar karena illat. Ada tidaknya hukum tergantung ada tidaknya illat. Illat itu sebab. Ada sebab lahir hukum, tidak ada sebab tidak ada hukum. Seperti illatnya hujan, lahir hukum boleh dijamak. Selama ada illat atau ada sebab, maka hukum dijamak jadi boleh ya. Kalau enggak ada uzur untuk jamak, maka tidak boleh jamak. Apa wanita boleh menjadi influencer pakaian syar'i dengan pakai cadar atau wajah di blur namun tetap berpose untuk pakaian syar'i tersebut? Niatnya penghasilan tersebut untuk umroh atau daftar haji, apakah halal uangnya? Selama tidak ada pelanggaran syariat boleh. Di blur wajahnya, di blur bentuk tubuhnya boleh, nggak apa-apa. Mohon penjelasan hadis ini. Dari Ishaq bin Abdullah Abi Talha dan Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi baik berasal dari seorang yang soleh adalah satu bagian dari 6 atau 70 bagian kenabian. Hadis ini sahih, betul. Artinya salah satu di antara keistimewaan yang dimiliki oleh para nabi adalah mimpinya itu benar. Kadang mimpinya itu wahyu. Jadi kalau seorang muslim mimpi terus benar, itu salah satu keistimewaan. Dan mimpi yang benar hanya teraih oleh orang-orang yang memenuhi kriteria kesolehan tertentu. Apa perbedaan niat dengan nazar? Sudah tuh waktu hari Kamis ya, entah Kamis, entah Jumat di Al-Ukhuwah. Apakah jika punya niat, kalau punya uang rezeki pengen umrohkan orang tua, nyumbang ke masjid, apa itu termasuk nazar? Bedanya antara niat, tekad untuk melakukan sesuatu dengan nazar. Kalau nazar diucapkan nazar. Kalau punya uang saya nazar akan mengumrohkan orang tua, maka jadi wajib. Kalau saya punya cukup uang minimal sekian, saya akan sumbang masjid. Jadi wajib. Tadinya nyumbang masjid sunnah, tapi karena dinadarkan jadi wajib. Ya,
Itu namanya nazar mu'allak. Mu'allak itu terkait dengan syarat yang dia tetapkan. Kalau syaratnya terpenuhi, wajib nazarnya ditunaikan. Tapi kalau tidak diucapkan nazar, hanya niat, tuh saya kalau punya uang mau nyumbang ke masjid itu, tapi tidak diucapkan nazar, maka bukan nazar. Ternyata pas punya uang gak jadi, mending beli HP, maka gak dosa. Karena apa? Karena bukan nazar, hanya niat untuk menyumbang jika uang itu ada. Bolehkah mengambil ilmu dari ustaz yang mengakui bid'ah dan menghalalkan musik? Mengakui bid'ah dan menghalalkan musik, walaupun ilmu tauhidnya baik. Kadang ustaz ini membolehkan musik ada di lembaga pendidikan miliknya, walaupun mereka tidak mendengarkan musik dengan sengaja. Kalau sampai menghalalkan musik, melakukan kebid'ahan, nanti itu didakwahkan dengan ayat dan hadis. Ayatnya benar, hadisnya benar. Yang salah interpretasi, penafsiran menurut selera dia. Itu kita bisa terpengaruh. Ini jelas kok ayatnya, jelas hadisnya, jadi ini boleh. Tanpa disadari kita sudah termakan syubhatnya. Ya boleh yang seperti itu ya. Bagaimana cara menghilangkan was-was, cemas, ketakutan walau kita sudah sholat, zikir, kajian, baca Quran, puasa, ketakutan sendirian di rumah? Apa doanya ustaz biar tenang? Takut karena apa dulu? Cari penyebabnya, takut apa? Ini takut sendiri di rumah, sian ku jurik gitu. Takut jin gitu. Kalau takut sama jin menunjukkan iman akidahnya itu sangat lemah. Pertama, coba pelajari dulu tentang apa yang kita takuti. Kalau takutnya karena takut masa depan, coba perdalam takdir Allah. Kenali Allah lebih dekat. Kalau takutnya ketakut sendiri di rumah, takut jin, kenali jin. Kita sedang ada kajian tentang jin, tentang alam jin setiap hari Senin subuh ya, tapi di radio. Di apa? Di Masjid Umar bin Khattab, tapi disiarkan radio. Ada beberapa kiat apabila kita ketemu jin gimana, takut dengan jin kita harus gimana, apa yang harus dibaca dan seterusnya. Apa doa kunut boleh dibaca pada waktu surat witir setelah ruku setiap hari? Iya, sebagian ulama membolehkan. Sebagian lagi menyatakan bahwa doa kunut witir itu hanya di dalam taraweh saja. Di luar tarawehnya tidak. Sebagian ulama menyatakan boleh karena Al-Hasan diajari doa kunut pada waktu witir. Diajari. Kapan witirnya? Ya pasti bukan tarawih, karena tarawih pasti berjamaah. Pasti ini sholat tahajud sendirian. Apakah larangan baca Quran di kuburan saat ziarah kubur? Maksudnya membaca mushaf. Mau dengar dari mushaf, mau hafalan, tetap ya, jangan. Ini ulama ikhtilaf, ada yang boleh kan, ada yang melarang. Jumhur melarang. Hafalan surat anak terbatas. Apabila anak ingin membaca surat yang panjang ketika sholat malam, apa boleh membaca langsung dari mushaf yang diletakkan di standbook holder setinggi 120 cm hingga minimal anak bisa membaca satu halaman satu rakaat ketika sholat? Kalau pernah boleh tidaknya, boleh. Tapi tidak afdol. Kenapa tidak afdol? Karena berakibat selama berdiri kita tidak melihat ke tempat sujud, tapi melihat kemana? Ke mushaf. Tapi itu tidak membatalkan sholat. Dibolehkan? Dibolehkan ya. Apa boleh tidak memberi dana wakaf untuk pengurusan jenazah yang tidak sesuai syar'i, dan apakah sampai pahalanya? Kalau tahu itu tidak sesuai dengan syariat, maka ya jangan atuh.
jangan dibantu. Nabi SAW menyatakan,

0: Walaupun ini di Madinah, tapi berlaku juga untuk orang di luar Madinah, ya. Jadi Nabi SAW menyatakan, la'anahullah man awa muhdithan fil Madinah. Allah melaknat orang yang mendukung kebid'ahan di kota Madinah. Kenapa? Karena orang yang mendukung kebid'ahan di kota Madinah itu dianggap nanti itu tradisi ahli Madinah yang terwarisi dari Nabi SAW. Dianggap sunnah, padahal itu kebid'ahan. Akhirnya orang menganggap sunnah terhadap sebuah kebid'ahan. Pada intinya ini berlaku dimanapun. Man ahdatha muhdithan au awa muhdithan la'anahullahu wa malaikatu wa nasu ajmain. Siapa orang yang melakukan sebuah kebid'ahan atau membantu kebid'ahan, maka dia dilaknat oleh Allah, para malaikat dan semua manusia. Jadi kalau itu tahu bahwa itu keliru menyimpang, ya jangan, jangan dibantu. Yang sesuai sunnah banyak, ya. Wallahu a'lam. Terakhir, amalan dan doa seperti apa yang dapat membuat doa lebih mudah dikabulkan? Lakukan 10 hal. Ini terangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Ini semua sunnah, tidak wajib. Tapi 10 poin sunnah ini sangat membantu terkabulnya doa. Kata beliau, bila 10 syarat ini dipenuhi, nyaris doanya tidak akan ditolak. Pertama, wudu dulu, ini tidak wajib dalam keadaan suci. Kedua, menghadap kiblat, ini juga tidak wajib, tapi ini adab. Ketiga, dahului oleh ibadah, amal soleh terlebih dahulu sebelum berdoa, baik sholat setelah wudu, sholat syukur wudu umpamanya, atau infak sedekah. Kalau di Mesir lihat ada kensleng enggak, masukkan uang kita ke kensleng. Kalau enggak ada bisa transfer. Jadi dahului dengan amal soleh apapun terlebih dahulu. Ini yang ketiga. Nah, yang keempatnya, kalau ini doanya doa mutlak, angkat tangan. Kelimanya baru memasuki doa, dahului oleh tobat minta ampun. Yang kelimanya. Keenamnya hamdalah terlebih dahulu, puji Allah. Ketujuhnya solawat kepada Nabi SAW. Kedelapan baru masuk kepada doanya. Kesembilan, tutup lagi itu doanya dengan salawat kepada Nabi SAW. Kesepuluhnya, tutup dengan amin. Sepuluh poin ini apabila dilakukan, nyaris doanya tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Itu sepuluh adab doa agar doa dikabulkan. Sekali lagi, ini adab, tidak wajib. Ya. Terakhir, dosa atau perbuatan apa yang dapat menghambat doa? Semua dosa menghambat doa, termasuk mengkonsumsi yang haram, itu juga menghambat doa. Termasuk memutuskan silaturahmi, itu menghambat dikabulkannya doa, ya. Jadi intinya semua dosa jangan dipilih-pilih, dosa apa ya yang bisa membuat doa tidak dikabul. Nah, dipilih dosa ini, dosa yang lainnya mah masih dikereyah ya, enggak. Semua dosa menghambat dia kabulkannya doa, ya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita nanti jumpa di bulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, jazakallah khairan al-Ustaz Abu Haidar As-Sandawi hafizhahullah ta'ala atas kajian hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Terlepas para jemaah sekalian, kita doakan guru kita Al-Ustaz diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terlepas para jemaah juga bantu follow akun media sosial kami di @mtsitihaji.
2: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel, lillah nyunnah merenah.
3: Ihwatiman ajanillahu wa iyyakum, demikian telah kita simak bersama kajian Islam ilmiah. Di antara tanda kiamat, wanita pun ikut berbisnis, yang disampaikan oleh Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala. Semoga kita yang menyimak memperoleh faidah dan manfaat dan menjadi amal soleh untuk kita semua. Ikhwatiman azaniallahu ayyakum, kami aturkan terima kasih syukran jazakumullahu khairan atas kebersamaan dari para pendengar pada kajian pagi menjelang siang hari ini. Sampai berjumpa di kesempatan lainnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Saudara-saudaraku, sekarang ada di studio Radio Tarbiyah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa Waliduna Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insyaallah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
5: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwas kalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari ada dua orang yang bersaudara, yang salah satunya bekerja dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini biayanya sehari-harinya dibiayai oleh

la'allaka turzaku bih. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibbati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadidah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun

selesai. Tapi kitanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hazabahu amrun, laji'a ila shalah." Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir. Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Halo Ustaz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Ustaz, ana baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al-Qasimi meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan ibadah yang hebat tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Si iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal. Ketika oleh Allah dites dengan satu kasus terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi? Menumpahkan darah. Padahal kami sudah bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur iblis. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas, lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, gak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis. Sujud kamu ke Adam. Gak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah ini yang pertama. Ya. Yang kedua, banyak. Salah satunya rahib yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal. Inni bari ummin. Inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha. Dhalika jazaul zalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut. Falamma kafara. Ketika orang ini kufur, qal, iblis berkata, inni bari umik. Aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha wa liyadhu billah. Ada orang yang ibadah terus melakukan amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, kebaikan, sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa, mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Disyarah oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Umul wal Ihkam, orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah, atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas, atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir, patut. Khawatir mati dalam keadaan suluh khatimah, para nabi menyatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat, bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Ah kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi kanker gitu ya. Nah, baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisa, kara-kara, geletuk, maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja, ya. Kena peluru nyasar, polisi ngejar-ngejar penjahat, ceder ditembak, melenceng gitu ya. Atau dibunuh, dirampok orang, macam-macam. Atau sebenarnya kita punya penyakit jantung tapi gak kita sadari. Rata-rata yang kena penyakit jantung enggak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru jantungnya bermasalah gitu. Letuk pe maut enggak ada ya. Seperti. Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustaz-ustaz dari kalangan salafin biasa bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya ya, ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayat oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya, adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini, begini, begini. Dia berisi hadis sendiri. Ini ada hadis ya, berkata Nabi SAW, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya. Maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlarang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan, ya. Ya, hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
2: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Senang apa enggak? Senang. Senang biasa atau senang bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati ini, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya.
3: Itu kebaikan. Buat Allah bahagia dan senang.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Selama pintu taubat itu belum tertutup, kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit, dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita, bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasian, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita, para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk Radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal saleh di sini, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
1: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita semua pasti tahu ya, apa yang kita dengar setiap hari itu punya pengaruh yang sangat besar ke hati dan juga pikiran kita. Media itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengarahkan hidup seseorang. Nah, alhamdulillah teman-teman, ada kabar gembira nih. Saat ini teman-teman di Yayasan Tarbiyah Sunnah lagi mengikhtiarkan pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Kota Bandung. Bayangin, sebuah radio yang insya Allah setiap harinya akan memutarkan nonstop ya siaran tilawah Al-Quran, ada juga kajian-kajian Islam, ada kajian ilmiah, dan program-program edukasi yang menenangkan sekaligus mencerahkan hati kita dan juga keluarga kita. Ini adalah peluang investasi akhirat yang luar biasa buat teman-teman. Saya pribadi ingin mengajak teman-teman, yuk kita ambil bagian, kita bareng-bareng ta'awun, saling tolong-menolong, mendukung pendirian radio ini melalui donasi terbaik kita. Apa yang kita bisa sisihkan hari ini insya Allah akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Setiap ilmu yang diamalkan oleh pendengarnya karena radio ini semoga jadi amal jariah bagi kita semua. Menjadi pemberat amal timbangan di akhirat nanti. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, yuk ambil bagian sekarang juga. Untuk informasi detail mengenai cara berdonasi, teman-teman bisa cek aja langsung, cek keterangannya di video ini atau hubungi pihak Tarbiyah Sunnah. Semoga Allah mudahkan pembangunan Radio Tarbiyah Sunnah FM ini dan berkahi setiap kontribusi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
9: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan diantara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari, kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah 1, 2, 3, terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi 99 asma." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahida, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadangkala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
10: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
11: Halo Ustadz.
10: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

Apa yang dimaksud dengan salafi haroki? Qadarullah, ana berada di lingkungan sekolah yang mengajarkan anak-anak sesuai dengan kebiasaan para ulama terdahulu, seperti adab dan Quran, semua sunnah diajarkan. Tapi tidak taat pada pemerintah. Seperti tidak terdaftar, tidak bayar pajak kendaraan, tidak vaksin, dan grup orang tuanya mencaci-caci, memprotes pada pemerintah, pemimpin sekolah, selalu berbicara tentang kebangkitan umat. Apakah penyimpangan akidah itu, Ustaz? Ana tidak paham, mohon penjelasan, karena ana bingung. Apa dampaknya jika tetap ada di lingkungan seperti ini? Baik. Salafi haroki, mereka dulunya aktif di dunia harokah. Harokah itu Islamic movement, gerakan Islam. Seperti zaman dahulu ada Ikhwanul Muslimin dan seterusnya. Itu gerakan Islam yang lahir di negara lain, di Mesir. Ada yang lahir dari IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Ada yang dari Maroko, macam-macam gerakan Islam. Ada yang mendunia, ada yang lokal di suatu negara. Di Indonesia ada Negara Islam Indonesia, TITI. Yang setelah dahulu mereka dilarang secara politis oleh pemerintah RI menjadi gerakan bawah tanah, menjadi harokah. Sampai sekarang ada. Ketika saya masih muda, sering berjumpa dengan mereka, berdialog. Sampai sekarang ada, itu harokah, gerakan Islam. Apa tujuannya? Mendirikan negara Islam secara politis, bukan secara ajaran. Dan secara ajaran mereka enggak paham Islam yang sebenarnya enggak bararodo. Enggak ada ulamanya, enggak ada yang paham bahasa Arab, apa isi kita. Saya ngomong begini bukan kata orang. Ketemu presidennya, ketemu imamnya, ketemu menteri-menterinya, bararodo. Biar omongan saya sampai ke mereka, kepada orang-orang harokin. Wah, ingin buktikan datang, sok datang. Asongan tah kitab, suruh baca. Motif mereka bagus membela Islam, tapi dengan kebodohan. Akhirnya lahir seperti itu. Dampak buruk yang berikutnya harokah ini adalah menganggap orang di luar harokah ini bukan ikhwan. Ada sebagian mereka yang mengkafirkan harokah di luar mereka. Walaupun sesama harokah tapi beda harokah itu mah dianggapna bugot. Dianggapna bugot. Bugot itu kelompok pemberontak terhadap pemerintah yang sah. Mereka satu-satu yang sah. Dan yang begitu banyak. Atau NI, gubernurna di Jawa Barat ayat 5, imam nage ada beberapa, satu sama lain saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Jadi yang mana yang benar? Gak ada yang benar, semuanya salah. Nah, di kalangan mereka sudah mendarah daging harokah. Sampai menyatakan istri pertama saya adalah harokah. Yang ada ini istri kedua. Istri yang sebenarnya ini istri kedua, istri pertamanya harokah. Saya lebih baik pisah dengan istri pertama, dengan istri kedua daripada istri pertama. Tinggal nyari yang ketiga. Sampai begitu tuh. Ketika datang dakwah salam.

Lalu belajar akidah salaf, menerima, tapi tetap dengan metodologi dakwah harokiyah. Salah satu tokoh di antaranya namanya Muhammad Surur Zainal Abidin. Dia pernah belajar akidah kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Akidahnya lurus. Tapi metode dakwahnya tetap melanjutkan metode harok. Mencela para penguasa negara Islam secara terang-terangan. Kayak gitu tuh. Sampai dinasihati oleh para ulama. Demempan. Malah mencela para ulamanya. Akhirnya dia itu diusir dan pindah ke Inggris. Akhirnya mendirikan sebuah yayasan. Setiap kali ada orang yang memiliki hubungan dengan Muhammad Surur disebut Sururi. Pernah dengar kata Sururi? Itu nisbat kepada Muhammad Surur. Akhirnya lambat laun, walaupun tidak ada hubungan organisasi, tapi pola fikirnya seperti dia, akidahnya salaf tapi metodenya haroki, disebut aja dengan sebutan sururi. Tah eta, salafi haroki teh sururi. Salah apa enggak mereka? Benar-benar salah, menyimpang. Ditahdir oleh para ulama. Kita juga sudah dari dulu mentahdir sururi. Ada enggak yang seperti ini? Ada, ngaku salaf tapi sururi. Banyak. Dan kita tidak mau ta'awun sama orang seperti itu. Bagus gak sekolah ke mereka, hadir ke mereka? Tidak bagus. Akan terbawa seperti itu. Berdasarkan hal itulah maka yang disebut dengan salafi haroki adalah orang yang akidahnya merujuk kepada akidah salaf tapi metodologi dakwahnya masih tetap berharoki. Ciri khas harokah anti pemerintah. Dan ini adalah karakter khawarij. Hanya karena pemerintah ini fasik. Muslim tapi banyak melakukan penyimpangan. Mereka menuduh bahkan kadang menuduh kafir kepada pemerintah yang tidak menerapkan hukum Islam. Berdasarkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafir. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia kafir. Ayat ini benar apa salah? Benar, tidak ada ayat yang salah. So what? Kalau begitu, kenapa disalahkan? Yang salah bukan ayatnya, tapi interpretasi orang tentang ayat ini. Ayat itu ada tiga lafaz dengan ujung yang berbeda. Ada fa'ula'ika humul kafirun, fa'ula'ika humul fasiqun, fa'ula'ika humul zalimun. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia kafir, dia fasik, dia zalim. Kenapa yang dipilih kafir? Yang fasik dan zalimnya tidak dipilih. Terus kenapa dia langsung memahami ayat itu dengan kebodohannya, tidak melihat penjelasan para ulama tentang ayat itu? Padahal dirinci oleh para ulama. Yang satu kafir, yang satu zalim, yang satu fasik itu adalah ponis dari Allah kepada orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah dengan tiga kondisi yang berbeda. Tiga alasan yang berbeda. Siapa yang menghukum dengan hukum manusia dengan keyakinan hukuman buatan Allah mah gak benar, gak baik, tidak sesuai zaman, lebih baik hukuman manusia, yaitu kafir. Keluar dari Islam. Karena menganggap produk manusia lebih baik daripada produk Allah dari aspek hukum. Tapi siapa orang yang meyakini hukum Allah? Bagaimanapun terbaik. Kenapa diterapkan hukum manusia? Karena kepentingan dunia. Fasik dia. Atau karena ingin balas dendam dengan kekuasaan yang dibikin oleh hukum manusia kepada orang yang tidak disukai, zalim dia. Adapun kalau orang, dia berkuasa, tidak menerapkan hukum Allah, yang dia terapkan hukum manusia karena keadaan. Tidak mungkin menerapkan hukum Allah. Coba, andai pemilu kapan?

0: 24. Yang menang partai Islam. Karena rakyatnya sudah terdakwahi. Bagian. Kemudian pas dipilih presiden dari orang Islam. Lalu anggota dewan karena semuanya orang Islam. Yang loyal, yang soleh, dipilih presidennya muslim yang soleh, walaupun dalam kondisi seperti ini itu mustahil. Presidennya soleh, semua anggota dewan, DPR atau MPR, semuanya soleh-soleh. Lalu musyawarah. Lalu ditetapkan, kita terapkan hukum Islam. Diumumkan ke seluruh rakyat Indonesia. Di saat rakyat Indonesia seperti ini sekarang. Ada pengumuman, wahai saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Semua pihak yang berwenang, presiden, MPR, DPR memutuskan menerapkan aturan Islam. Sholat wajib yang tidak sholat dihukum. Wanita harus dijilbab yang tidak dihukum. Minuman keras semuanya dilarang. Yang coba-coba dihukum. Terus begitu semuanya. Yang berzina di apa? Dirajam. Pencuri dipotong. Dalam kondisi rakyat ini seperti ini. Bagaimana reaksi rakyat ini sih? Apakah sujud syukur? Alhamdulillah kita jadi negara Islam. Apa begitu? Dalam kondisi seperti sekarang. Enggak mungkin. Masih timbul pemberontakan. Ya enggak? Madarat apa tidak? Madarat. Bisa pecah ini sih? Bisa pecah. Dalam kondisi rakyat Indonesia seperti sekarang. Atau jangankan seperti tadi. Ada calon dari orang yang dianggap mewakili umat Islam. Pernah kan ada 5 pasangan calon ya? 2 periode, 2 tahapan pemilihan. Baru 1 tahap aja wakil dari umat Islam sudah kalaut. Yang terpilih 2 pasangan calon ini, 2-duanya dari nasionalis sekuler. Tetap. Ini menunjukkan memang bangsa Indonesia belum terdakwahi secara benar. Belum berhasil dak. Nah, karena itulah, karena kondisi seperti ini, kemudian anggaplah jadi penguasa dan mustahil menerapkan hukum Islam, maka pelan-pelan dia jalan yang baik-baiknya. Yang buruk-buruknya sedikit-sedikit dirubah. Walaupun ini belum tentu 20-30 tahun bisa berhasil, ya enggak? Apalagi jabatannya cuma berapa? 5 tahun. Akhirnya dia terapkan hukum manusia dengan keyakinan hukum Allah terbaik dan kita akan menuju ke sana, tapi pelan-pelan. Yang seperti tidak kafir, tidak fasik, tidak zalim. Ada enggak penguasa seperti ini di zaman Nabi Muhammad SAW? Ada. Raja Najasyi, dia masuk Islam. Tapi menyembunyikan keislamannya. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan dia tidak sholat, tidak saum Ramadan. Karena pas saat sholat menerima delegasi tamu. Ketika Ramadan menerima tamu dan harus menjamu, ikut makan. Dia sembunyikan keislaman. Dia penguasa. Ketika mati dan Nabi SAW masih hidup, beliau menyatakan, mata ahukum soleh, yaitu Najasyi. Pada hari ini, saudara kalian yang soleh sudah mati. Salatkan. Disolatkan. Dia tidak disebut kafir, padahal penguasa loh. Kenapa tidak terkena dengan ayat wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafir? Karena kondisi tidak memungkinkan. Apakah dia kafir? Enggak. Dia sebut hamba Allah yang soleh dan disolatkan. Ya. Itulah penjelasan para ulama. Sampai tiga ulama besar abad Kiwari, tiga orang. Imam abad Kiwari, tiga-tiga sudah meninggal. Syekh bin Baz, Syekh Al-Uthaymin, dan Syekh Al-Albani. Menyusun sebuah buku yang berjudul Fitnatu Takfir. Fitnah Takfir. Artinya ada orang Islam karena hamasah yang tinggi kepada Islam sampai mengkafirkan. Mengkafirkan siapa? Mengkafirkan penguasa Muslim yang tidak menerapkan hukum Allah. Padahal situasi tidak memungkinkan. Mengkafirkan para ulama yang tidak mengkafirkan mereka. Sebab mereka punya kaidah, man lam yukafiril kafir, fahuwa kafir. Man syakka fi kufril kafir, fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Siapa yang ragu kepada kekafiran orang kafir, dia kafir. Jadi siapa yang tidak mengkafirkan penguasa yang tidak menerapkan hukum Allah, dia juga kafir. Semua dikafirkan. Ini takfir. Dan ini berbahaya. Ya. Jadi Salafi Haraki masih memiliki prinsip-prinsip yang menyimpang seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya pajak tidak bayar. Akhirnya apa? Akhirnya tidak punya KTP, akte kelahiran, tidak punya apa-apa. Karena dianggap syirik taat kepada pemerintah seperti itu. Nah, yang seperti itu coba minta uang. Itu kan uang pemerintah tuh. Yang bikin pemerintah tuh. Ya. Kalau tidak mau mengakui pemerintah, jangan pakai uang di sini. Dijamin menolak. Ih, enak aja. Dulu ada kawan saya, orang Harokah. Kalau melihat gambar presiden saya itu Soeharto kan, atau gambar Garuda, langsung musrik. Saya lihat, itu uang ada Pak Hartonya tuh. Ada gambar, setiap uang pasti ada gambar burung Garuda kan. Musrik, sini. Anak aja. Khusus uang mah tidak musrik. Gak konsisten ya. Ini berbahaya ya. Akibatnya dia bisa merongrong kebijakan pemerintah yang baik. Berasal dari tidak setuju kepada pemerintah yang buruk, kepada kebijakan pemerintah yang buruk, akhirnya yang baik-baiknya pun tidak ditaat. Ya. Apa sabda Nabi SAW, kata beliau, ya'ti alaikum zamanun. Akan datang kepada kalian satu zaman. Kalian mengingkari umaro kalian. Karena keingkaran mereka. Sampai mereka menzalimi kalian. Lalu, apa nasihatmu kepada kami ya Rasulullah? Bersabarlah sampai kalian menemui aku di Haud. Walaupun mereka memecut di punggung-punggung kalian dan mengambil seluruh harta-harta kalian, bersabar. Gak boleh berontak. Ini hadis. Jangan dibantah seperti pedangdut yang membantah hadis tentang isbal. Apa bedanya pedangdut dengan kita kalau kita dalam membantah hadis itu tuh? Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin juga. Kata Nabi SAW, sabar. Walaupun mereka memukuli punggungmu dan merampas hartamu sampai kamu bertemu dengan aku di Haud. Taati mereka dan sabar atas kedzaliman mereka. Ini hadis. Mau dilawan dengan akal? Pakai akal dong sayang. Masa dirampas harta, dilucuti punggung, diem aja, siremnya ditincak-tincak ting mah, paeh. Apa bedanya kita dengan orang seperti itu? Ya. Jadi, memahami Islam. Ayatnya, hadisnya, pahami dengan pemahaman para ulama, ikutkan akal kita ke sana. Bukan menggunakan akal untuk membantah ayat dan hadis yang gamblang dan jelas tentang hal. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Sebagai agenda mendapatkan suatu manfaat mendapatkan suatu kebaikan, mendapatkan setiap apa yang diinginkan, diupayakan dari tujuan-tujuan baik kita, ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian, punten Pak Cepi, sampai jam berapa? Sampai jam 7. Setengah 8. Ya, baik. Setengah 8 kurang loh. Jam berapa? Nah, berubah. Ada agenda lagi enggak setelah ini? Makan. Oh, udah. Aman, baik. Setengah 11 enggak apa-apa. Nah. Sedapatnya aja, sekuatnya ya. Kalau sudah melihat kelihatan remang-remang dan lain-lain. Yang enggak kuat nanti angkat tangan. Nanti anak pertama yang kata. Ala kulli hal, ikhwah sekalian, ini merupakan ajang kita melakukan suatu upaya agar mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan banyak bermanfaat dari apa yang diagendakan, meskipun tidak melulu kajian, meskipun rata-rata kajian isinya ya, tapi ada beberapa agenda, mungkin edukasi atau pelatihan atau semacamnya. Ana juga enggak tahu detailnya, tapi mudah-mudahan sekali lagi seluruhnya bisa bermanfaat bagi kita semua, yang kemudian mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita dan bermanfaat serta memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Ini yang paling penting. Baik, di kesempatan malam hari ini tema yang coba kita angkat adalah apa temanya teh? Sifat menjauhi sifat tercela. Ya. Sebetulnya tema ini ya berangkat dari sebuah pemandangan mungkin ya, berangkat dari sebuah kondisi di mana pernah saya secara pribadi jumpai ya, yang sebagian orang ya, sebagian orang juga mungkin pernah beberapa kali dapati atau mungkin secara tidak langsung bisa merasakannya, yaitu dampak dari sebuah sikap terhadap orang yang ada di sekitar kita. Kalau konteksnya adalah kita ini sebagai relawan mungkin ya, atau orang-orang yang bergerak di bidang sosial ataupun dakwah, maka memiliki akhlak yang baik, memiliki karakter yang mulia, memiliki sifat-sifat yang baik yang ada di dalam diri kita ini akan sangat penting. Posisinya sangat-sangat penting, sangat-sangat krusial. Bukan hanya untuk posisi yang sedang kita emban. Entah mungkin di sana ada yang sebagai anggota, ada yang mungkin hanya sebagai, katakanlah driver, kemudian tukang angkut-angkut atau apapun, atau bahkan sebagai apa komandan di situ, ya, sebagai korlap atau sebagai apapun, sebagai atasan, sebagai apapun, ya. Maka ini adalah perkara yang amat sangat penting untuk diperhatikan, yaitu memiliki akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang buruk. Sangat penting memiliki sifat yang mulia, sifat yang baik, sifat yang positif, sehingga menularkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan perlu diingat juga, seorang mungkin baik secara sosial, ya, secara sosial baik, mungkin bahasa sekarang mungkin asik, ya. Tapi terkadang juga lupa, saking terlalu asiknya tadi sehingga kebablasan. Tanpa disadari ada batasan-batasan secara syariat yang tidak dibenarkan. Maka yang tadinya dikatakan asik, ya, ketika dia melewati pagar batasan syariat, maka ini sudah dikatakan tidak asik lagi. Keren itu tidak mesti selalu mengikuti tren. keren menurut siapa dulu, ya. Maka yang paling penting bagi kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim adalah keren dalam tanda kutip di mata Allah Subhanahu wa taala. Keren baik dalam pandangan syariat secara umum. Ya. Maka poin intinya, tema besar kita adalah pentingnya seorang memiliki sifat ataupun karakter yang baik dan juga tidak lupa untuk berusaha meninggalkan sejauh mungkin sekuat tenaga sifat-sifat yang tercela. Taib, ini sebetulnya berangkat dari sebuah keresahan yang sebagian karakter dari relawan-relawan, mudah-mudahan di sini enggak ada. Itu cukup meresahkan, subhanallah. Ya. Cukup meresahkan dengan tingkah lakunya, dengan banyak hahihi, dengan sedikit-sedikit ngariung barakatak. Subhanallah. Ini sebagian dijumpai ya dalam kondisi bencana. Ya bukan mencairkan suasana ya, bukan, ini lain cerita. Tapi dalam kondisi sebagian orang itu kehilangan rumahnya, mungkin kehilangan anggota keluarganya. Sedang bersedih, sedang bingung dan seterusnya, ada orang hahihi dan seterusnya. Subhanallah. Ini enggak bisa dibayangkan. Coba posisinya dibalik ya. Maka ini sangat penting ya, sekali lagi amat sangat penting bagi kita semua sebagai orang-orang yang bertindak di dunia sosial, di dunia dakwah, untuk memperhatikan sifat-sifat baik ataupun buruk tadi. Maka ikhwah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Tadi kita katakan ketika kita berada di dalam lingkup sebuah perkumpulan yang bergerak di bidang sosial dan dakwah, tentu saja yang paling utama sebetulnya adalah di bidang dakwah. Ya. Maka di antara hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah menjaga akhlak, menjaga etika, menjaga attitude ataupun perilaku kita semua. Entah itu kepada sesama rekannya, sesama anggotanya, apalagi kepada orang lain. Apalagi yang notabene adalah orang awam yang belum faham apa itu syariat Islam atau bahkan asing dengan syariat Islam. Tara sholat-sholat acan bisa jadi. Ketika melihat tingkah laku kita seperti apa, pasti akan jadi penilaian. Oh berarti perkumpulan semacam ini etikanya begini. Perkumpulan semacam ini etikanya begini. Oh subhanallah, ini perkumpulan, lihat ada label-label apa, logo-logo yayasannya dan seterusnya. Wah, ini bagus nih etikanya, masya Allah, attitude-nya baik sekali, ramah, murah senyum, membantu, kelihatan sangat rajin, ibadahnya sangat giat, sholat gak pernah ditunda-tunda dan seterusnya, dengar rokok misalnya, masya Allah, sehingga jadi respect, orang itu menghargai, masya Allah, ini sangat patut untuk ditiru. Bayangkan jika terjadi adalah sebaliknya. Jika yang terjadi adalah sebaliknya. Seperti misalnya tadi. Bahasanya kasar. Sehari-hari tekaup naryung. Barakatak saririan. Masya Allah. Harus ada kopi. Ngong azan itu masih leha-leha. Selonjoran ngopi. Ah, masih banyak kopi kalem. Weh. Udah azan itu. Malam bangun waktu subuh telat, siang baru sholat, udah, matahari udah terbit baru sholat. Mungkin bisa jadi nggak sholat, subhanallah. Ya. Nah ini jadi penilaian. Ya. Jadi penilaian. Oh ternyata yang logo-logonya begini itu apa? Seperti ini etikanya, seperti ini akhlaknya, seperti ini kebiasaannya dan seterusnya. Ya. Nah, maka ini sekali lagi ya, memperlihatkan bukan kita istilahnya bukan caper ya, bukan carmuk atau semisalnya, tidak. Tapi tentu saja ini adalah kesadaran diri yang seharusnya, sudah sepatutnya dilakukan oleh seorang mukmin. Memang idealnya jadi seorang mukmin demikian. Bukan hanya kita sebagai apa tadi, sebagai relawan, sebagai orang anggota yang bergerak di bidang sosial ataupun dakwah dan seterusnya, tidak. Tapi idealnya seorang mukmin, apalagi orang-orang yang bertindak atau bergelut di dunia sosial semacam ini. Maka ikhwas sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, di kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan coba mengkaji sedikit tentang hal yang berkaitan dengan sifat tercela. Kita mungkin sudah cukup sering ya bermajelis yang membicarakan tentang keutamaan-keutamaan sifat yang baik, sifat ibadur rahman, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang akan memperindah kepribadian seorang mukmin dan seterusnya. Tapi di kesempatan malam hari ini, saya akan coba untuk membicarakan tentang betapa pentingnya seorang untuk menghindari sifat yang tercela. Ya. Sebetulnya kajian ini sedikit lebih didominasi dengan kajian tafsir sebagaimana ada di judul. Tafsir ringkas dari surat Al-Humazah. Ya. Di surat Al-Humazah. Ikhwas sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara wujud sifat yang tercela tentu saja adalah buruknya ucapan ataupun sikap perilaku atau tingkah laku kita kepada orang lain. Meskipun pasti ya atau sebagian orang itu tidak menganggap bahwa itu adalah perilaku buruk. Sebagiannya, subhanallah. Kan sekarang itu udah mulai tren ya, dinormalisasikan ketika seorang mengucap gogog misalnya, maaf. Sebagian orang sudah tidak tersinggung. Ya tidak. Atau ongki. Ya. Atau hewan-hewan semisalnya yang ketika diucapkan sebagian sudah biasa tuh ya, apa sebagai bukti kedekatan katanya. Tapi apakah demikian? Ini sebetulnya sifat buruk. Semua orang pasti apa? Mengakui itu keburukan. Bahkan ketika dia sudah tidak marah, sudah tidak ada perasaan jengkel lagi ketika disebut seperti itu. Dia mengakui dalam hati kecilnya itu adalah sifat yang tidak baik. Begitu tidak? Meskipun apa? Seolah menerima. Nah, maka ada sebagian sifat-sifat, sebagian sikap-sikap, sebagian ucapan-ucapan yang dinormalisasikan. Ada beberapa orang yang mengupayakan agar supaya hal tersebut menjadi normal, menjadi lumrah, seolah biasa saja. Ini enggak boleh dinormalisasikan. Bayangkan ini sedikit demi sedikit. Kalau antum perhatikan ya, menurut pendek pandangan saya mungkin, sependek pandangan saya, sekitar 5 atau kurang dari 10 tahun baru berkembang, baru orang itu apa? Plong. Ringan sekali mengucap gogog lah, ongki lah, atau bahasa-bahasa yang itu. Salah satu faktornya adalah ledakan dunia digital. Yang ketika orang-orang famous, apa, orang-orang yang memiliki popularitas itu berbicara seperti itu, tentu saja orang-orang yang menjadi penggemarnya terinfluence, terpengaruh. Berarti keren seperti ini. Idolanya dia bersikap demikian, mengucapkan kalimat-kalimat yang sangat-sangat tidak baik, seolah menjadi apa? Normal hal ini. Ditirulah oleh si apa? Yang mengidolakan tadi. Diikutilah oleh fans-fansnya. Diikutilah oleh bahkan anak-anak kecilnya. Diikutilah sehingga menyebar. Menyebar luas. Seolah ini menjadi normal. Bahkan anak-anak kecil kita, subhanallah. Anak-anak SD itu, kalau enggak dijaga betul-betul, demikianlah ucapannya. Begitu tidak? Bahkan sebelum SD, subhanallah. Ya. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, ya, tidak boleh dinormalkan. Tidak boleh dinormalisasikan. Maka kita bukan hanya menjaga diri, tapi jaga juga keluarga kita. Jaga anak-anak kita, jaga ponakan-ponakan kita, jaga adik-adik kita. Jangan sampai terpengaruh dengan sikap-sikap atau ucapan-ucapan semacam ini. Baru-baru kali ini, bayangkan, ini baru beberapa tahun. Bayangkan 10 tahun kemudian, bayangkan 20 tahun kemudian. Seperti apa bahasa komunikasi antara sesama manusia. Ya. Dan yang akan membentengi hal tersebut, yang akan atau yang bisa mencegah situasi-situasi tersebut adalah orang-orang yang betul-betul akan berusaha menahan untuk tidak jadi normal kalimat atau sikap-sikap tersebut. Maka ini perlu apa? Perlu diperingatkan. Sikap-sikap semacam ini perlu diperingatkan. Bayangkan ketika hal tersebut sudah menjadi normal di tengah-tengah kita. Sudah terbiasa sedari kecil sampai dewasanya apa? Pasti terbawa. Subhanallah, dia tidak merasa melakukan suatu dosa. Bayangkan betapa ruginya orang tersebut. Kalau orang sudah terbiasa untuk melakukan sesuatu, apalagi tidak menyadarinya. Meskipun lebih parah, dia sadar bahwa itu salah, tapi tetap dilakukan. Ya. Maka ini betul-betul akan menjadi kerugian yang nyata. Betul-betul akan membinasakan orang tersebut. Diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azab yang amat sangat pedih. Ya. Itulah mengapa Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Rawahul Bukhari. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku menjamin, ya, atau ya aku menjamin siapa saja yang bisa menjaga ma baina lihyaihi, apa? Siapa yang bisa menjaga di antara dua jenggotnya, yaitu mulut maksudnya, dua jenggotnya, kumis dan jenggot, wa ma baina rijlaihi, dan apa yang ada di antara dua kakinya, itu kemaluannya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adman lahul jannah, maka aku akan menjamin bagi orang tersebut surga. Subhanallah. Hadis ini menunjukkan ikhwah, ya, hadis ini menunjukkan betapa sulitnya menjaga apa? Salah satunya menjaga mulutnya. Di antaranya juga menjaga kemaluannya. Ini juga meskipun ini bukan konteks kita, tapi dalam hadis ini menjadi peringatan. Dua perkara ini jika seorang mukmin betul-betul mampu untuk menjaganya, apa balasannya? Langsung Nabi alaihi salatu wasallam jamin dengan surga. Adman lahul jannah. Ya. Itu juga dalam Nabi Ali, dalam sebuah hadis, dalam riwayat lain Nabi alaihi salatu wasallam juga menyatakan, wa hal yakubun, dalam hadis, sebuah hadis yang agak panjang, di antara penggalannya adalah, wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasadu alsinatihim illa hasaidu hal alsinatihim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya, betapa banyak orang-orang manusia yang diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahanam disebabkan hasil dari apa yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Sehingga ya, di antara kesimpulannya adalah orang itu banyak sekali terjerumus, masuk diazab di dalam neraka jahanam disebabkan karena lisannya yang tidak bisa dijaga. Lisannya yang banyak menyakiti hati orang lain, lisannya yang banyak mengganggu orang lain, lisannya yang banyak menggibah, membicarakan keburukan orang lain, lisannya yang tidak memiliki akhlak, lisannya yang memiliki sifat yang tercela. Ya. Maka ini amat sangat menjadi peringatan keras, ya, dari dalil-dalil tersebut. Ya. Di antara kesimpulannya bahwa seorang yang tidak menjaga lisannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ancam dengan neraka jahannam. Dan sebaliknya, siapa saja yang berusaha untuk menjaga lisannya, ya, ini menunjukkan bahwa menjaga lisan itu sangat-sangat susah. Ya. Menjaga lisan itu sangat-sangat susah, makanya Nabi alaihi salatu wassalam ya, menjamin surga untuknya. Bahkan, subhanallah, ya, ketika seorang mukmin giat dalam ibadah, salatnya rajin, tilawahnya kencang, tahajud enggak pernah ketinggalan misalnya, sedekah sangat sering, ya, royal ke siapapun, dermawan, sudah masyhur dermawan, dan ikhlas. Wah, ada enggak orang begini di sini? Biasanya jarang ya. Sholat getol pisan, tahajud jarang kelewat, jadi apalagi? Sodakoh sangat royal dan seterusnya. Ikhlas lagi. sholatnya khusyuk, tilawah dari kencang, ya, sehari bisa 5-6 jam mungkin. Masya Allah. Jarang orang begini, ya tidak? Katakanlah ada orang demikian, namun secara lisan tajam. Perilakunya buruk terhadap orang lain, maka kebaikannya bisa jadi hilang. Subhanallah. Jadi kita katakan ikhlas, apalagi enggak ikhlas itu. Yang lebih merugi siapa? Tilawah jarang, sholat kedul belang betong, kajian sok tunduh misalnya, tahajud jangan pernah, punya fulus sedikit, apalagi mau infak sodakoh enggak bisa, susah. Udah gitu lisannya tajam, ruginya dua kali lipat itu. Begitu tidak? Maka itu sangat merugi. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sebuah riwayat, riwayat Muslim, dikatakan, hadisnya agak panjang ya, taduna mal muflis, ya, tentang hadis al-muflis. Al-muflis itu orang yang merugi di akhirat. Ayuhannas, taduna mal muflis, wahai para sahabat sekalian, wahai manusia sekalian, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang paling bangkrut, orang yang paling, bahasa kita mungkin bisa dikatakan kere, ya. Orang yang kere, boke. Orang yang paling kere adalah man la dirham lahu wa la mata'. Dia enggak punya dinar, ya, atau dirham, enggak punya sepeser pun, dan enggak punya harta satu pun. Kata para sahabat, dijawab seperti itu. Ini orang paling kerek itu begini ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi wa ya'ti qad syatama hadha وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وضرب هذا. Orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang kere, orang yang bokeh itu adalah bukan siapa tadi, bukan siapa yang enggak punya sepeser pun dari fulus, dari dirham ataupun dinar, bukan orang yang enggak di rumahnya enggak punya sesuatu apapun, enggak punya barang berharga satu pun, bukan orang seperti itu. Tapi al-muflisu min ummati, orang bangkrut, orang kere di antara umatku adalah man ya'ti yawmal qiyamati bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi. Adalah orang yang, lihat yang tadi kita gambarkan, adalah orang yang datang di hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa taala bi salatihi, dengan salatnya yang rajin, salatnya yang khusyuk, salatnya yang getol, salatnya yang ikhlas, subhanallah. Wasiyamihi, dan saumnya juga, puasanya juga, datang kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, salatnya rajin, salatnya bagus, puasanya bagus. Wa zakatihi, zakat maksudnya juga di antaranya infak sedekahnya bagus. Dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa yati qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza. Wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Subhanallah. Lihat. Akan tetapi, di samping dia rajin sholat, puasa, infak, sadaqah, zakatnya dipenuhi semuanya, akan tetapi dia juga datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh sembarangan, menggibah termasuk diantaranya, memakan harta atau hak orang lain, menumpahkan darah, berbuat zalim terhadap orang lain, ya, memukul orang lain, menyakiti baik secara hatinya ataupun secara fisiknya kepada orang lain. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan tadi apa? Salatnya, puasanya, zakatnya, infak, sedekahnya, tilawahnya dan seterusnya diambil, diberikan kepada orang yang dizaliminya. Diberikan kepada orang yang digibahinya, dicelaknya, dijatuhkan kehormatannya, dipukulnya, dizalimi secara fisik. Atau mungkin, tadi apa? Safakadam, dibunuh atau disakiti sampai mengeluarkan darah, atau dipukul, disakiti secara fisik, diberikan pahala yang dilakukannya tadi kepada orang yang dizaliminya. Ya. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَيُّقْضَى قَبْلَ أَيُّقْضَى عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. Kalau misalnya belum cukup untuk membayar kezalimannya, yang terjadi apa? Keburukan atau dosa-dosa orang-orang yang dizalimi dilimpahkan kepada orang tersebut. Sampai betul-betul terbayar kezalimannya kepada orang lain. فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. Maka kemudian sampai orang-orang ini betul-betul enggak punya kebaikan, tapi dosanya menumpuk. Bukan hanya gara-gara apa yang dia lakukan dari dosa-dosa, tapi apa? Dosa-dosa orang lain ditanggungkan kepadanya. Maka orang seperti inilah orang yang paling bangkrut, orang yang paling merugi, orang yang paling kere. فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. Maka dia betul-betul sengsara, kemudian dilemparkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka. Ya. Maka ya, dari hadis ini, orang yang memiliki sifat yang tercela sangat merugikan. Sangat membinasakan dirinya sendiri. Ya. Baik di dunia ataupun di akhirat. Kita ketahui bersama orang yang punya sifat tidak baik, ya, mulutnya pedas, suka ngomongin orang lain, itu biasanya tidak disukai. Meskipun dekat, ada orang dekatnya bisa jadi. Bisa dipastikan. Orang di sekitarnya pasti tidak akan nyaman. Dan ketika orang ini hilang, akan jauh lebih nyaman. Biasanya begitu tuh. Ya. Biasanya memang seperti itu. Maka ini menjadi bukti bahwa orang-orang yang memiliki sifat tercela, ya, maka akan merugi. Ya. Baik di dunia, apalagi ketika di akhirat kelak. Hadirin sekalian rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, di kesempatan yang baik ini ya, kita akan coba untuk sama-sama mengkaji hal yang berkaitan dengan sifat tercela ini. Di antaranya adalah dengan mungkin mentadabburi salah satu surat dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Humazah. Di antara tujuannya juga ya, saya sengaja ini selain memang sedang agak banyak baca-baca tafsir ya. Selain itu juga mencoba untuk mengajak siapapun ya, yang menyatakan dirinya adalah seorang mukmin tentu saja, untuk tidak hanya rajin bertilawah, tidak hanya mudah-mudahan rajin tilawah semua ya. Kalau senyum ini biasanya agak beda-beda ya. Insya Allah ini udah wajah-wajah sering tilawah insya Allah. Amin. Selain rajin bertilawah, diupayakan juga apa? Untuk berusaha memahami apa yang kita baca dari Al-Quranul Karim. Minimal surat-surat pendek gak masalah. Justru itu dimulai dari situ. Dimulai dari suratul Fatihah. Suratul Fatihah yang kita hafal betul-betul di luar kepala. Ngalindur pun jalan dia sendiri baca. Ya tidak? Tapi maknanya tahu gak? Tafsirannya tahu enggak sampai dalam-dalamnya? Nah, ini kadang juga artinya enggak tahu ya. Sebut Malik Yaumiddin, apa itu ya? Malikin, Malik. Kadang enggak tahu ya. Padahal setiap hari sehari bisa 17 kali paling tidak ya. Atau minimal 13 kali. Nah, maka diperhatikan ya. Dicoba untuk membaca-baca tafsir minimal artinya ya. Tapi akan jauh lebih baik ketika kita coba untuk lebih dalam lagi membaca tafsiran Al-Qur'anul Karim. Minimal ayat yang kita faham, yang kita hafal ya. Al-Fatihah, surat Triyakul ya, Qul huwallahul ikhlas, Al-Falaq, Al-Annas ya. Kemudian Al-Kafirun atau Tabbat yada. Ini juga banyak tafsirannya, ada sababun nuzulnya. Betapa serunya itu ayat-ayat Al-Qur'an. Kisahnya yang ada di dalam Al-Qur'an tidak kalah sama sinetron-sinetron. Kita kisah dramatisnya itu enggak kalah sama drakor-drakor atau drajep-drajep, ada drama Jepang atau draki-draki drama Turki sekarang banyak katanya. Allahu a'lam ya. Enggak kalah dramatisnya. Coba baca surat Yusuf. Kisah Nabi Yusuf, subhanallah. Coba antum enggak merinding seperti itu. Dan itu kisah nyata. Lihat di film-film, FTP, drama-drama itu apa? Buatan semua. Enggak benar-benar real terjadi. Ya tidak? Dan ditambah-tambah didramatisir. Antum baca kisah surat Yusuf dengan lengkap. Hebat enggak bergetar. Bukan hebat lagi. Dipertanyakan keimanannya. Itu kisah seorang nabi yang subhanallah. Ya. Sedari awal menjadi seorang nabi yang sebelum kenabiannya menjadi anak yang paling dicintai oleh ayahnya dari 11 bersaudaranya. Kemudian dijahati oleh 11 saudaranya tersebut. Mau dipisahkan dengan ayah yang mencintainya, dengan ayah yang sangat mencintainya, dipisahkan. Dijual. Ini termasuk apa? Darah biru padahal. Dijual jadi budak, subhanallah. Tadinya mau dibunuh lagi, subhanallah. Kurang dramatis apa ini? Dilempar ke dalam sumur. Tadinya dibiarkan biar supaya dimakan serigala. Ini real terjadi, bukan fiksi. Dilempar ke dalam sumur, bayangkan anak usia SD. Ya. Dijahati sama kakak-kakaknya yang belasan tahun, yang remaja-remaja. Dijahati. Mau dibunuh, aduh gak tega juga ini, kasihan. Ya, gini-gini juga adik kita, meskipun beda ibu. Kemudian dibuang. Gak ada juga serigala yang gigit-gigit ini. Akhirnya dilempar ke dalam sumur. Tunggu dulu. Ini pasti ada orang yang ngambil. Akhirnya ada orang lewat. Oh ada anak, diambil. Itu budak kami. Kalau mau kasih duit sini. Beli. Subhanallah. Dibawa ke sana jadi budak. Kebayang tidak dramatisnya. Kalah itu drakor-drakor ini gak ada apa-apanya. Makanya baca tafsir. Kalau mau tanding dengan film-film action, baca sirah perang Badar. Baca sirah perang Uhud. Perang Khandaq. Subhanallah. Itu enggak kalah sama sekali. Bagaimana heroiknya Hamzah bin Abdul Muttalib. Bagaimana betapa jagonya Ali bin Abi Thalib. Betapa enggak pernah melesetnya panahan Sa'ad bin Abi Waqqas. Subhanallah. Betapa gagahnya Umar. Ketika berburu yang lain, berburu kambing, kuda, keledai, berburu singa. Belum seberapa itu. Dan fiksi. Film-film action-action itu fiksi semua. Ada mobil terbang, ada perahu terbang, ada robot segede gambreng dan seterusnya. Subhanallah. Ya. Ada manusia diangkat kapal, hidup di planet Mars dan seterusnya. Bertahan hidup, menjadi survival dan seterusnya. Ini fiksi semua. Baca bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam ketika diusir penduduk Taif. Subhanallah. Baca ketika Nabi alaihi salatu wasallam hijrah ke kota Madinah. Harus sembunyi-sembunyi. Ketika Nabi sembunyi di Gua Thur. Subhanallah. Itu enggak ada. Dan ini real. Kalau antum mau cari hiburan yang betul-betul menggugah hati, yang menyegarkan hati, ini baca sirah, baca tafsir daripada Al-Qur'anul Karim. Coba lihat tafsir ini. Punten, saya ngasih PR, terserah mau diri. Lakukan atau tidak, dikerjakan atau tidak. Baca tafsir surat An-Nas dan Al-Falaq. Ini berkaitan. Coba lihat sababun nuzul surat ini. Nabi disihir, Nabi kena sihir. Siapa yang sihir? Baca sendiri. Ini bukan tempat untuk berkisah saat ini. Kita sedang coba baca mengkaji surat Al-Humazah. Ala kulli hal. Intinya adalah, ya, saya ingin coba mengajak kepada antum semua, paling tidak baca tafsiran dari ayat-ayat Al-Quran, minimal surat-surat yang sudah kita hafal. Surat-surat pendek saja. Nggak usah panjang-panjang. Al-Baqarah, Ali Imran, surat An-Nisa, At-Taubah. Nggak perlu panjang-panjang dulu. Ya. Mulai dulu yang pendek-pendek. Ada Al-Ikhlas, ya, Al-Ikhlas. Ada tadi surat An-Nas Al-Falaq. Ini yang biasanya paling dihafal juga selain Al-Ikhlas. Tapi di antara yang juga seru adalah surat Al-Falaq dan An-Nas ini, ya. Ada sababun nuzul yang tadi menarik. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam disihir, ya, oleh seseorang, kemudian yang terjadi adalah baca sendiri, ya. Intinya silakan, ya, mudah-mudahan kita bisa lebih rajin, lebih giat lagi untuk membaca tafsiran-tafsiran dari surat-surat yang telah kita hafalkan. Baik, hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kesempatan kali ini kita akan coba mengkaji ya, salah satu daripada surat juga yang insyaallah sudah kita hafal bersama. Ya. Dan memang di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah menyatakan liyadabbaru ayatihi waliyadhakkaru ulul albab. Agar supaya ditadabburi kandungannya, agar supaya ditadabburi isi yang ada di dalam Al-Qur'an. Di flyer dikatakan tafsir ringkas, nggak bakal terlalu rinci, jadi insya Allah nggak sampai 10:30 ya, paling jam 10 seperempat lah. Ya. Siap ya? Ya kita lihat nanti ya, kalau sudah remang-remang ya oke kita berhenti ya, atau angkat tangan langsung. Baik, ikhwah sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, surat Al-Humazah. Surat ini adalah surat Makkiyah. Ya. Surat Makkiyah itu apa? Surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah beliau ke kota Madinah. Ya, ini intinya begitu. Ya. Jadi sebelum hijrah Nabi alaihi salatu wasallam ke kota Madinah, maka surat yang diturunkan kepada beliau disebut dengan surat Makkiyah. Meskipun kadang turunnya tidak di Mekah. Ya. Nah, ini juga perlu diketahui. Ya. Jadi disebut Makkiyah adalah ketika surat tersebut turun, makanya indikatornya adalah apa? Diturunkan sebelum hijrah beliau ke kota Madinah. Ya. Taib. Adapun kandungan atau pembahasan pokok dalam surat ini adalah berkaitan dengan tadi, seperti yang tadi kita sampaikan di awal, berkaitan dengan ancaman bagi orang-orang yang memiliki sifat tercela. Secara khusus adalah orang-orang yang suka mengumpat dan mencela. Orang-orang yang suka merendahkan orang lain, mencela, menyebut buruk orang lain, atau juga mengintimidasi. Kadang orang itu menyakiti hati orang lain bukan hanya sekedar dengan ucapan, tapi dengan gerak-gerik juga bisa jadi orang itu apa, mencela orang lain. Ada tidak yang begitu? Ada ya. Entah itu matanya begini, entah di jebian, entah di gimana pun ya. Makanya surat ini nanti kita akan coba bahas ya, ada arah ke sana. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala ya membuka surat ini dengan kata wailun. Wailul likulli humazatil lumazah. Surat ini dibuka dengan kata wailun yang bermakna celaka, kecelakaan, kebinasaan, kehancuran. Wail. Dan di dalam Al-Quran hanya ada dua surat yang surat tersebut diawali dengan kata wail. Itu surat apa? Surat Al-Mutaffifin dan surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah, wailul lil mutaffifin. Nah. Dan kedua surat tersebut, nah ini fakta menarik juga ya. Dan kedua surat tersebut adalah surat yang membahas tentang sifat ataupun sikap yang tercela. Al-Humazah adalah orang yang mencela. Ya. Adapun Al-Mutaffifin, ya. Al-Mutaffifin adalah apa? Orang-orang yang berlaku curang dalam perdagangan. Ya, sikap tercela juga. Ya. Ini juga membinasakan. Ya. Maka, ya, ini perlu untuk menjadi perhatian kita semua. Dan jika kita perhatikan, ya, maka kedua hal tersebut adalah perkara yang berkaitan dengan hak orang lain. Wail, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata wail, kecelakaan, kebinasaan, kehancuran. Untuk apa? Untuk orang yang melakukan di antaranya apa? Sifat yang tercela, dua sifat yang tercela tadi. Pertama adalah humazah, yang kedua adalah al-mutaffif atau al-mutaffifun atau al-mutaffifin. Celaka bagi orang yang mencela, yaitu menjatuhkan harga diri orang lain atau kehormatan orang lain. Al-mutaffif, al-mutaffifun tadi apa? Orang yang melakukan kecurangan.

yang berkaitan dengan mengambil hak orang lain. Kalau curang itu berarti apa? Mengambil hak orang lain. Atau tidak menunaikan hak orang lain. Faham tidak? Ya. Jadi ini dua sikap ataupun sifat yang tercela, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam riwayat yang sahih, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza. Ketika khutbah haji Rasul alaihi salatu wasallam, di antara kalimat yang beliau sampaikan adalah fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan juga kehormatan-kehormatan kalian haramun 'alaikum, haram atas satu dengan yang lainnya. Maksudnya apa? Jangan diambil, jangan dirusak, jangan diambil tanpa hak. Dima'akum, maksudnya darah, jangan ditumpahkan sembarangan. Kecuali ada qisas, kecuali ada hukum-hukum yang perlu ditegakkan, maka ini diperbolehkan. Kalau tidak ada, maka ini kezaliman yang besar. Haram. Tidak boleh. Bahkan ketika berseteru, kemudian secara fisik menggoreskan menggores tubuhnya sehingga keluar darah, ini juga ada damnya. Subhanallah. Ada aturan secara syar'inya. Ini haram. Diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wa amwalakum, dan juga harta-harta yang kalian miliki, satu sama lain tidak boleh diambil ya, secara langsung satu sama lain kecuali dengan hak, kecuali dengan kebenaran, kecuali memang layak untuk diambil. Kalau tidak punya hak, maka haram untuk mengambilnya. Atau ketika kita memiliki hak orang lain, wajib ditunaikan, tidak boleh disimpan, tidak boleh dipegang, kecuali apa? Tanpa hak. Ini yang maksud dengan haram. Kemudian kata Nabi SAW yang terakhir, paling tidak tiga ini, wa a'radakum, dan kehormatan kalian satu sama lain jangan sampai dijatuhkan. Kalau sampai dijatuhkan, ini diantara perkara yang diharamkan dalam syariat. Menjatuhkan kehormatan orang lain. Yang tadinya orang tidak tahu si fulan itu misalnya memiliki suatu aib, suatu kekurangan, dibilang-bilang, jatuh tidak kehormatannya. Sehingga orang lain bisa jadi memandang rendah orang tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi malu dia. Dipandang rendah oleh orang lain, jatuh kehormatannya. Jatuh harga diri, ini pun haram. Bahkan sekalipun fakta. Ya, kecuali yang memang dikecualikan oleh syariat, dan itu kita fahami bersama. Baik, ala kulli hal, ikhwah sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka dalam hadis tadi katakan ya, sebagaimana seorang yang membunuh orang lain tanpa hak, ini adalah perkara yang diharamkan di dalam syariat, demikian juga dengan hal yang berkaitan dengan harta orang lain, demikian juga sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, ataupun hal yang berkaitan dengan harga diri orang lain tidak boleh dijatuhkan, sebagaimana yang akan kita bahas dalam surat Al-Humazah ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Di sini wailun adalah kecelakaan, likulli bagi setiap humazah pengumpat, lumazah pencela. Kalau antum punya mushaf atau ada aplikasi terjemah mushaf, boleh dibuka ayat. Tapi jangan scroll-scroll yang lain ya. Kade, ya, biasanya terdistract. Nanti ada WA masuk, dilihat dulu, ternyata klik link dan seterusnya muter-muter. Ya. Sudah hilang, sudah enggak bersama kita nih sini. Udah terbang kemana, meskipun jasadnya bersama kita. Ya. Tayyib. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat

dan seterusnya. Ya. Maka di tempat tersebut ada semacam apa? Lembah. Yang di dalamnya Allahu a'lam, ya. Sebagaimana lembah yang ada di muka bumi ini, ada semacam apa? Cairan atau air. Namun tentu saja itu bukan air yang menyejukkan. Ya. Bukan cairan-cairan yang sekiranya bisa meredam azab atau rasa panas yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada ahli neraka. Maka makna yang pertama adalah lembah yang ada di dalam neraka. Ini wail. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ancam orang-orang yang nanti kita akan sebutkan memiliki sifat-sifat yang tercela tadi, diancam dengan wail. Diancam bahwa mereka betul-betul akan dimasukkan ke dalam lembah tersebut di dalam neraka jahannam. Maksudnya ini adalah untuk memastikan bahwa mereka pasti akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah, dan ini makna yang paling masyhur di kalangan ahli tafsir, adalah makna kedua doa atau ancaman. Doa sekaligus ancaman. Ancaman apa? Ancaman kecelakaan. Bagi orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang tercela. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan bahwa wailun kembali pada tiga pemaknaan. Jadi terkandung dalam kata wail itu tiga makna. Yaitu al-hizyu wal-adhabu wal-halakah. Tiga makna dari wail tersebut adalah kehinaan, azab yang pedih, dan juga kebinasaan. Wah, segala keburukan yang ditempelkan kepada orang-orang yang memiliki sifat tercela diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecelakaan, dengan ancaman yang buruk ini. Ya. Jadi satu kata terkandung tiga makna yang semuanya merupakan makna-makna yang buruk. Ya. Makna-makna yang akan membinasakan seseorang ketika disematkan kepadanya. Siapa yang mengancam? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Subhanallah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala katakan wailun. Sekarang kita coba analogikan. Antum, kalau kata anak, ada anak kecil misalnya, anak SD misalnya. Antum jahilan. Apa bisnya? Antum jahil sama anak SD apa? Hah? Di sintrik atau di teke? Di los meren ya. Atau di ciwit pengambung lagi. Bakatku gemas. Marah anak kecil. Apa yang dilakukan? Awas ya. Begitu tidak. Antum merinding enggak? Ketakutan enggak? Merinding ketakutan enggak? Allah ya. Diancam sama anak kecil. Merinding tidak? Tidak tuh. Jadi disengsirikan bisa jadi. Iya tidak. Atau mungkin ditambah lagi jailan. Iya tidak. Begini sindrek, begini ciwit, begini macam-macam. Tapi kalau yang antum ganggu adalah orang berbadan besar. Kekar, garang. Ototnya kemana-mana. Di belakangnya bawa pedang misalnya. Antum sindrek. Jangankan dibilang awas. Di polototan dia apa? Aduh sia. Begitu tidak. Serem tidak? Serem. Ini yang mengancam siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Yang mengancam adalah Rabbul Alamin. Yang mengancam adalah penguasa semesta alam. Bagi orang-orang yang memiliki sifat tercela, Allah ancam dengan keburukan. Allah ancam dengan kehinaan. Allah akan janjikan azab yang sangat pedih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengancam juga dengan kebinasaan sesuai dengan tiga makna yang tadi disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Allah yang mengancam. Maka sangat patut. Maka kalimat yang terkandung dalam sebuah ayat atau kalimat wail dalam sebuah ayat ketika Allah subhanahu wa ta'ala ucapkan dalam sebuah ayat tersebut, maka ini ancaman yang sangat keras. Bukan main-main. Kalau kita takut sama orang berbadan besar, berotot, bawa pedang tadi diancam, belum diapa-apain itu. Jadi baru dipolototan, iya tidak? Kalau dia melotot bari menghunus pedangnya, murun tidak? Ngaderek-dek, udah kencing, dan seterusnya. Ini yang mengancam siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan

0: Ancaman tersebut bukan main-main. Ancaman tersebut adalah ancaman yang amat keras. Siapa yang diancam? Likulli humazatil lumaza. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang humazah dan lumazah. Setiap orang yang melakukan humazah dan lumazah. Apa itu humazah? Setidaknya ada dua makna humazah. Ini perlu difahami ya. Ketika di kalangan ahli tafsir berbeda pendapat, maka pendapat ini disebut dengan khilaf tanawwu'. Perbedaan pendapat yang saling melengkapi secara makna, bukan apa? Bertentangan. Nah, ini hampir tidak ada ya, hampir tidak ada para ulama yang ketika menafsirkan sesuatu pendapatnya berbeda kemudian bertentangan. Hampir tidak ada. Ada, tapi biasanya riwayatnya yang bermasalah ya. Jadi bisa dikatakan tidak ada periwayatan secara makna dalam satu kalimat ataupun satu kata di dalam Al-Quran yang perbedaan maknanya kemudian apa? Bertentangan. Jadi ketika dikatakan dalam sebuah tafsiran ayat Al-Quran, ya, secara makna ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka disebut dengan khilaf. Khilaf apa tadi? Khilaf tanawu', khilaf yang bermacam-macam yang saling melengkapi makna satu sama lain. Kenapa demikian? Loh, panjang nih, jadi bahas usul tafsir nanti. Ya. Nah, itu nanti belajar usul tafsir lah ya. Ya. Panjang nanti. Ala kulli hal, ya, bisa difahami. Jadi, humazah memiliki setidaknya dua makna. Makna yang pertama adalah mencela orang lain tidak di hadapannya secara langsung. Ngagogoreng di tukang. Tidak secara langsung. Tapi apa? Diribahi di belakangnya atau dilelewe di belakangnya, udah lewat baru ya, jadi nggak kelihatan di belakang, maksudnya tidak secara langsung. Ini diantara makna humazah, makna yang pertama. Makna yang kedua adalah mencela dengan anggota tubuh secara fisik, bukan secara verbal, secara visual. Secara apa anggota tubuhnya, entah dengan mata begini, entah dengan dijebian, entah dengan ya, gutak-gitak dan seterusnya. Ya. Sekarang itu banyak cara ya, orang-orang itu meledek, masya Allah ya, bisaan ya, kreatif dalam sesuatu yang tidak positif ya, ini repot juga atau negatif. Ya, jadi intinya dua makna tadi ya, al-humazah. Makna yang pertama adalah mencela orang lain tidak secara langsung di hadapannya, tapi di belakang. Entah dengan cara ghibah ataupun dengan yang lainnya. Intinya tidak secara langsung. Makna yang kedua adalah mencela dengan apa? Dengan tingkah laku, dengan perilaku. Ya, dengan anggota tubuh, bukan dengan secara ucapan. Adapun lumazah. Ya, lumazah adalah mencela. Ah, ini juga ya, lumazah ada makna. Ya. Maknanya adalah mencela secara langsung di depan orangnya secara verbal. Ataupun secara tingkah laku, tapi secara langsung di hadapannya. Jadi makna dua tadi itu secara langsung ya. Jadi kalau lumazah itu secara langsung, baik verbal ataupun tingkah laku. Baik secara ucapan, dimaki-maki kah, disebut apalah dan seterusnya. Intinya di maki-maki atau dicela secara langsung di hadapan orangnya. Ya. Ala kulli hal, ya, setiap bentuk apapun yang dilakukan oleh seorang manusia, yang hal tersebut adalah upaya untuk merendahkan orang lain, untuk menjatuhkan harga diri atau kehormatan orang lain, maka pasti adalah salah satu bentuk dari dua kata tadi. Kalau tidak humazah, ya lumazah. Ingat, dua sifat ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat keras, ya. Baik. Nah, yes. Peringatan penting terkait dengan masalah ini adalah termasuk di antara bentuk menghina adalah menghina, mencaci, nyinyir adalah dengan tulisan. Dan ini mungkin saat ini adalah yang paling banyak. Gitu tidak? Zaman subhanallah ya, zaman digital seperti ini lebih mudah. Kadang orang itu agak agak tertahan untuk mengungkapkan isi hatinya secara langsung di depan orangnya. Tapi ketika diketik, nah, dia lebih berani dia. Bahkan terkadang ada manusia itu, ya, bentuk manusia, model manusia itu siganu cicingan di kehidupan nyata. Di toilet, udah aja. Tapi ketika masuk dunia maya, subhanallah. Siga apa? Anak monyet ngencar gitu tatinu kandangna. Bertak bertak bertak bertak wek wek wek. Gandeng. Banyak tingkah. Biasanya ada tuh orang kayak begitu. Mudah-mudahan di sini enggak ada ya. Di majelis kalem, di rumah kalem, di dunia maya mudah-mudahan kalem. Ini nanti ada peringatannya di sini. Yang enggak masalah juga ya, kalau, tapi agak aneh aja kalau menurut saya. Kalau di dunia nyata itu cicing, diem, di medsos, subhanallah, di keliaran. Entah, mungkin ada penelitian secara psikologi, ya, ada orang-orang yang model semacam itu. Allahu'alam. Ala kulli hal. Di antara bentuk mencela, mencaci maki orang lain adalah dengan tulisan. Nah, ini saya enggak tahu, masuk humazah ataukah lumazah. Dikatakan secara langsung di hadapan orangnya, tidak. Ya, tidak. Secara tulisan, entah itu messenger, WA kah, atau apapun, atau di komentar. Ini kan dikatakan secara langsung, orangnya langsung tahu, orangnya baca. Tapi tidak secara langsung di hadapannya. Kira-kira masuk yang mana? Enggak penting masuk yang mana. Yang paling penting apa? Yang pasti apa? Diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Itu poinnya. Enggak penting dia masuk lumazah ataupun humazah. Yang pasti dia diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kata wail yang tadi. Ya. Oke, seorang wajib berhati-hati dengan jari-jemarinya. Kalau tadi dengan secara lisannya wajib untuk berhati-hati, maka termasuk di antara cabang atau lanjutan daripada lisan adalah jari-jemarinya yang menulis ungkapan dari hatinya. Ya. Ini difatwakan oleh para ulama ya. Bahwa apa yang kita tulis adalah sama dengan apa yang kita ucapkan. Itu real fakta secara syar'i. Ya. Jadi apa yang kita tulis, makanya hati-hati berkomentar. Ya. Ya. Betul-betul harus berpikir, bukan cuma berpikir dua kali, pikir 1000 kali. Ini akan dicatat oleh para malaikat. Kebaikan ataukah keburukan yang akan kita tulis, dicatat oleh para malaikat. Mungkin kita bisa delete. Kita bisa delete. Jadi, aduh, nyesel, saya sudah komentar di status si fulan, udah jelek-jelekan, saya mau hapus. Malaikat apa kabar? Hah? Apakah akan menghapus? Bisa jadi kalau kita istighfar. Betul-betul bertobat, kemudian minta maaf. Kita sudah jatuhkan harga diri orang lain, bayangkan. Repot tidak? Repot. Kalau orangnya sudah meninggal, apalagi, ayo, bagaimana? Ditagih di akhirat. Subhanallah. Oke, jangan sembarangan, ya. Jangan sembarangan mengetik ya, ketika kita memiliki ada unek-unek. Bahkan ketika orang tersebut salah. Nanti akan ada pembahasannya. Kita akan ada pembahasannya. Yang intinya adalah, bahkan ketika kita di posisi yang benar, mencela ini tetap diharamkan. Tetap terancam dengan kata wail tadi. Subhanallah. Karena sama sekali tidak diperbolehkan. Ya. Urusan kezaliman dia yang dia lakukan terhadap kita itu urusan dia. Tapi ketika kita mencela balik, maka akan jadi urusan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dosa juga. Ya. Dia dapat dosa karena menzalimi kita, kita dapat dosa karena mencaci dia. Meskipun kita di posisi apa? Yang benar tadi. Ya. Nah, maka nanti solusinya nanti kita akan coba singgung di sini. Tapi ikhwati fillah rahimani allahu wa iyyakum jami'an. Intinya ya, bahwa segala bentuk penghinaan ataupun upaya dalam merendahkan orang lain, menjatuhkan harga diri orang lain, maka ini diancam, terancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kata wail tadi. Kecelakaan bagi orang tersebut. Salah satu penyebabnya adalah bahwa rata-rata, kenapa bisa menghina, kenapa bisa nyinyir, kenapa bisa mencaci maki? Para ulama menyatakan, ya, aduh, saya lupa ada kitab kecil bagus. Judulnya apa ya? Kalau sudah diterjemahkan karya Syekh Fuad, Adam Fuad atau siapa ya? Jadi sebening hati, ya. Atau sebening air, ya, hati sebening air atau apa. Jadi ada pembahasannya di situ. Ya. Ini pembahasannya ada di situ. Jadi salah satu penyebab orang yang suka menghina, mencaci maki, merendahkan orang lain adalah disebabkan karena di dalam hatinya ada kesombongan. Jadi sebab keluarnya nyinyiran, merendahkan orang lain, caci maki terhadap orang lain, apapun bentuknya, apapun motivasinya, maka itu biasanya disebabkan karena dalam hati orang tersebut ada kesombongan. Itulah mengapa kata Nabi alaihi salatu wassalam, definisi daripada kesombongan apa? Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan itu, bentuk kesombongan itu adalah batarul haqq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan juga apa? Merendahkan orang lain, ya. Baik, kemudian ada pertanyaan, ya, tersirat pertanyaan, apakah menghina itu mutlak, secara mutlak dilarang? Siapa yang mau jawab? Setelah apa yang tadi disampaikan, kemudian pertanyaan, apakah menghina orang lain itu kemudian mutlak dilarang secara total? Ternyata tidak. Jangan sampai apa, ada harapan-harapan ingin menghina, tidak. Tapi ya, ada syariat membolehkan. Seperti apa? Ternyata ada yang diperbolehkan, yaitu ketika syariat memperbolehkan dan sesuai dengan porsinya. Contoh seperti apa? Seperti orang kafir. Orang yang hidupnya betul-betul menikmati dengan kehidupan yang penuh kemaksiatan kepada Allah, kedurhakaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebut dia hina. Tapi hina karena apa? Karena perbuatan dosanya yang lalai terhadap syariat. Hina karena ingkarnya dia terhadap keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Hinanya hanya sebatas itu. Kita boleh mengatakan mereka adalah orang-orang hina. Boleh. Tapi bukan terus dibicarakan. Tapi hanya sebatas apa? Sebatas itu saja. Kehinaan mereka adalah disebabkan karena menolak kebenaran yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Karena ingkar atas apa yang Muhammad, Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam datangkan. Kehinaan mereka hanya sebatas apa yang mereka lakukan dari kemaksiatan yang secara terus-menerus mereka lakukan. Stop sampai di situ. Jangan lebih dari itu. Misalnya, orang yang terbiasa maksiat itu, apa, matanya sipit. Orang ini hina kemaksiatan. Lihat tuh si sipit itu, misalnya. Ini, nah, ini udah kelewat batas ini. Faham tidak? Atau misalnya begeng pisan, ya. Dibahas itu kebegengannya, ya. Atau misalnya enggak punya rumah, ya. Enggak punya apa, sangat miskin misalnya. Lihat kemiskinannya. Tidak. Kehinaannya hanya sebatas apa? Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yaitu dengan penolakannya terhadap syariat atau terbiasanya atau bahkan nyamannya dia dengan kemaksiatan yang dilakukan. Hal ini disebutkan oleh para ulama, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan juga dalam beberapa ayat, demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam beberapa hadisnya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim." Ya. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kekafirannya, atas ingkarnya terhadap apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, "Fama lahu min mukrim." Maka tidak layak bagi orang tersebut kehormatan. Nah, maka ini, tapi ingat tadi, ya, hanya sebatas apa? Kehinaannya hanya sebatas menolaknya mereka terhadap kebenaran atau syariat ataupun gara-gara mereka, ya, terjerumus ke dalam kemaksiatan, tidak boleh lebih daripada itu. Intinya ikhwah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an, segala bentuk menghina orang lain, baik sifatnya secara visual tadi, secara anggota tubuh ataupun secara verbal, yang diucapkan dengan kalimat-kalimat ataupun dengan apa? Ketikan-ketikan jari-jemari yang kita berselancar dengannya di dunia maya, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan keras dengan kata wail, ya, sebagaimana orang yang membunuh tadi, ya, dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, haramun alaikum, ini juga sifatnya haram. Alladhi jama'a malan wa 'addadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat lain yang kemudian menjadi termasuk daripada sifat yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang memiliki sifat ini. Alladhi jama'a malan wa 'addadah. Selain orang yang humazah, lumazah, ada orang yang juga kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, peringatkan dan ancam, alladhi jama'a malan wa 'addadah. Apa artinya? Orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Allah, tabungan saya 5M ini. Berarti terkena ini ayat ini. Begitu tidak? Tercela saya. Apakah kemudian artinya orang tidak boleh menabung? Tentu saja hal ini bukan yang dimaksud. Ya. Bisa bubar tuh 5M yang kita kumpulkan selama. Berapa lama antum kumpulkan 5M? 10 kali hirup merennya. Yeah. Maksudnya 500 ribu mah ayak merennya, 5M juga. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ya. Jadi perlu difahami terlebih dahulu, di antara sifat yang juga atau bentuk sifat yang buruk adalah mengumpulkan harta kemudian menghitung-hitungnya. Tapi yang dimaksudkan adalah orang ini betul-betul tersibukkan dengan mengumpulkan harta benda. Betul-betul sangat sibuk dalam mencari kehidupan dunia. Sampai banyak melalaikan perkara-perkara yang jauh lebih penting atau bahkan perkara yang wajib. Disebabkan karena apa? Sangat sibuk dalam mengumpulkan harta. Sehingga jadi betul-betul tercela. Ketika mengumpulkan hartanya tersebut, dia tidak peduli lagi halal ataupun haramnya. Yang penting fulus saya banyak. Benar-benar sibuk sampai banyak melalaikan kewajiban. Ngong azan, enggak peduli. Saya lagi sibuk cari fulus. Ini lagi ada pelanggan. Lagi marema. Lagi naik omset dan seterusnya. Salat ditundanya, bahkan terlewat. Atau mungkin juga sebagian tidak peduli, subhanallah. Ini repot sekali. Seorang mukmin tidak layak seperti ini. Ya. Atau akhirnya dengan kesibukannya tersebut, ya, tidak memberikan perhatian yang cukup kepada keluarga. Ya, mulai banyak yang tersindir ini. Mudah-mudahan tidak ya. Gara-gara sibuknya mencari harta benda, sibuk betul-betul, lupa untuk memberikan perhatian yang cukup kepada keluarga, lupa mendidik keluarga. Nah, ini laki-laki semua ini. Tanggungan mendidik keluarga adalah tanggungan kepala keluarga. Akhirnya anak dia nggak kenal anaknya. Sebagian orang tua itu tidak kenal anaknya. Anaknya itu seperti apa sebetulnya, sifat karakternya, kemampuannya sampai di mana? Bacaan sholatnya sudah benar ataukah enggak? Benar-benar sholat enggak ini kalau pergi dari rumah? Itu. Karena bapaknya sibuk tadi. Tidak memberikan perhatian yang cukup. Ini juga diancam. Karena kesibukannya dia jama' amalan, mengumpulkan harta. Maka banyak sekali terlalaikan daripada kewajiban-kewajiban atau perkara-perkara yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar mengumpulkan harta benda tersebut. Dan ketika hartanya tadi betul-betul terkumpul, sudah mah banyak kelalaian yang dilakukan. Alhamdulillah menghasilkan, terkumpul sangat banyak 5 MTA tadi. Mungkin 7, 10, 15 M atau berapa T dan seterusnya. Betul-betul terkumpul. Wa'addadah. Kemudian dia menghitung-hitungnya. Dihitung itu maksudnya seperti apa? Betul-betul secara rinci, secara detail dihitung. Dan di antara maknanya juga adalah perhitungan. Akhirnya membuat dia kikir, pelit. Susah memberi. Jauh dari kata dermawan.
1: Dia enggak peduli tetangganya kelaparan, tetangganya butuh sesuatu ataupun tidak, enggak peduli. Yang penting saya hidup enak. Perut saya alhamdulillah sudah terisi full. Setiap apa yang saya butuhkan ada, alhamdulillah. Enggak peduli tetangganya enggak punya beras. Bisa jadi hari ini belum makan sama sekali, sudah sore, subhanallah. Benar-benar bakhil, padahal mampu untuk membantu. Wa'addada, perhitungan. Dihitung-hitung, panik dia. Padahal enggak ngapa-ngapain, enggak ada pengeluaran. Dihitung, saldo tadi teh asa 40 juta kene. Oh ayaknya, iya benar 40 juta kene. Berkurang sedikit, rungsing itu. Langsung. Tilus 8,8. Olah, kemana iya 120 ribu. Wah, rungsing kemana. Kemana tadi? Oh iya, tadi kan jajan baso. Rungsing itu. Dihitung-hitung secara mendetail. Dan membuatnya kikir. Tidak dermawan. Ya. Maka dia betul-betul dikatakan wa'addadah. Ya. Dia mampu untuk membantu tapi enggan. Karena apa? Saking perhitungannya terhadap harta yang dimilikinya. Maka dikatakan di sini, ya, kata ini digunakan atau menggunakan dengan disebut dengan bahasa Arab itu dengan sirah mubalaghah, apa bahasa Indonesianya itu apa, hiperbola, ya, majas hiperbola, dilebih-lebihkan. Jadi kalau kata asalnya adada itu menghitung, kalau adada berarti apa, menghitung-hitung. Jadi kalau qatala itu apa? Perang. Kalau qatala apa? Betul-betul memerangi. Ya. Ya, jadi ya, seperti itu ya. Daraba ya. Daraba itu apa? Pukul. Kalau daraba apa? Nah, begitu. Boxing judulnya. Ya, itu. Jadi dikatakan wa'addada ya. Disebutkan kata ini dengan sighah mubalaghah. Ya, majaz hiperbola tadi, berlebihan dalam melakukan perhitungan tadi, sangat-sangat perhitungan. Ya. Maka saking seringnya ia menghitung, khawatir tiba-tiba berkurang, ya, selalu membuatnya gelisah. Perhitungannya tersebut selalu membuatnya gelisah. Inilah akibatnya, ya, memang jadi catatan. Inilah akibatnya jika seseorang memiliki harta namun tidak dibarengi dengan keimanan. Maka memiliki keimanan itu sangat penting. Orang yang paling beruntung makanya siapa? Orang yang paling dermawan dan orang memiliki ilmu. Ya. Ini orang yang paling beruntung. Punya ilmu, punya harta. Keimanannya kuat, subhanallah. Ya. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang seperti itu. Ya. Maka ya, sangat penting atau sangat berpengaruh ketika seseorang memiliki harta, ya, tapi yang akan menentukan nasibnya di akhirat kelak atau bahkan di dunia, ya, adalah keimanannya. Seperti apa yang akan dia lakukan dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan tersebut, ya. Jadi, ya, Allah Subhanahu wa taala menitipkan harta tersebut, namun orang tersebut memiliki masyiah, ya, memiliki apa? Kemampuan. Dia yang akan memperhitungkan, dia yang akan melakukannya, eksekusinya seperti apa tergantung keimanan yang dimilikinya. Maka dengan harta yang dimiliki, nah ini juga akhirnya kembali ya kepada poin yang tadi sudah kita singgung. Sebagian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang itu limpahan harta yang begitu banyak. Allah terkadang melimpahkan harta yang banyak kepada seseorang ya. Namun terkadang kemudian karena tidak dibarengi dengan keimanan dia sombong. Balik lagi kepada kesombongan. Nah, makanya nanti apa penutupannya adalah urusannya dengan hati. Dan banyak orang seperti ini. Ketika dia punya kemampuan, kekuatan finansial, apa? Meninggi, angkuh, sombong, merasa di atas, merasa dibutuhkan orang lain, menganggap dirinya itu di atas dari orang-orang lain. Ya. ini bahaya. Ya. Ini salah satu bahayanya ketika seorang diberikan kekuatan secara finansial, tapi tidak memiliki keimanan yang cukup. Taib. Ikhwas sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ayat ini atau surat ini sebetulnya konteksnya adalah, ya, pembicaraan dalam ayat ini adalah menyinggung orang-orang musyrikin. Ya, orang-orang musyrikin Quraisy ketika ayat ini turun di Makkah ketika itu, ya, yang mereka mengolok-olok kaum muslimin. Yang rata-rata ketika di awal-awal muncul keislaman, ya, paling tidak di tahun ke-4, tahun ke-5, ya. 3 tahun pertama diutus ke 3 tahun pertama dakwah sirriyah, ya. 3 tahun pertama dakwah sirriyah, apa? Dakwah diam-diam, ngumpat-ngumpat, sembunyi-sembunyi. Maka orang yang beriman kepada Rasul alaihi salatu wasallam belum banyak, dakwahnya masih sembunyi-sembunyi. Tahun ke-4, tahun ke-5 awal muncul awal kemunculan Islam yang dakwahnya secara terang-terangan. Dan rata-rata ketika Nabi alaihi salatu wasallam dibaiat menjadi seorang nabi, ya, oleh orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam itu adalah orang-orang miskin. Ya, ini baca sirah juga, ya, akhirnya. Harus baca sirah. Nah, dalam kondisi tersebut lah, bukan berarti semuanya miskin, ya. Enggak. Ya, ada juga Abu Bakar, ya. Ada Uthman juga, Masya Allah, itu dermawan-dermawan, ya. Saudagar-saudagar juga. Ya, meskipun ketika hijrah ke Madinah, kembali miskin. Ya. Ini baca sirah, silahkan. Ala kulli hal, rata-rata adalah atau kebanyakannya orang miskin. Maka orang-orang kafir Quraisy ketika itu mengolok-olok mereka. Nah, baru nyambung, ya. Harusnya disampaikan di awal, ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy ketika itu mengolok-olok orang-orang muslim. Udah mah apa? Murtad dari agama kami, ya, agama nenek moyang kami. Sekarang miskin. Karena memang akhirnya ketika awal kemunculan Islam banyak sekali perdagangan diboikot. Banyak sekali hal-hal yang diboikot dari orang Islam ketika itu. Sehingga membuat perekonomian orang-orang muslim itu apa? Tersendat, tertutup, terhambat dan seterusnya. Sehingga banyak yang akhirnya terjatuh miskin, ya. Bahkan tidak dianggap oleh keluarganya, ya, diambil hartanya, dirampas, dirampok dan seterusnya. Ini enggak jarang terjadi, ya. Nah, makanya diolok-oloklah mereka oleh orang-orang kafir Quraisy, yang mereka lakukan tersebut, mengolok-olok tersebut adalah didasarkan dengan kesombongan, ya. Tapi ayat ini tidak khusus diturunkan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy yang menghina orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang miskin-miskin tadi, ya. Miskin-miskin tadi kemudian diolok-olok disebabkan karena kesombongan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala ancam. Tapi siapapun yang memiliki sifat-sifat tersebut terkena dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sebutkan. Baik. Kemudian yahsabu anna ma lahu akhladah. Kenapa mereka rata-rata orang-orang yang sombong, ya, kita sekarang bisa simpulkan sifat-sifat yang tadi kita sebutkan seperti kikir, mencela, mencaci maki, orang tukang mencela, mengumpat dan seterusnya. Kemudian bakhil, suka mengumpulkan harta, tersibukkan dengan kegiatannya tersebut, kemudian mencemooh dan seterusnya. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Sebagian orang itu berpikir, ya, bahwa harta yang mereka miliki, harta yang mereka kumpulkan, banyaknya harta yang dimiliki itu apa? Membuat dia bakal kekal di dunia. Membuatnya akan memperpanjang umurnya. Seolah, meskipun sebagian ada yang menganggap seperti ini, tapi sebagian orang itu seolah mengumpulkan harta yang banyak, sekuat tenaga, 24 jam gak berhenti. Kalau bisa cari cuan, cari ini. Seolah apa? Harta yang dia kumpulkan itu bisa membuatnya apa? Hidup lebih panjang. Hidup lebih nyaman mungkin. Belum tentu juga sebetulnya. Ya, kita ini, ya, rata-rata kita juga bukan orang-orang yang ada, ya. Orang yang kuat secara finansial. Rata-rata ya pertengahan ke bawah. Begitu tidak? Kita, ya. Anda enggak sebut antum, ya. Tapi sama sebetulnya. Rata-rata begitu. Kita faham, ya. Dan kita tahu bahwa ketika kita memiliki kekuatan secara finansial membuat hidup kita lebih nyaman. Itu sepakat. Tapi hati-hati. Ya, kalau sekali lagi kalau tidak dibarengi dengan keimanan, ini akan sangat beresiko tinggi dan apa? Udah mah miskin tadi, ya, hati-hati. Udah mah miskin jangan sampai double kill istilahnya. Rugi di dunia, di akhirat akhirnya apa? Rugi juga, subhanallah. Ya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Sudah mah benghar di dunia. Di akhirat merugi, luar biasa. Ini enggak, jangan sampai. Udah miskin di dunia, jangan sampai rugi di akhirat juga. Oke, miskin di dunia. Tapi di akhirat mudah-mudahan kita berjaya. Mudah-mudahan ya. Tapi harapan kita semua apa? Di dunia kaya raya, di akhirat juga berjaya. Mudah-mudahan ya. Tapi semua Allah subhanahu wa ta'ala telah takdirkan. Tapi ya, betul-betul kita juga fahami. Tidak semua orang yang memiliki bergelimang hartanya dalam kehidupannya itu bahagia gembira. Tidak semua. Bahkan kebanyakan itu betul-betul stres. Tidur sehari cuma 3 jam. Enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu. Penyakitnya juga hebat-hebat. Ya tidak. Manusia-manusia miskin kayak kita ini enggak sakit jantung. Ya tidak, enggak berat-berat. Paling aduh asup angin, nyeri cangkeng. Meriang, udah selesai. Merinnya. Cuma mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua. Tapi banyak orang-orang yang subhanallah bergelimangan harta, hidupnya betul-betul tidak nyaman. Bisa beli apapun mungkin yang diinginkan. Tapi hidupnya tadi, tidur itu enggak nyenyak bisa jadi. Kita mah apa dugsak, ya tidak. Rebahan sedikit, lep, udah. Hilang itu, enggak tahu di mana. Orang yang tadi fulusnya kemana-mana, mikirin perusahaan yang di sini. Perusahaannya 20 meren. Ya tidak. Perusahaan ini, aduh rugi kemarin 20 miliar, subhanallah. Yang di sini alhamdulillah masih profitnya bagus. Yang di sini aduh udah bangkrut. Tidur baru 2 menit aduh langsung kencang. Sedikit-sedikit harus buka laptop, sedikit-sedikit harus lihat apa? Siklus apalah itu lah. Dolar naik, dolar turun, waduh pusing. Kita mau dolar melonjak, mau nyungsep dan seterusnya santai aja, jangan baso kayak masih enak, ya tidak. Jadi enggak mesti. Nikmati hidup, Allah sudah berikan segala apa yang kita butuhkan, bukan segala apa yang kita inginkan. Ya. Maka alhamdulillah tinggal perbanyak bersyukur, usahakan maksimal yang kita inginkan, sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita telah ditentukan. Ya. Ini juga jadi keimanan yang paling mendasar di dalam hadis arba'in ya. Kita tahu semua dalam hadis yang panjang. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan dan seterusnya. Ya. Kemudian fayu'maru bi arba'i kalimat. Ya. Allah telah tentukan ya bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Ada 4 hal. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bahkan sebelum kita lahir. Kenapa kita sudah lahir sudah jenggot di mana-mana? Ya, tiba-tiba pusing ya. Allah sudah tetapkan sebelum kita lahir 4 hal. Tadi apa? Bikat bi rizqi. Rizqi sudah Allah takar. Antum sekuat tenaga mau kerja 24/7 sekalipun tanpa berhenti nepika tipes, Allah enggak tambahkan, sudah diberikan kadarnya. Ya. Antum mau leha-leha ucang angge tiap pagi sampai sore bari je ngopi ya, bari scroll-scroll kajian, alhamdulillah kalau scrollnya kajian. Allah sudah takar. Sakedul-kedulnya kita juga sudah Allah takar. Ya. Tapi terserah mau kedul ataukah mau bersemangat. Ya. Bikat bi rizqihi wa ajalihi. Bahkan kematian sudah Allah tentukan sebelum kita lahir, subhanallah. Wa amalihi, dan perbuatan kita seperti apa sudah Allah tentukan. Tinggal kita berupaya. Dan ini jangan jadikan dalil, sudah Allah takdirkan. Padahal kita punya kehendak, ya tidak. Kita bisa memilih dan kita mengetahui mana yang baik yang mana yang buruk. Telah sampai dalil kepada kita, telah sampai bukti kepada kita. Tinggal kita pilih mau seperti ini akibatnya seperti ini, mau seperti ini akibatnya seperti ini. Ya, Allah berikan kehendak kepada setiap manusia. Wa syaqiyyun aw sa'idun. Ya. Dia akan binasa, dia akan celaka di akhirat kelak, ataukah dia akan bahagia? Telah Allah tetapkan. Ya. Maka perlu betul-betul difahami dengan baik. Ya. Ini juga perlu, subhanallah. Ya. Jadi berkaitan dengan yahsabu anna ma lahu akhlada. Sebanyak apapun harta yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita, demi Allah tidak akan menambah usia kita sedetik pun. Bisa difahami? Sebanyak apapun harta yang kita miliki, mau em-eman, te-tean tadi, Allah telah tentukan ajal kita. Sebanyak apapun harta yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, tidak akan menambah satu detik pun usia yang Allah berikan kepada kita, karena sudah ditetapkan. Demikian juga sebaliknya. Sesedikit apapun, semiskin-miskinnya apapun harta yang kita miliki, demi Allah tidak akan apa? Mengurangi sedetik pun usia yang telah Allah tetapkan. Sehingga makanya tadi, jangan sampai menjadi orang yang dikatakan alladzi jama'a amalan wa addada, disibukkan, betul-betul sibuk dengan apa yang sebetulnya tidak penting, mengalahkan apa yang jauh lebih penting, mengalahkan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan kepada dirinya. Jangan sampai menjadi orang yang seperti itu. Jangan sampai menjadi orang yang seolah yahsabu anna ma lahu akhladah, memiliki pemikiran yang seolah-olah harta yang dia miliki itu akan membuatnya kekal di dunia ini. Ya, jangan sampai menjadi orang yang seperti itu. Dan ini pun juga adalah salah satu bentuk kesombongan dan sifat yang tercela. Ya. Jadi sombong dia dengan apa? Dengan kekuatan finansialnya tadi, seolah dia lebih kuat, seolah dia akan hidup lebih lama daripada yang miskin-miskin. Enggak. Ya. Tadi kita telah jelaskan. Maka ini juga ada semacam indikasi kesombongan di dalam hatinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, coba perhatikan, langsung ingkari persepsi atau anggapan tersebut dalam ayat lanjutannya, kalla la yumbadhanna fil hutamah, kalla, tidak, ente punya harta berapa miliar, berapa triliun, berapa banyak sekalipun, sama aja, Allah sudah tetapkan usia, Allah telah tetapkan takdir, Allah telah tetapkan hidupnya seperti apa, Allah telah tetapkan dia bahagia ataukah tidak. Kalla. Jangan berpikir seperti itu. Ya. Jadi, kalla ini sebagian ulama menyatakan adalah dikatakan sebagai huruf harful rad'i. Ya. Ungkapan bantahan. Ya. Itu peringatan. Ya, semacam itu. Misalnya kita mengatakan suatu persepsi kemudian bukan gitu ya, kalla, sekali-kali tidak, kalau bahasa di dalam terjemah biasanya sekali-kali tidak, ya, maksudnya seperti itu, bantahan, tidak seperti itu, ya, maksudnya begitu. La yumbadhanna fil hutamah, pasti dia akan dilemparkan ke dalam api neraka yang bernama hutamah. Siapa yang dilemparkan? Orang-orang yang memiliki sifat tadi, yang intinya adalah memiliki sifat kesombongan tadi di dalam hatinya, maka Allah akan betul-betul lemparkan ke dalam api neraka jahannam. Ya. Kalla la yumbadhanna. Sudah hampir 8:30 ini. Enggak kerasa ya. Anak enggak kerasa, antum kerasa tidak? Kerasa tadi. Tidak tunduh. Baik. Masih kuatnya ini? Masih ya? Oke, kita percepat sedikit ya. Kalla. Nah, jadi 4 ayat pertama tadi ana bilang ya. 4 ayat pertama adalah inti pembahasan kita, selebihnya adalah tambahan-tambahan keterangan sebagai pelengkap. Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Tidak demikian. Persepsi itu salah. La yumbadhanna fil hutamah. Mereka orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang tadi kita sebutkan, sungguh mereka akan dilemparkan. Disebutkan di sini la yumbadhanna, ya. Jadi ada dua kata atau dua huruf tambahan yang disebut dengan huruf ta'kid. Huruf apa? Penekanan, penguat untuk menguatkan suatu ungkapan. La yumbadhanna fil hutamah. Seperti la in syakartum la azidannakum. Azi, kata aslinya adalah azid, azidu. ditambahkan la azidannakum danna. Di sini sama. La yumbadhanna, yumbadha. Ini kata aslinya. Ditambahkan lam dan nun di belakang. Dua kata ini sebagai kuat dan menekankan bahwa orang yang memiliki sifat-sifat yang tadi kita sebutkan, betul-betul mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Allah telah peringatkan, Allah telah ancam. Di awal dengan kata apa? Wail. Di sini maka menjadi penekanan lagi. Ini kalimat utuhnya. La yumbadhanna fil hutamah, ini adalah penekanan. Ditekankan dengan dua huruf yang tadi kita sebut dengan huruf at-ta'kid. Lam dan nun, nunnya nun yang thaqilah, ya, muthaqqala, apa yang berat, ada yang khafifah, jadi nun sukun, ini yang pakai tasydid. Jadi ini menunjukkan bahwa penekanan yang sangat kuat bahwa mereka orang yang memiliki sifat-sifat yang tadi kita sebutkan, betul-betul Allah akan lemparkan ke dalam neraka jahannam wal iyadzu billah. Yang sebenarnya ada kalimat qasam, ya, di situ ada wallahi la yumbadhanna fil hutamah. Jadi sebagian orang menyatakan la di sini adalah jawabul qasam. Tahu qasam? Sumpah, ya, wallahi la yumbadhanna fil hutamah, ya. Jadi ada kata yang mahdzuf, yang dihapus, seolah dihapus, ya. Yang belajar bahasa Arab faham biasanya. Jadi ada ungkapan yang tidak terucap tapi termaksudkan. Nah, itu. Wallahi la yumbadhanna fil hutamah. Demi Allah mereka betul-betul sungguh-sungguh akan dimasukkan, dilemparkan ke dalam hutamah, ke dalam api yang dinamakan dengan hutamah. Baik. Mereka benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah, ke dalam api yang bernama hutamah. Bahkan dikatakan sebagai ulama, seharta-harta yang mereka kumpulkan tadi, yang em-eman, te-te-an tadi, Allah subhanahu wa ta'ala juga lemparkan ke dalam neraka. Apa urusannya? Sebagai bentuk penghinaan. Lihat nih, apa yang ente kumpulkan, apa yang membuat ente sibuk, sehingga lalai untuk melakukan kewajiban, lalai untuk berikan perhatian kepada keluarga, lalai untuk mendidik keluarga. Nih, yang bikin ente sibuk, yang bikin ente lalai, dimasukkan ke dalam neraka sebagai bentuk penghinaan. Oh, ternyata enggak berarti. Ternyata enggak berharga. Ketika di akhirat enggak berharga. Kenapa demikian? Karena harta yang mereka kumpulkan tadi apa? Membuatnya sombong dan kikir, bakhil, membuatnya sibuk. Jauh dari kata dermawan, tidak peduli terhadap tetangga dan seterusnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala katakan para ulama, dilemparkanlah orang-orang tersebut dengan harta-harta yang mereka kumpulkan yang membuat mereka sibuk di dunia. Ya, sebagai bentuk penghinaan. Taib. Mereka dimasukkan, dilemparkan ke dalam al-hutamah. Wa ma adraka ma al-hutamah. Apa itu al-hutamah? Apa itu neraka al-hutamah? Tahukah, wa ma adraka, tahukah engkau apa yang dimaksud dengan neraka hutamah itu? Ya. Al-Hutamah adalah salah satu dari nama neraka jahannam. Ada setidaknya 7 nama. Ya, neraka disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Dan nama ini, Al-Hutamah, tidak dijumpai di surat-surat yang lain. Kalau jahannam ada di beberapa surat. Ya. An-Nar ada beberapa surat, banyak. Adapun Al-Hutamah, maka hanya ada di dalam surat Al-Humazah. Maka ya, sebagian ulama menyatakan terkadang surat Al-Humazah disebut dinamakan juga dengan surat Al-Hutamah. Ya. Disebut juga dengan surat Al-Hutamah. Ya. Taib, apa itu Al-Hutamah? Ya. Al-Hutamah itu dari kata tahtim. Tahattama ya tahattamu tahtiman. Ya. Atau hatama, kata dasarnya adalah hatama. Hatama itu secara mendasar artinya adalah hancur. Al-Hutamah adalah kehancuran, menghancurkan, membinasakan. Maka api neraka itu ketika mengenai para penghuninya, dia akan langsung membakar tubuh mereka dan menghancurkannya. Subhanallah, enggak kebayang. Dihancurkan, dileburkan, dibinasakan, tapi tidak mati. dan betul-betul agar supaya bisa dirasakan rasa sakitnya itu oleh para penghuninya. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah ma adraka mal hutama, al hutama adalah api yang membinasakan, api yang sangat menghancurkan dengan cepat, membakar dan menghancurkan para penghuninya. Kemudian Allah jelaskan lagi, al hutama di antara maksudnya adalah narullahil muqadah. Api Allah yang dinyalakan. Al muqadah ya, adalah api yang Allah Subhanahu wa taala nyalakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan narullah, coba perhatikan di sini. Ada faedah sangat bagus. Narullah, ketika Allah sandarkan suatu makhluk dengan apa? Dengan nama Allah. Maka ini adalah sandaran pengagungan. Sandaran pengagungan yang menunjukkan betapa dahsyat, betapa agungnya perkara tersebut. Betapa agungnya makhluk tersebut. Seperti apa? Nabiullah, Rasulullah, Baitullah, apalagi Kitabullah, subhanallah, itu makhluk-makhluk agung semua. Ya tidak? Allah sandarkan narullah, berarti apa? Adalah perkara yang sangat-sangat agung. Api Allah. Dan di sini pengagungan yang Allah sandarkan kepada kemuliaan namanya ini, bukan sekedar mengagungkan neraka, tapi apa? Pengagungan yang hal tersebut akan digunakan untuk membinasakan, mengazab, menghancurkan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita mengagumi seseorang dengan kekuatannya. Misalnya ahli dalam peperangan, ahli memanah misalnya. Ahli memanah. Atau ahli gulat, ahli bela diri. Susah ini dikalahin ini. Jago gelut, kita kagum. Masya Allah, ente jago gelut ini. Kalau di medan perang enggak pernah kalah. Membantai seluruh musuh-musuh dan seterusnya. Jarang ya kita ketemu orang begini. Tapi ketika keahliannya tersebut diarahkan kepada kita, panik enggak? Ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Azab yang begitu pedih, siksaan yang begitu membinasakan, menghancurkan akan diberikan kepada para penghuni neraka Jahannam wal iyadzu billah. Maka sandaran ini adalah sandaran pengagungan, bukan api biasa. Tapi adalah api Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menyiapkannya sendiri. Allah lah yang mempersiapkan neraka tersebut bagi orang-orang yang memang layak untuk diadab, layak untuk disiksa, layak untuk mendapatkan hal tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan al-muqadah, ya, api yang dinyalakan, api ini sudah panas, ya. Allah menyiapkan apinya itu sendiri. Dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah riwayat, narukum hadhihi juz'un min 70 juz'an min nari jahannam, juz'un wahidun min 70 juz'an min nari jahannam, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Api yang ada di muka bumi ini adalah satu bagian dari api dari 70 panasnya api neraka. Atau gini bahasanya, api yang ada di bumi ini, api terpanas yang ada di bumi ini adalah saat panasnya 1:70 kali lipat dari api neraka Jahannam. Na'udzubillah. Dan ketika dikatakan, katakanlah 70 kali lipat. Api terpanas di bumi apa? Matahari mungkin ya. Pernah Noel belum antum? Jangankan Noel, lagi menterang siang-siang antum nyeker we di lantai atau di tanah. Apa yang terjadi? Kuat tidak? Setengah menit bisa melepuh itu kaki. Iya tidak? Itu berapa mil tuh ke matahari? Berapa mil? Berapa juta-juta merennya? Kilometer. Subhanallah, panasnya begitu. Bagaimana nanti 1 mil Allah dekatkan ketika hari kiamat, matahari tersebut enggak kebayang. 70 kali lipat, kurang lebih neraka Jahannam. 70 itu bukan hitungan pas, tapi menunjukkan betapa sangat panasnya api neraka Jahannam. Dalam riwayat dikatakan, subhanallah, lihat. Sudah sepanas itu, kemudian Allah panaskan lagi 1000 tahun, selama 1000 tahun. Disebutkan dalam sebuah riwayat. Uqida 'alan nari alfasana hatta ihmarat. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan api neraka jahannam itu selama 1 tahun lamanya sampai dia sangat merah warnanya. Thumma uqida 'alaiha alfasana hatta ibyaddat. Kemudian disiapkan lagi selama 1000 tahun lamanya sampai api tersebut berwarna putih. Thumma uqida 'alaiha alfasana hatta iswaddat. Kemudian disiapkan lagi api tersebut, dipanaskan lagi. Uqida artinya dipanaskan lagi. Selama 1000 tahun lagi lamanya sampai api tersebut berwarna hitam. Fahiya sauda'un mudlimatun. Maka api tersebut berubah menjadi hitam dan amat sangat gelap. Enggak kebayang itu. Kita kayaknya enggak tahu, pernah lihat enggak api berwarna hitam? Berarti itu api yang paling panas itu. Ada mungkin api biru, ya api merah, ada api putih. Pernah lihat ya? Api putih juga ada. Ada yang bening. Pernah lihat? Yang enggak tahu dicekeskan kayak enggak ada apinya, tapi pas gini kebakar. Ada kayak begitu. Ya. Tapi ini ya kayak sebagian orang berpendapat bahwa api yang paling panas itu adalah api yang berwarna hitam. Allahu a'lam ya. Enggak tahu, enggak pernah lihat juga kayaknya. Mungkin nanti cari di Google, YouTube atau semacam. Ala kulli hal, ya, hal tersebut kemudian Allah Subhanahu wa taala ya panaskan api tersebut. Kemudian allati tattali'u 'alal afidah. Kemudian api tersebut tattali'u 'alal afidah, yang membakar langsung ke dalam afidah, ke dalam jantung, ke dalam hati-hati manusia. Ya. Ke dalam hati-hati manusia. Maksudnya adalah kenapa langsung ke jantung dikatakan di sini secara spesifik? Karena jantung tersebutlah tempat kesombongan. Tempat kesombongan yang dilakukan oleh orang-orang yang diadza, yang diancam tadi, ya. Maka api tersebut langsung menyambar di antara maknanya. Langsung menuju kepada jantungnya untuk membakar, membinasakan orang-orang tersebut. Diadzab secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala langsung ke dalam jantungnya, ke dalam hatinya, sebabkan kesombongannya. Ini tempat sombong nih. Sebagai bentuk penghinaan juga. Ini hati yang sombong. Allah azab. Allah binasakan, Allah hancurkan. Ini di antara maknanya. Di antara makna yang lainnya juga adalah bahwa ini menunjukkan betapa dahsyatnya api neraka yang membakar langsung ke bagian dalamnya. Jadi seperti yang kita ketahui, api di dunia ini apa? Membakar secara bertahap. Bagian luar, kemudian apa? Bagian dalamnya. Kadang luar udah gosong, dalamnya masih mentah. Begitu tidak? Butuh alat presto. Ya tidak? Atau enggak tahu tekniknya seperti apa. Beda dengan api neraka jahannam. Ya. Maka api neraka jahannam di antara sifatnya adalah dia membakar bagian luar sekaligus bagian dalam di waktu yang bersamaan. Saking dahsyatnya tadi. Ya. Api neraka jahannam tersebut. Innaha alaihim mu'sadah. Maka sungguh api ini ditutup rapat. Sudah mah sangat panas tadi. Diazab di dalamnya dengan sangat menyiksa sampai ke dalam jantung, tidak bertahap bagian luar sampai kemudian bagian dalam, tapi secara langsung bagian luar dan dalam di waktu yang bersamaan. Kemudian Allah alaihim, innaha alaihim mu'sadah, orang-orang yang disiksa di dalam neraka jahannam tersebut ditutup rapat. Neraka itu ditutup rapat bagi para penghuninya, disiksa di dalamnya habis-habisan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan perbuatannya, ditutup dengan sangat rapat. Antum kebayang ngelekep luar biasa api di mana-mana kemudian ditutup, apa yang terjadi? Itu alat presto teh gitu. Ya tidak? Usahakan jangan sampai ada udara sekecil apapun, sedikit apapun, secelah kecil apapun, jangan sampai ada udara keluar, biar supaya apa? Lebih lembut lagi. Disebabkan karena apa? Panasnya. Ya tidak? Neraka seperti itu. Seolah kita lagi di presto, Masya Allah. Ditutup dengan amat sangat rapat. Ya. Sudah mah panasnya tadi luar biasa kita sebutkan. Ya. Dari 70 kali lipat api terpanas yang ada di dunia. 1000 tahun dipanaskan lagi, 1000 tahun lagi, 1000 tahun lagi sampai ke hitam-hitaman. Ditutup dengan rapat kondisi neraka tersebut. Diazab habis-habisan di dalam
0: neraka tersebut. Makanya dikatakan dalam sebuah ayat dalam surat Al-Maidah, yuriduna ayyakhruju minan nari wa ma hum bi kharijina minha wa lahum adzabun muqim.

fi amadin mumaddadah. Ya. Meskipun dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan ada dua makna yang dimaksud diikat ini. Yang pertama adalah setelah neraka itu ditutup sangat rapat, dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa para penghuni di dalamnya. Kemudian ya, neraka jahanam itu setelah ditutup, Allah datangkan tiang-tiang agar supaya semakin rekat neraka tersebut, semakin tertutup betul-betul rapat. Ya. Seakan semakin sulit untuk keluar darinya. Ditutup semakin rapat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amadin mumaddadah tadi, tiang-tiang yang panjang. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua disebutkan juga adalah bahwa orang-orang ini, orang-orang yang penghuni neraka jahanam ini disiksa di tiang-tiang, diikat mereka sehingga tidak bisa kabur, sehingga tidak bisa lepas, sehingga semakin sakitlah, semakin menderitalah ketika mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Inilah kurang lebih tafsir ringkas. Ringkas enggak? Ini masih ringkas ya. Baik. Inilah kurang lebih ya tafsir ringkas dari surat Al-Humazah yang sekali lagi memperingatkan kepada kita semua bahwa intinya adalah tentang betapa pentingnya menghindari sifat-sifat yang buruk. Ya. Dan di antara sifat yang buruk ya, bentuknya adalah menjatuhkan kehormatan orang lain, apapun bentuknya, ya, apapun bentuknya, baik secara verbal ataupun secara visual, ya, maka ini tetap diharamkan dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tadi kita katakan, apapun motivasinya juga. Apapun motivasinya, balas dendam. Iya, balas dendam, enggak apa-apa. Dia berbuat zalim, ngejek kita. Oke, dia dapat dosa. Tapi ketika kita balas dendam, ini dosa yang lain yang kita lakukan. Faham ya? Sehingga merendahkan orang lain, ya, menjatuhkan harga diri orang lain, ini mutlak, ada pengecualian yang tadi kita sebutkan, ya, maka merupakan hal yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setidaknya dalam surat ini. Itulah mengapa ancamannya sangat keras, ya, karena sekali lagi tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan ketika seseorang mencela orang lain apapun alasannya, ya, apapun bentuknya, maka ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala sangat keras. Sebagai penutup, ya, sebagai penutup, bahwa setiap kita tentu saja pasti menginginkan kebahagiaan ataupun keberuntungan di akhirat kelak khususnya, bahkan ketika di dunia. Dunia dan akhirat tentu saja kita menginginkan, sangat mengharapkan kebahagiaan, keberuntungan. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bangkrut. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang binasa, merugi di akhirat kelak. Disebut dengan al-muflis tadi. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang tersebut disebabkan, sekali lagi, ini inti dari pembahasan kita. Disebabkan karena kita memiliki sifat-sifat yang buruk. Disebabkan karena kita memiliki sifat-sifat yang tercela. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq, min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Di antara doa juga yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna illa anta. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami untuk bisa mendapatkan akhlak yang mulia, ya, karena tidak ada yang bisa memberikannya kepada kami kecuali Engkau. Dan juga ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami untuk menjauhi sifat yang tercela, karena tidak ada yang mampu, yang bisa untuk menjauhkan sifat-sifat tercela tersebut kecuali Engkau. Maka sekali lagi, mintalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari sifat tercela dan diberikan sifat-sifat yang baik, yang dampaknya tidak hanya kepada diri pribadi saja, ya, tidak hanya kepada diri kita secara pribadi satu persatu, tidak. Kalau kita sedang berada di bawah naungan suatu lembaga sosial ataupun dakwah, sekali lagi tadi kita katakan, ya, maka pasti akan berdampak pula kepada lembaga tersebut, ya. Maka kita bisa menjadi perantara ataupun wasilah kebaikan bagi orang-orang sekitar kita, ya. Kemudian melihat dakwah kita, tertarik dengan dakwah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita sebagai orang yang dimaksudkan dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la ayyahdiyaka rajulan wahidan

0: khairan laka min humrin na'am. Ya, jadi jika salah satu di antara kalian bisa memberikan hidayah, bisa memberikan petunjuk bagi seseorang kepada kebaikan, maka itu jauh lebih berharga daripada kendaraan yang paling baik. Jangan sampai sebaliknya. Ya, jangan sampai sebaliknya. Karena kita di bawah sebuah lembaga, kemudian kita menampakkan, menunjukkan sifat yang tercela, maka menjadikan kita sebagai orang yang menjadi penghalang orang lain untuk masuk ke dalam dakwah, untuk mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin kajian yang bisa disampaikan. Tidak perlu ada tanya jawab ya. Sudah terlalu malam ya. Baik, Allahu Ta'ala a'la a'lam. Wassallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya mohon maaf kelamaan. Ya. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah melimpahkan kebaikan kepada antum semua, kepada kita semua, kebermanfaatan dan juga keberkahan dalam kehidupan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersalawat, maka salawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk solawat. Dunia hina. Oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan, disolawatin. 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u, wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kemudian, kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya, Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat, enggak ada surga, enggak ada neraka, akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, oh, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Allah.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي

0: وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض.
1: Nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfat 'ain.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Amsina 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummina rasula minhum.

يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain, para pemirsa berapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kemarin kita sudah menjelaskan ilmu kewajiban pertama. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu, bahwa wajib bagi kita mempelajari empat masalah. Pertama, al-ilmu wa huwa ma'rifatu ma'rifatullah. Yang pertama, memang ilmu dipelajari Allah Azza wa Jalla dalam bentuk diamalkan. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Hanyalah ilmu itu dipelajari liyuttaqallahu bihi, untuk dijadikan sebagai alat untuk bertakwa kepada Allah. Perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini dinukil oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah, maksudnya Hilyatul Awliya. Berkata para ulama, di antara Imam At-Tirmidzi menyatakan, falghayah min ta'allumil ilmi syar'i al-amalu bih wal ijtihad fi tatbiqihi hadha inda ulil albab alladhina aradallahu bihi khairan fid din wad dunya. Tujuan utama dari mempelajari ilmu syar'i adalah mengamalkannya dan bersungguh-sungguh mengaplikasikannya. Ini di kalangan ulul albab. Ulul albab orang yang menggunakan akalnya. Mereka adalah orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat. Ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini mengisyaratkan bahwa wajib bagi para thalabul ilm untuk memfokuskan belajar ilmu untuk mengamalkannya. Karena itulah maka banyak ungkapan dari para sahabat tentang wajibnya diniatkan mencari ilmu untuk mengamalkannya. Berkata Malik bin Dinar rahimahullah, ini juga dikutip dari kitab Hilyatul Awliya, man talabal ilma lil amal waffaqahullah, wa man talabal ilma li ghairil amal yazdadu bil ilmi fakhra. Siapa orang yang mencari ilmu untuk diamalkan, Allah akan kasih taufik kepadanya, Allah akan kasih hidayah. Tapi siapa orang yang mencari ilmu bukan untuk diamalkan, ilmunya hanya akan menambah

kesombongannya saja. Makin berilmu tambah makin sombong dia, makin takabur dia. Makin ingin dihormati orang, disanjung orang, dimuliakan orang, diaku oleh orang, dan seterusnya. Dalam ungkapan lain berkata Malik bin Dinar, "Idza ta'allama al-'abdul 'ilma liya'mala bih, kasarahu ilmuhu. Wa idza ta'allama al-'ilma lighairi al-'amal, zada bihi fakhra." Apabila seorang hamba mempelajari ilmu untuk diamalkan, ilmunya akan membuatnya tunduk, tawadhu. Menganut ilmu apa namanya? Ilmu padi ya. Makin berisi, makin menunduk, makin tawadhu. Tapi apabila seorang hamba belajar ilmu bukan untuk diamalkan, maka dia hanya akan bertambah sombong, tambah takabur. Berkata Wahab bin Munabbih rahimahullah, "Mithlu man ta'allama 'ilman la ya'malu bih, kamithli tabib, ma huwa dawa la yatadawa." Perumpamaan orang yang belajar ilmu tapi tidak untuk diamalkan, ibarat seorang dokter punya obat, tapi setiap kali mengobati, obatnya tidak diberikan. Hanya didiagnosa saja, oh ini, sudah. Tapi tidak diberikan obat yang apa namanya, yang menyembuhkan. Tak manfaat obat yang dimiliki. Berkata Syaqiq al-Balkhi, dia menyatakan ad-dukhulu fil amal bil ilmi wa thabat fihi bis sabr wa taslim ilaihi bi ikhlas faman lam yadkhul fihi bi ilmin fa huwa jahil. Untuk memasuki amal wajib berilmu, sebab amal tanpa ilmu pasti keliru, pasti salah. Kalau toh benar, pasti tidak berkualitas. Benarnya itu kebetulan benar. Karena untuk bisa ibadah beramal dengan benar, wajib berilmu, kan? Ad-dukhul fil amal bil ilmi. Memasuki amalan wajib berdasarkan ilmu. Wasthabat fihi bis sabr. Untuk bisa istiqomah dalam beramal, wajib dengan kesabaran. Wa taslim ilaihi bil ikhlas. Untuk bisa taslim, wajib ikhlas. Ilmu baru amal, lalu sabar, dia bisa istiqomah, lalu ikhlas. Sehingga kepasrahannya total kepada Allah ketika beramal. Faman lam yadkhul fihi bi ilmin fahuwa jahil. Siapa yang tidak memasuki semua itu dengan ilmu, maka itu bodoh. Beramal tanpa ilmu, bodoh. Tidak akan mungkin dia istiqamah. Nah, jadi untuk beramal wajib berilmu. Setelah berilmu wajib diamalkan. Dan orang berilmu tapi tidak mengamalkan, ini sangat berbahaya. Seperti Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala menyatakan, "Ma syai'un adharru 'alaikum min mulukis su' wa 'ilmin la ya'malu bih wal'i wa 'ilmin la yu'malu bih." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berbahaya bagi kalian kecuali dua. Pertama, penguasa-penguasa yang jahat, yang zalim. Yang kedua, ilmu yang tidak diamalkan. Bahayanya dunia akhirat, ilmu yang tidak diamalkan. Kalau yang pertama, penguasa yang zalim, tidak akan kita bahas. Bisa ada yang kesinggung. Orang nyinggung diri sorangan, ya. Kita kan bukan pengusaha. Bukan penguasa. Tapi kita bergulat di dunia ilmu.
Ilmu yang tidak diamalkan paling berbahaya. Lahir, batin, dunia, akhirat untuk individu dan untuk masyarakat. Bahaya untuk diri sendiri, ilmu yang tidak diamalkan, orangnya diancam loh. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala taqilun? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan innallahi an taqulu ma la taf'alun. Nanti di akhirat akan didatangkan seseorang dengan perut yang isinya terburai keluar. Dia muter-muter, lari-lari di neraka, ditonton oleh semua ahli neraka. Si ahli neraka kayaknya kenal nih ke orang ini. Ya fulan masya'nu. Alam. Ta'murna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Hai fulan, ada apa denganmu? Bukankah dulu waktu kamu di dunia, kamu itu suka merintahkan kami untuk berbuat baik, melarang kami dari kemungkaran? Ternyata ini orang ustaz. Orang itu menjawab, bala kuntu amartukum bil ma'ruf wa lam ati. Panahaitukum anil munkar wa ati. Ya. Dulu aku suka merintahkan kalian untuk berbuat yang baik, aku sendiri tidak mengamalkan. Aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri masih melakukan. Nasibnya kayak gitu. Jadi bahaya untuk diri sendiri. Bahaya juga bagi orang lain, ya, berilmu tapi tak beramal. Bahaya untuk orang lain, iya. Tadi sudah dijelaskan, orang yang niat mencari ilmu tidak untuk diamalkan, tapi untuk kebanggaan, untuk meraih keuntungan dunia, itu dia akan sombong. Selain sombong, selain takabur, niat ketika mengajarkan ilmunya untuk dunia. Ketidakikhlasannya melandasi apa yang diajarkan. Nah kalau sudah begitu untuk dunia, dia bisa melintir ayat, bisa melintir hadis. Dia bisa menggiring orang untuk ta'assub kepada dirinya, bukan kepada agama yang diajarkannya. Kalau ada yang tidak nurut kepada dia, sudah, pokoknya dimusuhilah. Pokoknya kalau umpah tidak ngikut pendapat dia, sudah lawan. Siapa yang bukan menjadi kawan saya, dia lawan saya. Bahaya enggak? Bahaya. Umat bisa terpecah. Oleh karena itulah, maka wajib bagi kita sebagai thullabul ilm meniat kan mempelajari ilmu untuk diamalkan, bukan untuk yang lain-lain. Berkata Abdul Wahid bin Zaid, "Man 'amila bima 'alima fatahallahu lahu ma la ya'lam." Siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah diketahuinya, Allah akan membukakan bagi dia ilmu-ilmu yang belum diketahui. Jadi cara untuk bisa memperoleh ilmu, salah satunya amalkan ilmu yang ada, maka Allah akan memberikan ilmu-ilmu yang selama ini belum diketahuinya. Kalau ilmu yang ada itu amanah dari Allah, belum diamalkan, Allah gak akan bukakan pintu ilmu lainnya. Yang ada yang dikasih aja gak diamalkan, percuma. Allah tutup pintu ilmu lain bagi dia. Berkata Ma'ruf Al-Karhi rahimahullahu ta'ala, "Idza aradallahu bi'abdin khairan fatahallahu 'alaihi babal 'amal wa aghlaqa 'anhu babal jidal, wa idza arada bi'abdin syarran aghlaqa lahu babal 'amal wa fataha lahu babal jidal." Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba,
Allah akan bukakan bagi dia pintu amal. Maksudnya Allah akan kasih hidayah untuk mengamalkan ilmu yang sedang dipelajari, yang sudah difahami. Allah kasih hidayah. Allah tutup baginya pintu jidal. Yang akan ada keinginan dalam hatinya untuk debat dengan orang lain. Tapi sebaliknya apabila Allah menginginkan keburukan bagi seseorang, maka Allah tutup pintu amal, Allah buka pintu jidal. Dia belajar ilmu sudah dipahami, bukan diamalkan, debat di mana-mana tuh. Itu tandanya Allah Azza wa Jalla menginginkan keburukan bagi orang itu. Kalau banyak debat, banyak musuh. Beda sedikit pendapat dalam masalah fikih saja sudah saling benci, saling dengki, saling memusuhi. Dan banyak lagi madarat-madarat lain apabila kita belajar ilmu tapi tidak untuk diamalkan. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, diterima dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an 'umrihi fi ma afna wa an ilmihi fi ma fa'ala bi wa an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqahu wa an jismihi fi ma ablah. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia ditanya tentang beberapa hal. Pertama, umurnya, untuk apa umur itu dihabiskan? Anak-anak muda jangan berprinsip konyol. Mumpung masih muda senang-senang dulu, nanti ibadah malah kalau udah tua gitu kan. Mumpung masih muda, ayolah habiskan masa muda ini. Kalau sudah masa tua, menghabiskan masa tua untuk bersenang-senang, gak maksimal kenikmatan. Sudah tua amannya, serba terasa penyakit, sudah terkena 5B, bolor, budeg, balelo, beser, boson, belikan, belikan ayat, genep B. Mau makan yang enak-enak, sudah teterak. Giginya sudah ompong, makanlah balelo. Balelo itu ngomongnya gak jelas karena giginya sudah ompong. Mau makan umpamanya yang seger-seger buah-buahan, gak boleh, ada asam urat tuh. Mau yang hijau-hijau, asam urat. Mau yang enak-enak, lemak, gak boleh, ada kolesterol tinggi. Mau yang manis-manis, diabetes. Coba, ngapain lagi dia? Mumpung masih muda, ayo makan yang enak, hura-hura, habiskan. Ingat, masa muda, masa menanam, memanennya di masa tua. Kalau masa muda tidak digunakan untuk menanam, apa yang bisa dipanen di masa tua? Oleh karena itu, tanam berbagai macam benih kebaikan di masa muda, masa tua tinggal memanen hasilnya. Benih apa yang harus ditanam di masa muda? Salah satunya benih ilmu nih. Belajar, ya. Ingat, masa muda masa yang akan ditanya oleh Allah. Untuk apa masa mudamu itu dihabiskan? Kedua, wa an ilmihi fima fa'ala bih. Tentang ilmunya diamalkan apa tidak? Ketiga, tentang hartanya, dari mana harta itu dapat, kemana dia menggunakannya. Dan yang keempat, tentang jasadnya. Apa yang dia pakai untuk jasadnya? Dalam riwayat lain dikeluarkan oleh Al-Khatib, wa'an ilmihi madha amila fi. Tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Dan kecerdasan
kealiman seseorang tidak diukur dengan sebanyak apa hafalannya, semendalam apa pemahamannya, tapi diukur sebanyak apa amalannya dibanding ilmunya. Baru disebut alim, baru disebut orang yang berilmu. Kalau hanya tahu teori, hafal, sebelum diamalkan tidak disebut pintar, tidak disebut alim, tapi disebut bodoh. Kenapa masih disebut bodoh? Padahal hafalannya banyak, pemahamannya mendalam. Kebodohannya adalah kewajiban untuk mengamalkan dia abaikan, padahal dia terancam. Seperti ancaman ayat-ayat tadi dan hadis tentang orang yang khususnya terburai tadi. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, لا تكون عالما حتى تكون متعلما ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. Kata Abu Darda, kamu tidak akan menjadi orang alim sebelum kamu belajar. Jadi untuk menjadi orang alim harus belajar. Tapi ingat, wala takunu bil ilmi aliman, dengan ilmumu kamu masih belum disebut orang alim, hatta takuna bihi amilan, sampai kamu mengamalkan ilmu itu. Setelah diamalkan baru disebut alim. Karena apa? Dampak dari ilmu itu amal. Ilmu harus menumbuhkan rasa takut, mahabbah, roja kepada Allah. Dan tiga unsur tadi mendorong dia untuk beramal. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, orang-orang yang berilmu. Ilmunya ini yang menanamkan rasa takut. Rasa takut ini yang menjadi pengerem dia dari seluruh keburukan, mendorong dia untuk melakukan semua kebaikan. Kalau ada perintah tidak diamalkan, takut dia dosa, terkena, terancam azab, maka beramal. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hataful ilmi bil amal wa in ajabahu wa illa irtahala. Ilmu mengharuskan orang untuk beramal. Kalau dia penuhi tuntutan ilmu, yaitu untuk beramal, itu baik bagi dia, menguntungkan dia. Wa illa irtahala. Kalau enggak, ilmu itu akan hilang dari diri. Hilang karena mungkin lupa. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, la yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bih. Wa idza amila bih kana aliman. Seorang alim masih dikatakan bodoh dengan ilmunya sampai dia mengamalkan ilmu. Sebelum diamalkan bodoh dia. Atau jangankan ilmunya. Orang punya mobil mewah umpama miliaran. Saya enggak mau nyebut mereknya. Tapi setelah dibeli, kan diusap di tatape, di lapam, enggak dipakai. Ngapain dibeli coba? Bodoh enggak orang? Bodoh. Kalau enggak untuk dipakai, untuk apa dibeli? Disebutnya teh mobil deleh nek itu mah. Hanya untuk didele, hanya untuk dilihat. Mobil untuk dipakai, bukan untuk dilihat, bukan untuk dilapan setiap hari gitu. Betapa bodohnya, dianggurin itu mobil. Padahal harganya miliaran. Itu baru mobil. Apalagi ilmu yang jauh lebih mahal daripada apapun yang ada di alam dunia ini. Dipelajari, difahami dengan perjuangan yang berat, pengorbanan yang besar, waktu yang cukup panjang gitu ya. Setelah didapat, tidak diamalkan. Bodoh itu orang. Maka kata Fudail bin Iyad, la yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bih.
seorang alim masih tetap dikatakan bodoh dengan ilmunya sampai dia mengamalkannya. Fa idza amila bihi kana aliman. Setelah dia mengamalkannya baru dia disebut orang alim. Berkata Hubayyib bin Hajar rahimahullahu ta'ala, kana yuqal ma ahsanul iman bi zinatil ilm wa ahsanul ilm bi zinatil amal wa ma ahsanul amal bi zinatir rifq wa ma udhifa syai'un ila syai'in ajyanu min ilmin ila hilmin. Betapa indahnya iman kalau dihiasi oleh ilmu. Dan kalau iman tapi tanpa ilmu, mah imannya teh rapuh. Sedikit saja ada badai, ada goncangan, tumbang dia. Ibarat pohon, umpama akarnya itu hanya lemah gitu, hanya asal nancep. Maka seindah apapun, sedikit ada angin pak, dia akan rungkad, tahu rungkad, akan tumbang. Iman juga begitu. Betapa indahnya iman kalau dihiasi oleh ilmu. Betapa indahnya ilmu kalau dihiasi oleh amal. Dan betapa indahnya amalan kalau dihiasi dengan kelemah lembutan. Tidak ada sesuatu pun yang disandarkan kepada sesuatu yang lebih indah dibanding disandarkannya ilmu kepada hilm. Ya, hilm itu aplikasi dari ilmu lah, ya. Sesuatu yang terindah. Dari semua ungkapan-ungkapan tadi kita mengetahui amat sangat pentingnya amal setelah kita belajar. Dan mengamalkan ilmu termasuk pengikat ilmu yang paling kuat. Cara untuk mempertahankan ilmu agar tidak hilang, tidak lupa, amalkan. Walaupun antara ilmu dengan amal tidak ada hubungan. Maksudnya yang dia amalkan itu bukanlah ilmu yang berkaitan dengan amalnya. Umpamanya ilmunya tentang hadis. Hadisnya tentang apa saja. Hadisnya tentang jual beli. Hadisnya tentang umpamanya keutamaan mengajarkan dan belajar ilmu. Amalnya tahajud, amalnya saum. Gak berkaitan kan? Tahajud, saum dengan jual beli. Tentang hadis tentang jual beli gak ada hubungan. Gak ada hubungan materi, tapi ada hubungan dalam bentuk amal tahajud, amal saum itu menguatkan hafalan dia tentang hadis yang berkaitan dengan hal lain. Dan sebaliknya tidak beramal itu berakibat terlupakannya ilmu. Berkata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, ini untuk para santri, kadek ya. Santri ketika belajar menghafal, bagaimana acaranya agar daya hafal kita kuat. Analisa kita tajam, pemahaman kita mendalam. Coba barengi itu dengan amal ibadah, tahajudnya, saum Senin Kamisnya, zikirnya, doanya, infak sodakohnya, bermuamalah secara baik dan sama. Itu tuh bisa menunjang daya hafal kita. Berkata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, kunna nasta'inu ala hifdil hadith bil amali bih, wa kunna nasta'inu ala talabihi bisawm. Dulu kami waktu masih nyantri, sebelum menjadi ulama. Ini Imam Asy-Sya'bi berbicara, ini sudah menjadi ulama besar. Dulu kami
meminta bantuan di dalam menghafalkan hadis dengan cara mengamalkan isi hadis itu. Umpamanya hadis tentang keutamaan tahajud, coba amalkan. Hadis yang berbicara umpamanya tentang keutamaan sholat sunnah rawatib, coba amalkan. Itu akan kuat hafalan tentang hadis tersebut. Wa kunna nasta'inu 'ala talabihi bisum, dan kami minta bantuan di dalam menuntut ilmu dengan cara saum. Saumnya ini dijadikan alat penunjang untuk menghafal, memahami dan mengikat daya ingat terhadap hadis tersebut. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, qila li ba'dil hukama, ditanyakan pertanyaan kepada beberapa orang ulama. Hukama itu hakim, ahli hukama jamak dari ahli hikmah, hakim. Bukan hakim qadhi. Ahli ilmu dia, ulama. Malakum atlabun nas lil ilm? Kenapa? Untuk apa kalian menjadi orang yang paling bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Dijawab, li'annana a'malun nasibihi. Karena kami harus menjadi orang yang paling beramal dengan ilmunya. Jadi kalau umpamanya ingin banyak beramal tapi tanpa ilmu, apa yang harus diamalkan? Semangat beramal gede. Maka ini yang mendorong dia untuk mempelajari banyak ilmu. Ada ilmu baru langsung diamalkan. Ada ilmu baru langsung diamalkan. Sebaliknya ilmu akan hilang, terlupakan karena dosa. Dan dosa itu bisa dalam bentuk meninggalkan perintah. Sholat umpamanya yang fardu diabaikan. Tidak dilakukan di awal waktu berjamaah dengan imam di masjid tanpa uzur. Coba dampaknya kepada ilmu, kepada hafalan, kepada daya analisa, kepada kedalaman pemahaman. Itu langsung itu berpengaruh buruk. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, inni la ahsibul abda yansal ilma kana ya'lamuhu bil khati'ati ya'maluha. Aku yakin agar bisa langsung diamalkan bersama-sama. Kalau ada program belajar bersama, ada program beramal bersama. Sebagaimana Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, bagaimana dia belajar kepada para sahabat? Tidak langsung kepada Nabi alaihi salatu wasallam, karena tidak sejaman. Nabi sudah wafat, mereka belum lahir. Nabi sudah wafat, mereka baru lahir, mereka belajar kepada para sahabat. Gimana cara mereka belajar? Berkata Abu Abdurrahman As-Sulami, haddatsana alladhina kanu yuqri'unana annahum kanu yastaqri'una minan nabiy alaihi salatu wasalam wa kanu idza ta'allamu 'ashara ayat lam yakhlufuha hatta ya'malu bima fiha min al-'amal fa ta'allamna al-Qur'an wal 'amala bihi jami'an. Telah menceritakan kepada kami orang-orang yang mengajarkan Quran kepada kami, yaitu para sahabat. Karena Abu Abdurrahman As-Sulami tabi'in, dia menceritakan dulu guru-guru kami, yaitu para sahabat yang membacakan Quran kepada kami, itu pernah cerita. Apa ceritanya? Kanu idza ta'allamu 'ashra ayat. Mereka bila belajar 10 ayat kepada Nabi SAW, dihafal tafsirannya, maknanya. Kalau terjemahannya enggak perlu, karena mereka orang Arab dan itu bahasa Arab. Sudah tahu terjemahan, tapi kan tafsirannya perlu ya. Mereka belajar menghafalkan, kemudian mempelajari tafsirannya. Lalu apa kata mereka? Lam yakhlufuha.
kami tidak dulu berpindah kepada 10 ayat yang berikutnya hatta ya'malu bima fiha minal amal. Sebelum kami mengamalkan isi dari 10 ayat yang kami pelajari tersebut. Coba bayangkan, dihafal, dipelajari maknanya, amalkan bareng-bareng. Guru berpindah ke 10 ayat yang lain. Begitu terus. Sampai semua Al-Quran habis dibegitukan. Atas bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, man hafidho minna surat Al-Baqarah wa ala Imran wa awan nisa jalla bi'ayunya. Siapa di antara kami yang hafal 3 surat terpanjang? Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa, dia agung mulia dalam pandangan kami. Kenapa? Karena hafalan itu cermin dari amalan di zaman itu. Kalau sudah hafal satu ayat atau satu hadis, pasti itu sudah diamalkan. Bayangkan 3 surat terpanjang Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu ada lebih dari 600 ayat. Al-Baqarah aja hampir 300 ayatnya, 286 ya. Ali Imran, An-Nisa hampir 200 ayat. Sudah hampir 700 ayat tuh, 600 sekian ayat. Hafal. Isi dari ayat itu maknanya luar biasa, itu pasti sudah diamalkan. Dulu mah hafalan atau ilmu seseorang cermin dari amal. Karena itu dianggap agung dan mulia dalam pandangan orang. Karena apa? Ilmu tidak sekedar di mulut atau di kepala orang, tapi ilmu itu sudah menjadi cermin dari amalan. Fata'allamna al-Qur'an wal 'amala bihi jami'an, kami pelajari Al-Qur'an dan kami amalkan secara bersama-sama. Gitu tuh. Itu yang menjadikan kenapa para ulama zaman dahulu begitu agung dan mulia dalam pandangan murid-muridnya. Karena apa? Karena sekali lagi ilmunya cermin dari amal. Apa yang dihafal oleh para ulama tentang hadis, kalau Al-Quran gak aneh. 5-6 tahun sudah pada hafal Al-Quran. Kalau hadis, ratusan ribu hadis, ada yang jutaan hadis. Hafal bukan hanya isinya, tapi dengan sanadnya juga hafal. Apa yang mereka sudah hafal, mereka ajarkan, mereka tulis dalam kitabnya, dijamin itu sudah diamalkan oleh mereka semuanya. Dan tersaksikan oleh semua orang. Itu yang membuat mereka mulia. Mereka agung. Mereka terhormat dalam pandangan murid-muridnya. Dalam pandangan manusia. Sampai orangnya belum diketahui, namanya sudah harum kemana-mana. Jadi umpama Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, namanya menyebar. Orangnya belum diketahui yang mana Imam Syafi'i, yang mana Imam Ahmad, yang mana Imam Malik, tapi namanya sudah kemana-mana. Dalam konteks diagungkan, dipuji, disanjung karena ilmu. Dan kenapa orang berilmu saat itu diagungkan? Karena pasti ilmunya sudah diamalkan. Ilmunya cermin dari amalan. Itu zaman baheula. Kalau zaman sekarang kan tidaknya. Apakah setiap ustaz yang lebih berilmu pasti amalannya lebih baik dari murid-muridnya? Sekarang mah tidak. Banyak murid-murid yang ilmunya di bawah ustaznya, tapi amalannya di atas ustaznya itu banyak. Jadi wajib kita amalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Dan untuk itulah kita belajar. Ilmu kita pelajari untuk diamalkan. Adapun meninggalkan atau tidak mengamalkan ilmu itu ada 2 jenis. Wa tarkul amali bil ilmi ala qismain. Ada 2 jenis tidak beramal dengan ilmu. Ada yang dosa, ada yang tidak. Yang pertama, tarkul i'timar bil wajibati syar'iyyah. Wa tarkul intiha anil muharramati syar'iyyah.
fahadha kabiratun minal kabair wa alaihi tuhmalul ayat wal ahadith al muta'idah min tarkil amali bil ilm. Pertama, tidak mengamalkan ilmu yang merupakan kewajiban syar'i. Seperti umpamanya ada ayat hadis yang berisi perintah tentang sholat, tentang shaum Ramadan, tentang haji atau umrah, tentang zakat. Itu wajib untuk diamalkan tapi tidak diamalkan. Atau tidak menjauhi apa yang diharamkan secara syar'i. Allah melarang umpai judi, melarang mabuk, melarang zina, melarang mencuri. Kalau yang itu besar-besar bagi kalangan ikhwan umpai nyaris mustahil ya. Nyaris mustahil ada ikhwan mabuk gitu, ada ikhwan judi gitu ya. Tapi yang ada ikhwan tahu itu haram tapi masih dilakukan, apa kira-kira? Hibahnya mencela sesama muslim, itu haram apa terlarang? Haram dan terlarang. Nas ayatnya jana, jelas. La yaskhar qaumu min qaumin asa ayyakunu khairan minhum, kan gitu ya. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqaba ijtanibu katsiran min adh-dhann inna ba'dha dhanni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini haramnya mutlak, jelas, qat'i, Al-Qur'an dan hadis banyak. Tapi di kalangan para penuntut ilmu ada yang masih melanggar? Ada penuntut ilmu yang suka mencela yang lain? Ada. Ada apa banyak? Banyak. Banyak apa semua? Mudah-mudahan tidak semua ya. Yang suka ghibah ada? Ada banyak ya. Nah, yang paling ngeri itu ada ikhwan yang suka sudah ngaji tahunan, sering terlibat di dalam aktivitas dakwah dan pengajian, masih terjerat pinjol. Ini luar biasa. Tahu itu haramnya itu kebangetan. Itu menentang, ngajak perang kepada Allah dan Rasulnya itu yang terlibat dalam pinjol itu. Ada riba di sana. Dan dijamin tercabut kebarokahan hidup dari dirinya. Benar aja ya. Akhirnya dikejar-kejar debt collector. Wah itu mah sudah kebangetan. Nah, tidak beramal dengan ilmunya. Ilmunya menyuruh dia menjauhi semua yang diharamkan. Masih dilakukan. Ini disebut kabirah minal kabair. Termasuk di antara dosa-dosa besar. Ayat dan hadis yang mengancam siksa bagi orang yang tidak beramal dengan ilmunya adalah jenis ini. Ilmu-ilmu yang isinya berisi kewajiban untuk dilaksanakan atau kewajiban untuk menjauhi sebuah amalan, tapi dia langgar. Yang dilarang dilakukan, yang diperintahkan diabaikan, maka terkena ancaman tadi. Ayat yang menyatakan kabur maktan innallahi antaqulu ma la tafarun atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, termasuk yang terburai tadi ususnya itu karena meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan, padahal dia sudah mengetahui ilmunya. Inilah jenis tidak beramal yang pertama. Yang kedua, tarkul mustahabbat wa tarku ijtinabil makruhat fahadha qad yudhammu lakin la yadkhulu fi ahadithil wa'id. Kedua, meninggalkan ilmu-ilmu yang hukumnya sunnat atau tidak menjauhi ilmu-ilmu yang menjelaskan kemakruhan suatu amalan. Seperti keutamaan tahajud, kita hafal ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak ya afdalus salawat ba'dal faridah qiyamul lail. Kita hafal. Tapi tahajudnya tidak. Kita hafal keutamaan saum sunnah, tapi tidak diamalkan.
maka yang begini kadang-kadang tercela orang yang melakukannya, tapi tidak terancam dengan ancaman ayat dan hadis yang tadi dikemukakan. Tidak terancam dengan neraka. Illa kecuali annal alim au talibal ilmi yambagi lahumal muhafadah ala sunan wajtimadil makruhat. Kecuali para orang alim, para duat, para asatidah, dan para penuntut ilmu, hendaklah mereka memelihara amalan-amalan sunnah, menjauhi perkara-perkara yang makruh. Karena apa? Karena tadi itu. Pertama, ini banyak sekali alasannya. Banyak sekali alasan. Dengan ilmunya, orang-orang yang berilmu, termasuk para thullabul ilm, pasti meyakini fungsi dari amalan sunnat. Salat-salat sunnat, saum-saum sunnat. Fungsinya banyak. Salah satunya menambal kekurangan dari amalan yang fardu. Dan pasti amalan fardu kita tuh banyak kurangnya, ya enggak? Salat wajib kita. Apakah yakin kita sempurna salatnya? Saya yakin semua yakin salat kita tidak sempurna. Katakanlah kalau niat bisa ikhlas. Mutaba'ah bisa kita usahakan. Lihat aja hadis Nabi tentang tata cara salat sejak mulai angkat tangan, sedekap, ruku, sujud sampai salam, kita bisa ikhtiarkan. Tapi kekhusyuan banyak susah. Tidak cukup dengan ilmu. Para ulama, para duat, para ustaz tahu makna dari setiap doa yang dibaca di dalam sholat. Bukan hanya makna secara letterlek, secara tarjamah. Tapi syarah lebih mendalamnya juga tahu. Ketika kita berkata Allahumma ba'in baini wa baina khotayaya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib, ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dengan barat. Maknanya apa? Terjemahannya kita tahu, tapi syarah yang mendalam tidak banyak orang tahu. Para ustaz tahu, bahkan sering mengajarkan. Secara teori mestinya setiap kata bisa dihayati oleh ustaz dengan syarahnya yang mendalam. Oh, ini maknanya begitu. Dari awal sampai akhir sehingga khusus. Teorinya kan begitunya. Nah, praktek lama susah tuh. Ketika Allahumma ba'in baini wa baina, ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahan. Kabayang si montong. Kabayang urusan yang belum selesai gitunya. Kabayang itu, kabayang iya. Ngelembar atuh. Banyak penyimpangan, sumpang-simpang kaditu kadia. Susah ya khusyunat. Itu ustadznya. Kebayang orang awamnya yang tidak faham makna dari doa yang dia baca dalam sholat. Apa akibatnya? Kadar kekhusyuannya minim. Itu menciptakan bolong besar dalam menunaikan kewajiban kita dalam sholat. Itu harus ditambah. Apa penambahnya? Salat-salat sunat. Baik rawatib, tahajud, tahiyatul masjid, duha, syuruk, macam-macam itu. Itu penambah. Yang paling parah penambahnya juga tambalin kene. Jadi bolongnya gede, penambahnya juga kecil, perlu ditambah entah. Satu kali sholat wajib kita, bolong yang kita buat di dalam satu kali sholat wajib belum tentu bisa tertambal oleh 1000 kali sholat sunat. Padahal sholat sunat sehari semalam tidak akan 1000 rakaat, enggak. Kayaknya seluruh sholat sunat kita untuk menambal satu bolong dalam satu kali sholat fardu belum tentu tertambal. Ini bolongnya setiap sholat wajib kita bolong. Makanya aneh kalau tahu dalam masalah ini masih ada orang yang mengabaikan sholat sunat hanya karena dia sunat. Ah, sunat mati dilakukan gitu dosa kan gitunya. Bukan hanya itu loh. Kita butuh penambal yang
dari bolong-bolong yang kita ciptakan dalam sholat wajib karena kelalaian kita tuh. Maka coba fardu kalaku sunnah kalam. Demikian juga Ramadan kita. Banyak bolong-bolongnya, bukan batal mantep. Tapi selama Ramadannya kita rusak tuh saum Ramadan dengan ucapan, dengan perbuatan kita, dosa, maksiat, menyinggung orang lain. Bolong-bolong lagi. Maka tambal dengan saum-saum sunnah. Ada Senin, Kamis, ada Daud, ada Ayyamul Bid, ada Arafah, ada Asyura, macam-macam tuh. Lakukan. Karena kita yakin Ramadan kita banyak kurangnya yang harus ditambah. Lakukan sholat sunnah apapun. Karena kita yakin banyak sholat fardu kita yang bolong-bolong yang harus ditambah. Jadi para penuntut ilmu, apalagi orang alim, tidak layak untuk mengabaikan amalan-amalan sunnah. Walaupun itu tidak wajib, walaupun tidak dosa dengan meninggalkannya, tapi tidak layak diabaikan. Berkata Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau ungkapkan dalam kitab Saydul Khatir, kata beliau, wal miskin kullal miskin man dha'a umrahu fi ilmin lam ya'mal bih fafatahu ladzatud dunya wa khairatul akhirah fa qadima muflisan ma'a quwwatil hujjati alayhi. Kata beliau, orang yang miskin, sesungguh-sungguhnya miskin. Ungkapan miskin ini sebenarnya celaan. Kadang-kadang orang tidak paham tentang sesuatu disebut, ya miskin gitu ya. Kadang-kadang orang umpamanya tidak beramal dengan amalan yang miskin disebut, ya miskin gitu. Miskin amal, miskin ilmu, miskin kebaikan. Miskin itu bukan hanya kurangnya harta semata-mata. Tapi kurang ilmu, kurang amal, kurang kebaikan disebut miskin oleh kalangan para ulama. Ya, miskin. Padahal dia kaya raya, uangnya bro dijuruk, bro dipantau, ngalaya. Di tengah imam, pabriknya banyak, hartanya melimpah. Tapi kebaikan sedikit, masih ya, miskin. Kata Imam Ibnu Jauzi, orang miskin yang sebenarnya miskin, man dha'a umrahu. Orang yang menyia-nyiakan umurnya dalam hal apa? Fi ilmin lam ya'mal bih, dalam mencari ilmu yang tidak diamalkan. Dia habiskan umurnya untuk belajar, untuk menghafal, tapi tidak diamalkan. Miskin dia. Di mana letak kemiskinannya? Fatat sulladatud dunya. Dia sudah kehilangan kelezatan dunia. Dia enggak bisa bersenang-senang dengan dunia karena waktunya habis untuk belajar. Orang mah nongkrong-nongkrong di kafe, hura-hura, senang-senang, happy-happy, dia belajar. Dia kehilangan kesempatan menikmati kelezatan dunia. Wa khairatul akhirah, dia pun kehilangan kelezatan akhirat. Karena ilmu yang sudah dipelajari tidak diamalkan. Di akhirat dia sengsara. Fa qadima muflisan ma quwwatil hujjati alaih, dia datang kelak di hari kiamat di akhirat sebagai seorang muflis. Muflis teh bangkrut. Muflis teh enggak dapat, enggak memiliki pahala

0: itu yang mengundang turunnya taufik, hidayah, keberkahan hidup, rahmat Allah kepada kita semuanya. Ya, inilah kewajiban yang kedua, amal terhadap ilmu. Cukup ya sampai sini, sudah satu jam waktu yang kita habiskan. Insyaallah lanjutan dari kajian ini akan kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Mangga. Kalau ada yang mau ngacung silakan, kalau ada yang menulis di kertas juga mangga. Cung, mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mungkin menyimpang dari tema Ustaz, ingin dijelaskan tentang bahwa perbuatan fahsa dan mungkar. Ustaznya.
0: Apa?
1: Fahsa dan mungkar.
0: Fahsa dan
1: karena mungkar. Sholat itu menjauhkan perbuatan keji dan mungkar. Mohon dijelaskan definisi fahsa dan mungkar dan mohon diberi contoh-contoh Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Fahsa dan mungkar maknanya bisa sinonim, bisa berbeda. Ini termasuk dua kata yang idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau dua-duanya berpisah, maknanya sama. Kalau dua-duanya bertemu, maknanya berbeda. Kata yang dua kata yang seperti itu banyak. Islam dengan iman. Bisa maknanya sama, bisa maknanya berbeda. Al-bir dan at-taqwa. Bisa maknanya sama, bisa maknanya berbeda. Al-hawl dan al-quwah. Maknanya sama, bisa juga berbeda. Al-fahsya dan al-munkar. Bisa sama, bisa berbeda. Kalau masing-masing berdiri sendiri di kalimat yang terpisah, fahsya dan munkar sama. Maknanya sinonim, ya. Seperti contoh amar ma'ruf nahi munkar. Pernah mendengar amar ma'ruf nahi fahsya? Tidak. Nah, ini munkar sendiri. La taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ini fahsya, tapi tidak disebut munkar. Nah, jadi kalau dua-duanya kata ini berpisah, masing-masing dipakai di satu kalimat, tidak bersatu, maknanya sama. Fahsya dan munkar maknanya sama. Apa maknanya? Perbuatan yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Tapi kalau umpamanya dua-duanya bertemu, fahsya dan munkar sama-sama disebut dalam satu ayat. Seperti inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dua-duanya disebut. Maka maknanya berbeda. Fahsya adalah perbuatan buruk yang hanya merugikan diri sendiri tapi tidak merugikan orang lain. Seperti contohnya apa? Zina tadi. Kita, na'udzubillah jangan kita. Seseorang berzina. Pasti suka sama suka. Kalau dipaksa mah bukan berzina tapi naon istilah kerennya ruda paksa. Ruda itu apa? Tina rudal gitu, dari paksakan. Artinya pemerkosaan, itu bukan zina. Kalau ada dua orang berzina, hanya dua-dua pelaku ini yang rugi, yang lain enggak gitu. Kecuali yang lain ikut ada andil menyiapkan tempatnya, seperti ini ya ikut dosa. Orang lain enggak tahu, enggak ikut terbawa kerugian yang dilakukan oleh orang ini. Hanya diri mereka yang rugi. Kalau munkar, merugikan orang lain, tapi walaupun menguntungkan diri sendiri. Seperti contohnya, umpamanya merampok. Ya. Mencela, menghina, merampas, membunuh. Itu munkar. Makanya kalau munkar, karena ada orang lain,

0: yang jadi korban pasti terketahui oleh orang, wajib dihentikan. Amara ma'ruf nahi munkar. Kalau pasa ngumpet, diam-diam, orang gak tahu. Seperti zina tadi kan, gak ada orang yang zina terang-terangan diumumkan, hadiri atau ikuti siaran live perzinahan saya. Ada yang begitu? Enggak. Sebejat apapun orang zaman sekarang pasti ngumpet, orang lain enggak tahu. Makanya tidak ada istilah amar ma'ruf nahi fahsya. Karena fahsya sendiri-sendiri dan tidak merugikan orang lain. Tapi kalau yang merugikan orang lain seperti merampok, merampas gitu ya, wajib untuk dihentikan. Wajib orang untuk dilarang dari hal itu karena memberi dampak buruk kepada orang lain. Jadi fahsya adalah perbuatan yang hanya merugikan diri tapi tidak merugikan orang lain, maksudnya akhirat ya. Dan munkar adalah perbuatan yang merugikan orang lain walaupun menguntungkan diri sendiri, seperti merampok. Dirinya untung, orang lain yang jadi korban rugi ya. Menipu, mencuri, orang lain rugi, yang korban kemungkaran itu dirinya untung. Itulah perbedaan fahsya dan munkar. Wallahu a'lam bissawab. Lebih utama mana, belajar Al-Quran talaqi atau belajar bahasa Arab, atau dua-duanya lebih utama? Ya dua-duanya itu. Gak perlu dibenturkan ya. Saya bingung ya mau belajar ngaji atau belajar bahasa Arab. Bingung milih. Gak perlu dibenturkan, pelajari dua-duanya. Kan waktu 24 jam. Belajar sehari maksimal 2 jam. Kalau saya memaksimalkan sejam belajar. Mengajar bahasa Arab maksimal sejam. Di atas sejam konsentrasi sudah bubar. Sudah buyar, gak masuk lagi. Efektifnya sejam, sudah. Setelah sejam, beres, sudah. Itu dengan latihannya itu. Ya. Nah, jadi sehari 24 jam, masa dibenturkan? Kalau belajar bahasa, gak bisa belajar tahsin. Kalau belajar tahsin, gak bisa belajar bahasa. Split itu untuk belajar tentang waktu. Ya, dalam masalah waktu. Ada agendakan waktu untuk belajar tahsin, agendakan waktu untuk belajar bahasa Arab. Pelajari dua-duanya. Ya. Apakah belajar bahasa Arab memiliki kesamaan yang sama? Kesamaan yang sama. Keutamaan, memiliki keutamaan yang sama seperti belajar Al-Quran, mendapat dua kebaikan, dua pahala. Belajar Al-Quran mendapat dua kebaikan. Apakah, ulangi, belajar bahasa Arab memiliki keutamaan yang sama seperti belajar Al-Quran? Ya, barakallahu fiik. Belajar bahasa Arab termasuk bagian dari belajar Al-Quran. Jadi mempelajari Al-Quran itu banyak aspek yang harus dipelajari. Tata cara bacanya dari Iqra. Kita belajar Iqra berarti belajar Al-Quran. Dari aspek apa? Cara membaca. Ya. Terus belajar bahasa Arab itu belajar Al-Quran. Dari aspek apanya? Aspek memahami makna. Kita belajar balaghah. Balaghah itu sastra, badi, bayan, ma'ani gitu. Itu termasuk bagian dari belajar Al-Quran. Untuk apa? Dari aspek apa? Aspek memahami makna yang lebih mendalam tafsirannya. Termasuk keindahan bahasa Al-Quran. Kalau orang hanya belajar nahwu shorof, terus membaca Al-Quran faham maknanya, dia tidak akan memahami, merasakan keindahan dan keagungan sastra bahasa Al-Quran. Indahnya tadi mananya? Belum. Dan balaghah itu membantu untuk memahami pemahaman yang melebihi dari tafsir yang terpahami oleh nahwu shorof. dengan balaghah lebih terfahami. Ada enggak dampak ilmu balaghah kepada pemahaman fikih? Ada, jelas. Contoh umpamanya ya. Apa ya? Kepada aspek tauhid, kepada fikih, contoh umpamanya. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadukum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau kamu sakit atau safar, wa'inkun tumbarna al-sun, awjah aduminkum minal ghaid, atau kamu habis BAB dari WC. Terus, falam tajidu ma'an, kamu enggak dapat air. Fatayammamu so'idan toyibah. Maka, tayammumlah kamu, awlamastumun nisa, atau kamu bersentuh dengan perempuan. Falam tajidu ma'an, kamu tidak memperoleh air. Fatayammamu so'i dan tayyib, bertayamlah dengan debu yang baik. Jadi penyebab batalnya wudu ada beberapa. Pertama, habis dari WC. Hanya disebut minal ghaid. Ghaid itu BAB. Tidak disebut apa? BAK dan BA-nya tidak ya. Kenapa? Karena sudah tercakup dalam BAB. Setiap BAB pasti ada BK, BAK, BA. Pasti ya. Sok sebelum BAB kita kencing dulu. Habis. Pakai mules. Terus nagog. Kencing lagi enggak? Pasti itu. Sa'ncret, dua ncret, twain. Dan BAB, BAK, BA ini hadas kecil, hadas besar. Buang air besar itu hadas kecil, hadas besar? Kecil. Jangan tertipu dengan buang air besar. Iya, buang air besar. Hadasnya hadas kecil. Wajib mandi setelah BAB? Tidak. Cukup wudu aja. Ceboknya jangan lupa. Tapi tidak wajib mandi. Jadi hadasnya hadas kecil. Aula mastumun nisa, atau kamu bersentuh dengan perempuan. Kalau bersentuh dengan perempuan di sini diartikan noel, bersentuh fisik terus dianggap batal, itu hadas kecil, hadas besar. Kalau noel wajib mandi. Kalau noel perempuan wajib mandi tidak? Tidak. Berarti hadas kecil. Kalau lamastumun nisa di sana diartikan noel, bersentuh saja begitu, berarti hadas kecil. Jadi ayat ini hanya menjelaskan pembatal wudu dengan hadas kecil. Terus kalimat yang membatalkan wudu dengan hadas besarnya mana? Gak ada. Maka ayat ini kurang balaghah. Kalau lamastum di sana diartikan pa'antal hongkul. Maka wajib diartikan lamastum di sana teh hubungan suami istri. Ini hadas besar. Wajib mandi? Wajib mandi. Gak bisa dibersihkan. Ah, bersih saja wudu terus sholat. Tisah. Wajib mandi. Nah, ini kebalaghahan Al-Quran. Itu yang pertama. Kedua tuh. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kalau kamu mau salat, basuhlah wajah kalian. Dengan memakai fi'il fa'il maf'ulun bih. Faghsilu fi'il fa'il itu. Wujuhakum. Wujuhakum di sana apa? Maf'ulun bih. Maka dibaca wujuha. Wujuha maf'ulun bih mansubun. Wa alamatun nasbihi fathah zahirah fi akhir li'annahu jam'at taksir. Wujuha, enggak boleh dibaca wujuhu atau wujuhi, wujuhakum. Nah, dalam bentuk jama' tidak wajhakum wujuhakum ya, maka maknanya basuh seluruh wajah. Prakteknya gimana? Nabi SAW prakteknya ada kumur-kumur, ada istinsak, menghisap air ke hidung. Padahal dalam Al-Quran tidak ada. Kok contoh dari Nabi, nambah-nambah penjelasan Quran gitu kan? Bukan nambah, tapi menjelaskan lebih detail. Wujuha itu ada seluruh bagian wajah, termasuk bagian wajah yang dalam. Bagian dalam mulut, bagian wadah, dalam hidung, harus dicuci. Maka prakteknya ada kumur-kumur, ada istinsyab. Nah, pada waktu tayamum, fatayammamu sa'idan thayyibah. Terus Allah menyatakan, famsahu biwujuhikum. Famsahu, usaplah oleh kalian. Ini fi'il fa'il. Ada biwujuhikum, tidak famsahu wujuhakum. Tapi ada bi nih. Kalau tadi fagsilu wujuhakum, tidak ada bi fagsilu biwujuhikum, tidak. Tapi famsahu biwujuhikum, usaplah biwujuhikum. Bi di sini bukan bi lil isti'anah, bukan. Usaplah dengan wajah kalian. Salah. Apa yang harus diusap dengan wajah? Tapi usap wajah kalian. Bi-nya disebut bukan bi lil isti'an. Bukan alat. Wajah bukan alat untuk mengusap. Tapi bi li tab'in. Sebagian. Ini dipelajari dalam balaghah, bukan dalam nahwu shorof. Sebagian wajah kalian, bi ini ditabi, tidak boleh diterjemahkan. Dan usaplah dengan wajah kalian, enggak boleh. Tapi usaplah wajah kalian dengan debu itu. Lalu bi-nya untuk apa? Ditabi, sebagian wajah kalian. Prakteknya Nabi SAW gimana? Seluruh wajah bagian luar diusap. Untung ada bi di sana. Kalau tidak ada bi umpa famsahu wujuhakum, apa yang terjadi? Hah? Si debunya harus dibahem, diisep atau kabersihkan. Untung ada bi di sana. Famsahu bi wujuhikum, usaplah sebagian dari wajah, bagian luarnya aja, bagian dalamnya mah enggak. Karena ada huruf bi, bi litamin, untuk menjelaskan sebagian. Di contoh, ilmu balaghah pernafasan dalam masalah dan balaghah ada kaitannya dengan akidah umpamanya. Ada satu istilah kaidah dalam ilmu namanya baro'atul istihlal. Susah diterjemahkan. Jadi menjelaskan sesuatu materi pokok di awal. Nanti suatu itu dijelaskan lagi di akhir dengan ungkapan yang berbeda. Dan itu disebut indah balaghah. Contoh umpamanya, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Qur'an. Tidak ada keraguan-raguan di dalam. Apa istilah lain tidak ada keraguan-raguan? Apa? Tidak ragu apa? Maknanya yakin. Di beberapa ayat setelah itu, penjelasan akhir tentang ciri orang bertakwa, Allah menyatakan wabil akhiratihum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka yakin. Yakin itu apa? Tidak ragu. Tidak ragu dijelaskan di awal, diulang lagi di akhir. Yakin. Tapi di awal tidak ragu itu terhadap Al-Quran, yakinnya terhadap hari akhirat. Ini menunjukkan ada keterkaitan. Siapa yang ingin yakin terhadap akhirat, jangan ragu kepada Al-Quran. Yakini Quran akan meyakini akhirat. Nah, ini juga hanya dipelajari dalam ilmu balaghah, tidak dalam ilmu nahwu atau shorof. Ini ada kaitan dengan masalah akidah. Keterkaitan antara Quran dengan hari akhirat dan seterusnya. Tahu enggak kenapa dalam hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Hanya iman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada malaikat, kitab, rasulnya tidak disebut, ya enggak? Kepada takdirnya tidak disebut. Hadis hanya menyatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut falyukrim dhaifah. Kenapa Yang lainnya tidak disebut rukun iman yang empat, yang lain tidak disebut, hanya dua. Ini juga hanya bisa dipahami dengan ilmu balaghah. Tidak hanya dari terjemah, tidak hanya dari nahwu shorof. Jadi ilmu tentang Al-Quran mencakup banyak aspek. Kita belajar tahsin, itu belajar Al-Quran. Dari aspek tata cara membaca. Belajar nahwu shorof, belajar Al-Quran dari aspek gramatika. Belajar balaghah itu sama dengan belajar mempelajari Al-Quran dari aspek memahami isi dan keindahan bahasanya dan seterusnya, ya. Jadi keutamaan mempelajari bahasa Arab dengan mempelajari Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Mempelajari bahasa Arab sama dengan belajar Al-Quran. Mempelajari Iqra sama dengan belajar Al-Quran. Mempelajari balaghah sama dengan belajar Al-Quran dari aspek yang berbeda, ya. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Sungguh, sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka." Az-Zuhdu lil Imam Ahmad, halaman 213.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya, dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu, ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu, ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada-Mu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya.

0: maka mau tidak mau kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara-saudaraku, Anda sekarang ada di studio Radio Terbiah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Terbiah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa Waliduna Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat gak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat. Lihat Qarun dibenci dan dilaknat. Lihat Namrus, pemimpin-pemimpin dunia, dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar, dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah. Lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya. Lihat Khabbat bin Arad. Dan lihat Abu Dzar Al-Ghifari. Lihat Abdullah bin Mas'ud. Dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil, tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah. Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah. Hidup gak punya rumah, memang dari awal gak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini, dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang, seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Itu kehidupan para sahabat. Namun lihat bagaimana mulianya mereka. Dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Allah. Merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadharra'i la'allahum yatadharra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana. Dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia. Tujuannya adalah la'allahum yatadharra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita. Yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup dan mungkin diantaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim. Ihris ala mayanfa'uk. Wasain bila wala ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa taala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi. Bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir tentang air, tentang air yang ada di sekitar kita? Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun? Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ara'aytum إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air ini? Merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi asy-syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khuruj al-ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bijami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah ya jadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah saya minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kul al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a allazi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala. Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, Au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya. Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui sanad hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk was'in bila wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengingatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa taala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi. Bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyabasuta fi rizqihi wa ayyunsha'a fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara
4: ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat At-Talaq ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwatiddin, para pemirsa sekalian, cara lain untuk melapangkan rezeki kita yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimanillahu wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang kepada kalian, "Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian. Walakum walisair muslimin innahu wal ghafur rahim.
5: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
6: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, ternyata bukan. Ah, walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha.

0: Fadfar walidiniha, fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini, apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa ya. Tidak bertolak belakang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyasnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada, kembali kepada agama Allah, dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar, idza dzukira dzakar, jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat, naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita, para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM dan rencana insya Allah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan dari para dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar, dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Pada suatu hari, saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda begitu saya sampai di rumah. Pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelpon, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan ku beri lihat setelah kematianmu hari ini bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku. Kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. Bos yang aku hormati hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku. Sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. Saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. Ya Allah, maafkan aku. Pada hari yang ketujuh, sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, di mana bapak mereka? Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. Kemana semangatmu istriku? Ya Allah, maafkan aku. Hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku. Seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah. Ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu

0: Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku, istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmanallahu wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-takabur. Itu menyombongkan diri, merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi, di mana ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menempati surga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan," ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia.

0: Ya, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dan salat yang kita baca biasanya. "Ya kana budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iya kana sa'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan "ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul, di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya? Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Qur'an padahal Al-Qur'an itu turun kepadamu, ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian mengatakan, "Tidak, aku ingin mendengarnya darimu." Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, "Hasbuk, cukup." Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW, dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Quran yang dia dengar, dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Quran itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Qur'an surah Luqman, Allah menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadits. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadits itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak. Kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik ke keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustaz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Qur'an atau hadis yang sahih tentang hal itu.
3: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10, ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. Kata kepala sekolah, ya udah mak.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita, itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri, termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu

0: Hurayrah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat diniyah ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul alla tazdaru ni'matallahi alaikum, agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, yang dengannya kalian bisa bersyukur karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita, baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh, misalkan seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz, kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan, baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat, sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha-berusaha dan berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri, di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah, sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi, inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
2: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan, walau seberat zarrah dikeluarkan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Nah ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar."

yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan. Gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah, gara-gara

0: masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi.
1: Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya.
0: Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi, yang lain saya ingin yang lain.
1: Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja.
0: Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idzan qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan, ya fulan, tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada. Wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan.
1: Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah.
0: Hatta idzan qata'at bihil amani, ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadhalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga, orang yang masuk surga paling terakhir.
1: Belum selesai. Wa mithlahu ma'ah, dan dua kali lipatnya lagi.
0: Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana.
1: Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin,
0: jangan pernah mensyirikkan Allah.
1: Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan.
2: Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmat, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat mengumpulkan berbagai macam ketaatan-ketaatan, menjemput berbagai macam ladang-ladang kebaikan. Dan di antara ladang-ladang kebaikan yang paling agung adalah menuntut ilmu syar'i, sebagaimana yang insyaallah kita lakukan di malam hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad ibnu Abdullah, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam. Di pertemuan yang akhir lalu, kita sudah sampai pada hadis yang ke-6. Masih dalam kitab Thaharah. Sekarang kita coba melanjutkan kepada hadis yang ke-7. Yang mana ini berkaitan dengan tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadisnya. Qala al-muallif rahimahullah. An Humran maula Utsman ibn Affan

أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات. Dari Humran Maula Uthman bin Affan bahwasanya beliau suatu saat melihat Uthman meminta diambilkan air wudu, maka beliau pun menuangkan dari bejana air wudu tersebut kepada kedua tangannya, kemudian mencuci dua tangannya tiga kali. Thumma adkhala yaminahu fil wadu'i thumma tamadmadha wastanshaqa wastanthara. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke air wudu, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan air dari hidung. Thumma ghasala wajhahu thalathan. Kemudian beliau membasuh wajahnya tiga kali. Wa yadaihi ilal mirfaqaini thalathan. Dan membasuh dua tangannya sampai ke sikunya tiga kali. Thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Thumma ghasala kilta rijlaihi thalathan. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya tiga kali. Thumma qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudu'i hadza wa qala. Kemudian Uthman bin Affan berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu'ku ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsuhu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kemudian Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini, kemudian dia sholat dua rakaat, dia tidak membisikkan ke dalam jiwanya dalam dua rakaat tersebut, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Humran. Kita sedikit membahas mengenai Humran. Perawi hadis ini beliau adalah Humran bin Aban bin Khalid. Beliau adalah seorang perawi yang thiqah dari kalangan tabi'in. Beliau ini berasal dahulu dari tawanan perang Ainut Tamr. Beliau menjadi tawanan perang dalam perang Ainut Tamr. Kemudian akhirnya beliau dimerdekakan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia pun berpindah ke Basrah dan wafat di sana pada tahun 75 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya. Kemudian dalam hadis ini disebutkan juga sahabat Uthman bin Affan. Beliau adalah Uthman bin Affan bin Abil As bin Umayyah Al-Qurashi. Ya, beliau adalah khalifah kaum muslimin yang ketiga. Beliau masuk Islam melalui perantaraan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di antara keutamaan Uthman
yang begitu banyak. Beliau telah melakukan dua kali hijrah, ya, hijrah ke Habasyah dan begitu juga hijrah ke Madinah. Dan Nabi SAW menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya yang bernama Ruqayyah. Dan kemudian ketika istrinya Ruqayyah telah wafat, Nabi SAW menikahkannya lagi dengan saudari istrinya, ya, putri Nabi SAW yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Maka beliau menikahi dua putri Rasulullah SAW. Ya, karena itu beliau memiliki sebutan Dzun-Nurain, ya, yang kalau kita artikan pemilik dua cahaya, ya, karena Utsman bin Affan menikahi dua putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah, ya, kemudian sepeninggal wafatnya Ruqayyah menikah lagi dengan Ummu Kulthum, ya, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Begitu juga Nabi SAW mempersaksikan Utsman bin Affan dengan keutamaan syahadah, bahwasanya beliau adalah seorang syahid. Begitu juga Utsman bin Affan diberikan kabar gembira berupa surga. Dan Utsman bin Affan memegang khilafah setelah Umar bin Khattab melalui pembaiatan dari ahli syura di awal Muharram tahun 24 Hijriah. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh sebagai syahid setelah asar pada hari Jumat 18 Zulhijjah dan dikuburkan pada malam Sabtu tahun 35 Hijriah di pekuburan Baqi, ya. Semoga Allah meridhoinya. Ini sedikit berkaitan dengan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan tentunya ini tidak cukup banyak untuk menggambarkan luar biasanya sahabat Nabi yang satu ini, ya, karena itu hendaknya kita coba mencari, membaca biografi beliau, ya, di kesempatan yang lain, baik itu di kajian ataukah di buku-buku yang membahas tentang biografi para sahabat radhiyallahu anhum. Insyaallah akan ada banyak faedah, ya, yang kita bisa dapatkan dengan membaca perjalanan hidup beliau, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan kemudian di antara kosakata yang kita dapatkan dalam hadis ini, kita sebutkan tadi bahwasanya Humran ini adalah maula Utsman bin Affan. Ya, maula yang dimaksud dengan maula adalah seseorang yang dimerdekakan, ya. Kalau kita katakan Humran maula Utsman, maka Humran adalah dulunya budak Utsman kemudian dimerdekakan oleh Utsman, ya. Jadi bekas budaknya Utsman. Nah, setelah dimerdekakan maka dikatakan kepada Humran dia adalah maula Utsman, ya. Dulunya budak dan dimerdekakan oleh Utsman radhiyallahu anhuma. Kemudian di antara kosakata yang kita ingin jelaskan yaitu wadu, ya. Da'a bi wadu'in. Wadu maknanya adalah air yang dipakai untuk berwudu, ya, wadu. Dengan fathah pada huruf wawnya. Ya, adapun kalau al-wudu, ya, dengan dhammah pada huruf wawnya, maka adalah maknanya perbuatan wudu, ya.
Al-wudu maknanya perbuatan wudunya. Adapun al-wadu ya dengan fathah pada waw, maka itu maknanya air wudunya. Ya. Kemudian disebutkan juga dalam hadis sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la yuhaddithu fihi ma nafsahu. Ya. Ini maknanya adalah maksudnya tidak terus memikirkan atau khawatir dengan urusan-urusan dunia. Ya, jadi siapa yang berwudu dengan wudunya Nabi seperti yang disebutkan, kemudian dia sholat 2 rakaat dan dia tidak terus memikirkan atau khawatir dengan urusan-urusan dunia dalam sholatnya tersebut, ya, maka dia mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis, yaitu berupa pengampunan, ya, ghufira lahu, ya, maksudnya diampuni untuknya, dan pengampunan adalah penutupan dosa dan tidak memberikan hukuman atasnya. 6. Secara umum, ya, kandungan hadis yang ada di hadapan kita ini, hadis ini berbicara tentang sifat yang sempurna dari wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Utsman radhiyallahu anhu karena semangatnya beliau untuk menyebarkan sunnah, mengajarkan ilmu syar'i, sahabat Utsman radhiyallahu anhu mengajarkan sifat wudunya Nabi, ya, mengajarkan sifat wudunya Nabi kepada yang lain melalui cara praktik secara langsung, ya, supaya lebih mudah difahami dan juga supaya lebih tergambar dengan lebih baik. Ya, dari sini kita mengambil faedah bahwasanya selayaknya bagi seorang alim, seorang yang berilmu, dia berusaha untuk menempuh cara-cara yang bisa memperbagus pemahaman atau menjadikan paham orang-orang yang hendak diajarkannya. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau tidak hanya berbicara mengenai sifat wudunya Nabi ini, tapi beliau langsung mempraktikkannya, ya, di hadapan para murid-muridnya atau orang yang ingin mengambil ilmu dari beliau. Kemudian disebutkan bahwasanya Utsman meminta diambilkan air wudu, ya. Tentu saja maksudnya bejana, wadah yang berisi air wudu, ya, karena dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, ya, ketika mau hendak berwudu biasanya mereka memiliki wadah yang memang khusus dipersiapkan untuk air wudu, ya. Air wudunya diletakkan atau ditaruh di bejana tersebut, baru kemudian mereka berwudu dari air di dalam bejana tersebut. Kemudian yang pertama sahabat Utsman radhiyallahu anhu lakukan adalah beliau menuangkan air dari bejana ke telapak tangannya. Beliau menuangkan air dari bejana ke telapak tangannya. Maka yang dilakukan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu, beliau tidak langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana, tapi beliau menuangkan, ya, menuangkannya. Beliau tidak memasukkan tangannya langsung ke dalam bejana air tersebut, tapi yang beliau lakukan adalah menuang, ya. Jadi menuang seperti ini, ya, tidak kita tumpahkan, tapi menuang seperti ini, ya. Menuangkan

air wudu kepada kedua tangannya untuk kemudian dicuci telapak tangannya 3 kali, ya, dicuci telapak tangannya 3 kali, ya. Dan diantara hikmahnya adalah agar air tidak tercemar, ya, dengan sesuatu seandainya tangan membawa hal yang kotor ataukah najis misalkan, ya, maka dicuci terlebih dahulu 3 kali sebelum dimasukkan ke dalam bejana, ya. Yang tadi hikmahnya supaya air wudunya tidak tercemar oleh kotoran-kotoran. Dan kita sudah sempat bahas mengenai hal ini, bahwasanya hukum mencuci kedua tangan ini di awal wudu wajib bagi orang yang bangun dari tidur malam. Adapun pada keadaan yang lain, maka disunnahkan hukumnya mencuci kedua tangan 3 kali di awal wudu, ya. Kita sudah jelaskan ini di pertemuan yang lalu. Kemudian disebutkan dalam hadis bahwasanya beliau memasukkan tangan kanannya ke air di bejana lalu mengambil air untuk berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinthar. Ya, jadi setelah dicuci kedua tangannya, barulah Utsman radhiyallahu anhu memasukkan tangannya ke dalam bejana untuk mengambil air. Ya, jadi sudah tidak dituang lagi, sudah bersih tangannya, dimasukkan langsung tangannya ke dalam bejana untuk mengambil air. Untuk apa? Air ini untuk berkumur-kumur, ya, sekaligus beristinsyak, ya, dan istinthar. Ya, dengan satu tangan yang mana air di tangan ini sebagian untuk berkumur-kumur dan sebagian lagi dihirup ke hidung, yakni istinsyak, ya, dihirup ke hidung untuk dimasukkan ke dalam hidung dengan nafas, ya, ini istinsyak, kemudian dikeluarkan lagi air tersebut dari rongga hidung, ini namanya istinthar. Ya, dan kita telah bahas juga ini hukumnya berkumur-kumur, beristinsyak dan istinthar ini wajib, ya, wajib yang terpilih, pendapat yang terpilih dalam masalah ini adalah pendapat dalam mazhab Imam Ahmad, yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad. Kemudian setelah berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinthar, beliau membasuh wajahnya 3 kali. Ya, beliau membasuh wajahnya 3 kali. Ya, memasukkan lagi tangannya ke dalam bejana, ya, mengambil air dari dalam bejana, kemudian membasuh wajah 3 kali. Dan sedikit kita membahas masalah wajah, bahwasanya batasan wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut yang biasanya, yang umum, kemudian sampai ke dagu secara vertikal, ya, dari tempat tumbuhnya rambut menurut kebiasaan, ya. Artinya kalau misalkan dia tidak punya rambut, misalkan dia punya penyakit, kemudian dia botak, misalkan tidak punya rambut, maka dia tetap membasuh dari tempat biasanya tumbuh rambut di sana, ya, menurut ukuran orang umum pada umumnya. Ini secara vertikal dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Kemudian secara horizontal dari

kuping sampai ke kuping lagi, ya, dari permulaan kuping sampai ke kuping lagi. Ini secara horizontal, ini wajah, ya. Maka beliau membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh tangannya sampai dengan siku 3 kali. Ya, diambil lagi air, kemudian membasuh tangannya hingga sikunya, ya, 3 kali. Ini dengan 3 kali ambil, ya, 3 kali ambil air, dibasuh tangan sampai dengan sikunya 3 kali, baik yang kanan ataupun yang kiri, ya. Kemudian disebutkan beliau menyapu atau mengusap seluruh kepalanya 1 kali, ya. Beliau mengusap seluruh kepalanya 1 kali. Dan inilah yang datang dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam ketika berwudu maka mengusap kepala cukup dengan 1 kali saja. Ya, tidak seperti pada wajah 3 kali, ya, tangan 3 kali, ya, kaki juga 3 kali, ya. Sunnah, ya, disunnahkan seperti itu. Tapi kalau untuk kepala, ya, yang terpilih adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya cukup dengan 1 kali saja, mengusap seluruh kepala 1 kali. Kemudian disebutkan bahwasanya beliau mencuci kakinya hingga mata kakinya 3 kali. Ya, beliau mencuci kakinya, maksudnya di sini kakinya sampai dengan mata kakinya 3 kali. Dan kemudian setelah selesai dari praktek wudu tersebut, ya, sahabat Utsman radhiyallahu anhu mengabarkan bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudunya ini. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa siapa saja yang berwudu seperti wudunya Nabi ini dan kemudian dia salat 2 rakaat dengan khusyuk di hadapan Rabb-nya, ya, dia khusyuk, dia tidak memikirkan hal-hal berkaitan dengan urusan-urusan dunianya, ya, tidak terus terfikir urusan-urusan dunianya tersebut, khusyuk dia di dalam salatnya, maka balasan dari perbuatan ini, dari amalan ini, yaitu berwudu dengan sempurna, kemudian dia salat 2 rakaat, ya, salat sunnah wudu, kemudian dia tidak memikirkan urusan-urusan dunia di dalam salatnya tersebut, dia khusyuk salat menghadap Rabb-nya, maka balasannya adalah Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, dan yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, ya, yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa yang kecil, karena dosa-dosa besar membutuhkan taubat yang khusus, ya, dosa-dosa besar membutuhkan taubat yang khusus. Jadi balasan pengampunan dosa yang dimaksud dalam hadis maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Kemudian ada permasalahan di sini, ya, mengenai hukum beristinsyak dalam wudu. Ya, kita bahas bahwasanya ulama berselisih pendapat mengenai hukum istinsyak dalam wudu. Abu Hanifah, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Sufyan,
rahimahumullah, mereka berpendapat bahwasanya hukum istinsyak ini mustahab ya, atau sunnah. Adapun yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Abi Layla, begitu juga Ishaq rahimahumullah, bahwasanya hukum istinsyak ya, atau hukum memasukkan air ke dalam hidung dengan nafas ya, hukum istinsyak ini menurut mereka wajib dan tidak sah wudu tanpa istinsyak. Tidak sah wudu tanpa istinsyak ya, dan diantara dalil Imam Ahmad dan orang yang setuju dengan pendapat beliau bahwasanya hukum istinsyak ini wajib adalah firman Allah Ta'ala, faghsilu wujuhakum, ya, berkaitan dengan tata cara wudu, basuhlah oleh kalian wajah-wajah kalian, dan hidung termasuk pada wajah ya, dan hidung itu ya termasuk rongga hidung termasuk pada wajah. Dan begitu juga hadis-hadis sahih yang lain menunjukkan bahwasanya perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk beristinsyak di dalam wudu ya, dalam praktek-praktek perbuatan wudunya Nabi alaihi salatu wasalam. Begitu juga perintah Nabi alaihi salatu wasalam untuk beristinsyak ini menunjukkan bahwasanya istinsyak hukumnya wajib ya. Dan pendapat ini juga yang dipilih oleh pensyarah kitab Umdatul Ahkam, ya, ini Syekh Abdullah Al-Bassam ya, yang kita banyak mengambil faedah syarah dari beliau dalam kajian kita ini ya. Nah, jadi pendapat yang kita lebih cenderung kepadanya adalah bahwasanya hukum istinsyak ini wajib ya, meskipun memang ada perselisihan, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya hukumnya adalah sunnah.

Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama juga berselisih pendapat berkaitan dengan mengusap kepala, ya, apakah cukup mengusap sebagian kepala ataukah harus mengusap seluruh kepala, ya. Mereka sepakat bahwasanya kepala ini harus diusap, ya, tapi mereka berbeda pendapat mengenai kadar minimal untuk mengusap kepala. Apakah cukup mengusap sebagian kepala ataukah harus seluruh kepala diusap? Jadi antaranya Imam Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i, Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, yang mereka mengatakan bahwasanya boleh untuk mengusap sebagian kepala saja. Namun mereka juga berselisih mengenai kadar minimalnya. Ya, mengusap sebagian kepalanya, kadarnya juga mereka berselisih pendapat tentang kadar minimal dari sebagian kepala. Ya, dalil utama mereka adalah bahwasanya firman Allah Ta'ala wamsahu biru'usikum, ya, wamsahu biru'usikum, dan usaplah oleh kalian kepala-kepala kalian. Mereka berpendapat bahwasanya huruf ba, ya, pada kalimat pada kata biru'usikum, huruf ba pada ayat maknanya menunjukkan sebagian, menunjukkan tab'id atau sebagian. Ini diantara dalil mereka yang membolehkan untuk mengusap sebagian kepala saja. Adapun Imam Malik dan Imam Ahmad, ya, maka mereka berpendapat wajib untuk mengusap seluruh kepala. Wajib untuk mengusap seluruh kepala. Mereka berdalil dengan hadis-hadis tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis masaha ra'sahu biyadayhi fa aqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Yani hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, potongan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, ya, memulai dari depan dengan kedua tangannya, kemudian ke belakang. Ya, dia memulainya dengan bagian depan kepalanya, kemudian mengusapnya sampai ke bagian tengkuknya, ya, ke perbatasan tengkuknya maksudnya. Kemudian mengembalikannya lagi ke tempatnya semula. Ya, artinya berdasarkan hadis ini, ya, cara untuk mengusap kepala adalah dimulai dengan apa? Bagian depan kepala, ya. Bagian depan kepalanya kemudian diusap ke bagian belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan, gitu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya dalam praktek-praktek sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengusap seluruh kepalanya, ya. Kemudian ulama-ulama yang berpendapat wajibnya mengusap seluruh kepala menjawab istidlal mereka yang membolehkan untuk mengusap sebagian kepala, ya, bahwasanya huruf ba
tidaklah dikenal memiliki makna sebagian atau at-tab'id. Ya, huruf ba tidak dikenal memiliki makna sebagian. Sebagaimana ini adalah dalilnya mereka yang membolehkan mengusap sebagian kepala. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya alba dalam ayat maknanya adalah menempel atau al-ilsaq. Ya, faedah makna dari alba pada firman Allah Ta'ala wamsahu biru'usikum, ya, makna ba di sana bukan sebagian, tapi maknanya adalah menempel atau al-ilsaq. Ya, jadi Imam Malik, Imam Ahmad dan ulama-ulama yang sepakat dengannya mengatakan bahwasanya makna huruf ba yang bermakna sebagian ini tidak dikenal oleh para ahli lughah, para ahli bahasa Arab. Ya. Ini diantara dalil mereka yang mewajibkan mengusap seluruh kepala. Kemudian Ibnu Al-Qayyim rahimahullah juga mengatakan tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mencukupkan mengusap sebagian kepala saja. Ya, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengusap sebagian kepala saja. Ya. Semua hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam mengusap keseluruhan kepala. Taib. Kemudian di antara faedah-faedah dari hadis yang ada di hadapan kita ini, yang pertama, yakni disyariatkannya mencuci dua telapak tangan tiga kali sebelum memasukkannya ke air wudu ketika berwudu. Ya, disyariatkan untuk mencuci dua telapak tangan tiga kali sebelum memasukkannya ke air wudu. Dan kita telah bahas bahwasanya pendapat yang kita pilih dalam masalah ini hukumnya wajib bagi mereka yang bangun dari tidur malam. Adapun di keadaan selain itu, maka hukumnya sunnah mencuci kedua telapak tangan tiga kali sebelum memasukkan ke air wudu. Kemudian faedah berikutnya adalah bahwasanya menggunakan tangan kanan saat mengambil air wudu untuk mencuci anggota wudu. Ya, sebagian ada yang mengatakan sunnah untuk menggunakan tangan kanan saat mengambil air wudu untuk mencuci anggota wudu. Sebagaimana ditunjukkan dalam zahir hadis ini, ya. Kemudian faedah berikutnya adalah disyariatkannya kumur-kumur, istinsyak dan istinthar berurutan, ya, disyariatkannya kumur-kumur, istinsyak dan istinthar berurutan. Ya, dan pendapat yang terpilih dalam permasalahan ini adalah hukumnya wajib, baik itu kumur-kumur, istinsyak ataupun istinthar. Di antara alasannya adalah karena rongga mulut dan rongga hidung termasuk kepada wajah. Kemudian faedah berikutnya adalah mencuci wajah tiga kali ketika wudu. Begitu, ya, karena hidung dan mulut termasuk wajah. Ya, mencuci wajah tiga kali ketika wudu, begitu juga saat kumur-kumur dan
istinsyak karena hidung dan mulut termasuk wajah. Kemudian faedah berikutnya adalah mencuci dua tangan sampai dengan siku 3 kali. Ya, sebagaimana yang ditampakkan dalam hadis, ya. Dalam hadis ini disebutkan mencuci dua tangan sampai siku dilakukan 3 kali dan ini sunnah, ya, hukumnya sunnah. Kemudian mengusap seluruh kepala dilakukan 1 kali. Ya, mengusap seluruh kepala ketika berwudu ini cukup dilakukan 1 kali dan ini pendapat yang lebih dekat, ya. Dan yang tepat adalah bahwasanya seluruh kepala harus diusap. Kemudian faedah berikutnya yaitu mencuci 2 kaki sampai mata kaki 3 kali. Begitu juga wajibnya berurutan dalam tata cara wudu. Wajibnya berurutan dalam tata cara wudu sebagaimana yang dipraktikkan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu tadi, itu semua dilakukan dengan berurutan, ya. Dan diantara ya dalil dalam masalah ini adalah karena apa? Karena dalam

ayat mengenai tata cara wudu disebutkan bahwasanya bagian yang diusap disebutkan di antara bagian-bagian yang dibasuh, ya, membasuh wajah, membasuh tangan, ya, kemudian datang setelahnya mengusap kepala, kemudian datang setelah mengusap kepala membasuh kaki, ya, disebutkannya bagian yang diusap yaitu kepala di tengah-tengah antara bagian-bagian yang dibasuh, ini menunjukkan bahwa tata cara wudu seperti ini harus dilakukan berurutan. Karena seandainya tidak, ya, maka dalam bahasa Arab tidak diperlukan untuk memisahkan atau menyelipkan bagian yang diusap antara bagian-bagian yang dibasuh, ya, dalam bahasa Arab semestinya sudah harus disatukan saja antara yang dibasuh, ya, kemudian disebutkan bagian yang diusap, atau sebaliknya, disebutkan dulu bagian yang diusap kemudian bagian yang dibasuh setelahnya, ya. Nah, seperti ini seandainya tidak wajib berurutan. Tapi karena disebutkan bagian yang diusap di antara bagian-bagian anggota wudu yang dibasuh, maka ini menunjukkan bahwasanya harus dilakukan berurutan tata cara wudu yang telah disebutkan dalam ayat. Kemudian faedah lainnya adalah sifat wudu ini adalah sifat wudu Nabi alaihissalatu wassalam yang sempurna. Artinya, semisal-misalkan untuk masalah mencuci wajah atau membasuh wajah, membasuh tangan, dan membasuh kaki 3 kali, ya, ini adalah tata cara yang sempurnanya. Ya, yang sempurnanya seperti itu. Adapun seandainya dibasuh dengan 1 kali, maka itu juga cukup. Hanya saja dia meninggalkan yang lebih utama, ya. Asalnya seperti ini. Kemudian disyariatkannya salat sunnah setelah wudu. Ya, berdasarkan hadis ini disebutkan di akhir tadi bahwa seorang yang berwudu dengan wudunya Nabi yang sempurna tadi, kemudian dia salat sunnah wudu, ya, 2 rakaat, dia khusyuk di dalam salatnya, tidak terpikir dengan urusan-urusan dunia, maka balasannya adalah Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Ini keutamaan wudu yang sempurna dan salat sunnah wudu 2 rakaat, ya, yaitu akan mendatangkan apa? Ampunan dosa-dosa yang lalu. Dan maksudnya dosa-dosa di sini tadi sudah kita jelaskan adalah dosa-dosa kecil.

Hadis yang ke-8. Qala al-mu'allif rahimahullah an Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi qala shahidtu Amr ibn Abil Hasan sa'ala Abdullah ibn Zaidin an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Amr bin Yahya al-Mazini, dari bapaknya, beliau berkata, aku melihat Amr bin Abil Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid mengenai wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bitawrin min ma'in fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun meminta untuk diambilkan bejana air, ya, bejana berisi air. Maka beliau pun berwudu sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akfa'a ala yadayhi minat tawri faghasala yadayhi thalathan. Maka beliau pun menuangkan kepada kedua tangannya dari bejana tersebut dan membasuh kedua tangannya 3 kali. Thumma adkhala yadahu fit tawri famadmada wastanshaqa wastanthara thalathan bi thalathi ghurafat. Kemudian tangannya ke dalam bejana, beliau berwudu, beristinsyak dan beristinthar 3 kali dengan 3 cidukan. Thumma adkhala yadahu fit tawri faghasala wajhahu thalathan. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke bejana. Kemudian beliau mencuci, membasuh wajahnya 3 kali. Thumma adkhala yadayhi faghasalahuma marrataini ilal mirfaqaini. Kemudian beliau memasukkan 2 tangannya. Beliau pun mencuci kedua tangannya sampai ke sikunya 2 kali. Thumma adkhala yadahu famasaha bihima ra'sahu fa'aqbala bihima wa adbara marratan wahida thumma ghasala rijlaihi. Kemudian beliau pun masukkan tangannya, maka beliau mengusap kepalanya dengan 2 tangannya. Maka beliau pun memulai dari depan, kemudian ke belakang 1 kali. Kemudian beliau pun membasuh 2 kakinya. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat disebutkan bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makani alladhi bada'a minhu. Dalam riwayat, suatu riwayat disebutkan beliau memulai dari bagian depan kepalanya, kemudian mengusapkan keduanya sampai bagian tengkuknya, kemudian mengembalikannya lagi sampai kembali ke tempat semula, ya, mengembalikan 2 tangannya sampai kembali ke tempat yang semula. Wa fi riwayatin atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, maka kami pun mengeluarkan untuk beliau
air di dalam bejana. Yang terbuat dari kuningan. Naam, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya, hadis ke-8 ini juga berbicara mengenai tata cara wudu Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, di sini kita sedikit sebutkan nama-nama yang ada di dalam hadis. Yang pertama adalah Amr bin Yahya bin Ammarah bin Abi Hasan Al-Mazini. Ya, beliau adalah seorang perawi thiqah, hidup di masa tabi'in. Namun tidak ada keterangan akurat yang menyatakan bahwasanya beliau sempat melihat seorang di antara sahabah. Ya, beliau hidup di masa tabi'in, tapi tidak ada keterangan akurat yang menyatakan bahwa beliau sempat melihat seorang di antara sahabah. Ya, karena tabi'in adalah mereka yang beriman, ya, dan melihat sempat bertemu dengan seorang di antara para sahabah dan wafat dalam keadaan beriman. Ya, ini tabi'in. Jadi masih diperselisihkan ya, apakah beliau tabi'in ataukah bukan. Tapi yang jelas beliau hidup di masa tabi'in. Dan beliau wafat pada tahun 103 Hijriyah. Semoga Allah merahmatinya. Nah, kemudian yang berikutnya ada Amr bin Abi Hasan Al-Ansari Al-Mazini. Ini sama-sama Amr. Ya, tapi beda orang. Yang kedua, Amr bin Abi Hasan Al-Ansari Al-Mazini. Beliau adalah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Namanya Abu Hasan. Nama Abu Hasan adalah Tamim bin Abdi Umar, seperti disebut dalam Fathul Bari. Kemudian nama yang ketiga ada Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari Al-Mazini radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabah radhiyallahu anhu, turut serta dalam perang Uhud dan perang-perang setelahnya. Begitu juga beliau terlibat langsung dalam pembunuhan Musailamah Al-Kadzab, ya, seorang yang mengaku sebagai nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau terbunuh dalam peristiwa Al-Harrah pada tahun 63 Hijriyah. Semoga Allah meridhoinya. Ini berkaitan dengan Abdullah bin Zaid Al-Mazini.

Baik, kita masuk kepada kandungan dari hadis yang ada di hadapan kita ini, ya. Bahwasanya hadis ini menjelaskan dan melengkapi hadis Utsman sebelumnya, ya, berkaitan dengan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kita secara khusus sebutkan tambahan faedah dalam hadis ini, sebagaimana ini juga disebutkan dalam syarah Syekh Abdullah Al-Bassam Taisirul Alam, di antara tambahan faedah dalam hadis ini adalah dalam hadis menjelaskan bahwasanya kumur-kumur dan istinsyak dilakukan 3 kali dengan 3 cidukan, ya. Tambahan faedah yang didapat dari hadis ini

Hadis Utsman yang lalu, mencuci tangan dilakukan 3 kali. Adapun dalam hadis ini disebutkan 2 kali saja, ya, yaitu mencuci tangan hingga siku. Ya, dalam hadis Utsman sebelumnya disebutkan 3 kali. Nah, dalam hadis yang ada di depan kita ini, hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Yahya Al-Mazini, mencuci tangan sampai siku dilakukan 2 kali saja. Ya, ini menunjukkan bahwasannya ya boleh, ya boleh. Dan berdasarkan dalil yang lain juga kita mengatakan bahwasannya boleh juga dilakukan 1 kali. Ya, kadar minimal yang wajib adalah dilakukan 1 kali. Ya, yang 2 kali dan yang 3 kali, ya, basuhan untuk tangan ini hukumnya sunnah. Kemudian dalam hadis yang lalu, lafaz thumma masaha bi ra'sihi masih mungkin ditafsirkan dengan sebagian kepala, ya. Namun dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya mengusap kepala dilakukan dengan mengusap seluruhnya, dimulai dari depan lalu mengarahkannya ke belakang 1 kali. Ya, jadi tadi dalam riwayat, ya, dimulai dengan bagian depan kepalanya, kemudian diarahkan usapannya ke belakang, ya, kemudian kembali lagi ke tempat dia bermula. Jadi kalau kita sedikit praktekkan, dan begitu juga dikatakan oleh para ulama mengenai cara mengusap kepala ini, diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, ya, yakni kita mempertemukan dua jari telunjuk, ya, kita di bagian depan, ya, di permulaan kepala di atas wajah, kemudian begitu juga bagian jempol kita letakkan di samping seperti ini, ya, kemudian diusap ke belakang sampai ke perbatasan lehernya, sampai akhir kepala, perbatasan lehernya, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Nah, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Ini salah satu riwayat, ya, yang menyebutkan cara untuk mengusap kepala. Ya, dimulai dari bagian depan, kemudian diusap ke belakang. Nah, ini adalah kadar yang wajibnya. Kemudian mengembalikannya lagi sampai ke depan, ini sunnah, ya. Maka dalam hadis ini disebutkan bahwasanya yang diusap dari kepala adalah seluruhnya, ya. Dijelaskan dalam hadis ini yang diusap dari kepala seluruhnya. Ya, adapun hadis sebelumnya masih mungkin ditafsirkan dengan sebagian kepala menurut para ulama yang menafsirkan ba dengan sebagian, ya. Tapi kalau dalam hadis ini, maka hadis ini menunjukkan yang diusap adalah keseluruhan kepala dan dilakukan 1 kali, ya, cukup dengan 1 kali saja. Dan sedikit kita menyebutkan bahwasanya amalan sebagian orang yang mengusap juga leher ini tidaklah tepat, ya, tidaklah tepat, ya. Jadi yang namanya kepala, ya, cukup sampai dengan akhir kepala, perbatasan dengan lehernya, ya. Adapun leher atau tengkuknya, maka tidak perlu untuk diusap, ya, tidak perlu untuk diusap bagian tengkuknya, cukup sampai akhir, ya, tumbuhnya rambut
biasanya

akhir tumbuhnya rambut sampai di sana, ya lehernya tidak perlu diusap atau tengkuknya tidak perlu diusap. Kemudian dua hadis ini, ya dua hadis ini, hadis yang ada di hadapan kita dan hadis sebelumnya tadi menunjukkan bahwasanya hanya satu tangan yang dimasukkan ke dalam bejana ketika hendak berkumur-kumur dan istinsyak. Hanya satu tangan yang dimasukkan ke dalam bejana ketika berkumur-kumur dan istinsyak. Jadi satu tangan saja yang dimasukkan ke dalam bejana untuk kumur-kumur dan beristinsyak. Ya, dan ini satu cidukan ini untuk kumur-kumur sekaligus istinsyak. Ya.

0: Kemudian hadis ini, ini hadis Abdullah bin Zaid yang ada di hadapan kita ini, menunjukkan bahwasanya mengusap kepala dilakukan dengan dua tangan, dan hal ini dilakukan satu kali saja. Ya, sebagaimana tadi kita sudah contohkan. Ya, jadi mengusap kepalanya dilakukan dengan dua tangan. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya boleh menjadikan berbeda jumlah basuhan antar anggota wudu. Karena hadis menyebutkan cucian wajah 3 kali, sementara cucian tangannya 2 kali, ya, dalam hadis Abdullah bin Zaid yang ada di hadapan kita ini. Ya, tadi disebutkan bahwasanya basuhan untuk wajah 3 kali, sementara basuhan untuk tangan 2 kali, ya. Jadi berbeda jumlah basuhannya. Dan ini tidak mengapa, boleh. Dan cucian yang paling utama adalah 3 kali, adapun 1 atau 2 kali cucian sudah mencukupi, ya. Nah, 1 atau 2 kali cucian artinya paling minimal adalah 1 kali cucian. Ini adalah kadar yang wajib, ya, untuk mencuci atau membasuh wajah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman.
3: Semuanya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersalawat, maka salawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan, disolawatin. 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana apa wa habitu ma sana wa habita ma sana fiha, gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan, enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'mal, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kemudian kalau umpam melakukan ibadah

0: dengan niat itu jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya. Wallahu a'lam.
1: Kata Allah Azza wa Jal, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau engkau dapat kebaikan, itu dari Allah. Kalau engkau dapat keburukan, itu dari dirimu sendiri. Makanya ketika antum lihat ribut terus dalam rumah, antum segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dosa itu membawa naas dalam kehidupan kita. Sebagaimana riba menghilangkan berkahnya harta yang kita miliki, bisa jadi penyebab konflik itu utang. Anda dapat buku anti riba, subhanallah ya. Disebutkan di sana salah satu yang menyebabkan keributan, sakit, itu adalah hutang riba. Karena jadi beban dia. Maka segera antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan antum sama Allah. Allah perbaiki hubungan antum sama pasangan hidup antum. Istri punya suami yang zalim. Coba dia perbaiki hubungannya sama Allah. Mungkin sholatnya dia telat-telat. Mungkin dia punya utang Ramadan yang tidak dia bayar. Mungkin dia suka ghibain orang. Mungkin dia suka ngomongin orang. Melakukan itu. Tidak semuanya kita yang ngurusin. Kita serahkan sama Allah, ya sudah ya Allah. Karena sebagian orang mengatakan saya sudah tobat Ustaz, enggak bisa ngurusin suami anak Ustaz. Ya sudah serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Banyak dari saudara kita, kaum muslimin di Indonesia, anak-anak mudanya khususnya, juga kadang orang tua ikut-ikutan, bangga dengan kemenangan dari tim kesebelasan Indonesia. Yang parahnya adalah menjelek-jelekkan orang. Ini yang enggak boleh. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Senang dengan sesuatu, bangga dengan sesuatu, banyak dari manusia sampai membaca tuh tentang bola, tentang pemain-pemainnya, tiap hari dibaca, tiap saat dicari informasi yang baru, ya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita yang tidak begitu dengan Quran. Tidak seperti itu dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ikhwati fillah, kalau kita lihat tentang kebahagiaan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Al-Quranullah ya. Allah Subhanahu wa taala berbicara di beberapa ayat tentang kebahagiaan, tentang hal bangga, untuk menyuruh berbahagia kecuali di satu ayat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bahagia, untuk senang, untuk bangga dalam satu ayat. Siapa yang tahu ayatnya? Hah? Jadi enggak ada tuh diperintahkan dalam Al-Qur'an kita untuk senang, bangga, bahagia kecuali di satu ayat.

0: yakni ayat yang ke-58 surat Yunus. Ayat keberapa? 58 surat Yunus. Allah berfirman, "Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, bifadlillah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalik, dengan itu, falyafrahu, hendaknya mereka bahagia, hendaknya mereka bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia, dari kesenangan dunia. Ayat ini datang, ikhwati fillah, setelah khabar tentang Al-Quran. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian Al-Quran, nasihat dari Rabb kalian, wa syifa'un lima fis sudur, dan obat bagi apa yang ada di dada, wa huda, dan petunjuk, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat untuk orang-orang yang beriman." Kemudian baru Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika," katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya. Dengan itu, kata Allah, falyafrahu, hendaknya mereka senang, gembira, bahagia, bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Kalau kita baca tafsir Tabari, antum bisa baca tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi, dan yang lainnya, kita jumpai tentang makna Islam dan makna fadlullah dan rahmatnya. Kul bifadlillah. Al-Imam Tabari menurunkan beberapa pendapat mufassirin. Maksud dari fadlu Allah, kul bifadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, maksudnya al-Islam. Maksud dengan rahmatnya adalah Al-Quran. Katakanlah, dengan Islam, dengan Quran, hendaknya mereka bahagia. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dicontoh oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum salaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari pernah bersabda, "Laqad unzilat 'alayya al-lailah suratun laihi ahabbu ilayya min an tatlu 'alaihi syamsu." Sungguh telah turun kepadaku di malam ini satu surat, yang surat ini sungguh-sungguh lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku senangi dari terbitnya matahari. Surat ini lebih aku senangi, lebih aku cintai, lebih aku sukai dari terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah SAW membaca, "Inna fatahna laka fatham mubina." Satu surat lebih Rasulullah SAW cintai daripada terbitnya matahari. Gimana dengan Al-Quran yang terdiri dari 114 surat? Hendaknya kita bangga, bahagia. Dan di atas inilah para sahabat berjalan. Di kitab Hilyatul Awliya, ikhwati fillah, ketika Umar menjadi khalifah, itu kan futuhat Islam di mana-mana di masa Umar. Jadi Irak dibuka, ya, dan Syam dibuka. Dan ikhwati fillah, datang semacam harta dari Irak. Kemudian Umar bin Khattab bersama maulan lahu, maula itu mantan budak, ya, mantan budak. Umar lagi ngitung onta. Umar ngitung onta nih. Dihitung ontanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kata Umar, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji milik Allah." Kemudian kata budak tersebut, "Nah, Kata budak tersebut, "Hadza ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ini wallah demi Allah, hadza min fadlillah wa rahmati." Ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya Allah, wahai Amirul Mukminin. Umar bin Khattab berkata, "Kadzabta." Kadzabta. Apa arti kadzabta? Hah? Engkau salah. Artinya engkau salah. Kadzab, kadzaba yakdzibu. Menurut lughat ahli al-Hijaz artinya akhta'a yukhti'u. Akhta'a yukhti'u. Kata Umar, kau salah. Laisa huwa hiya. Bukan itu maksudnya ayat itu. Atau fadlullah wa rahmati itu bukan itu maksudnya, bukan ini maksudnya. Kata Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika." Kata Umar bin Khattab, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Kata Umar, "Bil huda, bis sunnah wal Quran." Maksudnya adalah dengan hidayah, dengan sunnah dan Quran. Dengan itu falyafrahu. Hendaknya mereka gembira, bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wahada mimma yajma'un, dan ini semua termasuk dalam ayat ini yang mereka kumpulkan itu. Eh, lihat ikhwan, berjalan di atas ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga dengan harta, dengan mobil, dengan tanah, dengan kekayaan. Ya. Manusia bangga dengan itu, wajar atau tidak? Jawabannya wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah pembatasan. Membatasi bangganya kita, senangnya kita hanya dengan urusan dunia. Kalau datang dunia senang, kalau menang senang bangga, kalau kalah sedih. Kalau hilang dunia sedih. Kalau enggak punya fulus enggak sedih, enggak semangat. Ya. Ini keliru. Para sahabat Rasul tidak seperti kita. Ya. Senangnya dan bangganya dengan hidayah, dengan sunnah, dengan Quran. Dan berjalan di atas ini. Dan tadi di awal ana bicara ikhwan fillah tentang masalah bahagia, itu kebahagiaan itu ya Allah sebutkan dalam Quran, itu ada yang menghantarkan kepada kebinasaan, ada yang menghantarkan kepada kesenangan, kenikmatan. Ya, itu Allah sebutkan. Kalau kita lihat surat Al-Qasas, dan ini disebutkan di sana, insyaallah kita akan membahas tentang kisah Qarun juga. Dari kisah dari surat Al-Qasas, Allah sebutkan tentang kebahagiaan yang salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Sesungguhnya Qarun itu kaumnya Musa. Qarun menganiaya mereka, berbuat zalim kepada mereka. "Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah." Kami beri Qarun perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sangat berat dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Orang-orang yang kuat mikul kuncinya hartanya Fir'aun, Qarun berat. Antum bisa bayangkan gimana tuh hartanya Qarun banyak sekali. Ya. Yeah. Allah katakan, "Idz qala lahu qaumuhu la tafrah." Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, "La tafrah, jangan bangga-bangga engkau. Jangan berbangga-bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membangga-banggakan diri." Terus ayat selanjutnya sampai ayat berikutnya, Qarun ternyata bangga-bangga dengan hartanya. Kata Qarun, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sesungguhnya harta benda ini adalah hasil ilmuku. Lupa sama siapa? Lupa sama Allah. Hasilnya apa? Di ayat-ayat berikutnya Allah katakan, "Fakhosafna bihi wa bidarihil arda." Maka kami tenggelamkan Qarun dan sekaligus beserta istananya, rumahnya ke dalam bumi. Fama kana lahum min fi'atin yansurunahum min dunillah wama kana minal muntasirin. Tidak ada sekelompok pun yang sanggup menolong Qarun selain Allah, dan dia tidak termasuk orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Hartanya ditenggelamkan, termasuk dirinya ditenggelamkan. Hartanya yang banyaknya minta ampun ditenggelamkan, enggak terhitung hartanya itu. Tapi anehnya sekarang orang senang kalau misalkan dapat harta bilangnya harta Qarun. Padahal hartanya itu harta apa? Harta yang ditenggelamkan sama Allah. Dapat harta ini harta Qarun nih, Masya Allah. Sampai nyari-nyari harta Qarun di istana Bogor orang. Gimana ceritanya? Ini kebahagiaan bangga-bangga yang enggak benar. Ada bangga-bangga yang bagus. Bangga senang tapi enggak boleh dibangga-banggakan juga. Kita bangga di hati kita, tanamkan kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan, kesukaan, kecintaan dengan Quran. Tapi juga jangan dibangga-banggakan. Oh, saya akan hafal Quran. Enggak boleh juga begitu. Bangga kan itu? Kebanggaan, senang dengan hidayah, senang dengan Islam, senang dengan sunnah, membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli surga, ya fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang yang diberi kitabnya dari tangan kanan, dari sebelah kanannya, dia berkata apa? Fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ambillah, bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin akan berjumpa dengan hisabku. Fahuwa fi 'ishati radiyah. Dia dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Kutufu hadaniyah, buah-buahnya dekat. Buah-buahnya dekat. Tinggal dipetik. Kutuf qatf, dipetik buah-buahnya itu. Tidak jauh. Kita sekarang punya pohon mangga matang, disengget dulu pakai pring. Tahu pring? Orang Cirebon bilangnya begitu. Itu di surga tinggal dipetik. Kutufu hadaniya, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah oleh kalian, minumlah dengan lezat, dengan nikmat, dengan senang, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena amal-amal kebaikan yang dulu kalian di dunia telah amalkan. Ini kenikmatan, kebahagiaan yang mendatangkan kebahagiaan-kebahagiaan yang hakiki. Jadi ikhwati fillah, ya, masalah bangga, senang, wajar, ya, tapi jangan dibatasi dengan masalah dunia. Juga jangan mencela orang, jangan merendahkan orang. Bukan ajaran apa? Islam. Nah, jadi apa yang kita baca dalam kajian-kajian ilmu dan apa yang dibaca oleh para asatidzah ini khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya.
1: Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya atau oleh keluarganya, atau oleh anaknya, atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia. Dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat di sana. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat, beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita, tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasul SAW, yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlil nar. Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu finnari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya, hal ra'aita khairan qat? Orang paling senang hidupnya di dunia. Enggak pernah susah. Ditanya, engkau pernah melihat kesenangan enggak dalam kehidupanmu? La. Ma ra'aitu khairan qat. Enggak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya, didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia gak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupmu? La wallahi ya Rab, enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul aman. Tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam, sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang. Mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man fatathu sholatul azhar faka'annama wutira ahluh. Kata Nabi SAW, orang yang kehilangan sholat asar aja nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita gak merasa. Gak merasa ada yang kurang dari dia. Gak merasa ada yang hilang dari dia. Sholat subuh mau hilang dua rakaat. Jangan sholat subuhnya. Kita tahu sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qobla subuh, apa pahalanya? Dua rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam. Cuma semalam. Sedangkan dua rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini. Semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita enggak tahu besok bisa sholat, enggak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru, malam mati. Dapat apa itu? Enggak dapat apa-apa. Tapi dua rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat, dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana, antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
2: Ustaz, saya ingin tanya, bagaimana hukum mentoring? Saya mengikuti kegiatan ekskul di sekolah dan anggotanya itu dibagi kelompok untuk mentoring beserta alumni, bersama alumni. Tapi mentor saya ini belum mengenal dakwah salaf. Dan saya juga baru banget mengenal manhaj salaf. Bagaimana seharusnya sikap saya? Mohon nasihatnya. Pada intinya mentoring bagus. Itu bahasa Arabnya mentoring apa? Halaqah atau mudzakarah, diskusi ya. Bagus apa tidak mudzakarah dan halaqah? Bagus. Sudah kita terangkan di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin hari Ahad pekan yang lalu ya. tentang halaqah Al-Quran, baik menghafal, mempelajari bacaannya atau mengkaji tafsirnya, itu bagus. Selama sang mentornya layak. Mentornya ini kan berkedudukan seperti sebagai da'inya atau ustadznya ya. Mursyid, pengarah yang mengarahkan kepada yang benar, mengoreksi setiap kesalahan. Bagus. Kalau mentornya berilmu, pemahamannya lurus. Boleh enggak umpamakan sistem mentoring dibacakan ayat. Lalu setiap anggota yang hadir ditanya, menurut kamu ayat ini gimana? Menurut kamu ayat ini gimana? Terus semua orang ditanya. Pasti ngaco. Sebab tidak berilmu kan? Tidak boleh Al-Quran difahami semaunya. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu atau tanpa ilmu, siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Itu ancamannya keras. Tapi karena ini mentoring, boleh. Nanti kesalahannya dikoreksi oleh sang guru, sang mentor. Oh, kamu berpendapat begitu, nah, kalau ada kesalahan koreksi, keliru ya. Dikoreksi kekeliruannya, yang benar begini, yang benar begini. Udah disimpulkan, yang salah-salahnya tidak lagi difahami sebagai pemahaman ya, yang benarnya difahami. Kita lihat peran dan fungsi sang mentor sangat vital. Kalau dia tidak berilmu, yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Jadi kita tidak mempermasalahkan mentoringnya. Tapi kita mewanti-wanti siapa mentornya. Ya, itu saja. Terus bagaimana kalau umpamanya mentornya belum lurus pemahamannya? Kita baru ngaji juga. Kumaha atunya? Kadang-kadang. Taraf seperti itu adalah langkah yang bagus untuk dialami oleh seorang calon da'i, calon ustad. Saat itu keliru, salah. Tapi dari kesalahan itu nanti dia banyak mengambil pelajaran. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata, Al-Burghuth fi ardina satastansyir. Al-Burghuth fi ardina satastansyir. Begitu beliau katakan. Burghuth itu artinya burung-burung kecil. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Apa maknanya? Maknanya para santri kecil kelak akan menjadi ulama-ulama besar. Seorang ulama besar lahir karena proses yang panjang. Ketika proses, pasti enggak mengalami kesalahan? Pasti. Orang yang sekarang pinter salto, pinter parkour gitunya, dari gedung ke gedung loncat gitu. Sebelum itu mereka bisa kuasai, awalnya kan lalengkah halu heulanya. Apa lalengkah halu teh? Selangkah dua langkah, bro. Selangkah dua langkah gitu kan. Terus lari, jatuh. Ketika latihan saltonya, sekali latihan langsung bisa mutar 3 kali? Enggak, kejerut dulu kepala. Rata-rata begitu, ada yang patah dulu tangannya, kaki, begitu. Dari sana dia mengambil pelajaran. Ya. Termasuk para ulama besar ketika proses belajarnya mengalami hal itu. Tapi dari sana dia dapat pelajaran. Dan pengalaman itu ketika dialami oleh orang yang kelak menjadi ustaz, ketika dia sudah menjadi ustaz, ada pertanyaan kayak begini, dulu saya pernah seperti ini. Jadi tahu di mana titik bahayanya, di mana titik kelemahannya, kekeliruannya, kesalahan, dan bagaimana seharusnya. Nah, kalau kenyataannya seperti ini, mentornya tidak bermanhaj salaf. Mungkin dia pakai

0: Baru aja amin sudah langsung kegetok orang. Bagaimana itu? Ya pertama, apakah si doanya tidak dikabul? Tidak dikabul di dunia tapi ditunda di akhirat, atau Allah akan memalingkan satu musibah yang musibah besar yang ternyata akan diberikan kepada dia. Tapi karena berdoa begitu, ya, maka tidak jadi, doanya tidak dikabul saat itu, tapi dipalingkan satu musibah besar. Daripada musibah besar, lebih baik kegetok orang. Musibahnya lebih kecil. Yang jelas tidak ada ruginya berdoa. Minimal dapat pahala, minimal menggugurkan dosa, minimal mendekatkan diri kepada Allah, minimal membuat Allah suka dan cinta kepada kita. Itu banyak keuntungan selain dikabulkannya doa. Andai katakanlah kasarnya doa tidak dikabulkan, dengan berdoa saja sudah banyak untungnya, ya. Berdoalah sesering mungkin.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Duhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Salman Al Farisi di Rawasari, Rawamangun, Jakarta Timur. Ya Allah muliakan juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian fiqih al-asma'ul husna. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan salah satu nama sekaligus sifat Allah al-basir. Kita lanjut sekarang al-alim, artinya yang maha mengetahui. Di dalam Al-Quran nama al-alim lebih dari 150 ayat. Salah satunya surah Ar-Rum 54, yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan Dia Maha Alim dan Maha Qadir. Dalam surah An-Nisa ayat 70, wa kafa billahi alima. Cukuplah Allah itu maha alim. Dalam Yasin ayat 38, dzalika taqdirul azizil alim. Juga dalam Al-Baqarah 181, innallaha sami'un alim. Dan banyak lagi, lebih dari 150 ayat. Apa maksud dari al-alim? Al-alim artinya alladhi ahata ilmuhu bidh-dhawahiri wal bawatin wal israr wal i'lan wa bil 'alamil 'alawi wasufla wabil madi wal hadir wal mustaqbal fala yakhfa alaihi syai'un minal asya' alima ma kana wa ma sayakun wa ma lam yakun allau kana kaifa yakun ahata bi kulli syai'in ilma wa ahsa kulla syai'in 'adada. Maksud dari al-alim adalah zat yang ilmunya meliputi baik yang zahir ataupun yang batin, yang disembunyikan ataupun yang ditampakkan, baik alam yang tinggi di

Langit ataupun alam yang terendah di dalam perut bumi, mengetahui yang telah lalu, yang sedang terjadi sekarang ataupun yang akan datang. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Allah mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, seandainya itu terjadi, bagaimana kejadiannya Allah tahu. Ilmunya meliputi segala sesuatu dan dia menghitung segala sesuatu dengan cermat. Itulah makna dari Al-Alim. Dan Al-Quranul Karim banyak menjelaskan tentang luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Keluasan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Seperti yang diterangkan dalam beberapa ayat. Pertama Al-An'am 80, wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadzakkarun. Keluasan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Maka tidakkah kalian mengambil pelajaran dari hal ini? Pelajaran yang kita harus ambil setelah mengetahui Allah itu meliputi segala sesuatu, termasuk isi hati kita, termasuk kesendirian kita, maka kita tetap diawasi, dilihat oleh Allah, maka jaga sikap. Termasuk jaga juga isi hati. Coba sadari ketika kita sholat. Tidak hanya lahiriah kita yang Allah awasi, yang Allah lihat. Berdiri kita, ruku kita, sujud kita, termasuk isi hati Allah lihat. Ketika sholat itu hati kita ngapain? Kebanyakan kan hati kita di dalam sholat gak ikut sholat ya. Fisiknya sholat, hatinya jalan-jalan di mall. Fisiknya ruku, sujud, hatinya keingat ke dapur. Ingat ke menu makanan apa nanti siang ya. Ingat ke beragam kepentingan dunia. Ada yang begitu tidak? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Semua. Hatinya tidak ikut sholat. Kita ketika sholat Allahu Akbar, kita tangan, mata, fokus ke tempat sujud, tangan juga fokus ke tempat yang semestinya, kaki juga tidak bergerak-gerak, tidak edeg. Edeg itu apa ya, pokoknya gerak-gerak kakinya gitu. Karena tahu itu gak boleh, Allah mengawasi. Tapi gimana dengan hati? Jadi jalan-jalannya hati kita di mall ketika sholat, Allah tahu. Sholatkan juga hati kita. Dalam surah Ali Imran ayat, dalam surah Toha ayat 90, surah Ghafir ayat 7, Allah menyatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma. Ya Allah, keluasan rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Juga Toha 98, innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Ilah kalian itu Allah yang tidak ada ilah yang hak selain dia, dan keluasan ilmunya meliputi segala sesuatu.
Ali Imran 120 juga menyatakan innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah itu terhadap apapun yang mereka lakukan Maha mengetahui, baik amalan zahir termasuk amalan hati. Di ayat lain surah Hud ayat 92, inna rabbi bima ta'maluna muhita. Sesungguhnya Rabbku terhadap apapun yang kalian lakukan Maha mengetahui. Juga dalam An-Nisa 108, wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Dan Allah terhadap apapun yang mereka lakukan Maha melingkupi ilmunya, pengawasannya, Maha tahu semua segala-galanya, tidak hanya yang zahir atau bahkan juga yang batin. Sebagaimana Allah ungkapkan dalam Ibrahim 38, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Tak ada sesuatu pun bagi Allah yang tersembunyi, baik di bumi ataupun di langit. Kalau kita karena keterbatasan dan kelemahan pengetahuan dan penglihatan kita, apa yang ada di balik hijab ini kita enggak tahu. Ibu-ibu lagi ngapain tuh? Apa semua nulis apa tidak? Apa semua mendengarkan atau tidak? Ada yang main HP apa tidak? Kalau yang main HP ada yang nulis, ada yang main game. Wait. Ini ada laporan di sono tuh, bukan di sini. Di sini enggak begitu, jauh. Kita enggak tahu apa yang ada di balik hijab, di balik dinding atau yang amat sangat jauh, apalagi di tempat lain. Allah tahu. Tak ada yang tersembunyi. Kita enggak tahu apa yang makhluk yang ukurnya amat sangat kecil, seperti mungkin di sini banyak kuman, virus, bakteri, atau benda-benda makhluk-makhluk kecil lainnya. Dalam dada, isi hati orang lain kita tidak tahu. Allah tahu. Kalau umpamanya suami istri jalan-jalan di mall, berpapasan umpamanya dengan pria berondong ganteng. Ibu-ibu ngelirik sedikit, awalnya sedikit, lama-lama banyak. Suaminya enggak tahu. Kan biasanya yang dicontohkan bapak-bapak yang ngelirik, ini mama. Emang mama enggak? Lebih Al-Quran lebih banyak mencontohkan perempuan yang kayak gitu tuh. Tahu bagaimana kisah Nabi Yusuf ketika emak-emak lagi ngupas buah, Nabi Yusuf lewat, saking khusyuknya melihat ketampanan Nabi Yusuf sampai hokcai. Hokcai itu olohok baringacai. Tak terasa tangannya yang terkupas. Jadi ceritakan dalam Al-Quran itu perempuan kayak gitu tuh. Dan Quran tak pernah menceritakan laki-laki yang kayak gitu, enggak ada. Iya, emang begitu kenyataannya. Kenyataannya begitu. Coba lihat surah Yusuf. Allah tahu pengkhianatan mata perempuan. Kata Allah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur.
Allah mengetahui pengkhianatan mata. Di sini enggak ada perempuannya, enggak. Pokoknya pengkhianatan mata secara keseluruhan laki atau perempuan. Cuma banyak.

perempuan. Wa ma tukhfi sudur, apa yang tersembunyi di dalam dada, Allah tahu. Dalam surah Qaf ayat 16 Allah menyatakan wa laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang telah menciptakan manusia, kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati-hati manusia. Dibisikkan. Dan kami lebih dekat kepada mereka daripada urat lehernya. Kita dengan urat leher bukan dekat lagi, tapi urat leher itu nempel di kita. Allah lebih dekat, maknanya kita. Allah lebih tahu tentang kita daripada diri kita terhadap kita sendiri. Kita kan gak tahu isi fisik kita kayak apa ya. Merasa sehat padahal mungkin paru-paru, jantung, ginjal sudah bermasalah mungkin. Kita gak tahu. Allah tahu semuanya. Dalam surah Al-Baqarah 235 Allah menyatakan wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu, ketahuilah bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam diri-diri hati-hati kalian, waspada kalian, wanti-wanti kalian, hati-hati kalian dengan bisikan hati kalian, niat-niat kalian, amalan-amalan hati kalian yang orang enggak tahu. Kadang kita sih tidak sadar tentang isi hati kita, Allah lebih mengawasi, lebih tahu tentang isi hati kita daripada diri kita sendiri. Dalam Al-Baqarah 77 Allah menyatakan, "Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun?" Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang mereka tampakkan dan apa yang mereka sembunyikan? Yang mereka sembunyikan Allah tahu, apalagi yang mereka tampakkan. Termasuk dalam surah An-Nahl 19 Allah menyatakan wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, Allah mengetahui kata Allah dalam surah, ya betul. Wallahu ya'lamu ma tusirrun wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa saja yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian tampakkan. Dalam At-Taubah 78 Allah menyatakan, alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Kata Allah, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui sirrahum wa najwahum. Sirrahum itu isi hati mereka, najwahum itu bisik-bisik mereka. Kalau kita berbisik ke orang, yang mendengar hanya orang yang kita bisikin ya. Yang lain gak tahu. Allah tahu, jangankan yang dibisikkan, kalau dibisikkan masih ada suara. Tapi suaranya lirih, pelan. Yang kalian bisikkan dalam hati enggak diungkapkan secara lisan, Allah tahu. Dalam surah Toha 110 Allah menyatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, apa yang ada di belakang mereka, dan mereka, ilmu mereka tidak meliputi Allah sedikit pun. Kita enggak tahu tentang Allah, Allah tahu segalanya tentang kita. Tidak sekedar yang nyata, termasuk perkara gaib. Perkara gaib itu bukan berarti tidak ada. Gaib itu ada, cuma enggak terjangkau oleh panca indera kita. Siapa ustadz yang kita kenal?
namanya sebut. Banyak ada Ustaz Firanda, ada Ustaz Syafiq. Mereka gaib bagi kita sekarang. Karena kita tidak melihat, tidak mendengar, tidak menyentuh. Di mana mereka, sedang ngapain mereka, wallahu alam, gaib. Gaib itu ada apa tidak? Ada, di mana? Enggak tahu. Lagi ngapain? Enggak tahu, mungkin lagi ngaji juga kayak kita begini. Kita tidak tahu, Allah mah tahu, enggak ada yang gaib bagi Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan dalam surah At-Taubah 105, وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib ataupun yang nyata. Termasuk makhluk gaib, jin, para malaikat. Di sini ada malaikat? Ada. Di sini ada jin? Ada tuh di samping Bapak ada tuh. Kayaknya ya. Saya melihat enggak. Enggak tahu. Tapi pasti ada di sini. Para malaikat juga pasti ada di sini. Tapi kita enggak melihat, enggak mendengar, enggak bisa menyentuh gaib mereka. Allah lihat mereka, Allah mengawasi mereka, Allah mengetahui mereka. Kata Allah, saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Nanti kalian semua akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui baik yang gaib ataupun yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Lalu Allah akan memberitahukan kepada kalian tentang semua amal yang pernah kalian lakukan. Kita kan lupa terap apa yang sudah kita lakukan. Jangankan untuk hari ini, jangankan untuk minggu yang lalu, kemarin aja kita lupa ngapain aja kita. Apalagi setahun lalu, 10 tahun yang lalu kita sudah gak ingat. Lebih banyak baik atau buruk dari amal kita, kita sudah gak ingat, gak peduli, gak dihitung-hitung. Allah tahu dan kelak akan diberitahukan lagi kepada kita semuanya. Dalam surah Al-Hujurat ayat 18 Allah menyatakan, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard, wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui baik perkara yang gaib baik di langit ataupun di bumi. Perkara gaib yang ada di langit, bagi kita semua yang ada di langit, nyaris semuanya gaib. Meteor kan gak kelihatan sama kita, padahal ada tuh. Bintang-bintang hanya sebagian yang kita lihat, yang tidak bisa kita lihat lebih banyak lagi tuh. Apalagi para malaikat, apalagi umpamanya benda-benda kecil yang ada di langit. Besar aja kelihatan kecil. Allah mengetahui perkara gaib yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan Allah maha melihat terhadap apapun yang kalian lakukan. Dalam surah Al-Hujurat 16. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui apa yang ada di langit, yang ada di bumi, dan Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Bahkan ada perkara gaib yang hanya Allah yang tahu, selain Allah enggak tahu. Termasuk para malaikat, iya. Disebutnya dengan sebutan kunci-kunci kegaiban. Tak ada yang tahu kecuali dia, yaitu Allah Azza wa Jalla. Seperti yang Allah terangkan dalam Quran surah Al-An'am 59. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah ada kunci-kunci kegaiban yang tak ada yang tahu kecuali dia. Hanya Allah. Selain Allah enggak ada yang tahu. Malaikat enggak tahu. Para nabi enggak tahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha
wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala ba'isin illa fi kitabim mubin. Allah mengetahui apa yang ada di darat, apa yang ada di laut, laut terdalam sekalipun Allah tahu, dan tidak ada satu daun pun yang jatuh umpamanya di tengah hutan yang belum pernah diinjak oleh orang. Ada daun yang jatuh gitu, Allah tahu. Atau tidak ada biji di kegelapan malam, baik basah ataupun kering, kecuali semuanya itu Allah tahu dan Allah telah catatkan itu dalam kitab yang nyata. Maksud kitab yang nyata itu Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu disebut dengan sebutan kitab yang nyata. Nah, apa yang Allah ketahui semuanya sudah tercatat di sana, termasuk daun yang jatuh. Termasuk ada buah-buahan bijinya jatuh di tengah malam yang gelap gulita, baik itu kering ataupun basah, Allah Azza wa Jalla semuanya tahu. Dalam surah Luqman ayat 34 Allah menyatakan innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya di sisi Allah ada ilmu tentang hari kiamat. Ini hanya Allah yang tahu. Para malaikat juga tahu. Kapan terjadinya kiamat? Ingat hadis Jibril? Jibril itu menjelma menjadi orang biasa lalu bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Dijawab. Lalu bertanya, fa'akhbirni anissa'ah. Beritahukan kepadaku tentang kiamat. Kapan terjadi? Apa jawab Nabi SAW? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya enggak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama enggak tahu, yang bertanyanya Jibril, yang ditanyanya Nabi Muhammad SAW. Sama-sama enggak tahu. Satu-satunya yang tahu hanyalah Allah. Kata Allah, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah ada ilmu, informasi tentang hari kiamat. Kapan kiamat terjadi? Hanya Allah yang tahu. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Allah juga tahu hujan yang Allah turunkan dari langit. Allah tahu apa yang ada dalam rahim seorang perempuan. Apa dia hamil atau tidak. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Jiwa manapun enggak tahu apa yang akan dia lakukan esok. Kita boleh menyusun planning, rencana besok, agenda saya, acara saya gini gini gini gini gini. Apakah besoknya persis seperti yang kita rencanakan? Belum tentu. Oh, agenanya mau begini, begini, begini. Pas besoknya mau berangkat, kena menwa, gak jadi. Mensret wae. Gak bisa jauh-jauh dari WC. Gagal tuh semua rencana. Ada yang pernah begitu? Ada. Jiwa manapun gak tahu apa yang akan dia lakukan besok. Wa ma tadri nafsum biyai ardin tamut. Dan jiwa manapun gak tahu di bumi mana dia akan mati. Ada orang yang punya cita-cita ingin mati di suatu tempat? Ada, saya termasuk. Saya ingin matinya di Madinah dan dikuburkan di Baqi itu. Apa sih keutamaannya? Keutamanya pertama kalau mati di sana disolatkan oleh seluruh jamaah yang ada di sana tuh. Jutaan, ya enggak? Apalagi hari Jumat lagi. Ramadan lagi ketika mati, ketika saum. Pas Lailatul Qadar lagi umpamanya ya. Disolatkan oleh jutaan, dikuburkan di Baqi. Apa keutamaan? Nabi SAW pernah berdoa di Baqi. Allahumma gfir li ahlil Baqi gharqada.
Ya Allah, ampuni semua penghuni Baqi Gharqad. Sebagian ulama menyatakan yang dimaksud adalah orang yang dikuburkan di Baqi ketika Nabi mendoakan itu. Tapi Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan ini berlaku sampai hari kiamat. Siapapun yang dikuburkan di sana kena dengan doa ini. Ada cita-cita sebenarnya? Ada. Apakah pasti kita matinya di sana? Enggak tahu. Wallahu a'lam. Ada orang yang sudah menyiapkan, saya kalau saya mati kuburannya di sini. Udah bikin tuh kuburannya. Matinya meledak di pesawat. Semua tubuhnya itu umpah masuk laut, enggak bisa lagi dikuburkan. Mubazir tuh. Ada orang yang sudah pesan kapling pemakaman puluhan juta? Ada. Apa yang membedakan? Kan sama ya, atau mungkin kuburannya ber-AC gitu. Ada whirlpoolnya, ada bathtubnya. Tapi mahal amatnya. Kata Allah, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jiwa manapun enggak tahu di bumi mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir. Allah sungguhnya Maha mengetahui. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 8 sampai ayat 9 Allah menyatakan, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in indahu bimiqdar alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'am. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh seorang perempuan, oleh setiap perempuan, dan apa yang perkembangan kandungannya itu tidak sempurna di dalam rahim. Allah tahu, kan ada yang tidak sempurna ya. Ada juga yang sempurna. Allah tahu segala sesuatu di sisi Allah sudah ditakdirkan. Allah lah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia Maha Besar dan Maha Tinggi. Dan banyak lagi ayat lain yang menjelaskan Allah Maha Tahu itu terhadap segala hal yang nyata ataupun yang gaib, yang zahir ataupun yang batin, yang disembunyikan ataupun yang ditampakkan, di langit ataupun di bumi, yang besar ataupun yang kecil, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi di dalam hati, semuanya serba diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Ada lebih dari 150 ayat yang menerangkan demikian. Berkata muallif hafizahullah, walil imani bihadzal ismil azim atharun mubarakatun alal amdi bal huwa akbaru zajirin wa a'zamu wa'idhin. Ini hebatnya nih. Pelajaran tauhid, ilmu tauhid bisa merubah karakter dan sikap orang. Iman kepada nama yang agung ini, apa nama yang agung ini teh? Al-Alim. Itu memberi dampak yang penuh barokah bagi seorang hamba. Bahkan pengetahuan kita tentang Allah yang Maha Alim ini merupakan sebesar-besar peringatan, sebesar-besar pelajaran. Ingat, Allah tahu, mengawasi, melihat lahir dan batin kita. Sebagaimana kalau kita diawasi oleh orang, kita kan jaimnya. Jaga apa? Jaga image, jaga sikap. Ini orang-orang lagi menyoroti saya. Maka kita jaim. Ngomong pun diatur. Ngelangkah pun diawasi. Jangan sampai terlihat memalukan. Baju juga dirapih-rapih. Begini rambut begini-gini. Sebelum keluar ngaca dulu. Sedikit ada item, aduh cepat bawa kapur. Ditutupi yang item itu.
Karena ingin terlihat baik dalam pandangan orang yang melihat. Bagus gak kayak gitu? Bagus gak apa-apa. Sayang itu tidak dilakukan terhadap penglihatan dan pengawasan Allah kepada diri kita. Berkata Syekh Muhammad Al-Amin As-Sinqiti rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ajma'al ulama ala annahu akbaru wa'idin wa'adamu jazirin nazala minas samai ilal arad. وضربوا لذلك مثلا ولله المثل الأعلى. Para ulama telah ijma bahwa nama al-alim ini sebesar-besar pelajaran dan seagung-agung peringatan yang turun dari langit ke bumi. Lalu para ulama memberikan gambaran permisalan. Kata mereka, لو فرض أن هذا البراه من الأرض فيه ملك قتال للرجال. Seandainya negara ini dikuasai oleh seorang raja yang bengis, yang kejam, yang galak, killer, yang membunuh siapapun orang yang melanggar kehormatan sang raja. Dia memiliki power, kekuatan, memiliki kekuasaan yang besar. Di sekelilingnya ada pasukan, penggawa-penggawa yang juga sangat bengis. Nah, di sekeliling raja ini ada istri-istrinya dan putri-putrinya. Raja biasanya istrinya tidak satunya. Terus ada putri-putrinya lagi. Siapa yang berani melirik ke putrinya atau ke permaisurinya dihukum mati. Mungkin gak ada orang yang hadir di sana berani menatap, melihat. Mungkin gak ada orang yang hadir di sana melakukan sesuatu yang membuat si raja murka. Karena ada di suatu negeri. Bukan di Indonesia, bukan. Ada presidennya yang kalau rapat ada menterinya yang kelihatan ngantuk, dor langsung ditembak ada itu. Nah, sehingga pas rapat itu, wah gak ada yang berani macam-macam. Diam mematung begini. Jatal pun gak berani digaruk. Sekali ngegaruk, dor. Bayangkan ada raja penguasa seperti itu, apa ada yang berani? Terus disebutkan, lau qila li ahli al-balad inna amira dhalika al-balad yabitu aliman bi kulli ma yaf'aluhu min al-lail. Lalu dikatakan bahwa sang raja di negeri itu mengawasi setiap malam di rumah para rakyatnya, mungkin dengan CCTV gitunya, kamera. Siapa yang berperilaku kurang adab dalam pandangan raja akan dieksekusi. Apa yang terjadi? Niscaya semua orang termasuk di malam hari akan bertindak sopan, akan memperhatikan adab dan perilaku walaupun di kamarnya sendiri. Sebab itu ada kamera yang dipantau. Mungkin rajanya tidur, tapi operatornya kan banyak memantau. Nanti dilaporkan, hey raja tuh ada yang macam-macam malam-malam tuh. Kata raja eksekusi, bisa digerebek langsung dieksekusi. Jadi nih saya semua rakyatnya akan menjaga adab. Menjaga citra, menjaga image, jaim. Kalau ada raja yang seperti itu. Nah ini pencipta langit dan bumi. Raja di raja, penguasa semesta alam. Memberitahukan kepada seluruh makhluk di dalam ayat-ayat dalam kitabnya. Bahwa tak ada satupun, satu lembar mushaf Al-Quran kecuali di dalamnya terdapat
peringatan yang sangat agung tentang hal ini, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, melihat segala sesuatu, mengetahui yang disembunyikan, mengetahui juga yang ditampakkan, mengetahui setiap daun yang jatuh, mengetahui apa isi hati manusia. Lalu Allah mewanti-wanti, fahdaruhu, wanti-wanti kalian, waspada kalian, hati-hati kalian. Dalam surah Yunus ayat 61 Allah menyatakan, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatslu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda id tufiduna fih. Kata Allah, tidaklah kamu berada dalam satu keadaan, tidaklah kamu membaca sebagian dari ayat Quran, tidaklah kamu mengamalkan satu amalan kecuali kami menyaksikan ketika kalian melakukan semuanya itu. Serba dilihat. Yang dilihat tidak hanya aspek zahir yang nampak, tapi juga batinnya. Ketika kita membaca Al-Quran, hati pikiran kita ikut baca apa enggak? Menghayati apa yang dibaca apa tidak? Sebab ada orang baca Al-Quran pikirnya kemana gitu. Pas lagi baca, lihat dulu, jawab dulu. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Makanya kalau baca Quran yang serius, jauhkan dulu HP. Matikan nada deringnya. Termasuk vibrasinya. Nada deringnya tidak dimatikan tapi walaupun tidak dilihat, pikirannya sahata. Siapa itu? Apa telepon, apa WA, apa SMS, apa tagihan? Kita enggak tahu. Tapi pikiran pasti terganggu. Fokus, jauhkan dulu HP. Supaya pikiran hati kita juga ikut membaca. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, akraha rajulun imra'atan ala nafsiha wa amaraha yughliqul albab faqala laha hal baqiya babun lam yughlaq qalat na'am albabu alladhi bainana wa bainallah falam yata'arrad laha. Ini efek ya. Kata Imam Ibn Rajab, ada seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan untuk berbuat mesum. Laki-laki ini memerintahkan wanita ini untuk menutup dulu semua pintu. Setelah beres, masih adakah pintu yang belum ditutup? Si wanita ini menjawab, iya, pintu antara kita dengan Allah itu enggak mungkin tertutup. Apa yang terjadi? Laki-laki itu pun lalu berpaling dari wanita. Enggak jadi melakukan. Setelah menyadari apa? Allah tetap melihat, memantau apa yang dia lakukan. Kalau seorang umpama waliyadzubillah mau berzina, lalu pas mau berbuat, lihat dulu, ada kamera. Dan pasti ada yang mengawasi satu dua orang, dan pasti kalau udah dilakukan viral sedunia kan. Jadi enggak kira-kira? Enggak jadi. Apalagi kalau dia itu public figure, pejabat umpamanya. Sekali terekspos, sedunia tahu. Maka kalau sadar demikian, niscaya tidak akan jadi melakukannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab ini, setelah wanita tadi menyatakan, ada satu pintu yang tetap terbuka. Itu pintu antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Itu tetap terbuka, enggak bisa tertutup. Allah tahu, Allah lihat. Bahkan malaikat juga ada kan? Ada di kanannya siapa? Raqib, di kirinya? Ati, depan belakang ada malaikat? Hafadzah. Ada juga malaikat yang dikirim, disebut qarin. Ma minkum min ahadin illa wukila ilaihi qarinu minal malaikah.
Tak ada seorang pun di antara kalian. Kecuali dikirim kepada orang itu malaikat Qorin, selain jin Qorin. Karena itu pada hakikatnya kita tidak pernah sendirian. Selalu ada yang mengawasi, melihat, ya Allah, ya juga para malaikatnya. Jadi ketika wanita ini menjawab, ada satu pintu yang tetap terbuka, itu pintu antara kita dengan Allah, maka laki-laki ini pun membatalkan perbuatannya. Wa ra'a ba'dhum rajulan yukallimu imra'atan. Ada lagi seseorang yang berbicara kepada seorang wanita. Maka dia berkata, innallaha yarakuma satarnallahu wa iyyakuma. Allah melihat kalian berdua. Satarna Allahu iya wa iyyakuma, semoga Allah menutupi aib-aib kita dan aib-aib kalian. Jadi dosa dan maksiat yang kita lakukan Allah tahu. Dan karena kita ini seorang manusia, makhluk yang tidak mungkin terhindar dari dosa, semoga Allah menutupi aib dan dosa kita di dunia sampai di akhirat nanti. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal ayun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada kita. Siapa orang yang memperhatikan ini, menghayati isinya, itu akan menjadi pengawas yang sangat ketat bagi dirinya sehingga tidak akan berani melakukan apapun yang mengundang murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini, Surah Ghafir ayat 19. Yukhbiru ta'ala an ilmihi tamil muhiti bi jamil asya. Jaliliha wa haqiriha, saghiriha wa kabiriha, daqiqiha wa latifiha. Liyuhadziran nas a ilmuhum fihim. Fayastahyaw min Allahi haqqal haya. Wa yattaquhu haqqal taqwa. ويراقبه مراقبة من يعلم أنه يرى فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانه ويعلم ما تنطوي عليه خباء الصدور من الضمائر والسرائر. Allah mengabarkan dalam ayat ini tentang ilmunya yang maha sempurna, mencakup segala sesuatu, baik sesuatu yang besar ataupun yang kecil, yang kecil ataupun yang besar, yang rinci ataupun yang global, agar manusia waspada terhadap pengetahuan Allah terhadap mereka, lalu mereka merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, merasa diawasi oleh Allah yang selalu melihat mereka, karena Allah Azza wa Jalla mengetahui pengkhianatan mata. Allah mengetahui amanah yang diabaikan dan yang dilalaikan. Dan Allah pun mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada-dada manusia, termasuk isi hati dan rahasia-rahasia mereka. Ya. Inilah perkataan Imam Ibnu Katsir. Jadi kebanyakan nama Allah Al-Alim dijelaskan dalam konteks melihat amalan dan juga balasannya, agar hati-hati manusia itu waspada, agar tetap hamba itu sadar terhadap kesempurnaan amalnya dan kesolehan amalnya, lalu muncul motivasi yang besar untuk beramal dengan sebaik-baik amalan, dan ada rasa takut terhadap amal-amal buruk karena Allah Azza wa Jalla maha melihat, mengawasi semuanya. Ya,
Inilah penjelasan tentang salah satu di antara nama sekaligus sifat Allah, yaitu Al-Alim, beserta buah yang lahir dari pengetahuan kita bahwa Allah Maha Mengetahui. Selesai sudah penjelasan tentang nama ini. Dan kita cukupkan sampai di sini, cukup pas waktunya ya, setengah jam kurang sedikit, satu jam kurang sedikit. Untuk mak-mak, abah-abah, nini-nini, aki-aki cukup sampai di sini. Ya, kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Kalau bapak-bapak ada yang mau ngacung silakan. Kalau mak-mak lebih baik pakai tulisan. Ada yang mau ngacung bapak-bapak? Nanti kasih mic. Kasih pinjam, bukan harus dibawa ke rumah. Kalau tidak ada, kita akan tutup langsung. Sampai di sini. Sok atau cepat, mama sok. Lemot.

Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah. Ustaz, saya sudah umrah beberapa kali. Barakallahu fiik. Semoga umrahnya mabrurah makbulah ya. Saya ingin umrah lagi di bulan Ramadan. Bagus. Boleh tidak? Oh, boleh banget. Bagus. Boleh tidak saya pergi tanpa mahram? Oh, enggak boleh. Kalau yang kedua, ketiga dan seterusnya enggak boleh. Kalau pertama, okelah. Itu juga ikhtilaf. Tapi kalau yang sunnah enggak boleh. Kemana mahramnya? Mahram tidak hanya suami. Suami mahram bukan? Bukan, kalau mahram enggak boleh nikah. Tapi suami ya boleh pergi dengan suami. Enggak bersuami ada anak, adik, kakak, ayah, ya banyak mahramnya. Kalau semuanya enggak bisa, cari dulu suami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, jika ada kerabat yang belum faham syariat, misal menggantung status perkawinan, tidak cerai tapi juga tidak bersatu, atau juga bekerja di bank, apa saya perlu menasihati? Iya perlu. Nasihati, ingatkan, jangan biarkan mereka terus-menerus di atas kekeliruan, kesalahan. Tawa sobil haqqo, tawa sobis sobr. Dengan menyarankan konsul kepada yang lebih faham atau ahli, atau diam saja karena mereka tidak minta nasihat. Jangan diam, kasih saran. Coba cari solusi ke orang yang faham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Suruh konsul ke ustaz, ke orang yang faham tentang hal ini. Nanti insya Allah akan diberikan solusi sesuai syar'i. Dua, apa yang dimaksud Quran surah 33? Ayat berapa? 54 gitu, 04. Allah tidak menjadikan dua hati dalam satu dada. Oh iya. Iya, Allah tidak menjadikan dua hati dalam satu dada. Sebenarnya terjemahannya bukan begitu, lafaz aslinya surah apa namanya? Al-Ahzab. Ini ayat berapa? 54 bukan? 04. Lihat dulu ya, bisa salah. Hmm? 4. 04. Jangan pakai 0 untuk 4 aja. Ayat 4 ya. Oh iya, surah Al-Ahzab ayat 4. Iya. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi. Tidaklah Allah menjadikan bagi seorang dua hati di dalam rongganya. Iya. Iya, ada beberapa penafsiran para ulama. Di antaranya maknanya adalah, ini dikemukakan oleh Syekh Zuhair, salah seorang dosen di Universitas Islam Madinah.
Maknanya Allah tidak menciptakan dua hati di dalam dadanya sehingga maknanya tidak akan terkumpul dua hal yang berlawanan dalam dadanya, ada iman, ada kufur, ada syirik, ada tauhid. Jadi kalau satu hati itu iman, tak akan ada kekufuran. Dan kalau ada tauhid, tidak akan ada syirik di dalam keyakinannya. Ini salah satu di antara penafsiran dari ayat ini. Yang kedua, ada juga yang menyatakan seperti yang dituturkan oleh Syekh Saleh bin Abdullah Al-Humaid. Beliau salah seorang imam di Masjidil Haram. Kata beliau, Allah tidak akan menjadikan istri-istri seperti para ibu dalam hal pengharaman dan tidak menjadikan anak-anak angkat sebagaimana anak-anak kandung. Maknanya, perasaan hati seseorang terhadap anak kandung, anak angkat, dan anak orang lain itu tidak akan sama. Pasti akan berbeda. Demikian juga Syekh Muhammad bin Sulaiman ketika menjelaskan tentang ayat ini, bahwa Allah tidak akan menjadikan dua hati dalam rongganya adalah karena orang-orang munafik pernah menyatakan, hatiku menyuruh aku untuk melakukan kebaikan dan juga keburukan. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini bahwa seorang manusia hanya memiliki satu hati. Dan di dalamnya tidak ada dua sikap yang ambivalen, yang bertolak belakang, ya iman, ya kufur, ya syirik, ya tauhid, ya taat, ya maksiat. Inilah beberapa penafsiran para ulama tentang masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab.

Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyatakan, ketika hati futur, obati dengan tiga hal. Yang pertama, al-iqla amma kana alaihi bihuduri majalisil ilm. Tinggalkan aktivitas rutin harian kita. Kenapa futur? Karena kegiatan sehari-hari yang kita lakukan selama ini. Dengan cara menghadiri majlis-majlis ilmu. Karena majlis-majlis ilmu itu ibarat siraman rohani yang akan menyuburkan kembali hati yang sudah gersang. Ibarat pohon yang sudah lama tidak tersiram, lalu layu kering, maka siram lagi dengan air agar dia segar lagi. Jadi ilmu itu disebut juga dengan siraman rohani karena bisa menggemburkan kembali hati yang sudah gersang. Ilmu itu hidayah. Ilmu itu jalan untuk meraih kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Kedua, perbanyak mengingat-ingat kematian. Allah menyatakan, aktsiru dzikra hadimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyak oleh kalian mengingat-ingat kematian. Karena apa? Kata Nabi SAW, mengingat kematian itu bisa melunakkan hati yang keras. Bisa memberikan semangat kepada hati yang malas ibadah. Dan bisa menimbulkan rasa takut terhadap Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Yang ketiga, coba lakukan ziarah kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fa innaha tudzakkirukumul maut. Dalam riwayat lain, fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Kata beliau, dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang silakan ziarah. Karena ziarah itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian, bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala menambah satu lagi. Coba tengok orang sakit parah yang sedang sakaratul maut. Lihat bagaimana mengerikannya kondisi pada saat sakaratul maut. Beliau suatu saat menengok kawannya yang sakit keras, didapatinya kawannya itu sedang sakarat. Sampai matinya. Begitu pulang, kata saudara-saudaranya, ini makanan, mari kita makan. Apa kata dia? Alaikum bito'amikum. Silakan kalian makan. Karena aku melihat peristiwa yang mengerikan dan aku akan mempersiapkan diri menghadapi kondisi seperti itu. Terus beliau melakukan ibadah, ya. Itulah empat hal yang dituturkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah untuk mengobati hati yang futur. Apa tadi yang empat teh? Pertama, menghadiri majlis-majlis ilmu. Kedua, mengingat banyak-banyak mengingat kematian. Ketiga, ziarah kubur. Yang keempat, banyak nengok orang sakit terutama yang sudah parah yang mau sakarat. Tiap hari ke rumah sakit. Ada lagi? Ada. Apa? Berdoa kepada Allah. Minta hidayah. Minta agar kita diistiqamahkan. Banyak-banyak baca doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Dan seterusnya. Banyak berdoa minta. Allahumma ya muqallibal qulub. Thabbit. Qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrif al-qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Banyak-banyak berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Banyak-banyak membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal

0: al-kasal. Al-ajzi wal-kasal itu futur. Al-ajzi itu kelemahan, al-kasal itu malas. Malas ibadah, malas amal soleh. Ya. Terus Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Minta aja pokoknya hidayah kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Itu yang kelima, ya. Keenam, gaul dengan orang-orang soleh agar terbawa. Ketika kita lalai, kita diingatkan. Ketika kita kebablasan, kita akan direm oleh teman kita. Dan hindari, jauhi pergaulan dengan orang-orang yang ahli maksiat, nanti ke bawah-bawah. Germa kita sudah futur gitu, ya. Gaul sama yang kayak gitu, tambah kebablasan. Itulah beberapa di antara kiat untuk mengobati hati dan jiwa yang futur. Mohon penjelasan surah Yusuf 101. Yusuf 101 berbunyi, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. Fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ini doa Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, Engkau telah memberikan kepadaku kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku takwil-takwil mimpi. Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau pelindungku dunia dan akhirat. Wafatkan aku sebagai seorang muslim dan golongkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Itu jelasnya. Intinya, pertama, Nabi Yusuf itu mengakui anugerah Allah kepada dirinya dalam bentuk diberikan kekuasaan, wewenang di kerajaan di Mesir saat itu. Kedua, diberikan ilmu tentang apa? Ta'wil mimpi. Yang ketiga, mengakui kekuasaan Allah itu penguasa, pencipta langit dan bumi. Yang keempatnya, dia mengakui perlindungan Allah kepada dirinya. Engkaulah pelindungku dunia sampai akhirat. Nah, setelah mengungkapkan kesadarannya terhadap empat hal itu, baru masuk doa. Ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim dan gabungkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ini memberikan pelajaran. Berdoa itu jangan to the point. Ada basa-basi lah. Apa basa-basinya? Pertama, puji dulu Allah. Sanjung dulu Allah. Sebut nama Allah terlebih dahulu. Itu namanya tawasul kepada Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Allah memiliki Asmaul Husna. Silakan kalian berdoa dengan menyebut Asmaul Husna itu. Jadi pertama, sanjung dulu Allah. Di sini Nabi Yusuf menyatakan bahwa Allah pencipta langit dan bumi, pelindungku dunia dan akhirat. Yang kedua, akui semua anugerah dari Allah kepada dirinya. Nah, barulah setelah itu masuk ke permintaan. Lihat, Nabi Yusuf itu seseorang yang sudah muslim, seorang yang sudah soleh. Tapi beliau minta, ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim dan masukkan aku ke dalam golongan orang yang soleh. Apakah ini maknanya beliau belum muslim dan belum jadi soleh? Enggak. Beliau sudah muslim dan menjadi orang yang soleh. Kenapa minta sebagai seorang muslim dan dimasukkan ke dalam golongan orang yang soleh? Maknanya adalah dua. Pertama, istiqomahkan aku di atas keislamanku dan kesolehanku. Makna yang kedua adalah tambah kualitas keislamanku dan kesolehanku. Sama dengan Nabi dan para sahabat serta para ulama. Ketika sholat, baca ihdinas siratal mustaqim apa tidak? Iya, tunjukkan kami ke dalam ke jalan yang lurus. Apakah Nabi dan para sahabat belum berada di jalan yang lurus? Sudah. Yasin. Terus. Wal Qur'anil Hakim. Terus. Innaka laminal mursalin ala sirati mustaqim. Kata Allah, engkau innaka laminal mursalin. Benar-benar salah seorang di antara para rasul. Ala sirati mustaqim yang sudah ada di atas siratul mustaqim. Yang menyatakan Nabi sudah ada di atas siratul mustaqim itu Allah. Tapi Nabi tetap berdoa ihdinas siratul mustaqim. Apakah maknanya beliau masih bengkok jalan hidupnya? Enggak. Tapi kenapa minta lagi para sahabat, para ulama, orang-orang soleh baca enggak doa ini? Baca. Maknanya istiqomahkan saya di atas siratul mustaqim atau tambah kualitas keberadaan saya di atas siratul mustaqim. Sering saya ungkap, orang sekolah, belajar, apa dia bodoh? Enggak, dia pintar sudah lulus S1, S2. Lulus S2, S3. Lulus S3 terus mengadakan penelitian atau ganti belajar disiplin ilmu yang lain. Sampai ada orang yang gelarnya lebih panjang daripada namanya, ada kan? Apa dia bodoh? Kamu masih belajar, berarti masih bodoh. Enggak. Dia sudah pintar, kenapa masih belajar? Pertama, minimal ilmunya dipertahankan, tidak hilang, tidak lupa. Kedua, nambah. Ada orang kaya raya, tapi masih cari duit ada? Banyak. Apa orang yang cari duit itu gak punya duit? Banyak. Kenapa masih cari duit kalau udah banyak? Pertama, minimal tidak berkurang duitnya tuh. Kalau gak nyari lagi bisa berkurang, bisa habis ya. Keduanya bisa bertambah. Itu sangat realistis, sangat logis, sangat rasional. Begitu juga orang yang sudah berada di atas siratul mustaqim minta, ya Allah tunjukkan kami ke dalam jalan yang lurus. Ada dua, pertama istiqomahkan. Sebab ada orang yang jalannya lurus ternyata bengkok dia. Ada yang sudah Islam lalu murtad, ada? Ada. Ada orang yang tanya taat, rajin ngaji, tiba-tiba futur kayak pertanyaan tadi. Nah itu banyak yang seperti itu. Jadi maknanya adalah istiqomahkan saya. Nabi Yusuf berdoa, tawafani musliman. Wafatkan saya sebagai seorang muslim. Apakah beliau selama hidupnya belum muslim? Sudah, tapi maknanya istiqomahkan saya sampai mati. Walhikni bisolihin, apakah beliau belum menjadi orang soleh? Sudah, tapi istiqomahkan dia di atas kesolehan. Ya, itu beberapa pelajaran yang diambil dari ayat tersebut. Wallahu'alam. Terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan. Ada dalil bahwa kita ini resep apa? Kita sendirian. Kalau sendirian maksiat maka pahala kita itu berterbangan seperti debu. Ya, ada dalil itu. Sedangkan saya sering ngaji. Tapi sering saya melihat, berarti ngaji saya percuma Ustaz. Sedangkan saya sering ngaji, tapi sering juga maksiat. Oh, sering ngaji, sering juga maksiat. Berarti ngaji saya percuma dong Ustaz. Ini ikhwan akhwat ya. Akhwat. Kalau akhwat saya menduga ini dokter. Tulisannya kayak resep. Hadis yang menyatakan orang yang sendirian maksiat akan habis anunya, pahalanya. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim dari Thauban rahimahu radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inni la'alamu aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bil hasanati mithla jabalil tihama faja'alaha Allahu haba'an manthura. Aku mengetahui ada beberapa orang umatku datang pada hari kiamat dengan membawa pahala kebaikan sebesar gunung Tihamah. Besar, lebih besar daripada gunung Uhud. Tapi kemudian Allah membuatnya seperti debu yang ditiup angin, habis enggak bersisa. Maka kata Sauban, kami bertanya, man haulai ya Rasulullah, sifhum lana hatta la nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Sifat, terangkan sifat mereka kepada kami agar kami tidak seperti mereka tanpa kami sadari. Beliau menjawab, hum min jildatikum. Mereka itu golongan kalian. Berbicara dengan bahasa kalian, wa ya'khudhuna minal lail kama ta'khudhun. Mereka juga ibadah malam, salat malam seperti kalian. Rajin tahajudnya. Walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahakuha. Tapi mereka adalah orang-orang yang apabila bersendirian mereka melanggar larangan Allah. Kata Imam Ibn Rajab, mereka itu tidak memiliki satu amalan hati yaitu muraqabah. Apa muraqabah teh? Merasa diawasi. Tidak memiliki. Sehingga pas sendirian, oh bebas gitu. Ada orang yang kayak begini? Banyak apa semua? Coba ketika sendirian di kamar, cekrek pintunya dikunci. Apa yang dia lakukan? Buka HP, buka laptop, buka gadget gitu ya. Apa yang dia buka? Gak tahu, macam-macam. Ada orang yang wah mungkin sendirian. Lihat ada kamera, gak ada gitu. Aman. Nah seperti itu. Dia melihat hal-hal yang dosa, yang maksiat. Karena merasa sendirian. Dia gak sadar Allah lihat. Para malaikat juga melihat bahkan menuliskan apa yang dia lakukan. Maka jadikan keyakinan kita terhadap Allah mengetahui, Allah mengawasi itu seperti CCTV dalam kehidupan kita. CCTV gaib, kita diawasi terus. Yang mengawasi bukan makhluk biasa, para malaikat, bahkan Allah Azza wa Jalla ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kasus penanya ini seorang yang rajin ngaji tapi rajin maksiat. STMJ. Salat terus maksiat jalan. Nah, ini mah bukan STMJ tapi NTMJ. Ngaji terus, maksiat jalan. Ada yang begini? Banyak. Banyak apa semua? Enggak, yang ngaku satu, yang ini. Yang ini. Yang ngaku satu. Ya, bagaimana orang seperti itu? Pertama, ketika dia ngaji tetap dia dapat pahala. Ketika dia bermaksiat tetap dia dapat dosa. Itu yang pertama. Kedua, kenapa yang sudah ngaji bisa maksiat? Padahal dia tahu Allah mengawasi, iya enggak? Orang yang bermaksiat suka ingat enggak bahwa oh ini saya sebenarnya sedang diawasi oleh Allah. Ada? Ada banyak. Tahu. Bahkan diingatkan ketika emak-emak. Ini saya ambil contoh dari realita. Majlis ghibah, terus ada yang ingatkan, dosa ghibah-ghibah, Allah tahu. Wah, sok suci lah. Ada? Ada. Malah yang ingetinnya yang disisihkan. Sok suci kamu, emang kamu gak pernah dosa gitu? Kan gitunya. Dia sadar. Nah, ada banyak faktor. Kenapa orang tahu itu dosa, tahu itu maksiat, tapi tetap dijalankan. Pertama, lemahnya iman. Mungkin waktu ngaji dia masuk hanya sebagai informasi bahwa Allah mengawasi, Allah melihat, malaikat menuliskan dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban dan akan dibalas sesuai dengan jenis perbuatan. Hanya berupa informasi tapi belum sampai menyentuh lubuk hatinya dan belum sampai menimbulkan rasa takut yang seperti itu. Kenapa demikian? Pertama, karena dosa dan maksiat yang selama ini dia lakukan. Coba introspeksi, ya, di luar ngajinya dia ngapain? Mungkin tadi itu masuk kamar yang dibuka sesuatu yang Allah haramkan untuk dilihat. Yang kedua, mungkin dia mengabaikan perintah. Coba lihat sholatnya. Di awal waktu tidak, kalau laki-laki berjamaah di masjid atau tidak. Kalau wanita di awal waktu atau ditunda-tunda. Kedua, kualitas dari sholatnya. Khusyuk atau ngelamun. Ya. Gerakannya, nyunnah apa bid'ah. Itu semua berpengaruh. Jadi semakin seseorang melakukan kebaikan, semakin bagus dampaknya terhadap perilaku di luar ibadahnya. Lihat sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat, itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu sholat yang khusyuk, yang ikhlas, yang benar, yang nyunnah. Tapi kalau sholatnya tidak benar, baik niatnya atau kekhusyuannya atau keikhlasannya. Karena dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sun alladzina hum yuraun. Kenapa orang yang sholat riya dan tidak khusyuk itu diancam wail, kecelakaan, azab? Karena sholat yang tidak khusyuk, tidak ikhlas akan melahirkan perbuatan keji dan mungkar. Itu yang menyebabkan dia diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi banyak faktor kenapa seseorang walaupun tahu itu dosa tetap dilakukan. Pertama tadi, ya, imannya sangat lemah. Kedua, dahsyatnya godaan setan. Terus yang ketiga apa? Orientasi hidupnya bukan lagi akhirat tapi lebih dominan dengan orientasi duniawi dan banyak faktor lainnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini.
1: Bebaskan lahan untuk pendidikan Islami.
0: Insyaallah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati. Orang tua pemadam kebakaran. Apakah Anda termasuk

0: sibuk. Manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan. Mereka bekerja mati-matian. Keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika nggak ada kebakaran, apa yang mereka lakukan? Santai di kantor, menunggu sampai ada pemberitahuan akan adanya kebakaran. Itulah tipe pemadam kebakaran. Terus, orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah. Dia akan bergerak. Dia akan berbicara. Dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam-diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab. Anda punya anak, 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua, bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz, wajar itu Ustaz, antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan? Ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan, apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz, supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak. Si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah berarti Anda itu orang tua bertipe pemadam kebakaran. Emang kenapa Ustaz? Kalau misalnya kita punya tipe seperti itu, ketahuilah, wahai para orang tua. Seandainya kita punya tipe seperti itu, biasanya tidak menyelesaikan masalah. Justru, orang tua yang punya tipe seperti itu akan mengakibatkan anak semakin menjadi-jadi di dalam tingkah polanya. Kenapa? Kok bisa? Iya, karena anak merasa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya manakala berulah. Dan ketika dia tidak berulah, orang tuanya tidak peduli sama dia. Orang tuanya diam saja, tidak mengapresiasi kebaikannya. Akhirnya si anak faham bahwa kalau saya berulah, saya akan diperhatikan sama orang tuanya. Saya akan lihat sama orang tuanya. Orang tua saya akan berbicara sama saya. Maka kalau kayak gitu, saya perlu berulah. Akhirnya kontraproduktif. Kita pengen anak kita baik, justru dengan cara yang keliru anak kita justru malah semakin tidak baik. Dan ini yang pertama kerugiannya. Kerugian yang kedua adalah anak kita menjadi tidak paham. Nah, mana sebenarnya yang baik gitu loh. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia sedang akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dibiarkan saja. Si anak tidak paham apakah ini baik atau buruk. Karena tidak ada pujian, tidak ada hukuman. Akhirnya barometer kebaikan dan keburukan agak buram di mata dia. Loh Ustaz, apakah Ustaz itu mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan dibiarkan sebagaimana kita membiarkan anak melakukan kebaikan? Oh maaf, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya tuju, tidak. Islam mengenal adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran di rumah kita, kita perlu menegur. Tapi coba, kebanyakan dari kita adalah menegur ketika anak sudah melakukan kesalahan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita menegur anak sebelum dia melakukan kesalahan? Orang Arab mengatakan, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum dia sakit, kita cegah terlebih dahulu. Itulah yang kita inginkan. Apa keuntungannya kalau kita mengingatkan anak sebelum dia melakukan kesalahan? Apa keuntungannya? Keuntungannya, kalau anak belum melakukan kesalahan, kondisi emosional dia sedang stabil. Ya.
1: kondisi emosional dia sedang stabil. Ketika dia sedang stabil seperti itu, dia lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ketika dia sedang stabil, kita sampaikan, kita nasihati, dia cenderung menerima. Beda ketika dia sedang melakukan kesalahan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, akan labil. Ya. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan malu, ada perasaan minder karena melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sedang labil seperti itu, sangat rentan si anak itu untuk ditegur. Makanya biasanya ketika anak kita kondisinya, emosionalnya sedang stabil, kemudian kita ingatkan, biasanya lebih mudah diterima oleh si anak daripada ketika kondisi emosionalnya sedang labil. Sumber permasalahannya di mana? Artinya kenapa kok sebagian orang tua itu punya perilaku seperti pemadam kebakaran? Sumber permasalahannya ada di dalam anggapan bahwa ketika anak melakukan kebaikan itu wajar. Sudah sewajarnya anak melakukan kebaikan. Karena itu wajar, maka tidak perlu diapresiasi. Sumbernya di sini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ketika anak melakukan kebaikan, perlu kita apresiasi. Misalnya, ketika kita punya dua anak, laki-laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama laki-laki, biasanya bertengkar. Suatu saat kita melihat anak kita akur, kita puji dia. Masya Allah, begini dong anaknya bapak sama ibu. Masya Allah, akur, rukun. Ini loh nak, dalam Islam tuh kayak gini yang diperintahkan. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berbuat baik. Apalagi sesama saudara yang muslim. Sama kakak, sama adik. Gini loh yang diajarkan sama Nabi SAW. Kalau perlu dibawakan hadis Nabi SAW. Laisa minna man la yarham saghirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau menghormati yang lebih besar. Ya, kalau perlu dibawakan hadis-hadis tersebut. Ya. Jadi sumber permasalahannya adalah ketika si orang tua menganggap bahwa perilaku baik itu biasa dan tidak perlu diapresiasi. Dan ini keliru. Orang-orang yang seperti ini, ya. Orang-orang yang punya perilaku dan anggapan seperti ini, itu seperti seorang hamba yang menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala atau berbuat baik, beribadah kepada Allah ketika lagi senang saja. Ketika lagi susah saja. Ketika lagi senang, dia biasa lagi senang. Lagi sehat, dia biasa. Kemudian lagi dapat nikmat, dia biasa. Tidak beribadah kepada Allah. Giliran lagi ditimpa musibah. Giliran dia sakit, giliran dia jatuh pailit, giliran dia lagi rugi, giliran dia dapat musibah, dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mirip. Ya. Mirip orang yang seperti itu. Orang-orang yang sebenarnya dia tidak faham antara sebab dan akibat. Ketahuilah bahwasannya munculnya perilaku-perilaku negatif dari diri anak kita itu adalah akibat dari tidak diapresiasinya perilaku baik sang anak. Dan ketahuilah bahwa musibah-musibah yang menimpa kita akibat kita tidak bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah, kenalilah Allah ketika kalian sedang dalam keadaan lapang. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah. Nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan. Ingatlah Allah. Ya arifka fi syiddah. Niscaya Allah akan ingat kepada kalian ketika kalian sedang dalam keadaan tidak enak, dapat musibah, sakit, dan seterusnya. Maka wahai para orang tua, jadilah orang tua yang mengapresiasi kebaikan anak. Jangan cuma menjadi orang tua yang memperhatikan sisi buruk perilaku anak kita. Dan terakhir, saya di sini bukan sedang melarang para orang tua untuk menjadi anggota pemadam kebakaran. Bukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
0: Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwas sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari ada dua orang yang bersaudara, yang salah satunya bekerja dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudaranya yang menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang perilaku saudaranya ini yang belajar terus, tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaku bi. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
5: Halo Ustaz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'al.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka ria, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan ria, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau ria, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu ria. Pasti itu mah ditolak, ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak ria. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu fa min qibalik fa kaifa ashkuru. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi, pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari banyak, enggak gitu tasrifan.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Barakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu. Emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya, ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, Ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi selesom itu selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersendagurau, bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi. Sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho. Jadi dekil and dekucel. Terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak. Bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak, baki teng teng. Anak merak kukunsungan. Uyah mata rates, kaluhur. Pasti kahanap, pasti nurun. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sundana aya? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpun kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar, ya, dosa besar.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Di Facebook tersebar meme-meme bahwa memukul jin yang menampakkan diri dikatakan salah satu sunnah yang ditinggalkan. Apakah benar begitu Ustadz? Apakah lantas dapat dikatakan sunnah? Tidak harus dipukul, kecuali kalau kondisi mengharuskan. Tapi dakwahi terlebih dahulu. Sampaikan ayat dan hadis. Kalau umpam muncul kuntilanak, cantik luar biasa, cuma punggungnya bolong. Pas ketawa ngikik, terus pas menyeringai ada apa, sihung, taring kayak Dracula, apa begitu? Wallahualam. Kalau ada yang begitu kelihatan, apa yang harus kita lakukan? Lari, jangan. Walaupun itu gak akan ada, kalau ketemu gak sengaja pasti mereka yang lari karena takut. Gak pernah ada cerita begitu bertemu dia ngejar-ngejar kita lari, gak ada. Itu kecil di film. Yang ada umpamanya dia lagi menampakkan diri, kita datang. Apa yang terjadi? Dia menghilang.
2: Ya enggak? Itu karena beresiko. Tidak harus dipukul, tapi apa? Tapi dakwahi terlebih dahulu. Ngomong aja ke dia. Harus takut kamu dengan azab Allah gitu. Harus ibadah kamu. Jangan mengganggu sesama makhluk, zalim, dosa besar. Allah akan murka nanti. Kecuali kalau mengharuskan, seperti apa dia nyurup ke orang kemudian kesurupan diruqyah tidak mempan pukul punggungnya atau apanya, ya. Kadang-kadang tidak harus diruqyah, cukup dipukul. Sebagaimana kisah yang dituturkan oleh Imam Ibnu Qayyim, seseorang kesurupan diruqyah enggak sembuh-sembuh, dibawa ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lalu dipukul punggungnya, ukhruj ya aduwallah. Dia menjerit, kemudian keluarlah jinnya dan dia sadar. Dia kaget, loh, kenapa saya di hadapan Syekh? Hanya dipukul, tidak diruqyah, ya. Abu Hurairah menangkap jin, dipukul tidak? Tidak. Nabi SAW menangkap jin, dipukul tidak? Tidak. Diikat. Tadinya akan dipertontonkan ke anak-anak sampai besok dibuat mainan. Tapi ingat kepada doa siapa? Nabi Sulaiman. Akhirnya dilepas, tidak dipukul, ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi Radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'anda. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut merilai, para pendengar, pemirsa beberapa stasiun TV, juga para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita sudah membahas Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuki kalimat berikutnya, i'lam. I'lam isim, isim fi'il amr dari alima. Alima ya'lamu ilman, fahuwa alimun, wadhaka ma'lumun. I'lam. I'lam itu fi'il amr dari alima. Artinya ketahuilah. Berasal dari kata ilmu. Ilmuilah, ketahuilah. Sudah kita terangkan makna ilmu adalah huwa idraku syai' ala ma huwa alaih idrakan jazima. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan pengetahuan yang mantap, yang meyakinkan. Ilmu ada 6 tingkatan. Pertama, ilmu itu sendiri, dan inilah merupakan tingkatan tertinggi. Mengetahui sesuatu 100% dari seluruh aspek dengan pengetahuan yang menyeluruh. Itu disebut ilmu. Seperti umpama kita mengetahui tentang api, kita tahu warnanya, kita tahu bentuknya, kita tahu sifatnya, panas, membakar, memadamkannya dengan air atau dengan angin yang lebih besar daripada ukuran apinya, semuanya. Itu berarti mengetahui api secara menyeluruh dari seluruh aspeknya, itu tingkatan yang tertinggi. Kedua, jahal. Bahasa kitanya bodoh, tapi ada 2 macam jahal. Pertama, jahlul basyat. Kebodohan yang simple, yang sederhana. Apa maknanya? Maknanya adamul idrak bil kuliyah. Tidak mengetahui sesuatu secara keseluruhan.

Kan hanya sebagian-sebagian. Itu termasuk bodoh. Tapi bodoh yang sederhana. Tingkat ketiga, al-jahlul murakkab. Bodoh kuadrat. Bodoh bertingkat-tingkat. Apa maknanya? Huwa idraku syai ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih. Jahal murakkab atau jahal kuadrat ini mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang berbeda dengan aslinya, dengan keadaan yang sebenarnya. Itu bodoh kuadrat. Contoh umpamanya, dia pernah mendengar api. Dia pernah mendengar sebuah ayat. Nabi Ibrahim dibakar dengan api malah kedinginan. Karena Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu sejuk dan nyaman dan dingin bagi Ibrahim. Akhirnya api yang sifat asalnya panas membakar berubah menjadi sejuk dan dingin, khusus saat itu, khusus bagi Ibrahim. Nah, ada orang yang pernah dengar api, pernah dengar ayat ini, tapi tidak pernah melihat api, merasakan api. Lalu dia menyimpulkan api itu sejuk dan dingin. Dia tahu tentang api, tapi dengan pengetahuan yang berbeda dengan keadaan api yang sebenarnya. Ini bodoh murakkab. Sebagian ulama membedakan bodoh basit dengan bodoh murakkab dengan mengatakan, kalau bodoh basit, huwa jahil, wa huwa ya'lamu annahul jahil. Orang bodoh yang simpel itu dia bodoh, tapi dia tahu bahwa dirinya itu bodoh. Kalau orang bodoh murakkab adalah huwal jahil, wa huwal jahilu annahul jahil. Dia ini bodoh, tapi dirinya ini bodoh, bahwa dia itu bodoh. Ngerti enggak? Huwa la ya'lamu, wa huwa la ya'lamu annahu la ya'lamu. Dia tidak tahu. Tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Ngerti enggak? Contoh tadi, dia menganggap api itu dingin dan sejuk. Tapi dia merasa benar dengan pengetahuannya. Dia ini tidak tahu tentang api, tapi dia tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu tentang api. Itu jahal murakkab. Inilah tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat, waham. Waham ini adalah idraku syai ma ihtimali diddin rajih. Waham itu adalah mengetahui sesuatu, tapi bahasa kitanya mengetahuinya itu dengan pengetahuan di atas 50% tentang sesuatu itu. Tidak tahu menyeluruh, tapi lumayan di atas 50, 60, 70% dia ketahui. Adapun syak, yang kelima adalah syak. Syak ini mengetahui sesuatu dengan kadar pengetahuan 50%. Dan yang terakhir, dhon. Dhon ini mengetahui sesuatu dengan pengetahuan di bawah 50%. Inilah 6 istilah tentang pengetahuan kita tentang sesuatu. Yang pertama, yang terbaik, ilmu. Yang kedua, bodoh sederhana. Ketiga, bodoh kuadrat. Keempat, waham.
kelima syak, keenam dzon. Inilah enam tingkatan ilmu. Nah, coba terapkan ini terhadap pengetahuan atau ilmu kita tentang agama. Berapa persen dari agama yang kita tahu? Kalau 100% berarti kita alim. Kalau umpamanya belum mengetahui seluruhnya, kita masuk dalam kategori bodoh. Kalau umpamanya mengetahui Islam tapi dengan pemahaman yang sebaliknya, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah, yang syariat dianggap adat, adat dianggap syariat, gitu ya. Perbuatan syirik dianggap ini tauhid yang agung, itu bodoh kuadrat dia. Memahami Islam dengan pemahaman yang sebaliknya dari pemahaman yang benar. Itulah enam tingkatan dari ilmu. Ilmu ada dua jenis. Pertama disebut ilmu dharuri, kedua ilmu nadhari. Adapun ilmu dharuri adalah sesuatu yang memang harus diketahui secara dharuri tanpa harus mengadakan research, penelitian, penelaahan, seperti itu harus. Seperti contohnya api ini panas, enggak perlu untuk ditelaah. Cukup melihat, apalagi merasakan, sudah. Seperti umpamanya makanan ini enak, cukup dirasakan, sudah. Itu disebut ilmu yang daruri. Yang kedua, ilmu nadhari. Kalau nadhari itu harus dipelajari. Seperti makanan, apa isi kandungan makanan? Ah, harus ditelaah itu mah. Apa manfaat atau maslahat? Baik bagi tubuh atau buruk bagi tubuh, tidak sekedar enak atau tidak enak. Tidak sekedar wangi atau tidak wangi, itu harus ada penelaahan. Termasuk contoh umpamanya wajibnya niat dalam segala ibadah, sholat, wudhu, semuanya. Itu perlu penelaahan. Maka itu disebut ilmu yang nadhari. Nah, Islam terbagi, ada ilmu bagian dari Islam yang masuk daruri, ada yang masuk nadhari. Yang daruri itu contohnya ilmu bahwa Allah itu pasti ada. Ya, perlu ada penelaahan. Pencipta alam jagat raya ini harus ada, itu daruri. Dan itu harus esa, itu daruri. Adapun yang lain-lainnya itu masuk nadhari. Bagaimana tentang tafsir, hadis, fikih, usul fikih, bahasa Arab dan seterusnya ya. Inilah pengembangan dari penjelasan i'lam, ketahuilah. Rahimakallah. Makna rahimakallah adalah semoga Allah merahmatimu. Bentuk katanya, bentuk kata berita, tapi maknanya adalah doa. Rahimakallah, Allah telah merahmatimu. Ini khabariyah, ini kalimat berita, tapi maknanya adalah doa. Semoga Allah merahmatimu. Makna rahimakallah, rahimakallah maknanya Allahu afadhu alaika min rahmatih allati tuhsalu biha ala matlubika wa tanju min mahdhurik. Makna semoga Allah merahmatimu artinya semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu
yang dengan rahmat itu kamu bisa meraih apa yang kamu inginkan dan bisa selamat dari apa yang kamu hindarkan. Itu makna semoga Allah merahmatimu. Makna lain adalah fal makna, ini penjelasan Syekh Utsaimin. Makna rahimakallah adalah ghafarallahu lak ma madha min dzunubik wa waffaqaka wa asamaka fi ma yastaqbilu minha. Makna semoga Allah merahmatimu adalah semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan memberi taufik serta menjagamu dari dosa-dosa itu di masa yang akan datang. Jadi kalau rahmat berdiri sendiri tidak disandingkan, tidak disebut bersamaan dengan ampunan, maka makna rahmat artinya semoga Allah mengampuni dosamu di masa yang lalu dan menjagamu untuk di masa yang akan datang. Tapi kalau dua-duanya disebut, ampunan disebut, rahmat disebut. Seperti contoh di dalam doa yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir. Waghfir lana warhamna anta maulana. Ini doa di kalimat terakhir surah Al-Baqarah ayat yang terakhir. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Rabbana waghfir lana dzunuba. Rabbana faghfir lana warhamna. Ya Allah, ampuni kami, warhamna dan rahmati kami. Apa maknanya? Bedanya wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya, waghfir lana maknanya ampuni dosa kami di masa yang lalu. Warhamna, rahmati kami, maknanya jaga kami, pelihara kami di masa yang akan datang. Jangan sampai terjerumus lagi ke dalam dosa yang lalu. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin, hadza idza ufridatir rahmah. Jadi makna rahmat, semoga Allah merahmatimu, maknanya semoga Allah mengampuni dosamu di masa yang lalu dan menjagamu di masa yang akan datang, bila rahmat ini menyendiri. Seperti ini, i'lam rahimakallah. Amma idza qurinat bil maghfirah. Fal maghfirah lima madha min adz-dzunub war rahmah wat taufiq lil khairi was salamati min adz-dzunub fil mustaqbal. Adapun kalau rahmat ini disandingkan dengan maghfirah, dengan ampunan, maka maghfirah maknanya semoga Allah mengampunimu tentang dosamu masa lalu, dan rahmat maknanya semoga Allah memberi taufik kepada kamu untuk berbuat baik di masa yang akan datang dan terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Nah, inilah makna rahimakallah. Demikian juga kalau para dai, para ustaz, sebelum atau di tengah pengajian, ikhwah rahimakumullah, itu maknanya begitu, itu doa. Dan inilah kebiasaan para ulama. Di dalam kitabnya, dalam ceramahnya selalu mendoakan siapa? Orang yang membaca atau yang mendengar kajiannya. Apa maknanya? Wa sani'ul mu'allif rahimahullahu ta'ala yadullu ala inayatihi wa syafaqatihi bil mukhatab wa qasdil khairillah. Perbuatan mu'allif atau pengarang dengan mengatakan rahimakallah menunjukkan perhatian, kasih sayang si mu'allif kepada si pembaca yang diajak bicara dalam bentuk mendoakan kebaikan.
mendoakan rahmat, maknanya mendoakan ampunan dan mendoakan taufik untuk si pembaca dari kitab ini. Itulah makna rahimakallah. Terus, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwa sesungguhnya wajib bagi kita mempelajari empat masalah. Empat masalah yang diterangkan oleh muallif ini mencakup seluruh agama. Yang keempat poin inilah yang harus menjadi fokus perhatian kita. Makanya wajib. Siapa yang mengabaikan satu saja di antara empat poin ini, dia akan celaka. Dia akan binasa dunia sampai akhirat. Di dunianya sesat, di akhiratnya terkena azab. Apa saja keempat kewajiban yang wajib dipelajari tersebut? Pertama, al-ula al-ilmu. Pertama adalah ilmu. Ilmu tentang apa? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang dimaksud ilmu yang wajib dipelajari di sini adalah pertama ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Kedua, mengenal nabinya. Ketiga, mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ketiga poin ilmu ini wajib untuk dipelajari. Apa ketiga poin ini? Pertama, mengenal Allah. Kedua, mengenal nabinya, yaitu Muhammad SAW. Ketiga, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kita bahas satu-satu. Apa yang dimaksud dengan mengenal Allah? Ai ma'rifatullahi azza wa jalla bil qalbi ma'rifatan tastalzimu qabula ma syar'ahu wal idana wal inqiyada lahu wa tahkima syari'atihi allati ja'a biha rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويتعرف العبد على ربه بالنظر في الآيات الشرعية في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات فإن الإنسان كلما نظر في تلك الآيات ازداد علما بخالقه ومعبوده. Yang dimaksud mengenal Allah adalah mengenal Allah dengan hati. Nanti kita bahas hati yang dimaksud apa. Hati yang dimaksud itu akal. Akal itu hati. Apa fungsi akal? Fungsi akal itu berpikir atau memahami. Dan itu hati. Allah berfirman, walaqad dharana li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami akan penuhi neraka jahanam itu dengan kebanyakan jin dan manusia. Jin manusia yang gimana yang akan memenuhi neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami. Jadi hati fungsinya apa? Memahami. Dan itulah akal. Jadi hati sinonim dengan akal. Makanya para ulama ketika menafsirkan ayat, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Kata Allah, sesungguhnya dalam hal yang demikian ada peringatan. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati, ay aklun, maksudnya orang yang punya akal. Hati itu akal.
Akal dan hati maknanya sama. Apa fungsinya? Berpikir dan memahami. Nah, mengenal Allah dengan hati, dengan pengetahuan, dengan pengenalan yang menyebabkan dia menerima syariat-syariat Allah, tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah, berhukum dengan syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan kita, ilmu kita tentang Allah itu harus sampai pada taraf seperti itu. Kita mengenal Allah dengan pengetahuan, wah kalau Allah begini berarti semua syariatnya harus kita terima. Kita patuhi, kita tunduk kepadanya, kita terapkan syariat yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Pengetahuan kita, pengenalan kita tentang Allah harus sampai pada titik itu. Bagaimana caranya? Wa ta'arraful abdu ala rabbih bin nazar fil ayati syar'iyyah. Dan cara seorang hamba mengenal Allah itu dengan menelaah dua jenis ayat. Pertama, ayat-ayat syariah. Ayat-ayat syariah itu ayat-ayat yang berupa syariat Allah dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Telaah itu Al-Quran, telaah hadis. Pengetahuan kita tentang ayat Al-Quran dan hadis, ilmu yang kita dapat dari Quran dan hadis bakal menghantarkan kita kepada pengenalan kepada Allah yang sebenarnya. Itu ayat pertama, Quran dan sunnah. Ayat yang kedua, ayat-ayat kauniyah, yaitu makhluk ciptaan Allah, alam jagat raya ini. Setiap kali seorang manusia menelaah ayat-ayat Allah di alam ini akan bertambah pengetahuan dia tentang penciptanya, tentang siapa yang harus disembahnya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu ada tanda-tanda yang jelas, yang nyata tentang kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Lihat umpamai surah Adz-Dzariyat, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam bumi ini ada ayat-ayat tentang kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan tentang dirimu tuh, tidakkah kalian perhatikan diri-diri kalian? Itu para dokter ahli anatomi tubuh, ahli kandungan, menelaah bagaimana bagian organ tubuh dalam kita bekerja, itu berdecak kagum. Ini yang ngaturnya ini luar biasa, bukan makhluk ini pasti, tapi pencipta kita, pencipta manusia. Dengan menelaah tubuh kita sendiri, ya. Jadi pertama itu yang wajib kita pelajari adalah mengenal Allah dengan pengenalan yang menyebabkan kita ini menerima syariatnya, tunduk patuh kepadanya dan seterusnya. Dengan cara apa? Telaah dua jenis ayat Allah. Ayat-ayat syariah yaitu Quran Sunnah, dan ayat-ayat kauniyah yaitu alam ciptaannya ini. Ini yang pertama. Kedua, wa ma'rifatu nabiyihi, mengenal nabinya. Ini wajib. Siapa yang ingin tahu tentang ciri-ciri fisik, akhlak, karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rinci, ada kitab khusus Sunan Imam At-Tirmidzi, judulnya Syama'il Muhammadiyah. Itu bagaimana rambutnya, ya, bagaimana kulitnya, bagaimana dadanya, bagaimana hidungnya, bagaimana sosok fisiknya itu digambarkan secara gamblang, secara jelas. Apa beliau beruban atau tidak? Ya, beruban. Tapi ubannya tidak mencapai 20 helai.
Tapi sekalipun ubannya sedikit, berarti dominan hitam kenehnya, beliau uban yang kurang dari 20 itu tetap dicat, diwarnai. Tapi tidak dengan hitam. Itu dijelaskan. Apa yang dimaksud mengenal nabinya, yaitu ma'rifatu rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'rifat allati tastalzimu qabula ma ja'a bihi minal huda wa dinil haqq wa tasdiqahu fima akhbara wa imtithala amrihi fima amara wa ijtinaba ma naha anhu wa jazara wa tahkima syari'atihi wa ridha bi hukmihi. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang menyebabkan kita menerima semua petunjuk dan agama yang beliau bawa, mempercayai seluruh informasi dari beliau, mau masuk akal mau tidak, mau realistis atau tidak, pokoknya selama informasi itu bersumber dari Nabi melalui periwayatan yang sahih, wajib untuk kita benarkan. Memangnya ada gitu informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak masuk akal? Banyak. Baik informasi zaman baheula, seperti contoh umpamanya ghanimah, harta rampasan perang, diharamkan bagi umat-umat terdahulu. Kalau bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam halal. Terus gimana tuh kalau umat-umat terdahulu perang menang, itu harta rampasan perangnya berkumpul banyak, ditumpuk gitu. Setelah ditumpuk oleh Nabi yang saat itu memimpin perangnya, lalu ada api dari langit yang menyambar, harta rampasan perang terbakar musnah. Masuk akal apa tidak? Tidak. Tapi ini wajib kita yakini karena periwayatannya sahih. Pernah ada seorang nabi, ya, ketika perang Isai menang gitu, harta rampasan perang itu ditumpuk. Setelah ditumpuk, nabi itu berdoa, kenapa enggak ada api yang menyambar tuh? Kata Nabi, ini di antara kalian ada yang korupsi terhadap apa? Terhadap harta rampasan perang itu. Enggak ada yang ngaku siapa. Akhirnya apa? Ada 70 komandan perang, panglima perang yang saat itu baris. Dibariskan kemudian disalami. Kalau komandan itu tidak ada di kalangan anak buahnya yang khianat, lepas, lepas. Pas ada komandan yang anak buahnya ada yang khianat, tek, gak bisa lepas ini. Berarti pasukan kamu nih. Sini pasukannya berbaris, disalami. Begitu tuh. Ternyata ada seseorang yang menyembunyikan emas sebesar kepala sapi. Bayangkan emas tuh. Sabara miliaran zaman kiwari mainnya dikeluarkan, dikeluarkan. Setelah itu ditumpuk ke sana, baru api menyambar. Ini sigana film, sigana dongeng, tapi disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang wajib kita percayai. Itu masa lalu. Termasuk yang masa yang akan datang yang tidak masuk akal. Nanti ada Dajjal. Dajjal ini kesaktiannya tidak masuk akal. Dia bisa menyuruh langit menahan curah hujan atau menurunkan hujan. Dia bisa menyuruh bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau tidak. Bisa menyuruh binatang-binatang mengeluarkan susunya atau tidak. Bisa menyuruh bumi untuk mengeluarkan harta simpanan dari perut bumi atau tidak. Itu kan enggak masuk akal. Tapi selama itu riwayatnya sahih, wajib.
Jadi mengenal Nabi SAW dengan pengenalan yang menyebabkan kita menerima seluruh ajaran yang dibawanya. Mempercayai semua berita yang disampaikannya. Melaksanakan semua yang diperintahkannya. Menjauhi semua yang dilarangnya. Dan berhukum dengan syariatnya serta ridho dengan apa yang beliau tetapkan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65. Kata Allah, "Fala warabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Kata Allah, demi Allah, demi Rabbmu, mereka kaum mukminin tidak disebut beriman sehingga mereka menjadikan engkau hai Muhammad sebagai hakim dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan, lalu mereka tidak merasakan keberatan dalam hati mereka sedikit pun tentang putusan yang engkau tetapkan, dan mereka taslim dengan setaslim-taslimnya. Ini ayatnya. Juga dalam surah An-Nur ayat 51 Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Hanyalah ucapan seorang mukmin ketika diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya agar Allah dan Rasulnya menjadi hakim tentang perkara yang mereka perselisihkan, mereka hanya berkata, "Kami dengar, kami taat." Merekalah yang dijamin akan bahagia. An-Nisa 59 menyatakan, "Fa in tanaza'tum fi syai farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan perkara yang kalian perselisihkan itu kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada hadis. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Juga dalam surah An-Nur ini ancaman bagi siapa yang tidak taat kepada Nabi SAW. Kata Allah dalam An-Nur tersebut, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut. Siapa yang harusnya takut? Orang-orang yang menyelisih perintah Rasul. Orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasul. Hendaklah takut. Takut apa? Antusibahum fitnah. Bahwa mereka itu akan ditimpa fitnah. Menyelisih dari sunnah Nabi, kena fitnah loh. Ini di dunia. Aw yusibahum adzabun alim, atau mereka ditimpa azab yang pedih di akhirat. Di dunia terkena fitnah, di akhirat terkena azab. Apa yang dimaksud fitnah dalam hal ini? Berkata Imam Ahmad rahimahullah, "Atadrimal fitnah?" Tahu enggak kalian apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Al-fitnatu asyirku. La'allahu idza radda ba'dha qawlihi ayyaqa fi qalbihi syai'un minaz-zaik fayahlik. Kata beliau, fitnah yang dimaksud di sini syirik. Syirik bahasa Arab, bukan bahasa Sunda. Bahasa Sunda mah syirik teh dengkinya. Mana mah syirik wae ka urang teh. Dengki, iri gitu. Bukan iri. Yang dimaksud syirik di sini bahasa Arab yaitu menduakan Allah. Pelakunya disebut musyrik. Fitnah yang dimaksud di sini adalah terjerumusnya kalian kepada perbuatan syirik. Dikhawatirkan kalau kalian menolak sebagian sabda Nabi SAW akan ada kesesatan dalam hatimu lalu kamu binasa. Jadi al-fitnah
dalam ayat ini zaik, kesesatan, dan bisa menjerumuskan ke dalam syirik. Siapa yang menyimpang dari sunnah Nabi, Allah akan sesatkan hatinya. Dia akan menyimpang dari semua aspek dalam agama ini. Satu kebid'ahan diada-adakan dalam masalah ibadah, nanti akidahnya juga menyimpang, akhlaknya, berpolitik, bermuamalah dalam masalah ekonomi, dalam masalah sosial, dalam masalah politik, gitu tuh. Pokoknya ada efek domino. Saya enggak suka dengan istilah efek domino. Domino itu kan nama kartunya. Efek domino itu kalau enggak salah, kartu domino itu diberdirikan. Ada berapa ratus atau ribu. Dengan jarak tertentu. Setelah berdiri, yang paling depan dijatuhkan ya ke belakang. Tek, menimpa yang belakang. Yang belakang terus. Bagus kelihatannya. Jadi satu yang jatuh mengakibatkan semuanya jatuh. Lalu lahir istilah efek domino. Gitu-gitu arti efek domino itu ya. Iya apa benar? Anggap iya. Satu kebidahan dalam satu bidang ngerembet loh. Akhirnya menyimpang di bidang-bidang lain sokwe. Orang yang melakukan kebidahan di satu bidang udah semuanya tuh. Akidahnya menyimpang gitunya. Ibadahnya menyimpang. Kalakuan lagi pika sebelena tuh. Terus muamalahnya di bidang politik teka tinggal di keislaman tuh. Pokoknya siapa yang berkuasa walaupun sekuler, nasionalis sekuler didukung gitu kan. Ka Islam, ka umat Islam, ka partai umat Islam jauh kan gitunya. Ngerembet dina muamalah gitu, dalam masalah ekonomi gitu, ngerembet. Itu al fitnah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Jadi orang yang menyelisihi sunnah Nabi SAW di dunia akan ditimpa fitnah, maknanya akan disesatkan hatinya. Dalam segala hal itu salah. Akhlaknya pika sebelum. Itu di dunia. Terus di akhiratnya, ayu yusibahum azabun alim. Di akhiratnya ditimpa azab yang sangat pedih. Nah inilah pengetahuan kita terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus berefek sampai ke sana. Mengetahui Nabi dengan pengetahuan yang menyebabkan kita menerima semua ajaran yang dibawanya, percaya dan membenarkan semua berita yang disampaikannya, melaksanakan semua yang diperintahkannya, menjauhi semua yang dilarangnya, dan berhakim kepada beliau dan taslim pasrah ridho terhadap putusan yang beliau tetapkan. Ayat-ayatnya tadi itu. Ini yang dimaksud dengan ma'rifatu nabiyihi. Ketiga, wa ma'rifatu dinil Islam. Ketiga, mengetahui agama Islam. Ini ilmu ketiga yang wajib kita ketahui. Ilmu pertama ilmu tentang Allah. Ilmu kedua ilmu tentang nabinya. Dan ilmu yang ketiga ilmu tentang Islam. Apa maknanya? Apa makna Islam? Al-Islam bimaknal am. Maknanya Islam dengan makna secara umum. Apa makna Islam secara umum? Huwa ta'abbudu lillahi bima syara'a. Mundu an arsalallahu ar-rusula ila an taqumas sa'ah. Kama dzakara 'azza wa jalla dzalika fi ayatin katsirah tadullu 'ala anna syara'a as-sabiqah kullaha islamun lillahi 'azza wa jalla. Islam secara umum maknanya adalah beribadah kepada Allah dengan syariatnya. Ada dua yang harus diperhatikan tuh. Ibadahnya hanya kepada Allah. Cara ibadahnya harus dengan syariat Allah. Enggak boleh kita bikin-bikin sendiri, enggak boleh kita adopsi dari adat, kultur, budaya, kebiasaan gitunya. Kumaha caranya? Apalagi diadopsi dari agama lain. Ah,
saya mau nyembah Allah tapi dengan cara tuh agama itu tuh bagus kayaknya. Lalu diadopsi oleh kita, dipakai untuk sebagai metode cara menyembah Allah. Syariat Allah yang mengajarkan bagaimana cara menyembah Allah diabaikan, diambil, diadopsi dari agama lain. Wah, keliru banget. Jadi Islam maknanya secara umum beribadah kepada Allah dengan syariat dari Allah sejak Allah mengutus para rasul sampai hari kiamat. Sebagaimana Allah jelaskan dalam banyak ayat yang menunjukkan bahwa semua syariat yang telah lalu sebelum Islam, semuanya Islam. Sebagaimana firman Allah tentang Ibrahim. Ibrahim setelah beres membangun Ka'bah dengan anaknya Ismail, beliau, mereka berdua berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikan kami sebagai dua orang muslim kepada Engkau. Dan juga anak-anak turunan kami. Jadikan sebagai umat yang muslim kepadamu. Jadi semua nabi Islam. Semua agama yang dibawa oleh para nabi adalah Islam. Makanya dinamai dengan nama yang Allah langsung berikan. Adapun agama-agama selain Islam biasanya diberi nama dengan nama orang yang menyebarkannya. Buddha diambil dari nama Buddha Siddhartha Gautama. Konghucu, nama orangnya, agamanya juga Konghucu. Hindu dari India gitu ya. Confucius ya. Zoroaster dari Zarathustra. Itu rata-rata agama yang dibikin oleh manusia diberi nama dengan nama orang yang menyebarkannya atau tempat. Nasoro dari Nazaret, Yahudi yaitu nama Yahud. Dan seterusnya, sebagian orang ada yang menyatakan dari Yehuda. Ya. Tapi Islam bukan nama orang, bukan nama tempat. Tapi memiliki makna. Makna asal dari Islam secara bahasa, nah ini yang kedua. Wal Islam bi ma'nal khas ba'da bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam yahtassu bima bu'itha bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li anna ma bu'itha bihi an-nabiyyu nasakha jami'al adyani as-sabiqah fa sara man ittaba'ahu musliman wa man khalafahu laysa bi muslim. Fa'atba'ur rusul muslimun fi zamani rusulihim. Fal yahudu muslimuna fi zamani Musa. Wan nasara muslimuna fi zamani Isa. Wa amma hina bu'ithan nabiyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa kafaru bihi falaisu bi muslimin. Tadi Islam secara umum begitu. Karena Islam secara bahasa artinya pasrah, tunduk, patuh. Semua nabi-nabi terdahulu mengajarkan ini, tunduk, patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Doa Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, jadikan anak turunan kami sebagai umat yang muslim kepadamu, maksudnya tunduk dan patuh kepada ajaranmu. Islam dengan makna khusus setelah diutusnya Nabi SAW adalah ajaran yang khusus dibawa oleh Nabi SAW. Sebab ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW menghapus seluruh agama sebelumnya. Agama, ajaran agama yang pernah dibawa oleh Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, Daud dengan Zaburnya, Isa dengan Injilnya, semuanya dihapus ketentuan isinya. Kalau toh masih ada yang sesuai
munasib dengan zaman sekarang ditetapkan sebagai bagian dari Al-Quran. Jangan cari kebenaran di kitab lain, sebab semua kebenaran yang ada di kitab lain pasti ada juga dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu pengikut para rasul zaman baheula hanya disebut muslim di zaman rasul mereka. Orang-orang Yahudi disebut muslim di zaman Nabi Musa. Orang-orang Nasrani disebut muslim di zaman Nabi Isa masih hidup. Adapun setelah diutusnya Nabi SAW lalu mereka kufur kepada Nabi dan ajaran yang dibawa oleh Nabi, maka mereka bukan lagi disebut muslim. Jadi muslim zaman Kiwari adalah orang-orang yang mengikuti Nabi SAW dan ajarannya. Selain itu bukanlah muslim. Maka para pengikut Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud di zaman sekarang bukan lagi muslim. Inilah agama Islam adalah agama yang makbul di sisi Allah, yang bermanfaat bagi pemeluknya. Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Siapa yang memeluk Islam, Islamnya bermanfaat bagi dirinya. Siapa yang memeluk agama lain, dia rugi. Tidak diterima semua pengamalan dari agama lain. Walaupun mengaku mengikuti ajaran Nabi sebelum Nabi Muhammad. Mengikuti ajaran Isa, mengikuti ajaran Musa, mengikuti ajaran Daud. Maka ditolak setelah Islam, agama yang diturunkan kepada Nabi SAW ini Allah turunkan, disebarkan oleh Nabi-Nya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa orang yang mencari agama selain Islam, tidak akan diterima agamanya itu. Semua pengamalan agama selain Islam enggak diterima oleh Allah, ditolak. Dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Terlebih-terlebih agama selain Islam yang disembahnya kan bukan Allahnya. Hindu, Buddha yang disembahnya patung-patung. Nasrani yang disembahnya Isa dan Maryam. Yahudi yang disembahnya Uzair, yang disebut, diklaim sebagai anak Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang menyembah Allah selain Islam. Itu pertama. Maka pelaksanaan agama mereka karena bukan untuk Allah, walaupun mereka secara sosial berbuat baik, menyumbang, membantu, ramah gitu ya, tetap ditolak. Karena dasarnya bukan untuk Allah, tapi mungkin untuk berhala mereka yang mereka sembah. Mereka meyakini kalau orang Nasrani meyakini dengan berbuat baik yang akan memberi ganjaran, pahala, balasan, Yesus kan gitu, bukan Allah. Orang-orang Yahudi, Uzair. Orang-orang Syiah, Husain tuh. Gitu kan. Apalagi tata cara penyembahannya jelas bukan syariat Allah. Maka ditolak. Wa may yabtaghir al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasir. Siapa orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima agama itu, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Inilah Islam yang merupakan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Lalu Allah sempurnakan agama ini. Mana sempurna? Tidak butuh tambahan. Dan tidak boleh ditambah-tambah. Dirubah atau dikurang. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu.
telah aku cukupkan atasmu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kamu. Nah, agama Islam yang harus dan wajib dipelajari maksudnya wahyu Allah, agama Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi sebelum itu enggak boleh lagi dipelajari. Karena sudah tidak relevan lagi. Semua yang masih baik di agama lalu ada ditetapkan, dikukuhkan dalam Al-Quran. Dan apa yang kurang dari agama yang lalu Allah tambahkan di agama Islam ini. Sempurna seluruh aspek. Coba, aspek apa dari kehidupan yang tidak ada aturannya dalam Islam? Ada loh. Menguap saja ada aturannya, tutup tuh ketika menguap. Ya. Hajih bersin, ada aturannya, tutup. Kemudian apa? Hamdalah, kemudian didoakan. Yarhamukallah, yahdikumullah. Kan gitu. Ke WC, ada aturannya, ada doanya. Kaki kiri dulu ya, di dalam WC-nya jangan ngomong, jangan membelakangi menghadap kiblat, apalagi baca Al-Qur'an, baca hadis, jangan ya. Keluarnya kaki kanan dulu, ada doa. Semua aspek kehidupan manusia ada doanya tuh. Lengkapin, sempurna banget tuh, ya. Lagi gini ger hujan, ada doanya, ya. Lagi gini beludak, ada guluduk, ada doanya. Jeleger, kilat menyambar, ada doanya ya. Dan seterusnya. Ketika kita melihat ahwat, ada doanya. Tahu doa melihat ahwat? Astagfirullahaladzim, sudah dosa. Dosa, istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, paling-palingkan jangan nolol begini lagi. Sempurna Islam ini. Ya. Inilah tiga hal yang wajib dipelajari. Pertama Allah, yang kedua Nabi-Nya, dan yang ketiga Islam. Nah, ada embel-embelnya. Ketika mewajibkan mempelajari Islam, bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Apa makna al-adillah? Al-adillah jamak dari dalil. Apa makna dalil? Dalil secara bahasa mayursidu ilal matlub. Dalil itu clue, petunjuk. Sesuatu yang bisa membimbing kepada apa yang diinginkan. Apa yang ingin diketahui. Dan dalil untuk mengetahui Islam ini ada dua. Dua jenis dalil. Dalil pertama disebut sam'iyah, dalil kedua disebut aqliyah. Sam'iyah itu artinya yang kita dengar. Aqliyah itu artinya yang kita pikirkan. Adapun dalil sam'iyah adalah apa yang ditetapkan dalam wahyu dari Quran dan sunnah. Itu dalil-dalil sam'iyah. Gali Quran dari sunnah, itu dalil. Untuk apa dalilnya? Untuk menghantarkan kita agar memahami Islam atau agama ini secara benar. Kalau dalil aqliyah, apa yang ditetapkan oleh akal dengan cara menelaah dan memperhatikan. Dan Allah Azza wa Jalla telah banyak menjelaskan jenis dalil ini, baik dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah. Betapa banyaknya ayat Al-Quran yang di dalamnya menyatakan, ya, afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tatadhakkarun, dan yang sejenisnya. Ya. Jadi wajib mengetahui, mengenal Allah, mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengenal Islam itu dengan dalil-dalilnya. Adapun sekarang mengenal Nabi Muhammad dengan dalil-dalil yang sam'iyah. Maksudnya dari

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz mau nanya, bagaimana hukum belajar tahsin dengan guru ahli bidah? Kumahanya, emang gak ada lagi ahli sunnah yang bisa ngajar tahsin? Saya pikir banyak. Kecuali kalau di kalangan ahlus sunnah enggak ada, hanya ada mereka dan kita sudah bisa membenteng, tidak akan terbawa kepada kebidahannya, boleh, darurat. Tapi kalau masih ada. Karena apa? Setiap guru, pertama nih, guru itu punya asar, pengaruh yang besar kepada muridnya. Murid kagum, suka, senang ke guru, akhirnya kebiasaannya, ibadahnya, pendapatnya diikuti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, guru itu selalu menyelipkan misi-misi dari keyakinannya, pemahamannya kepada muridnya, walaupun tidak berkaitan dengan ilmu yang sedang diajarkan. Dulu, saya sebelum mengenal manhaj salaf, aktif di dunia harokah. Ngajar bahasa Arab dari slip-slip kena tuh misi yang diemban oleh harokah umpamanya. Dalam i'rab, bahasa Arab ada marfu, ada nasob, ada jar. Marfu itu di atas. Nasob itu di tengah-tengah. Khofad itu nyungsep gitu ke bawah. Kalau kita ingin marfu, ingin di atas, jadilah fa'il atau mubtada. Fa'il itu apa? Subjek. Mubtada itu apa? Perintis. Sebab yang marfu adalah fa'il, mubtada termasuk khobar juga. Naibul fa'il, terus isim kana, akhwat ina, dan seterusnya. Itu diselipkan. Jadilah perintis atau jadi subjek pelaku. Sebagai subjek pelaku itu harus gerak terus. Dan ini karakter seorang haroki. Nah gitu. Jangan jadi maf'ul bih. Maf'ulun bih itu artinya objek itu di tengah-tengah. Terus tidak pernah ke atas. Apalagi yang paling parah khafad nyungsep. Kenapa? Karena dia mengikuti yang mahfud, yang majrur pasti ada huruf jar. Pasti ada mudhof gitu ya. Atau at-tawabi' lil mahfud. Ada huruf jar, baru nyungsep. Jadi ngikut orang lain terus. Terus, apa namanya, kalau enggak menjadi mudhof ilaih, ikut ke mudhofnya terus. Gitu. Atau jadi at-tawabi, at-tawujuk, ikut kepada yang diikutinya. Terus. Nah seperti itu. Makanya, jangan sampai menjadi objek, apalagi ngekor, jadilah subjek. Dan ini karakter seorang aktivis harokah. Masuk tuh misi itu. Ngajar bahasa Arab tapi manhaj masuk tuh ya. Seperti itu tuh. Jadi berbahaya. Ditambah mungkin ketika ngajar tahsinnya itu ada kebidahan yang dia selipkan. Ayo sebelumnya kita baca-baca dulu, doa-doa dulu, kita tawasulan dulu, bisa begitu kan ya. Bisa-bisa mandi dulu dengan kembang 7 rupa. Dari sumur 7 macam gitu. Ah, jadi cari dulu ahlus sunnah. Insya Allah masih banyak.

0: Ya maaf, foto ahwat ya. Harus dinadhor. Tapi enggak ada wajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuhnya salah, K-nya kurang alif. Ustaz, sedang ramai gamis dan kerudung ahwat yang ngaku udah ngaji, tapi semakin kesini semakin tabarruj. Misal kancing besar, warna silver berjumlah 6 di tangan. Label merek berbagai macam bentuk warna gold. Pergelangan tangannya terlihat. Di antara foto di bawah ini, manakah yang masuk kategori syar'i? Kalah ngasih soal. Tebak gambar tanpa hadiah, roream nebak. Okay. Pertama, Allah berfirman, "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Janganlah kalian menampakkan perhiasan-perhiasan kalian, janganlah para wanita menampakkan perhiasan-perhiasan kecuali perhiasan yang memang tidak bisa disembunyikan. Perhiasan yang bisa disembunyikan wajib disembunyikan. Kecuali yang tidak bisa disembunyikan. Apa yang tidak bisa disembunyikan? Pakaian itu sendiri. Pakaian itu perhiasan. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Hei Bani Adam, kami telah turunkan kepadamu pakaian untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan. Pakaian itu perhiasan? Iya. Dan pakaianlah perhiasan yang tidak bisa disembunyikan. Itu perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Adapun bagian dari pakaian yang bisa disembunyikan wajib disembunyikan, semacam aksesoris. Semacam hiasan-hiasan yang memperindah penampilan si akhwat. Apapun bentuknya, baik apa namanya brosnya. Bros warnanya kadang warna kuning emas padahal bukan emas. Kadang-kadang bentuknya binatang, Snoopy, Scooby-Doo gitu kan. Untuk apa itu ditempel? Untuk memperindah, menghias. Kadang-kadang ada kancing tapi bukan berfungsi sebagai pengancing tapi hanya hiasan semata-mata. Itu semua aksesoris perhiasan untuk memperindah yang bisa disembunyikan, wajib disembunyikan. Jangan dipasang. Akhwat yang tadinya belum tahu terus ngaji terus hijrah, tadinya tidak berjilbab lalu berjilbab, itu bagus luar biasa. Tapi yang disayangkan setelah berjilbab lebih fokus untuk memikirkan model jilbab sehingga nampak lebih menarik daripada batasan-batasan aurat yang harus tertutup oleh jilbab, daripada batasan-batasan jilbab yang syar'i. Pokoknya asal jilbab menutupi semua aurat sudah. Tapi potongan tidak diperhatikan. Hiasan sehingga mempercantik penampilan dia itu tidak diperhatikan. Maka itu tidak boleh. Kena dengan ayat wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Tidak. Hendaklah para wanita tidak boleh menampakkan perhiasan-perhiasan kecuali yang biasa nampak, yang tidak bisa disembunyikan. Itu pakaian. Aksesoris bisa disembunyikan? Bisa disembunyikan. Hiasan apapun, aksesoris, kancing atau ada kadang-kadang ada apa di sini teh bordil apa? Bordir. Bukan bordil ya. Sakti balik antara bordil dengan bordir. Bordiran ya, atau ada dilipet-lipet dikit, jadi indah kelihatan. Itu menghias enggak? Menghias. Memperindah enggak? Perindah. Bisa disembunyikan? Bisa. Sembunyikan. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Bahkan sekalipun perhiasan itu ya tidak terlihat, tapi ingin diketahui bahwa ada perhiasan di sana, itu juga haram, tidak boleh. Karena Allah berfirman di An-Nur ayat yang terakhir, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma fi ma fihinna min zinatihinna liyu'lama min zinatihinna. Janganlah wanita itu menghentak-hentakkan kakinya agar perhiasan yang ada di kakinya itu diketahui oleh orang lain. Di orang Arab ada gelang kaki namanya khalkhal. Khalkhal itu gelang kaki. Bahasa kita apa gelang kaki itu? Apa? Gengge. Nah, ada gengge. Jadi kan tertutup oleh jilbab. Tapi wanita dasok pamer, wanita ingin diketahui ada gengge. Jadi ketika melangkah teh dihentak-hentakan, kerincing-kerincing sehingga kuda lumping. Enggak kelihatan. Kata Allah, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma fihinna liyu'lama ma fihinna min zinatihinna. Janganlah wanita menghentak-hentakkan kaki agar diketahui perhiasan yang tersembunyi, ma yukhfina min zinatihinna, agar perhiasan yang tersembunyi di sana terketahui. Padahal tidak dilihat, tidak terlihat. Tapi ini saya ada gengge, genjring-genjring, itu haram, tidak boleh. Apalagi yang perhiasannya terlihat, apapun bentuknya. Pokoknya itu asal menghias, memperindah penampilan, tidak boleh. Cukuplah dengan pakaian yang menutup aurat, sederhana, jangan menghias melebihi itu agar terlihat nambah indah. Dah ahwat ayeuna mah cadar-cadar, tapi selfie di upload di media sosialnya. Apa yang diperlihatkan? Wajahnya tidak kelihatan, cuma matanya aja. Bibirnya apalagi manyun, lagi senyum, kita enggak tahu. Tapi tetap ingin eksis. Ngapain atau ditutupnya? Ya bagus ditutup, tapi jangan ditampilkan ke media sosial. Itu saja batasan-batasannya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah lewat. Cukup dulu sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant. Astaghfiruka wa atubu ilaiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, apakah berposting foto pada saat umroh atau haji di sosmed sebaiknya dihindari karena bisa menimbulkan dia? Bukan sebaiknya, wajib dihindari. Tidak boleh dilakukan. Karena dipastikan itu dia. Ngapain coba difoto kalau bukan untuk diapakan? Diperlihatkan ke orang lain. Dalam rangka apa memperlihatkan ke orang lain? Dalam rangka pujian tuh. Ini saya waktu doa di depan Ka'bah, lihat ekspresi saya khusyuk kan? Apa yang diharapkan dengan ucapan itu? Teman, wah iya kamu hebat, kan gitu. Ingin dapat apresiasi dari orang, ingin diketahui oleh orang, ingin dapat likes dari orang. Itu riya, ya. Jadi bukan bagusnya, tapi wajib untuk dihindari. Jangan bawa foto lah ke sana. HP-nya kalau bisa di apa namanya, si kameranya di solasian heula. Biar enggak foto-foto di sana ya.
3: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'af yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghadiyabara fa anna yustajabulah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doanya. Ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
4: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tua. Doakan. Jangan sampai sehari sekali, apalagi enggak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Ah, coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? Satu, enggak ada rakaat. Karena hanya berdiri, enggak ada ruku, enggak ada sujud. Berdiri, 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekali, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa aidhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua. Dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama. Doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, Boleh kita memintakan ampunan untuk Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa, ya Allah ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua? Sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan, dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada hubungan atau dengan investor awal bapaknya tadi. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sir, dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada sholat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamuddu qira'atahu ayatan ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Thumma qala alhamdulillahirabbil alamin. Thumma qala ar-rahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dengan panjang. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Beliau memanjangkan Bismillah, memanjangkan Ar-Rahman, memanjangkan Ar-Rahim. Lalu Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahman, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnah. Yang lain menyatakan, saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umrah atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Aduh, ya imamnya tidak dikeraskan. Sok selama di sana kumaha. Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Atuh, nggak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmat, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat mengumpulkan berbagai macam ketaatan-ketaatan, menjemput berbagai macam ladang-ladang kebaikan. Dan di antara ladang-ladang kebaikan yang paling agung adalah menuntut ilmu syar'i. sebagaimana yang insya Allah kita lakukan di malam hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad ibnu Abdullah, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimani.

ke air wudu, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan air dari hidung. Thumma ghasala wajhahu thalathan. Kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali. Wa yadaihi ilal mirfaqaini thalathan. Dan membasuh 2 tangannya sampai ke sikunya 3 kali. Thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Thumma ghasala kilta rijlaihi thalathan. Kemudian beliau membasuh 2 kakinya 3 kali. Thumma qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudu'i hadza wa qala. Kemudian Utsman bin Affan berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu'ku ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza tsumma shalla rak'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsuhu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini, kemudian dia salat 2 rakaat, dia tidak membisikkan ke dalam jiwanya dalam 2 rakaat tersebut, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Humran. Kita sedikit membahas mengenai Humran. Perawi hadis ini beliau adalah Humran bin Aban bin Khalid. Beliau adalah seorang perawi yang thiqah dari kalangan tabi'in. Beliau ini berasal dahulu dari tawanan perang Ainut Tamr. Beliau menjadi tawanan perang dalam perang Ainut Tamr. Kemudian akhirnya beliau dimerdekakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia pun berpindah ke Basrah dan wafat di sana pada tahun 75 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya. Kemudian dalam hadis ini disebutkan juga sahabat Utsman bin Affan. Beliau adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah Al-Qurashi. Ya, beliau adalah khalifah kaum muslimin yang ketiga. Beliau masuk Islam melalui perantaraan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di antara keutamaan Utsman yang begitu banyak, beliau telah melakukan 2 kali hijrah, ya, hijrah ke Habasyah dan begitu juga hijrah ke Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya yang bernama Ruqayyah. Dan kemudian ketika istrinya Ruqayyah telah wafat, Nabi SAW menikahkannya lagi dengan saudari istrinya, ya, putri Nabi SAW yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Maka beliau menikahi 2 putri Rasulullah SAW. Ya, karena itu beliau memiliki sebutan Dzunnurain, ya. Yang kalau kita artikan pemilik 2 cahaya, ya. Karena Utsman bin Affan menikahi 2 putri Nabi
sallallahu alaihi wasallam.

wasallam, yaitu Ruqayyah, ya. Kemudian sepeninggal wafatnya Ruqayyah, menikah lagi dengan Ummu Kulthum, ya, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Begitu juga Nabi alaihi salatu wasallam mempersaksikan Uthman bin Affan dengan keutamaan syahadah, bahwasanya beliau adalah seorang syahid. Begitu juga Uthman bin Affan diberikan kabar gembira berupa surga. Dan Uthman bin Affan memegang khilafah setelah Umar bin Khattab melalui pembaiatan dari ahli syura di awal Muharram tahun 24 Hijriah. Sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh sebagai syahid setelah asar pada hari Jumat 18 Zulhijjah dan dikuburkan pada malam Sabtu tahun 35 Hijriah di pekuburan Baqi, ya. Semoga Allah meridhoinya. Ini sedikit berkaitan dengan sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan tentunya ini tidak cukup banyak untuk menggambarkan luar biasanya sahabat Nabi yang satu ini, ya. Karena itu hendaknya kita coba mencari, membaca biografi beliau, ya, di kesempatan yang lain, baik itu di kajian ataukah di buku-buku yang membahas tentang biografi para sahabat radhiyallahu anhum. Insyaallah akan ada banyak faedah, ya, yang kita bisa dapatkan dengan membaca perjalanan hidup beliau, sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan kemudian di antara kosakata yang kita dapatkan dalam hadis ini, kita sebutkan tadi bahwasanya Humran ini adalah maula Uthman bin Affan. Ya, maula yang dimaksud dengan maula adalah seseorang yang dimerdekakan. Ya, kalau kita katakan Humran maula Uthman, maka Humran adalah dulunya budak Uthman kemudian dimerdekakan oleh Uthman. Ya, jadi bekas budaknya Uthman. Nah, setelah dimerdekakan maka dikatakan kepada Humran dia adalah maula Uthman. Ya, dulunya budak dan dimerdekakan oleh Uthman radhiyallahu anhuma. Kemudian di antara kosakata yang kita ingin jelaskan yaitu wadu, ya. Da'a bi wadu'in. Wadu maknanya adalah air yang dipakai untuk berwudu, ya, wadu. Dengan fathah pada huruf wawnya. Ya, adapun kalau al-wudu, ya, dengan dhammah pada huruf wawnya, maka adalah maknanya perbuatan wudu, ya. Al-wudu maknanya perbuatan wudunya. Adapun al-wadu, ya, dengan fathah pada waw, maka itu maknanya air wudunya, ya. Kemudian disebutkan juga dalam hadis sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la yuhadditsu fihi ma nafsuhu, ya. Ini maknanya adalah, maksudnya tidak terus memikirkan atau khawatir dengan urusan-urusan dunia. Ya, jadi siapa yang berwudu dengan wudunya Nabi seperti yang disebutkan, kemudian dia sholat 2 rakaat dan dia tidak terus memikirkan atau khawatir dengan urusan-urusan dunia dalam sholatnya tersebut, ya, maka dia mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis.
yaitu berupa pengampunan, ya. Ghufira lahu, ya, maksudnya diampuni untuknya, dan pengampunan adalah penutupan dosa dan tidak memberikan hukuman atasnya. 6. Secara umum, ya, kandungan hadis yang ada di hadapan kita ini, hadis ini berbicara tentang sifat yang sempurna dari wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Utsman radhiyallahu anhu, karena semangatnya beliau untuk menyebarkan sunnah, mengajarkan ilmu syar'i, sahabat Utsman radhiyallahu anhu mengajarkan sifat wudunya Nabi, ya, mengajarkan sifat wudunya Nabi kepada yang lain melalui cara praktik secara langsung, ya, supaya lebih mudah difahami dan juga supaya lebih tergambar dengan lebih baik. Ya, dari sini kita mengambil faedah bahwasanya selayaknya bagi seorang alim, seorang yang berilmu, dia berusaha untuk menempuh cara-cara yang bisa memperbagus pemahaman atau menjadikan paham orang-orang yang hendak diajarkannya. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau tidak hanya berbicara mengenai sifat wudunya Nabi ini, tapi beliau langsung mempraktikkannya, ya, di hadapan para murid-muridnya atau orang yang ingin mengambil ilmu dari beliau. Kemudian disebutkan bahwasanya Utsman meminta diambilkan air wudu, ya. Tentu saja maksudnya bejana, wadah yang berisi air wudu, ya, karena dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, ya, ketika mau hendak berwudu biasanya mereka memiliki wadah yang memang khusus dipersiapkan untuk air wudu, ya. Air wudunya diletakkan atau ditaruh di bejana tersebut, baru kemudian mereka berwudu dari air di dalam bejana tersebut. Kemudian yang pertama sahabat Utsman radhiyallahu anhu lakukan adalah beliau menuangkan air dari bejana ke telapak tangannya. Beliau menuangkan air dari bejana ke telapak tangannya. Maka yang dilakukan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu, beliau tidak langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana, tapi beliau menuangkan, ya, menuangkannya. Beliau tidak memasukkan tangannya langsung ke dalam bejana air tersebut, tapi yang beliau lakukan adalah menuang, ya. Jadi menuang seperti ini, ya, tidak kita tumpahkan, tapi menuang seperti ini, ya, menuangkan air wudhu kepada kedua tangannya untuk kemudian dicuci telapak tangannya 3 kali, ya, dicuci telapak tangannya 3 kali, ya. Dan diantara hikmahnya adalah agar air tidak tercemar, ya, dengan sesuatu seandainya tangan membawa hal yang kotor ataukah najis misalkan, ya, maka dicuci terlebih dahulu 3 kali sebelum dimasukkan ke dalam bejana, ya. Yang tak hikmahnya supaya air wudunya tidak tercemar oleh kotoran-kotoran. Dan kita sudah sempat bahas mengenai hal ini, bahwasanya hukum mencuci kedua tangan ini di awal wudu
wajib bagi orang yang bangun dari tidur malam. Adapun pada keadaan yang lain, maka disunnahkan hukumnya mencuci kedua tangan 3 kali di awal wudu. Ya, kita sudah jelaskan ini di pertemuan yang lalu. Kemudian disebutkan dalam hadis bahwasanya beliau memasukkan tangan kanannya ke air di bejana, lalu mengambil air untuk berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinthar. Ya, jadi setelah dicuci kedua tangannya, barulah Utsman radhiyallahu anhu memasukkan tangannya ke dalam bejana untuk mengambil air. Ya, jadi sudah tidak dituang lagi, sudah bersih tangannya, dimasukkan langsung tangannya ke dalam bejana untuk mengambil air. Untuk apa? Air ini untuk berkumur-kumur, ya, sekaligus beristinsyak, ya, dan istinthar. Ya, dengan satu tangan, yang mana air di tangan ini sebagian untuk berkumur-kumur dan sebagian lagi dihirup ke hidung, yakni istinsyak, ya, dihirup ke hidung untuk dimasukkan ke dalam hidung dengan nafas, ya, ini istinsyak, kemudian dikeluarkan lagi air tersebut dari rongga hidung, ini namanya istinthar. Ya, dan kita telah bahas juga ini hukumnya, berkumur-kumur, beristinsyak dan istinthar ini wajib, ya, wajib yang terpilih. Pendapat yang terpilih dalam masalah ini adalah pendapat dalam mazhab Imam Ahmad, yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad. Kemudian setelah berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinthar, beliau membasuh wajahnya 3 kali. Ya, beliau membasuh wajahnya 3 kali. Ya, memasukkan lagi tangannya ke dalam bejana, ya, mengambil air dari dalam bejana, kemudian membasuh wajah 3 kali. Dan sedikit kita membahas masalah wajah, bahwasanya batasan wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut yang biasanya, yang umum, kemudian sampai ke dagu secara vertikal. Ya, dari tempat tumbuhnya rambut menurut kebiasaan, ya. Artinya kalau misalkan dia tidak punya rambut, misalkan dia punya penyakit, kemudian dia botak, misalkan tidak punya rambut, maka dia tetap membasuh dari tempat biasanya tumbuh rambut di sana, ya, menurut ukuran orang umum pada umumnya. Ini secara vertikal dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Kemudian secara horizontal dari kuping sampai ke kuping lagi, ya, dari permulaan kuping sampai ke kuping lagi. Ini secara horizontal, ini wajah, ya. Maka beliau membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh tangannya sampai dengan siku 3 kali. Ya, diambil lagi air, kemudian membasuh tangannya hingga sikunya, ya, 3 kali. Ini dengan 3 kali ambil, ya, 3 kali ambil air, dibasuh tangan sampai dengan sikunya 3 kali, baik yang kanan ataupun yang kiri, ya. Kemudian disebutkan beliau menyapu atau mengusap seluruh kepalanya 1 kali, ya. Beliau mengusap seluruh kepalanya 1 kali.
Dan inilah yang datang dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam ketika berwudu maka mengusap kepala cukup dengan satu kali saja. Ya tidak seperti pada wajah tiga kali, ya tangan tiga kali, ya kaki juga tiga kali, ya sunnah, ya disunnahkan seperti itu. Tapi kalau untuk kepala, ya yang terpilih adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya cukup dengan satu kali saja mengusap seluruh kepala satu kali. Kemudian disebutkan bahwasanya beliau mencuci kakinya hingga mata kakinya tiga kali. Ya, beliau mencuci kakinya, maksudnya di sini kakinya sampai dengan mata kakinya tiga kali. Dan kemudian setelah selesai dari praktek wudu tersebut, ya sahabat Utsman radhiyallahu anhu mengabarkan bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudunya ini. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa siapa saja yang berwudu seperti wudunya Nabi ini dan kemudian dia salat dua rakaat dengan khusyuk di hadapan Rabbnya, ya dia khusyuk, dia tidak memikirkan hal-hal berkaitan dengan urusan-urusan dunianya, ya tidak terus terfikir urusan-urusan dunianya tersebut, khusyuk dia di dalam sholatnya, maka balasan dari perbuatan ini, dari amalan ini, yaitu berwudu dengan sempurna, kemudian dia sholat dua rakaat, ya sholat sunnah wudu, kemudian dia tidak memikirkan urusan-urusan dunia di dalam sholatnya tersebut, dia khusyuk sholat menghadap Rabbnya, maka balasannya adalah Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, dan yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Ya, yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa yang kecil. Karena dosa-dosa besar membutuhkan taubat yang khusus. Ya, dosa-dosa besar membutuhkan taubat yang khusus. Jadi, balasan pengampunan dosa yang dimaksud dalam hadis maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Kemudian ada permasalahan di sini ya mengenai hukum beristinsyak dalam wudu. Ya. Kita bahas bahwasanya ulama berselisih pendapat mengenai hukum istinsyak dalam wudu. Abu Hanifah ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Sufyan rahimahumullah, mereka berpendapat bahwasanya hukum istinsyak ini mustahab ya atau sunnah. Adapun yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Abi Layla, begitu juga Ishaq rahimahumullah, bahwasanya hukum istinsyak ya atau hukum memasukkan air ke dalam hidung dengan nafas ya, hukum istinsyak ini menurut mereka wajib dan tidak sah wudu tanpa istinsyak, tidak sah wudu tanpa istinsyak ya. Dan diantara dalil Imam Ahmad dan orang yang setuju dengan pendapat beliau
bahwasannya hukum istinsyak ini wajib adalah firman Allah Ta'ala, faghsilu wujuhakum, ya, berkaitan dengan tata cara wudu. Basuhlah oleh kalian wajah-wajah kalian, dan hidung termasuk pada wajah, ya, dan hidung itu, ya, termasuk rongga hidung termasuk pada wajah. Dan begitu juga hadis-hadis sahih yang lain menunjukkan bahwasanya perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk beristinsyak di dalam wudu, ya, dalam praktek-praktek perbuatan wudunya Nabi alaihi salatu wasalam. Begitu juga perintah Nabi alaihi salatu wasalam untuk beristinsyak ini menunjukkan bahwasanya istinsyak hukumnya wajib. Ya, dan pendapat ini juga yang dipilih oleh pensyarah kitab Umdatul Ahkam, ya, ini Syekh Abdullah Al-Bassam, ya, yang kita banyak mengambil faedah syarah dari beliau dalam kajian kita ini, ya. Nah, jadi pendapat yang kita lebih cenderung kepadanya adalah bahwasanya hukum istinsyak ini wajib. Ya, meskipun memang ada perselisihan, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya hukumnya adalah sunnah.

Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama juga berselisih pendapat berkaitan dengan mengusap kepala, ya, apakah cukup mengusap sebagian kepala ataukah harus mengusap seluruh kepala, ya. Mereka sepakat bahwasanya kepala ini harus diusap, ya. Tapi mereka berbeda pendapat mengenai kadar minimal untuk mengusap kepala. Apakah cukup mengusap sebagian kepala ataukah harus seluruh kepala diusap? Jadi antaranya Imam Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i, Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, yang mereka mengatakan bahwasanya boleh untuk mengusap sebagian kepala saja. Namun mereka juga berselisih mengenai kadar minimalnya. Ya, mengusap sebagian kepalanya, kadarnya juga mereka berselisih pendapat tentang kadar minimal dari sebagian kepala. Ya, dalil utama mereka adalah bahwasanya firman Allah Ta'ala wamsahu biru'usikum, ya, wamsahu biru'usikum, dan usaplah oleh kalian kepala-kepala kalian. Mereka berpendapat bahwasanya huruf ba, ya, pada kalimat pada kata biru'usikum, huruf ba pada ayat maknanya menunjukkan sebagian, menunjukkan tab'id atau sebagian. Ini diantara dalil mereka yang membolehkan untuk mengusap sebagian kepala saja. Adapun Imam Malik dan Imam Ahmad, ya, maka mereka berpendapat wajib untuk mengusap seluruh kepala. Wajib untuk mengusap seluruh kepala. Mereka berdalil dengan hadis-hadis tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis masaha ra'sahu biyadayhi fa aqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al makani alladhi bada'a minhu. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, potongan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, ya, memulai dari depan dengan kedua tangannya, kemudian ke belakang. Ya, dia memulainya dengan bagian depan kepalanya, kemudian mengusapnya sampai ke bagian tengkuknya, ya, ke perbatasan tengkuknya maksudnya, kemudian mengembalikannya lagi ke tempatnya semula. Ya, artinya berdasarkan hadis ini, ya, cara untuk mengusap kepala adalah dimulai dengan apa, bagian depan kepala, ya, bagian depan kepalanya, kemudian diusap ke bagian belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan, gitu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dalam praktek-praktek sifat wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengusap seluruh kepalanya. Ya. Kemudian ulama-ulama yang berpendapat wajibnya mengusap seluruh kepala menjawab istidlal mereka yang membolehkan untuk mengusap sebagian kepala, ya, bahwasanya huruf ba
tidaklah dikenal memiliki makna sebagian atau at-tab'id. Ya, huruf ba tidak dikenal memiliki makna sebagian. Sebagaimana ini adalah dalilnya mereka yang membolehkan mengusap sebagian kepala. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya alba dalam ayat maknanya adalah menempel atau al-ilsaq. Ya, faedah makna dari alba pada firman Allah Ta'ala wamsahu biru'usikum, ya, makna ba di sana bukan sebagian tapi maknanya adalah menempel atau al-ilsaq. Ya, jadi Imam Malik, Imam Ahmad dan ulama-ulama yang sepakat dengannya mengatakan bahwasanya makna huruf ba yang bermakna sebagian ini tidak dikenal oleh para ahli lughah, para ahli bahasa Arab. Ya. Ini diantara dalil mereka yang mewajibkan mengusap seluruh kepala. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mencukupkan mengusap sebagian kepala saja. Ya, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengusap sebagian kepala saja. Ya. Semua hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya Nabi alaihissalatu wasallam mengusap keseluruhan kepala. Taib. Kemudian di antara faedah-faedah dari hadis yang ada di hadapan kita ini, yang pertama, yakni disyariatkannya mencuci dua telapak tangan tiga kali sebelum memasukkannya ke air wudu ketika berwudu. Ya, disyariatkan untuk mencuci dua telapak tangan tiga kali sebelum memasukkannya ke air wudu. Dan kita telah bahas bahwasanya pendapat yang kita pilih dalam masalah ini hukumnya wajib bagi mereka yang bangun dari tidur malam. Adapun di keadaan selain itu, maka hukumnya sunnah mencuci kedua telapak tangan tiga kali sebelum memasukkan ke air wudu. Kemudian faedah berikutnya adalah bahwasanya menggunakan tangan kanan saat mengambil air wudu untuk mencuci anggota wudu. Ya, sebagian ada yang mengatakan sunnah untuk menggunakan tangan kanan saat mengambil air wudu untuk mencuci anggota wudu. Sebagaimana ditunjukkan dalam zahir hadis ini, ya. Kemudian faedah berikutnya adalah disyariatkannya kumur-kumur, istinsyak dan istinthar berurutan, ya. Disyariatkannya kumur-kumur, istinsyak dan istinthar berurutan. Ya, dan pendapat yang terpilih dalam permasalahan ini adalah hukumnya wajib. Baik itu kumur-kumur, istinsyak ataupun istinthar. Di antara alasannya adalah karena rongga mulut dan rongga hidung termasuk kepada wajah. Kemudian faedah berikutnya adalah mencuci wajah tiga kali ketika wudu. Begitu juga saat kumur-kumur dan istinsyak. Ya, karena hidung dan mulut termasuk wajah.
ya mencuci wajah 3 kali ketika wudu, begitu juga saat kumur-kumur dan istinsyak karena hidung dan mulut termasuk wajah. Kemudian faedah berikutnya adalah mencuci 2 tangan sampai dengan siku 3 kali. Ya, sebagaimana yang ditampakkan dalam hadis, ya. Dalam hadis ini disebutkan mencuci 2 tangan sampai siku dilakukan 3 kali dan ini sunnah, ya, hukumnya sunnah. Kemudian mengusap seluruh kepala dilakukan 1 kali. Ya, mengusap seluruh kepala ketika berwudu ini cukup dilakukan 1 kali dan ini pendapat yang lebih dekat, ya. Dan yang tepat adalah bahwasanya seluruh kepala harus diusap. Kemudian faedah berikutnya yaitu mencuci 2 kaki sampai mata kaki 3 kali. Begitu juga wajibnya berurutan dalam tata cara wudu. Wajibnya berurutan dalam tata cara wudu sebagaimana yang dipraktikkan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu tadi. Itu semua dilakukan dengan berurutan. Ya, dan di antara ya dalil dalam masalah ini adalah karena apa? Karena dalam ayat mengenai tata cara wudu disebutkan bahwasanya bagian yang diusap disebutkan di antara bagian-bagian yang dibasuh. Ya, membasuh wajah, membasuh tangan, ya, kemudian datang setelahnya mengusap kepala, kemudian datang setelah mengusap kepala membasuh kaki. Ya, disebutkannya bagian yang diusap yaitu kepala di tengah-tengah antara bagian-bagian yang dibasuh. Ini menunjukkan bahwa tata cara wudu seperti ini harus dilakukan berurutan. Karena seandainya tidak, ya, maka dalam bahasa Arab tidak diperlukan untuk memisahkan atau menyelipkan bagian yang diusap antara bagian-bagian yang dibasuh. Ya, dalam bahasa Arab semestinya sudah harus disatukan saja antara yang dibasuh, ya, kemudian disebutkan bagian yang diusap, atau sebaliknya, disebutkan dulu bagian yang diusap kemudian bagian yang dibasuh setelahnya, ya. Nah, seperti ini seandainya tidak wajib berurutan, tapi karena disebutkan bagian yang diusap di antara bagian-bagian anggota wudhu yang dibasuh, maka ini menunjukkan bahwasanya harus dilakukan berurutan tata cara wudhu yang telah disebutkan dalam ayat. Kemudian faedah lainnya adalah sifat wudhu ini adalah sifat wudhu Nabi SAW yang sempurna. Artinya, semisal-misalkan untuk masalah mencuci wajah atau membasuh wajah, membasuh tangan, dan membasuh kaki 3 kali, ya, ini adalah tata cara yang sempurnanya, ya, yang sempurnanya seperti itu. Adapun seandainya dibasuh dengan 1 kali, maka itu juga cukup. Hanya saja dia meninggalkan yang lebih utama, ya. Asalnya seperti ini.
Kemudian disyariatkannya salat sunnah setelah wudu. Ya, berdasarkan hadis ini disebutkan di akhir tadi bahwa seorang yang berwudu dengan wudunya Nabi yang sempurna tadi, kemudian dia salat sunnah wudu ya 2 rakaat, dia khusyuk di dalam salatnya, tidak terpikir dengan urusan-urusan dunia, maka balasannya adalah Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, ini keutamaan wudu yang sempurna dan salat sunnah wudu 2 rakaat, ya, yaitu akan mendatangkan apa? Ampunan dosa-dosa yang lalu. Dan maksudnya dosa-dosa di sini tadi sudah kita jelaskan adalah dosa-dosa kecil.

Hadis yang ke-8. Qala al-mu'allif rahimahullah an Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi qala shahidtu Amr ibn Abi al-Hasan sa'ala Abdullah ibn Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Amr bin Yahya al-Mazini, dari bapaknya, beliau berkata, aku melihat Amr bin Abil Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid mengenai wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bitawrin min ma'in fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun meminta untuk diambilkan bejana air, ya, bejana berisi air. Maka beliau pun berwudu sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akfa'a ala yadayhi minat tawri faghasala yadayhi thalathan. Maka beliau pun menuangkan kepada kedua tangannya dari bejana tersebut dan membasuh kedua tangannya 3 kali. Thumma adkhala yadahu fit tawri famadmada wastanshaqa wastanthara thalathan bi thalathi ghurafat. Kemudian tangannya ke dalam bejana, beliau berwudu, beristinsyak dan beristinthar 3 kali dengan 3 cidukan. Thumma adkhala yadahu fit tawri faghasala wajhahu thalathan. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke bejana, kemudian beliau mencuci, membasuh wajahnya 3 kali. Thumma adkhala yadayhi faghasalahuma marrataini ilal mirfaqaini. Kemudian beliau memasukkan 2 tangannya, beliau pun mencuci kedua tangannya sampai ke sikunya 2 kali. Thumma adkhala yadahu famasaha bihima ra'sahu fa'aqbala bihima wa adbara marratan wahida thumma ghasala rijlaihi. Kemudian beliau pun masukkan tangannya, maka beliau mengusap kepalanya dengan 2 tangannya. Maka beliau pun memulai dari depan, kemudian ke belakang 1 kali. Kemudian beliau pun membasuh 2 kakinya. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat disebutkan bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makani alladhi bada'a minhu. Dalam riwayat, suatu riwayat disebutkan beliau memulai dari bagian depan kepalanya, kemudian mengusapkan keduanya sampai bagian tengkuknya, kemudian mengembalikannya lagi sampai kembali ke tempat semula, ya, mengembalikan 2 tangannya sampai kembali ke tempat yang semula. Wa fi riwayatin atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, maka kami pun mengeluarkan untuk beliau
air di dalam bejana. Yang terbuat dari kuningan. Naam, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya, hadis ke-8 ini juga berbicara mengenai tata cara wudu Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, di sini kita sedikit sebutkan nama-nama yang ada di dalam hadis. Yang pertama adalah Amr bin Yahya bin Ammarah bin Abi Hasan Al-Mazini. Beliau adalah seorang perawi thiqah, hidup di masa tabi'in. Namun tidak ada keterangan akurat yang menyatakan bahwasannya beliau sempat melihat seorang di antara sahabah. Ya, beliau hidup di masa tabi'in, tapi tidak ada keterangan akurat yang menyatakan bahwa beliau sempat melihat seorang di antara sahabah. Ya, karena tabi'in adalah mereka yang beriman, ya, dan melihat sempat bertemu dengan seorang di antara para sahabah dan wafat dalam keadaan beriman. Ya, ini tabi'in. Jadi masih diperselisihkan ya, apakah beliau tabi'in ataukah bukan. Tapi yang jelas beliau hidup di masa tabi'in. Dan beliau wafat pada tahun 103 Hijriyah. Semoga Allah merahmatinya. Nah, kemudian yang berikutnya ada Amr bin Abi Hasan Al-Ansari Al-Mazini. Ini sama-sama Amr. Ya, tapi beda orang. Yang kedua, Amr bin Abi Hasan Al-Ansari Al-Mazini. Beliau adalah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Namanya Abu Hasan. Nama Abu Hasan adalah Tamim bin Abdi Umar, seperti disebut dalam Fathul Bari. Kemudian nama yang ketiga ada Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari Al-Mazini radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabah radhiyallahu anhu, turut serta dalam perang Uhud dan perang-perang setelahnya. Begitu juga beliau terlibat langsung dalam pembunuhan Musailamah Al-Kadzab. Ya, seorang yang mengaku sebagai nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau terbunuh dalam peristiwa Al-Harrah pada tahun 63 Hijriyah. Semoga Allah meridhoinya. Ini berkaitan dengan Abdullah bin Zaid Al-Mazini.

Baik, kita masuk kepada kandungan dari hadis yang ada di hadapan kita ini, ya. Bahwasanya hadis ini menjelaskan dan melengkapi hadis Utsman sebelumnya, ya, berkaitan dengan sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini kita secara khusus sebutkan tambahan faedah dalam hadis ini, sebagaimana ini juga disebutkan dalam syarah Syekh Abdullah Al-Bassam Taisirul Alam, di antara tambahan faedah dalam hadis ini adalah dalam hadis menjelaskan bahwasanya kumur-kumur dan istinsyak dilakukan 3 kali dengan 3 cidukan, ya. Tambahan faedah yang didapat dari hadis ini diantaranya bahwa kumur-kumur istinsyak dilakukan 3 kali dengan 3 cidukan. Jadi 1 cidukan kemudian kumur-kumur istinsyak dan istinthar, kemudian cidukan kedua lagi ambil air baru lagi, kemudian berkumur-kumur dan istinsyak dan istinthar. Begitu juga dengan cidukan yang ketiga, ambil lagi air yang baru, kemudian berkumur-kumur, istinsyak, dan istinthar. Kemudian dalam hadis ini juga, mencuci tangan dilakukan 3 kali. Ya, maksudnya dalam hadis Utsman yang lalu, mencuci tangan dilakukan 3 kali. Adapun dalam hadis ini disebutkan 2 kali saja. Ya, yaitu mencuci tangan hingga siku. Ya, dalam hadis Utsman sebelumnya disebutkan 3 kali. Dalam hadis yang ada di depan kita ini, hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Yahya Al-Mazini, mencuci tangan sampai siku dilakukan 2 kali saja. Ya, ini menunjukkan bahwasannya ya boleh, ya boleh. Dan berdasarkan dalil yang lain juga kita mengatakan bahwasanya boleh juga dilakukan 1 kali. Ya, kadar minimal yang wajib adalah dilakukan 1 kali. Ya, yang 2 kali dan yang 3 kali, ya, basuhan untuk tangan ini hukumnya sunnah. Kemudian dalam hadis yang lalu, lafaz ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ masih mungkin ditafsirkan dengan sebagian kepala, ya. Namun dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya mengusap kepala dilakukan dengan mengusap seluruhnya, dimulai dari depan lalu mengarahkannya ke belakang 1 kali, ya. Jadi tadi dalam riwayat, ya, dimulai dengan bagian depan kepalanya, kemudian diarahkan usapannya ke belakang, ya, kemudian kembali lagi ke tempat dia bermula. Jadi kalau kita sedikit praktekkan, dan begitu juga dikatakan oleh para ulama mengenai cara mengusap kepala ini, diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, ya, yakni kita mempertemukan dua jari telunjuk, ya, kita di bagian depan, ya, di permulaan kepala di atas wajah, kemudian begitu juga bagian jempol kita letakkan di samping seperti ini, ya. Kemudian diusap ke belakang sampai ke perbatasan lehernya, sampai akhir kepala, perbatasan lehernya, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Nah, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Ini salah satu riwayat, ya, yang menyebutkan
cara untuk mengusap kepala. Ya, dimulai dari bagian depan, kemudian diusap ke belakang. Nah, ini adalah kadar yang wajibnya. Kemudian mengembalikannya lagi sampai ke depan, ini sunnah. Ya. Maka dalam hadis ini disebutkan bahwasanya yang diusap dari kepala adalah seluruhnya. Ya. Dijelaskan dalam hadis ini yang diusap dari kepala seluruhnya. Ya, adapun hadis sebelumnya masih mungkin ditafsirkan dengan sebagian kepala menurut para ulama yang menafsirkan ba dengan sebagian, ya. Tapi kalau dalam hadis ini, maka hadis ini menunjukkan yang diusap adalah keseluruhan kepala dan dilakukan satu kali, ya, cukup dengan satu kali saja. Dan sedikit kita menyebutkan bahwasanya amalan sebagian orang yang mengusap juga leher, ini tidaklah tepat, ya, tidaklah tepat. Ya, jadi yang namanya kepala ya cukup sampai dengan akhir kepala, perbatasan dengan lehernya, ya. Adapun leher atau tengkuknya, maka tidak perlu untuk diusap, ya, tidak perlu untuk diusap bagian tengkuknya, cukup sampai akhir, ya, tumbuhnya rambut, biasanya akhir tumbuhnya rambut sampai di sana, ya, lehernya tidak perlu diusap atau tengkuknya tidak perlu diusap. Kemudian dua hadis ini hadis yang ada di hadapan kita dan hadis sebelumnya tadi menunjukkan bahwasanya hanya satu tangan yang dimasukkan ke dalam bejana ketika hendak berkumur-kumur dan istinsyak.

0: dilakukan dengan dua tangan, dan hal ini dilakukan satu kali saja. Ya, sebagaimana tadi kita sudah contohkan. Ya, jadi mengusap kepalanya dilakukan dengan dua tangan. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya boleh menjadikan berbeda jumlah basuhan antar anggota wudu. Karena hadis menyebutkan cucian wajah 3 kali, sementara cucian tangannya 2 kali, ya, dalam hadis Abdullah bin Zaid yang ada di hadapan kita ini. Ya, tadi disebutkan bahwasanya basuhan untuk wajah 3 kali, sementara basuhan untuk tangan 2 kali, ya. Jadi berbeda jumlah basuhannya. Dan ini tidak mengapa, boleh. Dan cucian yang paling utama adalah 3 kali. Adapun 1 atau 2 kali cucian sudah mencukupi, ya. Nah, 1 atau 2 kali cucian artinya paling minimal adalah 1 kali cucian. Ini adalah kadar yang wajib, ya, untuk mencuci atau membasuh wajah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قد أفلح

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi seorang muslim yang cerdas. Kecerdasan dalam artian yang terpuji tentu merupakan perkara yang tidak mungkin luput dalam ajaran Islam yang sempurna yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua kebaikan dunia dan akhirat itulah yang dijadikan ada pada agama dan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul-Nya yang mengajakmu kepada hal-hal yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Kecerdasan atau kepandaian tentu perlu diukur dengan pemahaman yang benar. Allah Subhanahu wa taala di antara nama-Nya yang maha indah adalah Al-Alim, yang maha mengetahui, yang maha berilmu dengan ilmu yang sempurna. Ilmu yang tidak ada padanya kekurangan dalam semua segi. Ilmu yang tidak akan mungkin diliputi dengan kelalaian karena sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah Subhanahu wa taala Rabbku tidak akan mungkin lupa dan tidak akan mungkin keliru. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya, mengetahui segala sesuatu yang ada pada makhluknya dengan sedetail-detailnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat seperti ini, sifat-sifat kesempurnaan, nama-nama yang maha indah, menurunkan agama, maka pasti agama ini penuh dengan segala kebaikan, penuh dengan ilmu, berarti agama Islam ini yang mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Buktinya apa? Dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya untuk mengambil pelajaran dari petunjuknya, untuk mengambil ibrah dari tanda-tanda kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ini hanya akan diambil oleh orang-orang yang berakal, orang-orang yang punya kecerdasan. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya akal sehat. La ayatil li ulil albab. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang punya akal sehat. Li ulin nuha, bagi orang-orang yang punya kecerdasan, kemampuan berpikir dengan benar. Ini menunjukkan apa? Agama Islam benar-benar mengajarkan kecerdasan, benar-benar menjadikan pikiran manusia itu bisa memahami segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi dirinya. Bukanlah sekedar kemampuan untuk memahami sesuatu dalam perkara-perkara dunia yang tidak bermanfaat bagi manusia. Contoh saat ini ketika dijadikan sebagai simbol kecerdasan, orang-orang yang dikatakan punya pemikiran jenius, punya pemikiran yang sangat pintar katanya, tapi apa yang dipikirkannya tidak membawa dia untuk mengenal Rabb-nya. Tidak membawa dia untuk mengikuti fitrahnya. Apakah ini bermanfaat? Justru dia mengikuti jalannya syaitan yang memalingkan manusia dari fitrah. Padahal mereka katanya melakukan penelitian terhadap alam, menemukan banyak alat-alat atau penemuan-penemuan yang mengagumkan. Tapi ketika tidak membimbing mereka untuk mengenal Islam untuk keselamatan dirinya di kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti, apakah ini bermanfaat? Apakah ini pantas dikatakan sebagai kecerdasan? Atau justru pantas dikatakan sebagai kebodohan yang sesungguhnya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai zaman apa? Zaman jahiliyah. Nisbat kepada jahil. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allah bihadzal khair." Wahai Rasulullah, dulu kita hidup di zaman jahiliyah yang penuh dengan keburukan, yakni zaman kebodohan, kegelapan. Tidak ada ilmu karena tidak membawa kepada cahaya yang menerangi langkah manusia. Zaman yang penuh dengan kegelapan dan kebodohan. Kemudian Allah datang menurunkan petunjuk yang engkau bawa, membawa kebaikan dan membawa cahaya yang terang benderang. Coba lihat perbandingan dan apa yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih ini. Berarti zaman sebelum diutusnya Nabi SAW adalah zaman jahiliyah. Oleh karena itu dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, perbuatan-perbuatan yang buruk dinisbatkan kepada zaman tersebut. Contoh seperti apa? Perempuan yang berdandan, berhias, yang melanggar atau menyimpang dari syariat Islam. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. Hendaknya kalian wahai kaum perempuan menetap di rumah-rumahmu dan janganlah kamu berdandan bertingkah laku seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang terdahulu. Wanita-wanita yang hidup dalam kegelapan, kebodohan. Subhanallah, ini kita perhatikan. Agama Islam itu mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Karena kebodohan tidak pantas untuk orang-orang yang mulia. Tidak pantas untuk orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kebodohan itu Allah sebutkan sebagai sifat yang sangat melekat pada penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Penghuni neraka. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ula'ika kal an'ami bal hum adhal. Ula'ika humul ghafilun. Sungguh-sungguh telah kami jadikan untuk menghuni sebagai penghuni neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka bodoh. Tidak mau belajar ilmu yang benar. Tidak mau mencerdaskan diri mereka dalam artian yang sebenarnya. Mereka punya hati tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah yang menyelamatkan, memuliakan dirinya dunia akhirat. Mereka punya penglihatan tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, membaca ayat-ayat Allah. Dan mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Ula'ika kal an'am, mereka ini tidak berbeda dengan binatang ternak yang hanya cuma bisa makan, minum, tidur. Balhum adhol, bahkan mereka lebih rendah, lebih sesat. Kenapa? Karena binatang ternak tidak punya akal pikiran. Sedangkan mereka punya akal pikiran yang harusnya digunakan untuk bisa mengisi hidupnya dengan memahami kebenaran agar dia menjadi orang cerdas yang sesungguhnya. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini perlu kita satukan dulu pemahaman yang benar dari makna kecerdasan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, menciptakan akal kita. Mungkinkah dia akan menurunkan agama yang tidak sesuai dengan pemikiran akal kita? Pasti akan bersesuaian. Makanya kita ketahui yang terkenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menulis kitab yang sangat masyhur, Dar'u Ta'arudil Akli Wan Nakal, menolak pertentangan atau kontradiksi antara akal yang sehat dengan an-nakal, syariat atau dalil yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pada wahyunya. Tidak mungkin akan bertentangan. Justru akal yang sehat ketika bertemu dengan wahyu dari Allah akan diisi dan dijadikan semakin cerdas, semakin berilmu, semakin terang benderang menerangi langkah manusia. Dijauhkan dari kejahilan, dari kegelapan. Dan memang kegelapan dan kejahilan adalah sesuatu yang sangat disukai oleh iblis. Karena dengan itu dia akan bebas menggoda manusia, mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan, dalam kesesatan, mudah dimasukkan ke dalam jurang kebinasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wa'lam anna awwala talbisi 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dilontarkan oleh iblis untuk menjebak manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu, dari kecerdasan yang sesungguhnya, ilmu agama. Li'annal ilma nurun. Karena ilmu itu adalah cahaya. Menjadikan jalan manusia terang. Terhindar dari kegelapan. Fa'idha atfa'a masabihahum khobatohum fil dhulami kaifasha. Maka kalau iblis telah berhasil memadamkan cahaya manusia, menjadikan jalan mereka gelap, maka dia pun bebas mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan tersebut. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belajar agama setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini menjadi sebab terangnya hati kita, terangnya langkah kita. Itulah sebabnya dalam Al-Quran disebutkan fungsi agama memberi kehidupan dan ruh. Hidup kita akan lebih berarti, iman kita akan memiliki kehidupan, hati kita akan punya ruh. Kemudian memberikan cahaya untuk menerangi langkah kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Awaman kana maitan faahyainahu, waja'alna lahu nuran yamshi bihi finnasi, kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bikharijin minha. Apakah orang yang tadinya mati, kemudian kami hidupkan dia, Allah hidupkan dia dengan iman, dengan dia mengenal petunjuk Allah, mengenal ilmu agama. Dan kami jadikan dengan pada dirinya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia. Apakah ini perumpamaannya sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Inilah agama memberikan kehidupan, menjadikan iman kita hidup, hati kita hidup sehingga semangat berbuat kebaikan, memikirkan hal-hal yang bermanfaat, tidak berlarut-larut dalam urusan dunia yang tidak mendatangkan sedikit pun. Tidak mendatangkan manfaat bagi kita untuk kehidupan yang kekal abadi. Kemudian memberikan cahaya yang akan membimbing menerangi langkah kita. Untuk kita selalu diteguhkan dalam menempuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Sampai kita menghadapnya di akhirat kelak. Demikianlah, inilah makna kecerdasan yang sesungguhnya. Yang hendaknya menjadi renungan bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pelajaran. Wahai orang-orang yang punya pandangan, wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebab pencerahan untuk meluruskan makna kecerdasan yang sesungguhnya di kalangan kaum muslimin. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah.
3: Baik.
2: Ustaz, gini, ana ingin nanya. Sekarang ini alhamdulillah kan dakwah di dakwah sunnah terutama Ustaz ya, baik di secara langsung di majelis-majelis ilmu, di masjid-masjid, ataupun sekarang juga via internet, di YouTube ada Yufid TV dan sebagainya. Itu sudah mulai pesat sekarang, sudah mulai banyak peminatnya. Dan juga sudah banyak orang-orang yang pelan-pelan mulai tertarik gitu, ke dakwah. Akan tapi seiring itu juga berkembang sekarang ini adalah media sosial, Ustaz. Nah, media sosial ini kalau kita nih, Ustaz, yang awam-awam ini kadang takut gitu, Ustaz. Karena di sana banyak pendapat, Ustaz. Banyak, mungkin kita nggak tahu, kita ragu ini benar atau salah. Kayak syubhat gitu, Ustaz. Nah, itu apa ada kaidah-kaidah supaya kita ini sebagai orang yang awam ini bisa membedakan mana ajaran yang benar-benar sesuai Al-Quran dan Sunnah dan mana juga ajaran yang sebenarnya diada-adakan, Ustaz. Gimana, Ustaz?
3: Ya, tentunya ketika kita ingin memiliki filter ya atau penyaring dari ilmu-ilmu agama yang kita pelajari ini, kita mesti tahu dulu usul atau pokok-pokok ajaran-ajaran dasar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini harus dipelajari secara ilmiah dari sumber-sumber yang otentik, tidak bisa dari sembarangan. Dan alhamdulillah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah menggariskan pokok-pokok akidah dan manhaj atau way of life ya. Saya bahasakan way of life-nya Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana, telah mereka rumuskan dalam sejumlah mulai dari risalah yang hanya beberapa halaman sampai yang berjilid-jilid. Ada lengkap di situ. Nah, tentunya kita mau belajar Islam juga harus sistematik. Ya. kebanyakan masalah yang kita temukan itu karena si audiens ini tidak mempelajari Islam secara sistematis. Mereka belajarnya itu loncat-loncat. Ya, dari satu video ke video yang lain, dari satu majelis taklim yang lain. Dan sayangnya juga majelis taklimnya juga tidak sistematis.
2: Ya, betul, ya,
3: tidak sistematik tapi tematik. Beda antara tematik dengan sistematik.
2: Oh, ya,
3: nah, kalau tematik ini, tema ini dibahas hari ini selesai. Besok tema lain lagi. Nanti pekan ketiga, pekan keempat, pindah-pindah tema. Tapi secara menyeluruh, bagaimana sih seharusnya seseorang ini untuk menjadi seorang muslim yang baik? Pokok-pokoknya apa? Kaidah-kaidahnya apa? Nah, saya khawatirnya itu tidak dipelajari secara baik dan benar. Sehingga ilmunya ini seperti main puzzle.
2: Kayak puzzle gitu ya.
3: Jadi nyebar, enggak bisa tersusun bagus gitu loh. Saya mungkin bikin perumpamaan ya. Ilmu agama sebagaimana ilmu-ilmu lainnya secara umum, kita harus pelajari secara runtut dan pakai metodologi. Apa mungkin antum belajar matematik mulai dari logaritma?
2: Susah, Ustaz.
3: Sin, cos, tan. Susah, kan?
2: Susah, Ustaz.
3: Ya, kita harus mulai dari angka dulu, kenal dulu angka 1, 2, 3, sampai 9. Ini angka kosong. Kemudian penambahan sederhana, pengurangan, perkalian, pembagian, naik, naik, naik, naik, logaritma, sin, cos, tan, dan seterusnya. Kan begitu harusnya, kan? Demikian juga kita belajar Islam juga harusnya begitu. Mulai dari pokok-pokok akidah dulu. Karena akidah ini yang menjadi dasar kita dalam beribadah dan bermuamalah. Dan akidahnya harus kita pelajari dengan baik dan benar. Harus dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan akidah, alhamdulillah, akidah ini ya, bagaimana kita mengimani Allah, bagaimana kita mengimani para malaikat, bagaimana kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan masalah takdir. Ini bagian atau 6 masalah utama dalam pembahasan akidah. Enggak keluar dari 6 hal ini, rukun-rukun iman itu sendiri. Nah, setelah kita mengerti itu secara mendasar, baru kita masuk ke ranah yang ini merupakan medan ijtihad para ulama. Nah, jadi ketika ada satu pembahasan, ada khilaf di situ umpamanya ya, ada perselisihan, kita harus tahu ini perselisihan dalam masalah akidah ataukah dalam masalah fikih. Kapan kita harus toleran dan kapan kita harus punya sikap yang baku di situ, tidak berubah-ubah. Nah, kalau kita nggak tahu akidah Ahlus Sunnah itu yang seperti apa dan masalah fikih yang seperti apa, kita akan bingung terus.
2: Iya, betul.
3: Nah, banyak orang yang, ya ini kan cuman pendapat. Iya, tapi tidak semua masalah itu dibolehkan ada perbedaan pendapat. Ada masalah-masalah yang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin di situ. Nggak boleh ada perbedaan pendapat di sini. Karena apa? Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah SAW setelah jelas baginya hidayah, jalan yang benar. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Ini yang menjadi dalil tidak bolehnya kita keluar dari kesepakatan kaum muslimin, terutama para sahabat Nabi. Dan dia di samping menyelisih Rasul, boleh jadi karena dia menyelisihi atau mengikuti selain jalannya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin sudah sepakat menempuh jalan ini, diambil jalan yang lain, keluar dari ijma'nya mereka. Ini apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan biarkan kemana saja dia berpaling, dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung-ujungnya nuslihi jahannam. Kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Nah, kalau kita tahu, oh ini sudah kesepakatan di sini, enggak boleh ada pendapat lain, kan enak kita.
2: Ya.
3: Biar aja orang mau berpendapat, mau 1000 pendapat, Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas kok pendapatnya A. Gitu. Tapi ada hal-hal yang Ahlus Sunnah wal Jamaah berselisih. Nah, ini kita toleransi di situ. Asalkan masing-masing ini tidak hanya fanatik kepada orang yang berpendapat, tapi yang menjadi pegangan adalah dalilnya apa. Karena kebenaran tidak bisa di dikuasai, dimonopoli oleh satu ulama, 10 ulama, tidak. Kebenaran itu adalah berdasarkan dalil. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah terdidik untuk fanatik kepada dalil, bukan kepada yang menggunakan dalil. Tapi intinya tadi itu. Jadi kita ini harus belajar dulu secara urut. Kita tahu mana yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah-akidah itu kita harus patenkan dulu. Jangan semuanya jadikan medan khilafiyah, repot nanti kan.
2: Iya,
3: gak ada kesepakatan, gak ada yang mutlak, gak ada yang nisbi semua akhirnya. Ini bahaya sekali. Jadi pluralisme agama nanti.
2: Betul, satu. Jadi intinya berarti supaya kita gak mudah terombang-ambing, kita nih yang awam nih harus kuat pondasi akidah dulu.
3: Iya,
2: dengan
3: dan
2: untut.
3: Harus belajar dari sumber yang otentik. Sumber di sini baik kitabnya otentik, dan juga guru yang mengajarkan. Ini nggak kalah penting ya. Ilmu agama, ilmu Islam ini memiliki keistimewaan. Dan ini bisa kita simpulkan dari sebuah hadis yang sangat terkenal, hadis yang sahih. Di situ Rasulullah SAW menyatakan, Inna Allah la yantazi'u hadzal ilma intiza'an. Allah itu tidak mencabut ilmu din ini dengan sekali cabut begitu saja, tidak. Intizaan yang tazi'uh walakin biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Garis bawahi ya, diwafatkannya para ulama. Ulama ini guru-gurunya. Ya. Fa'idha lam yubqi aliman. Kalau sudah tidak ada lagi orang alim yang hidup di muka bumi, walaupun di situ ada kitab-kitab mereka, ada rekaman-rekaman video, ada rekaman-rekaman audio, ada tulisan mereka. Ya. Kalau sudah enggak ada lagi ulama yang hidup, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Orang-orang akan menjadikan tokoh-tokoh yang jahil sebagai panutan mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka pun ditanya karena jahil, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa belajar din itu harus ada gurunya memang. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Kalian para sahabat mendengarkan hadis dariku, kemudian orang-orang dari akan mendengarkan dari kalian dan mereka menyampaikan kepada orang lain terus. Jadi ada tasalsulnya seperti itu.
2: Assalamualaikum Ustaz. Jazakumullah khairan.
3: Waalaikumsalam.
4: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku, itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah, meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara, meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabir." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat ariyat ala ru'usihinna kaslimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mu'ilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
5: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna

Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jama'ah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jama'ah. Ditanya, om al-jama'ah, apa jama'ah itu? Ma'ana alihil yawma wa ashabi. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam. Tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah. Seperti umpame Al-Maturidiyah. Seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir. Tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna

0: كل محدثة بدعة وكل بدعة وكل دولة في النار. نبي حديث صحيح ريت إمام بخاري إمام مسلم. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir, dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak, tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Kenapa banyak orang yang baru baca Al-Quran sebentar kemudian dia bosan? Bahkan tidak sedikit di antara orang yang tidak pernah menyentuh mushaf Al-Quran. Berbeda ketika dia dihadapkan dengan koran, ketika dia dihadapkan dengan komik, kalau anak-anak sekarang ketika dia main game. Kenapa ada orang bisa tahan main game berjam-jam tapi membaca Al-Quran baru dapat 5 menit, bahkan kadang-kadang belum sampai 5 menit sudah dia tutup? Kenapa ada orang yang mau bangun jam 1 malam bukan untuk baca Al-Quran tapi untuk nonton bola, sampai pasang alarm, sampai menyediakan sukro, kemudian kopi dan segala macam hal sebagai modal untuk nonton, bekal untuk nonton, tapi tidak pernah dia lakukan itu supaya bisa bangun malam membaca Al-Quran. Ini adalah masalah. Ini adalah masalah. Yang masalah itu perlu kita selesaikan. Jangan sampai masalah ini terus bersama dengan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alias sampai kita mati. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka harus dicari apanya? Sumber permasalahannya. Supaya masalah itu ketemu solusinya yang pas, maka harus dicari sumber permasalahannya apa. Tak ada asap kalau tidak ada api. Sumber permasalahannya adalah karena hati kita bermasalah, atau dengan bahasa yang lebih lugas, hati kita tidak sehat, atau lebih tegas lagi, hati kita berpenyakit. Inilah sumber permasalahannya. Apa hubungannya antara bosan baca Al-Quran dengan hati berpenyakit? Saya kasih ilustrasi. Makanan seenak apapun, ketika lidah kita sedang sariawan, apakah kita bisa menikmati makanan itu? Bisa atau tidak? Tidak. Apakah karena makanannya yang tidak enak? Atau karena lidah kita yang sedang sakit? Lidah yang sedang sakit tidak bisa menikmati makanan seenak apapun. Apakah Al-Quran itu enak? Sangat enak sekali. Karena Al-Quran adalah apa yang pernah kita jelaskan beberapa saat yang lalu? Ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangannya Allah. Bayangkan. Yang meracik, yang meramu, yang menyediakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin enggak enak. Ya. Al-Qur'an itu adalah jamuannya Allah. Al-Qur'an itulah hidangannya Allah. Enggak mungkin enggak enak. Maka ketika baru baca sebentar kita tidak menikmati, bahkan kita bosan, itu tandanya bukan Al-Qur'annya yang bermasalah, tapi hati kita yang bermasalah. Jangan heran seandainya seorang sahabat Rasul SAW, khalifah kaum muslimin yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Apa? Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Beliau yang bicara ini, siapa tadi? Utsman bin Affan. Khatam Al-Quran dalam satu rakaat tahajud. Dalam satu rakaat tahajud. Khatam Al-Quran. Kenapa? Beliau tidak bosan, tidak capek. Karena beliau menikmati. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan menikmatinya. Dan capek-capeknya itu semuanya akan hilang, gak terasa. Kenapa kita ngeluh? Kenapa kita bosan dengan Al-Quran, suruh baca, malas? Karena kita tidak menikmatinya. Karena kita tidak mencintainya. Lihat orang-orang yang hobinya daki gunung. Sebenarnya capek gak sih daki gunung? Naik tangga masjid aja. Ada sebagian orang yang sudah ini orang daki gunung.
3: rela berangkat malam-malam untuk daki gitu, dingin. Apakah mereka capek? Sebenarnya capek, kaki mereka capek. Akan tetapi ketika mereka mencapai tujuannya, yaitu sebelum subuh sudah sampai di sana, untuk subuhan di sana, untuk nonton, nonton apa? Nobar, nobar sun, sunrise, matahari terbit. Itu semuanya akan hilang. Capeknya akan hilang. Letihnya akan musnah. Dia akan menikmati sunrise yang cuma beberapa saat dengan sepenuh hati. Itulah ketika seseorang mencintai sesuatu. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan melupakan seluruh hal-hal berupa letih, capek, ngantuk. Gak terasa ketika orang nonton sunrise itu mungkin gak ngantuk. Mungkin gak? Kalau dia pencinta, gak mungkin dia ngantuk. Karena dia sedang menikmati sesuatu. Begitulah ketika kita baca Al-Quran. Kok lagi baca Al-Quran suka-suka banget? Ngantuk. Ini pasti ada yang bermasalah. Orang yang manjat gunung itu kan sudah capek, gak tidur pula. Mestinya kan paginya itu waktu yang tepat untuk istirahat, untuk tidur. Tapi begitu dia ketemu dengan sunrise, kantuk itu hilang. Karena dia menyukai, karena dia mencintai, karena dia hobi. Nah, kalau kita baca Al-Quran baru sebentar kita sudah ngantuk, ada apa? Pasti ada yang sesuatu yang bermasalah di dalam hati kita. Makanya dalam surat Qaf ayat 37, surat apa? Qaf ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan. Al-Qur'an itu adalah nasihat. Al-Qur'an itu adalah wejangan buat siapa? Liman kana lahu qalbun. Liman kana lahu qalbun. Al-Quran itu akan masuk, akan menyentuh bagi manusia-manusia yang punya hati. Masya Allah Ustaz, aku yang duwe hati Ustaz. Hati yang bagaimana? Ditafsirkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan hati dalam ayat ini adalah al-qalbul hayy, hati yang masih sehat, hati yang masih hidup. Berarti kalau misalnya Al-Quran itu tidak masuk-masuk, itu berarti hati kita sedang sakit atau bahkan sudah sakit-sakit, dibiarkan lama-lama mati, atau hati kita sudah mati. Seunggul apapun benih yang kita persiapkan, kalau kita taruh benih itu di tanah yang tandus dan gak pernah disirami, benih unggul itu akan mati, gak akan tumbuh. Tanah itu apa? Hati. Benih itu apa? Al-Quran. Al-Quran adalah benih unggul, bahkan super unggul. Akan kita tanam di mana benih unggul itu? Kalau kita tanam benih unggul itu di hati yang tandus, maka dia sulit tumbuhnya. Berarti dia wis bubar bae Ustaz, ora usah ngaji. Bukan. Kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an, mari kita bersihkan hati kita. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati ini kita bersihkan. Apa itu Ustaz penyakit hati? Oh, macam-macam. Ria, apalagi sum'ah. Apa bedanya riya sama sum'ah? Kalau riya itu kan dilihat, kalau sum'ah itu didengar. Ngaji supaya dilihat, ngaji supaya dipuji-puji, didengar. Itu namanya penyakit apa? Hati. Ini yang bikin gak nikmat. Apalagi penyakit hati? Hah? Hasad, iri, ya. Aku mau angkat ngaji kalau sepeda ondel kayak nganggo motor. Aku nganggo motor kayak nganggo mobil. Iri. Apalagi? Ujub. Ya, takjub, sombong. Wis tua orang bisa maca, kayaknya masih enam bisa maca, sombong itu penyakit. Ya. Segala jenis penyakit ini harus kita bersihkan dari hati kita kalau kita ingin menikmati Al-Quran. Apa cuma penyakit hati saja, Ustaz? Termasuk maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tangan kita, maksiat yang dilakukan oleh mata kita, maksiat yang dilakukan oleh telinga kita, maksiat yang dilakukan oleh mulut kita, ini semuanya akan ngefek kepada hati kita. Contoh, jelalatan. Apa? Jelalatan. Jelalatan itu penyakit apa? Oh, kirain telinga. Jelalatan itu penyakit mata. Walaupun yang penyakitan itu matanya, tapi itu ngefek kemana? Hati. Kenapa? Karena maksiat. Setiap maksiat pasti akan menodai hati. Setiap maksiat apapun, telinga, mata, tangan, ya, bukain sesuatu yang gak jelas di smartphone, ya, searching-searching sesuatu yang gak jelas, ini kan sebenarnya kan penyakitnya tangan. Yang menikmati sebenarnya bukan cuma tangan, tapi mata, otak, ya. Ini semuanya akan menodai hati. Lisan yang kita sering gunakan untuk bohong, untuk ghibah, untuk ngomong yang kasar, ini juga akan mengotori hati. Maka kalau kita ingin menikmati Al-Quran, bersihkan hati dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat segala apapun bentuknya. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ketika hati kita bersih akan menjadi lahan yang subur, sehingga ketika datang benih-benih unggul, dia akan tumbuh dan semakin besar, lalu menghasilkan buah-buahan yang bisa kita nikmati. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Lau tahurat kulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Andaikan hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala berarti Allah menghendaki kebaikan baginya. Karena Allah memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki, dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Maka ketika seorang hamba dia dilahirkan dari keluarga muslim, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulnya, dia beriman kepada hal-hal yang wajib dia imani, berdasarkan atau dari lingkungannya, dari keturunannya, ini satu nikmat yang besar. Atau mungkin dia diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla dari luar Islam, kemudian dia memeluk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hidayah ini yang diberikan oleh Allah azza wa jalla sudah seyogianya, bahkan merupakan kewajiban bagi setiap hamba Allah untuk menjaga dan memeliharanya. salah satu bentuk penjagaan seorang hamba kepada hidayah yang Allah berikan kepadanya. Yang pertama adalah dia senantiasa memohon kepada Allah taufik. Dia senantiasa memohon kepada Allah agar Allah selalu menjaga dan memelihara hidayah yang ada pada dirinya. Dan inilah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Dan diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka setiap kali sholat, 5 waktu, 5 sholat setiap hari yang merupakan kewajiban bagi mereka. Setiap orang membaca. Membaca minimal 17 kali. Dalam surat Al-Fatihah. Yaitu memohon pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Jadi yang pertama, agar terpelihara hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita senantiasa memohon kepada Allah ketetapan, taufik, agar kita tetap berada di atas hidayah Allah, berada di atas agama Allah sampai akhir kehidupan kita. Yang kedua, agar seorang senantiasa berada di atas hidayah Allah Azza wa Jalla, yaitu hendaklah dia senantiasa menambah bekal dan perbekalan dalam dirinya. Perbekalan yang ditambah dalam dirinya, yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Wallahi, ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba sebagai bekal bagi dirinya dalam menjalani kehidupan ini. Dia mendatangi majelis-majelis ilmu. Dia mengenal Allah dengan sifat-sifatnya di majelis-majelis ilmu tersebut. Dia mengenal bagaimana cara beribadah yang benar dari majelis-majelis ilmu itu. Kemudian dia mendatangi atau dia mengamalkan ilmu tersebut. Ini di antara sebab yang menjadikan seorang istiqamah di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi membekali dirinya yang pertama dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Agama Allah ini bukan lelucon. Agama Allah ini bukan senda gurau. Agama Allah ini bukan bahan tertawaan. Tetapi agama dia menuntut ilmu, dia mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Yaitu dengan ilmu yang dia, dengan ilmu itu dia bekali dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bekal yang kedua bagi seorang hamba dalam menjaga dan memelihara hidayah dalam dirinya, yaitu dengan dia mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Walaupun sedikit. Dan ini salah satu di antara tanda-tanda keikhlasan seorang hamba. Dalam dia menuntut ilmu. Dalam dia memperoleh ilmu yang bermanfaat baginya. Yaitu dia amalkan ilmu tersebut. Walaupun sedikit. Dia amalkan. Dan ini sebagai bekal baginya. Pernah seorang sahabat datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu amalin ahabbu ila Allah. Pernah Rasulullah sallam ditanya, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang seorang mengerjakannya dengan istiqomah, terus menerus, walaupun hanya sedikit. Ya. Maka ini sebagai bekal baginya. Seorang seandainya dia tidak mempunyai amalan kecuali yang wajib-wajib yang dia kerjakan. Sholat 5 waktu tidak pernah tinggalkannya. Demikian pula amalan-amalan wajib yang lainnya. Puasa di bulan Ramadan. Menunaikan zakat. Mengerjakan ibadah haji jika dia telah mampu. Kemudian dia meyakini dan apa yang diucapkannya dari 2 kalimat syahadat. Maka ini sudah sebagai jaminan baginya untuk masuk dalam surga Allah. dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala.

0: selama dia menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka amal-amal kewajiban yang dikerjakannya, seandainya hanya itu yang dikerjakannya, sudah cukup baginya sebagai jaminan mendapatkan cinta Allah. Nah, apalagi dengan orang atau seorang hamba yang dia selain mengerjakan amalan-amalan yang wajib, juga dia memenuhi atau mengisi waktunya, kehidupannya dan amalan-amalan yang bersifat sunnah, amalan-amalan yang bersifat anjuran. Jadi di antara hal yang seorang dengannya dia membekali dirinya agar dia tetap dan senantiasa di atas hidayah Allah, yaitu dengan melakukan amal-amal kebaikan. Kemudian yang ketiga, bahwa seorang hamba yang mendapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla, dia adalah sebagai seorang hamba bagaimanapun adalah seorang hamba yang lemah. Seorang hamba yang senantiasa membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka sudah seyogianya di dalam kehidupannya dia mencari sesuatu yang dapat menolongnya, yang dapat membantunya di dalam beribadah pada Allah, di dalam istiqomah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu faktor yang ketiga ini, yaitu adalah teman yang baik. Dan teman yang paling dekat dalam kehidupan seorang hamba, kalau dia seorang laki-laki, adalah istrinya. Kalau dia seorang istri wanita, adalah suaminya. Kalau dia seorang ayah, yang dekat dengannya adalah anak-anaknya. Maka mereka berbuat sesuatu untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Oleh karena itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang teman hidup, ya, bahwa dunia ini adalah merupakan kenikmatan. Dan sebaik-baik kenikmatan dunia yaitu istri yang salehah. Ya. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah kenikmatan yang Allah berikan pada seorang hamba. Dan sebaik-baik kenikmatan adalah yaitu istri wanita yang salehah, yang menolong dia dalam kehidupannya. Nabiullah Ibrahim Musa alaihissalam ketika beliau berdakwah di jalan Allah, beliau adalah orang yang ditolong oleh Allah, diutus oleh Allah. Tetapi tatkala beliau akan menghadapi seorang penguasa yang zalim, seorang taghut yang mengaku dirinya sebagai sembahan selain Allah, yaitu Fir'aun, dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan teman kepadanya, yaitu saudaranya Harun. Ya, saudaranya Harun. Maka demikian pula dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa yang menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam fitnah, berbagai macam mughriyatul hayat, ya, hal-hal yang menarik manusia, ya, bisa menyimpang dari jalan yang benar. Maka seorang memerlukan saudara, memerlukan teman yang mengingatkan dia di saat dia lupa, mengingatkan dia di saat dia lalai, mengatakan dia salah di saat dia bersalah, mengatakan dia benar di saat dia benar. Ini adalah sangat menolong seorang dan membantu seseorang di dalam kehidupannya agar dia tetap berada di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan apabila kita mencermati tentang teman yang baik ini, bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberikan atau menyampaikan sebuah hadis yang di dalam hadis itu terdapat isyarat tentang teman yang baik. Ketika beliau mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah, tuntunlah saudara kalian, ini orang-orang yang akan meninggal di antara kalian, kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba dia membutuhkan orang yang menuntunnya agar dia tetap di atas tauhid, di atas iman, di atas hidayah sampai akhir dari hidupnya di dunia ini. Maka semoga kita menjadi manusia dan hamba-hamba Allah yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla, teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang menginginkan kebaikan untuk kita dan kita pun menginginkan kebaikan untuknya, agar kita dikumpulkan di dunia dan juga insya Allah dikumpulkan di akhirat. Ini diantara faktor-faktor yang dengannya seorang tetap berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir kehidupannya. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: حميد.
1: إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. إخوانا في دين أزان الله وإياكم. Bila muncul satu pertanyaan yang datang kepada kita tentang di manakah tempat di mana kita dapati berbagai macam perilaku manusia numplek di situ, berkumpul di situ, maka kita mungkin bisa mengatakan salah satu tempatnya adalah di jalan raya. Betul. Kita yang barangkali sering berada di jalan raya dengan berbagai macam pemandangan yang ada, betul kita dapati banyak manusia dengan berbagai macam ragam perilaku dan keadaan mereka yang menampilkan hal-hal yang bisa jadi sejalan dengan apa yang kita sukai atau bisa jadi sebaliknya jauh dari apa yang kita harapkan. Dan di dalam beberapa keadaan kita bertemu, misalnya di jalan raya tersebut, kita bertemu dengan banyaknya lampu merah. Atau di kesempatan yang lain kita berada di jalan yang sangat padat, yang semua orang barangkali ingin berebut satu dengan yang lainnya. Maka bagaimanakah keadaan kita saat itu? Bagaimanakah hati kita di saat itu? Dan sering barangkali dalam kondisi yang menunggu yang terlalu lama aku saking padatnya kendaraan yang ada, kita dapati pendengaran yang luar biasa barangkali mengejutkan kita. Yaitu munculnya klakson-klakson mungkin berasal dari kanan, kiri, atau di belakang kita. Berbicara tentang klakson-mengklakson, kita barangkali mengetahui bahwa klakson yang ada pada kendaraan kita sendiri itu tetap memiliki manfaat yang besar. Oleh karena itulah dia menjadi bagian dari kendaraan kita. Hanya saja, seringkali kita pun merasa sangat kesal, kecewa ketika suara klakson itu kita dengar di luar dari kendaraan kita pada saat yang tidak tepat. Di antaranya contohnya, banyak klakson-klakson yang ada pada orang-orang yang ingin mendahului padahal belum gilirannya dia harus mendahului, yang padahal yang dituntut adalah dia harus antri menunggu gilirannya. Alangkah indahnya bila klakson yang memang menjadi bagian dari kendaraan itu penting nilainya, bisa kita gunakan dengan baik. Yaitu kapan? Misal ketika kita membawa kendaraan kita, lalu kita dapati ada barangkali seseorang yang berada di jalan raya melakukan gerakan-gerakan yang tergesa-gesa. Padahal saat itu kita sudah sangat dekat dengan dirinya. Barangkali dia akan menyeberang seterusnya, maka klakson yang kita hidupkan insya Allah bermanfaat buat dirinya, karena dia merasa diingatkan dari sifat ketergesaannya, sifat kelalaiannya. Begitu juga ketika kita berada di lampu merah misalnya, di saat lampu sudah beranjak akan menuju kepada hijau, dan ternyata memang hijau sudah tiba, ternyata kendaraan di depan kita atau kita berada di kendaraan tersebut, kita sedang berpikir pada suatu hal yang lain di luar dari ya jalan raya tersebut. Akhirnya ada klakson yang kita dengar dari belakang kita dan ternyata bermanfaat buat kita. Kita yang tersadarkan, oh iya sekarang ini saatnya sudah harus jalan. Apakah kemudian kita kecewa, kesal dan marah kepada orang yang mengklaksonkan kita? Jawabannya tidak sama sekali. Kita menjadi tersadarkan, oh iya sekarang lampunya sudah hijau, kita harus jalan. Nah, apa yang kita dapati di jalan raya tersebut dengan klakson yang menjadi pembicaraan kita tadi, sebenarnya itu bisa mewarnai kehidupan kita dalam beragama. Yaitu bagaimana kita tepat dalam memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain. Sebagaimana klakson? Ketika kita hidupkan klakson tersebut di waktu yang sangat tepat, maka kita dapati orang yang mendengarkannya itu tidak merasa kecewa, bahkan merasa tersadarkan akan kealpaan, kelalaian, dan kelengahannya. Tetapi, ya, bila klakson itu digunakan bukan waktu yang tepat, maka barangkali siapapun yang mendengarnya itu akan kesel. Mereka mengatakan sudah tahu lagi macet kok malah ngelakson. Ya, maka itu bukan waktu yang tepat. Demikian pula ketika kita dapati ada seseorang yang, ya, atau kita misalnya ingin mengingatkan orang lain, yang kita sebut dengan klakson, klakson nasihat. Bila kita itu lahir dari rasa sayang kita, rasa cinta kita, kita berikan dengan waktu yang tepat, insya Allah orang yang mendengar nasihat kita, ya, akan menerima dengan keadaan yang baik dan bahkan mungkin malah berterima kasih atas nasihat yang kita lakukan. Mengapa? Karena sebagaimana klakson tadi, kita bunyikan, kita keluarkan di waktu dan saat yang tepat dan dengan cara yang baik pula. Sebaliknya, sebagaimana klakson, ketika itu kita bunyikan di waktu yang tidak tepat, di saat orang tidak membutuhkan suara itu, ya, maka lahirnya adalah kekecewaan, emosi, kemarahan. Demikian pula, di saat kita memberikan nasihat bukan di waktu yang tepat, begitu kan? Apalagi bukan pada orang yang tepat, maka lihatlah hasilnya. Mereka tidak akan mau mendengar kalimat tersebut. Padahal di waktu kesadarannya itu sedang muncul, dia akan mengakui bahwa apa yang kita sampaikan benar adanya. Tapi karena ketidakarifan kita, ketidaktepatan kita memilih timing, waktu, dan keadaan, akhirnya sebuah nasihat berubah menjadi sebuah perbuatan yang melahirkan mudharat. Padahal nasihat itu adalah bagian dari agama kita. Sebagaimana Allah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ad-dinu nasihatun. Agama itu adalah nasihat yang mestinya itu melahirkan kebaikan-kebaikan, tetapi ketika kita salah memilih cara, maka keburukan barangkali malah justru yang kita dapatkan. Maka cobalah kita seperti klakson. Berikan klakson yang kita lakukan itu waktu kita ingin memberikan kebaikan pada orang lain. Demikian pula ketika kita memberikan nasihat, jadikan klakson kita itu klakson rasa cinta kita kepada mereka, karena keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Demikianlah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, barangkali sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan siapapun yang kemudian mendengar hal ini. Doa Allah memberikan kepada kita kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid, kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat, kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid. Ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui
6: Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf, berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah atau oranye atau hijau supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia enggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. Sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip, membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazzi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang, karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Ya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi.
8: Wah Ustaz, ini yang benar aja. Emang Ustaz pernah melihat ke langit apa?
7: Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet,

dan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat kebaratan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 cm ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid, dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Di antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu Anda arsh? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsh. Di atas arsh ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi SAW, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsh, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan 4 kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana.
Masya Allah, alangkah

0: ruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan, ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: مرحبا
2: مرحبا بأنسام الصباح الشبية
1: وأنفاسه الزكية النقية.
2: اللهم بك أصبحنا
3: وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Ahad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Ahasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Yukatiman azanillahu wa iyyakum para pendengar radio Tarbiyah Sunnah. Alhamdulillah di 27 Safar 1448 Hijriah bertepatan di hari Selasa 11 Agustus 2026. Insyaallah sesaat lagi kita akan menyiarkan kajian Islam ilmiah. Pembahasan niat adalah kunci. Pembahasan kitab Qawaid Nabawiyah, 50 kaidah kehidupan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Ustaz Asep Zainuddin bin Anif Suwardani hafizahumallahu taala yang kami siarkan langsung dari Masjid Umar bin Khattab Desa Selacau Kecamatan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat. Dan alhamdulillah Ustaz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
4: La tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الدين أعزكم الله أجمعين الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan hidayah sunnah untuk bisa beragama dengan agama yang hak, untuk bisa beribadah dengan ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam. Ini merupakan nikmat yang sangat agung yang wajib untuk senantiasa kita syukuri dan ingat bahwasanya semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin, akhwati fillah, a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian di hari Selasa subuh ini. Namun alhamdulillah, dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, telah kita selesaikan pembahasan satu kitab kemarin, kitab As-Sawarif 'anil Haq, hal-hal yang dapat memalingkan seseorang dari kebenaran. Alhamdulillah, semua bab yang dibawakan oleh penulis sebagian besarnya telah kita bacakan, dan kita sekarang masuk ke dalam pembahasan yang baru berkaitan dengan membahas hadis-hadis nabawi, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam dengan judul Qawaid Nabawiyah. Qawaidun Nabawiyah, khamsuna qa'idatan fil ilmi wal akhlaqi wassuluk. Kaidah-kaidah dari hadis nabawiyah yang merupakan 50 kaidah di dalam ilmu, akhlak, dan juga perjalanan seorang hamba, yang ditulis oleh Syekh Dr. Umar Ibn Abdullah Ibn Muhammad Al-Muqbil Hafizahullahu Ta'ala. Nah, beliau sebenarnya ada dua kitab yang berkaitan dengan ini. Ada Qawaid Qur'aniyah dengan Qawaid Nabawiyah. Kalau Qawaid Qur'aniyah yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, kalau di sini yang akan kita bahas adalah yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini ada mukaddimah yang dibawakan oleh penulis, dan isinya adalah 50 hadis, tapi tidak membahas secara keseluruhan hadis. Jadi konsep dari pembahasan beliau di sini bagus sekali, adalah penggalan-penggalan hadis yang merupakan hadis sahih tentunya, yang berkaitan dengan kaidah. Nah, kita harus tahu dulu apa itu kaidah. Kaidah itu adalah satu kata yang dibuat oleh para ulama, tentu berlandaskan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dalam menghukumi berbagai macam kasus. Jadi satu asas yang bisa menghukumi berbagai macam kasus. Contoh misalkan kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengembalikan segala perkara agama ke dalam Al-Quran dan Sunnah, misalkan seperti itu kaidahnya. Nah, maka harus terbangun di atas dalil yang sahih yang namanya kaidah. Apa dalilnya? Misalkan kaidahnya tadi, segala perkara wajib dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Mana dalilnya? Contoh misalkan di dalam surat An-Nisa, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul, dan seterusnya dari dalil-dalil yang ada. Nah, maka kaidah yang seperti ini bisa diterapkan pada berbagai macam kasus. Misalkan pada masalah salat, ketika seseorang salat dengan cara tertentu, maka kita tanyakan apa? Kalau terjadi khilaf misalkan di antara masyarakat tentang tata cara salat atau pada suatu salat, maka kita kembalikan semuanya kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Mana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, itulah kebenaran, seperti itu. Nah, itulah namanya kaidah. Jadi satu kalimat yang disebutkan oleh para ulama berlandaskan hadis-hadis atau dalil-dalil yang sahih yang bisa menghukumi berbagai macam kasus, seperti itu. Dan banyak sekali kaidah itu, bukan hanya sekedar di dalam akidah. Kaidah itu ada di dalam fikih yang disebut Qawaid fiqhiyah, kemudian ada kaidah di dalam nahu, sorof, dan yang lain-lainnya banyak. Nah, maka dari itu penting sekali mempelajari berbagai macam kaidah-kaidah, kaidah-kaidah di dalam, apalagi di sini dikonsentrasikan oleh penulis di dalam permasalahan kehidupan, baik itu dalam masalah ibadah ataupun dalam masalah muamalah. Jadi beliau hanya membawakan penggalan hadisnya. Penggalan hadisnya yang merupakan kaidah umum. Secara umum jelas hadis-hadis Nabi SAW adalah kaidah di dalam kehidupan. Namun di sini dibawakan 50 hadis saja di dalam rangka meringkas, yang di mana hadis-hadis tersebut ringkas dan juga padat dengan maknanya. Nah, ikhwan fiddin a'azzakumullahu ajmain, di sini penulis membawakan mukaddimahnya. Kita bacakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallifu hafizahullah muqaddimah at-taba'atu tsaniyah, muqaddimah dari cetakan kedua buku ini. Alhamdulillahil hadi li aqwamin sunan wassalatu wassalamu ala man khassahu rabbahu bi jawami'il kalim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah untuk sebesar-besar sunnah yang paling kokoh, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada orang yang diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawami'ul kalim. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis menjelaskan bahwa kitab yang ada di hadapan kita ini, jazakallahu khairan. Kitab yang ada di hadapan kita ini dengan judul Qawaid Nabawiyah. Ini merupakan kitab yang salah satu cabang dari tulisan saya, kata penulis, dari Qawaid Qur'aniyah yang saya singgung tadi di awal. Ada Qawaid Qur'aniyah, adapun yang sekarang kita bahas adalah Qawaid Nabawiyah dari hadis. Kemudian kata penulis, kenapa kita tulis yang seperti ini? Ini dalam rangka menyebarkan cahaya daripada dua wahyu yang mulia ini, tanpa kita memperluas dari lafaz-lafaz hadis secara keseluruhan tadi. Jadi hanya sekedar syawahidnya saja, kalau bahasa santri mah syawahidnya saja yang dibawakan, inti-intinya saja, kalimat-kalimatnya, penggalan-penggalannya yang bisa kita hafal sebenarnya, ya, yang biasa kita hafal, agar apa, agar mudah dibaca dan juga agar mudah menyebar di antara kaum muslimin. Contoh seperti hadis man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Ini kaidah juga, siapa saja yang terlambat pada amal-amalnya, tertinggal amal-amalnya, maka tidak akan bisa dikejar dengan nasabnya. Ini penggalan suatu hadis yang panjang sebenarnya hadisnya. Maka penulis hanya konsentrasi pada penggalan ini saja yang beliau bahas, karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seorang yang beriman. Nah, inilah yang dilakukan oleh penulis di dalam membahas hadis-hadis di sini. Jadi hanya penggalannya saja, tidak secara keseluruhan, apalagi riwayatnya, kemudian perawinya dan seterusnya, tidak seperti itu. Hanya sekedar syawahidnya saja. Kenapa demikian? Karena Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim adalah kalimat yang ringkas tapi penuh dengan makna. Maka dibahas di sini ringkas-ringkasnya saja, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang syahidnya saja, yang pokok-pokoknya saja, itu juga sangat-sangat banyak makna dan faedah yang akan diambil. Nah, kemudian di sini penulis menjelaskan apa itu jawami'ul kalim. Tadi ringkas katanya tapi padat dengan makna. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan jawami'ul kalim kepada Nabi alaihi salatu wasallam pada dua hal. Yang pertama, jawami'ul kalim pada Al-Qur'an, bahwa kalamullah tabaraka wa taala itu jawami'ul kalim, dan ini diberikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk berbuat adil dan berbuat baik, dan mendatangi orang-orang yang memiliki kekerabatan, dan Allah melarang kalian dari perbuatan keji dan munkar. Ini kalimatnya cuma segitu. Maka lihat tafsir Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan lam tatruk hadhil ayatu khairan illa wa amarat bihi wala syarran illa nahat anhu. Dalam ayat ini segala macam kebaikan tidaklah Allah tinggalkan, melainkan Allah akan perintahkan seluruh kebaikan, kebaikan teseur pisan, tapi cuman Allah firmankan bil adli wal ihsan. Ini sangat-sangat mencakup seluruh jenis kebaikan Allah perintahkan, dan seluruh jenis keburukan pasti Allah larang. Dengan kalimat apa? Al-fahsya wal-munkar wal-baghi. Dengan tiga kalimat tersebut mencakup seluruh jenis-jenis keburukan. Maka di sini kalimatnya ringkas tapi maknanya sangat-sangat padat. Nah, inilah syariat kita luar biasa. Syariat yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Maka tidak pusing-pusing kita untuk nyari dalil-dalil yang sangat panjang, tidak. Ya, bahkan Allah kasih dengan apa? Dengan dalil-dalil yang sifatnya itu umum, sifatnya itu mutlak, cukup untuk menghukumi berbagai atau ribuan kasus Inilah kaidah namanya. Inilah Jawami'ul Kalim. Kemudian Jawami'ul Kalim yang diberikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam adalah pada sabdanya. Pada sabdanya juga sama. Tadi pada Al-Qur'an yang turun kepada beliau, singkat kalimatnya, padat maknanya. Demikian juga di dalam sunnah, sabda Nabi alaihi salatu wasalam sifatnya juga sama. Ala innama utitu bijawami'il kalim. Aku diberikan jawami'il kalim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kalimatnya ringkas tapi mencakup makna yang sangat padat, yang sangat luas. Contoh kata Nabi, ad-dinu nasihah. Agama adalah nasihat. Cuman segitu sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Ad-dinu nasihah, tapi lihat syarah para ulama, sangat luas sekali. Kenapa? Karena kalimat nasihah mencakup kepada segala macam kebaikan. Tauhidnya, ngikutin sunnahnya, perbuatan sodako, macam-macam. Semua aspek agama isinya nasihat. Nasihat berupa kebaikan. Wahakadha. Nah itulah sabda Nabi SAW, ringkas tapi padat dengan makna. Maka para ulama dari zaman dahulu, mereka memberikan inayah, perhatian yang sangat-sangat besar terhadap hal yang seperti ini, yakni Jawami'ul Kalim Nabi alaihi salatu wasalam. Maka mereka menulis kitab-kitab yang isinya adalah seperti ini. Isinya seperti ini, menjelaskan tentang Jawami'ul Kalim Al-Qur'an atau Jawami'ul Kalimnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasalam. Bahwa lafaz-lafaznya ringkas tapi padat dengan makna. Di antara para ulama yang menulis seperti ini, contoh misalkan Al-Imam Abu Bakar Ibnu Sunni rahimahullahu ta'ala, beliau menulis Al-Ijaz wa Jawami'il Kalim minas Sunanil Ma'thurah. Itu judul kitab oleh beliau. Contoh misalkan ditulis oleh Abu Abdillah Al-Qudda'i, Al-Qadhi Abu Abdillah Al-Qudda'i rahimahullah, juga menulis Asy-Syihab fil Hikami wal Adab. Ini isinya Jawami'ul Kalim juga. Kemudian Al-Khattabi juga dalam Gharibul Hadis, di awal-awal juga beliau membawakan hadis-hadis yang ringkas tapi padat dengan maknanya. Kemudian yang paling terkenal adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ada kitab Arba'in Nawawiyah, isinya cuma 42 ya, 42 hadis, tapi itu kalau dibahas itu mencakup pada seluruh aspek agama seseorang. Semuanya, semuanya masuk, dari masalah akidahnya, fikihnya, semuanya masuk dari seluruh aspek kehidupan seseorang. Hadisnya cuma 42. 42 ditambahkan oleh Ibnu Rajab jadi 50 ya. Jadi 50 hadis ya, tambahan oleh Ibnu Rajab. Al-Imam An-Nawawi menulisnya ringkas sekali. Ya, diawali dengan hadis innamal a'malu binniyat, kemudian hadis Jibril, kemudian hadis rukun iman, kemudian hadis penciptaan manusia dan seterusnya. Dari mulai akidah sampai amaliyah, sampai akhlak, sampai suluk, semuanya ada di sana. Hanya 42 hadis. Subhanallah. Inilah keutamaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau juga menulis satu kitab yang isinya tentang kehidupan manusia dengan judul Bahjatu Qulubil Abral wa Qurrati Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar. Syekh As-Sa'di terkenal dengan Bahjatu Qulubil Abral. Nah, ini isinya hadis-hadis bab-bab tentang apa? Tentang kehidupan manusia. Ada hadis-hadis yang disyarah secara ringkas oleh beliau juga. Jadi banyak kitab-kitab yang semisal dengan ini, banyak. Namun kitab-kitab yang kita tadi sebutkan adalah apa? Adalah biasanya ngebahas satu hadis secara full. Cuman bedanya penulis di sini hanya beberapa kalimat saja yang beliau nukilkan dalam satu hadis. Misalkan hadis yang pertama yang akan kita bahas, innamal a'malu binniyat, itu saja yang beliau akan jelaskan. Sisanya sebenarnya kan panjang. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, dan seterusnya. Panjang lumayan hadisnya. Nah, tapi beliau konsentrasi pada kaidah yang lahir dari hadis tersebut. Innamal a'malu binniyat. Itu saja. Nah, seperti itu. Jadi itu tariqah atau cara penulis dalam menulis buku ini. Jadi mudah untuk dihafal. Dan insya Allah ana akan ulang-ulang setiap pembahasan lafaz dari hadisnya. Supaya apa? Supaya minimal remeng-remeng kehafal gitu ya. Remeng-remeng kehafal meskipun belum hafal cangkem gitunya, tapi remeng-remeng kehafal karena sering diulang. Seperti innamal a'malu binniat, insya Allah sudah hafal kaum muslimin. Ya, seperti menghafal al-ikhlas, insya Allah innamal a'malu binniatnya saja. Kaditu nama duka teang gitunya, ada duka teing gitunya. Innamal ikulim ri'imana dan seterusnya itu mah duka teang. Kaditu nama innamal a'malu binniatnya mah hafal. Nah, minimal segitu. Karena untuk menghukumi berbagai macam kasus yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, itulah mukaddimah dari penulis. Kemudian beliau di akhir beliau menyatakan bahwa saya mengikuti tarekoh para ulama dalam menulis kitab ini karena inna tasyabbuh bil karami falahun. Karena tasyabbuh kepada orang-orang yang mulia ini merupakan jalan kesuksesan. Nah, maka dari itu beliau menulis kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita masuk ke kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama diambil dari hadis yang mulia innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Insyaallah tadi sudah kita singgung juga bahwasannya kita sudah hafal hadis ini biiznillah, alhamdulillah. Sebagian besar kaum muslimin ketika disebut innamal a'malu langsung respon binniyat. Padahal ada juga hadis yang lain innamal a'malu bil khawatim. Ada ya. Terkadang pengennya nyebutin khawatim tapi dijawabnya binniyat. Karena apa? Sudah terpatri ya di hafalan kaum muslimin. Nah, ini hadis diterima dari Bukhari dan Muslim dari jalur Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebenarnya konteks hadisnya panjang berkaitan dengan amal. Langsung Nabi contohkan innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal-amal itu bergantung pada niatnya. Wa innamal likulli mri'in ma nawa, dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu, langsung dikasih contoh sama Nabi. Bukan hanya sekedar kaidah. Kaidah di awal tuh innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mri'in ma nawa, itu kaidah di awal sama Nabi sebutkan, kasih contoh sama Nabi. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Siapa saja yang ibadah hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa saja yang dia berhijrah untuk dunia yang dia akan dapatkan. Umra'atin yankihuha, atau kepada wanita yang ingin dia nikahi. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya. Jadi kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Kalau seseorang misal dalam ibadahnya ingin mendapatkan, niatnya untuk mendapatkan dunia, Allah kasih enggak? Pasti Allah kasih. Seorang beribadah ingin mendapatkan dunia, pasti Allah kasih. Dan demikian juga siapa saja yang beribadah kepada Allah berniat untuk mendapatkan akhirat, pasti Allah kasih. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mri'in ma nawa. Dan ini dalam Al-Quran pun banyak. Dalam Al-Quran pun banyak. Taib. Nah, itu lengkapnya hadis. Tapi dibahas oleh penulis konsen pada innamal a'malu binniatnya saja. Di sini kemudian dinukilkan satu perkataan bagus sekali tentang pentingnya membahas niat. Pentingnya membahas niat. Kata Ibnu Abi Jamrah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Wadittu annahu law kana minal fuqaha iman laisa lahu syughlun illa ay yu'alliman nasa maqasidahum fi a'malihim wa yaq'ud ila tadrisi fi amalin niyyati laisa illa." Kata Ibnu Abi Jamrah, andai saja di antara para ahli fikih, para fuqaha, ada yang mengkhususkan dirinya untuk mengajarkan kepada manusia tentang niat, khusus gitu, bab fikih tentang niat wehungkul gitu ya. Dan yang mereka kehendaki dari amal-amal mereka serta mengajarkan perkara niat saja. Kalau seandainya ada yang demikian fokus pada membahas niat, ini sudah sangat cukup. Karena pembahasan ini subhanallah, hadis ini merupakan hadis asas dari agama. Asas dari agama sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau mengatakan usulul islami ala salasati ahadis. Asas dari agama Islam itu pada 3 hadis. Hadis yang pertama hadis ini innamal a'malu binniyat. Hadis yang kedua man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Ini juga nanti bab kedua kita akan bahas bahwa Hadis Aisyah yang kedua, siapa yang berbuat bid'ah di dalam agama ini maka tertolak. Kemudian hadis Nu'man ibn Bashir, kata Al-Imam Ahmad, al-halalu bayyin wal haramu bayyin, bahwa halal telah jelas dan haram telah jelas. Dan ini semua ada di kitab Arba'in Nawawi, dan demikian juga di dalam kaidah yang sedang kita akan bahas biiznillah. Jadi tiga hadis ini adalah asas daripada agama Islam, kata Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kemudian kata penulis, kana katsirun min ahli al-ilmi yufaddilun al-bada' bi hadzal hadits al-'azim alladhi yumathilu qa'idatan min 'azami qawa'id al-islam fi musannafatihim kama fa'ala al-bukhari wa ghayruhu min al-a'immah. Dahulu para ulama memulai kitab-kitab mereka biasanya menggunakan hadis ini, dan mereka sangat favorit gitu untuk memulai kitab-kitab mereka dengan hadis ini, karena ini merupakan kaidah daripada kaidah Islam. Dalam tulisan-tulisan mereka, mereka mulai dengan hadis ini sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan para ulama lainnya. Al-Imam Al-Bukhari kitab, nah ini hadis ini teh diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, hadis nomor berapa? Hadis nomor 1. Hadis nomor pertama. Hadis nomor pertama adalah hadis ini dalam kitab Bada'il Wahyi, ya. Kemudian kenapa demikian? Karena Nabi alaihi salatu wasalam menjadikan timbangan seluruh amal yang batin pada hadis ini. Timbangan amal batin, amal hati, amal qalbi, timbangannya ada pada hadis ini. Dan amal itu ada dua ya, nanti dijelaskan juga oleh penulis. Ada amal zahir yang nampak, ada amal batin. Timbangan amal batin adalah ini. Timbangan amal zahir adalah hadis tadi, hadis Aisyah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Hadis itu. Nah, itu timbangannya. Dan kemudian juga hadis ini merupakan penjelas terhadap syarat diterimanya amal seorang hamba. Syarat diterimanya amal ibadah seorang hamba ada dua. Yang pertama ikhlas. Hadisnya mana ini? Ikhlas. Kemudian yang kedua mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya mana? Nanti kita akan jelaskan di kaidah nomor 2. Walaysa min qabilil mubalaghah an yuqala inna hadhihi alqa'idatil 'azimah ta'ishu ma'al insani fi harakatihi wa sakanatihi. Dan tidak lebay juga kita katakan, kata penulis, bahwa kaidah yang agung ini, innamal a'malu binniyat, ini akan senantiasa ada dalam kehidupan manusia setiap pergerakannya. Mau dia bergerak, mau dia diam, ada niatnya pasti. Ada niatnya. Lidza kana min fiqhil mu'min an yuwaliyahu inayatan balighah. Maka dengan demikian, kalau kita tahu pentingnya hadis ini, hendaknya seorang mukmin benar-benar faqih terhadap hadis ini, benar-benar faham terhadap hadis ini, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Wa yu'abbiruna an hadhil khafawatil mubalaghah bi hadhil qa'idati bi kalimatil mashhurah satati li syara ila ba'dihha. Dan mereka menjelaskan tentang permasalahan ini dengan kaidah yang sangat mulia ini, dengan penjelasan yang akan datang. Walima kana qabulul a'mali minal ghayati allati syammarahal musyammirun wa kana al ikhlasu ahadu ruknail qabulil amal kanatil inayatu bihi min ahamil muhimmat. Nah, kenapa harus kita bahas hadis ini? Yang pertama, kita tujuan dalam ibadah di dalam kehidupan manusia kita di sini di dunia, tujuan kita beramal, Pak. Dan manusia itu isinya amal aja. Kata Allah Subhanahu wa taala sebutkan demikian. Manusia itu amal. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai sekalian manusia, innaka kadih, sesungguhnya engkau itu berjuang, berletih-letih, amal, berletih-letih kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hasilnya nanti di pertemuan bersama Allah Azza wa Jalla. Jadi isi kehidupan manusia adalah amal, dan hadis ini menjelaskan tentang syarat diterimanya amal, sebagaimana ketika seseorang melakukan satu pekerjaan untuk menerima suatu reward, untuk menerima apresiasinya, gajinya dan yang lain-lainnya, tentu harus memenuhi syaratnya. Contoh misalkan seseorang ingin apa, dapat gaji dari perusahaan A, maka yang pertama adalah dia harus ngelamar kerja dulu ke A ini, harus ke perusahaan A, harus ngelamar kerja dulu, terdata dulu dia adalah karyawan resmi, pekerjaannya di mana, pekerjaannya apa, segala macamnya, barulah dia bekerja di sana dapat gaji. Kalau misalkan si perusahaan A ini tidak ngelamar gitu ke perusahaan A, kemudian tiba-tiba kerja aja saya sapu apa kek gitu ya, kemudian tiba-tiba nuntut gaji, ya gimana? Gak akan bisa. Karena apa? Tidak terdaftar siapa kamu. Ya sugante sedekah we hungkul, itu tiba-tiba minta gaji dan yang lain-lain. Otomatis apa? Tidak diterima. Nah, kita beramal pengen apa? Diterima tentunya, pengen ada hasilnya. Ada apa? Ada tujuan yang kita lakukan di dalam perbuatan yang kita sehari-hari lakukan dalam ibadah dan yang lain-lainnya. Maka kuncinya ada di hadis ini. Untuk mendapatkan itu, ibarat mah ini teh adalah tadi ngalamar kerja. Ibarat mengelamar kerja, lamarannya diterima atau tidak berdasarkan hadis ini. Kemudian jangan sampai kita itu lalai terhadap membahas hadis ini. Fala syai'a ala wa la ahalla min al-ikhlasi wa thamaratihi, karena tidak ada satupun yang lebih tinggi, lebih manis daripada keikhlasan dan buah daripada keikhlasan. Kunci diterimanya amal adalah keikhlasan dan dalilnya ini innamal a'malu binniyat. Wala syai'a akhwaf 'anil mu'min min hubutil a'mali imma kulliyan aw juz'iyan, dan tidak ada yang lebih dikhawatirkan oleh seorang yang beriman kecuali tentang apa? Kalau seandainya ibadah yang mereka lakukan itu tiba-tiba apa? Tiba-tiba tidak diterima, baik secara keseluruhan atau sebagiannya, karena sangat rugi. Capek di dunia menahan syahwat, menahan hawa nafsu segala macam untuk beribadah kepada Allah, ternyata tidak dibalas pahala oleh Allah. Sakit hatinya luar biasa. Baik itu secara keseluruhan atau pada sebagian amal saja. Maka lihatlah pada dua surat yang mulia ini. Dua ayat yang mulia yang akan dibawakan oleh penulis di sini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 112 Allah berfirman tentang apa? Tentang orang yang mendapatkan pahala. Orang beramal saleh mendapatkan pahala karena keikhlasannya. Lihat, perhatikan ayatnya, ayat 112 surat Al-Baqarah. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Demikianlah siapa saja yang menghadapkan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Aslama wajhahu lillah, ikhlas, wa huwa muhsin, dia berbuat baik, beramal. Amal ya, dan juga dia ikhlas. Maka apa balasannya kata Allah? Falahu ajruhu inda rabbihi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka baginya pahala di sisi Allah, tidak ada rasa takut bagi mereka, tidak juga mereka merasa bersedih. Ini dia ikhlas dan beramal saleh. Aslama wajhahu lillah dan dia muhsin. Pahala dapatnya. Adapun dalam surat Al-Furqan kebalikan. Orang yang dia beramal tapi tidak ikhlas, maka bagaimana balasannya? Di surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangkan pada hari kiamat catatan amalnya, amal-amal yang telah mereka perbuat selama di dunia, tapi kami jadikan setelahnya haba'an mansura, debu yang berterbangan, gak manfaat sama sekali. Aduh, nyeri hatinya luar biasa. Gara-gara apa? Gara-gara tidak faham innamal a'malu binniyat. Gara-gara tidak faqih, tidak mempraktekan innamal a'malu binniyat. Hilang sudah apa yang dia perjuangkan selama hidup di dunia, hilang sudah. Na'udzubillah. Idza bayana hadza faminal jadiri bina annaqaf annaqifa 'inda ma'na niyyatil lati dzakarnaha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hadis. Oke, karena kita sudah faham bagaimana pentingnya membahas innamal a'malu binniyat ini, maka selanjutnya wajiblah kita untuk memahami makna-makna dari kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama, beliau akan jelaskan apa itu niat. Apa itu niat? Sebelumnya sebenarnya harusnya dijelaskan innamanya dulu. Innama. Kalimat innama kata para ulama ini yufidul hasr, pembatasan, bahwa niat itu benar-benar amal itu bergantung benar-benar pada niatnya. Innama yufidul hasr. Maka setiap perbuatan itu wajib ada niatnya. Syarat sah dari suatu perbuatan, bahkan sebagian para ulama masukkan rukun. Rukun sahnya suatu perbuatan adalah apa? Adalah wajib ada niat. Karena apa ini nih? Innamal a'malu binniyat dibangun di atas kata innama. Innama, tidaklah sebuah amal itu melainkan bergantung pada niatnya. Terus apa itu yang dimaksud dengan niat? Nah, sekarang kita bahas apa itu niyah. Fa fayuqalu amma niyyah allati dzakaraha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadhil qa'idah fahiyal qasdu lil amali taqarruban ilallah. Adapun niat yang dibahas di dalam hadis ini, innamal a'malu binniyat. Binniyat ya, cara bacanya panjang, yat binniyat, karena jamak muannats salib. Innamal a'malu binniyat. Adapun niat yang dibacakan oleh Nabi dalam hadis ini, maksudnya adalah apa? Al-qasdu lil amali taqarruban ilallah. Adalah tujuan untuk beramal adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah. Itu niat yang ada di dalam hadis kita bahas. Jadi niat di sini maksudnya adalah apa? Tujuan. Niat, tujuan ketika dalam suatu amal, dalam rangka apa? Beribadah kepada Allah. Nah, ini yang di dalam hadis. Wa talaban li mardatihi, meminta keridhaan kepada Allah, pahala kepada Allah. Termasuk di dalam hadis ini juga adalah niatul amal. Nah, ini jadi niatnya ada dua. Yang pertama, niat ibadah. Niat ibadah teh berarti berniat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, niat mendekatkan diri kepada Allah, itu disebut niatul ibadah. Kemudian yang kedua, ada niat mengamalkan ibadah, disebut dengan niatul amal. Contoh niat sholat, contoh niat puasa, contoh niat zakat, contoh niat haji dan yang lain-lainnya, itu namanya niatul amal. Niatul amal. Tadi yang pertama niatul ibadah, niat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua niatul amal. Nah, jadi niatnya ada dua. Taib. Kemudian di sini wa'lam, kata penulis, ketahuilah, razaqani Allah wa iyyaka al-ikhlas fil qawli wal amal, semoga Allah memberikan rezeki untuk senantiasa ikhlas dalam perkataan dan perbuatan, anna niyata fi kalamil ulama taqa'u bi ma'nayain. Nah, para ulama menjelaskan niat itu pada dua makna tadi, ada niatul ibadah, ada niatul amal. Niatul ibadah mata ditujuan untuk menyembah Allah. Adapun niatul amal berniat untuk melaksanakan suatu perbuatan. Karena apa? Bisa beda. Saya kasih contoh saja. Langsung saya jelaskan saja di sini. Kata penulis, yang pertama, faedah dari niat dengan dua niat tadi. Faedah dari niat yang pertama adalah tamyizul ibadat ba'dhiha an ba'din, katamyiz salatil zuhri min salatil asri masalan, tamyiz Ramadan dan yang lain-lainnya. Kemudian di sini penulis menyebutkan faedah daripada niat. Yang pertama adalah membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ini faedah niat. Ini niatul amal juga sama. Niatul amal masuk ke dalam kategori niatul amal. Apa faedah niatul amal? Niat untuk mengamalkan suatu adalah membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contoh ibadah apa? Sholat asar. Sholat asar sarang sholat zuhur sama sholat isya, kan kaifiatnya sama. Kecuali kalau isya mah ada dibaca secara jahr ya. Tapi rokaatnya sama, kaifiatnya sama. Apa yang membedakan? Niat. Apa yang membedakan? Niat. Niat yang membedakan, membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Ini niatul amal. Kemudian apalagi? Puasa. Baik puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Asyura, puasa Arafah, puasa Ramadan, sama gitu-gitu keneh puasa mah. Apa yang membedakannya? Niat. Ini masuk ke kategori mana? Niatul amal. Niat untuk melakukan satu perbuatan. Kemudian faedah yang lain, tamyizul ibadat minal adat, dan juga bisa membedakan ibadat dari adat kebiasaan. Contoh, katamyizul ghusl minal janabah min ghusli tabarrud wa tandzif. Kalau tadi antar ibadah dengan ibadah yang lain, kalau sekarang antar ibadah dengan suatu kebiasaan. Contoh masalah ibak, Pak. Kita kan biasa ibak, biasa mandi. Mandi itu ada dua ternyata. Ada mandi janabah juga yang masuk ke dalam bagian ibadah ini. Mandi junub atau napi mandi wajib biasanya disebut oleh sebagian kaum muslimin. Apa bedanya dengan mandi biasa? Maka yang membedakannya adalah apa, Pak? Niat. yang tadinya mandi biasa hukumnya mubah, tapi apa? Karena dilakukan dengan niat ibadah, jadi wa ibadah. Kemudian apa? Makan, Pak. Makan mubah hukumnya. Bisa gak jadi ibadah? Ada gak ibadah yang isinya makan, Pak? Ada. Contoh apa? Sahur. Contoh apa? Buka. Contoh apa lagi? Misalkan makan di hari raya. Nah, ini juga merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dah makan sama sarua kitu-kitu kene. Tapi kenapa kok bisa jadi nilai ibadah? Niat. Niatul amal. Ini niatul amal juga. Wa hadhihi niyatu tujad katsiran fi kalamil fuqaha wa kutubihim. Nah, inilah niatul amal. Dengan faedahnya tadi, membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain, membedakan antara ibadah dengan adah, membedakan ibadah dengan adat kebiasaan. Ya, bisa kita ulangi bahwa niatul amal faedahnya adalah apa? Membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Kemudian juga apa? Membedakan satu ibadah dengan adat. Meskipun perbuatannya sama, mandi sama mandi janabah sama mandi mubah misalkan sama, seluruh badan basah dengan air, maka yang membedakan adalah niat. Maka wajib tuh menghadirkan niat ketika misalkan seseorang junub, ketika mandi gejebar pas mau sholat, tadi teh saya itu mah gak niat mandi janabah, cuman mandi haridang saja. Maka wajib gak diulang, Pak, mandinya? Wajib. Kenapa wajib diulang? Karena tidak berniat untuk mandi janabah. Meskipun mandinya mah sudah. Apa yang kurang? Niat. Wajib diulang? Wajib diulang. Seperti itu. Demikian juga dengan makan. Makan sahur misalkan. Seorang bangun dabuh tiga, lapar, nyeduh mie misalkan. Makan. Ketika misalkan setelah waktu subuh, setelah waktu sholat subuh hari Senin, emut itu hari Senin, puasa, tadi makan makan mihnya tabuh tiga termasuk makan sahur atau tidak? Jawabannya tidak termasuk makan sahur. Kenapa demikian? Karena tidak niat. Barulah niat puasa dia setelah apa? Sholat subuh. Berarti tadi makan sahur gak? Bukan makan sahur. Meskipun apa? Sama-sama makan. Kenapa? Karena niatnya yang membedakan seperti itu. Nah, itulah yang harus kita fahami. Ya, ketika kita beribadah suatu ibadah, maka wajib hadirkan niat. Dan niat itu letaknya di mana? Di hati, bukan di lisan, tapi di hati niatnya itu. Ya, maka ketika sholat, misalkan seorang bangun tidur rada linglung, bangun, azan. Jalan dia ke masjid, sholat, dah siang kene pasti sholat 4 rakaat. Maka dia wajib tahu, ini saya sholat apa nih? Ya, kalau sedang linglung itu mah ya. Kalau Cina, itu bahasa Cina, linglung teh. Kalau sedang linglung gitu ya, jalan ke masjid, ini teh azan apa? Harus tahu dia. Harus tahu ini teh azan asar atau azan zuhur. Jangan sampai apa? Ketika dia jalan sholat, dia ingatnya teh ada asar. Ya, ingatnya teh asar kababelasan gitu ya. Pas lihat jam, ternyata sholat zuhur. Nah, jangan sampai apa? Salah niatnya. Karena apa? Niat itu menentukan dalam suatu amal. Inilah yang disebut dengan niatul amal. Niat melakukan satu perbuatan. Kemudian jenis yang kedua tadi, yang merupakan pembahasan hadis juga, innamal a'malu binniyat, adalah apa? Adalah niatul ibadah. Niatul ibadah. Apa fungsinya, apa faedahnya daripada niatul ibadah? Tamyizul maqsudi bil amal. Wahal huwa lillahi wahdahu la syarikalah am lillah wa ghairihi. Niatul ibadah ini fungsinya adalah membedakan tujuan dari perbuatan. Betul dia niat salat zuhur, itu niatul ibadah. Tapi untuk apa salat zuhur teh? Apakah untuk menyembah Allah murni, untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah, dibalas surga, dijauhkan dari neraka dan seterusnya? Apakah niatnya untuk itu ataukah untuk yang lain? Misalkan ingin dipuji oleh manusia. Nah, maka ini juga termasuk dalam niatul ibadah. Maka wajib semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika melaksanakan suatu ibadah harus tercakup dua niat ini. Yang pertama niatul amal, yang kedua niatul ibadah. Niat mengamalkan salat zuhur, wajib dia berniat untuk salat zuhur. Kemudian apa? Wajib menghadirkan niat untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini faedah dari niat. Bagus sekali kemarin Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani hafizahullah di liqa maftuh kemarin, bagus sekali ada satu pembahasan tentang masalah niat, menyinggung tentang niat. Ini sifat orang beriman. Sifat orang beriman itu senantiasa menghadirkan niat. Ketika dia beribadah dengan ibadah, dengan suatu ibadah, sholat dan yang lain-lainnya, maka dia hadirkan hati untuk berniat karena Allah. Kemudian ketika dia melakukan satu adat, satu perbuatan yang biasa kita lakukan, entahkah itu mandi atau makan, dia hadirkan niat ibadah. Saya ulang lagi, seorang mukmin itu ketika dia beribadah kepada Allah, dia menghadirkan hati untuk ikhlas karena Allah. Ketika dia melaksanakan satu perbuatan yang mubah, kerjalah, mandilah dan yang lain-lainnya, dia hadirkan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin tidak lepas dari ibadah. Ketika ibadah, hadirkan niat ikhlas. Ketika melakukan satu adat kebiasaan, hadirkan niat ibadah. Contoh misalkan dia tidur supaya kuat sholat malam, dia makan supaya kuat nuntut ilmu, dia minum kopi supaya tidak nundutan ketika belajar, dia dan seterusnya.

Kita mah enggak gitu. Kita mah banyak yang bekerja untuk sehari-hari, ada sisa baru infakan. Kalau sahabat kerja mendapatkan harta untuk apa? Harta tersebut emang untuk diinfakan. Subhanallah, itu para sahabat. Bekerja, kerjanya aja udah jadi ibadah atau karena apa? Niat dari uang yang dia dapatkan hasilnya mau diinfakan. Ininya aja udah apa? Udah ibadah. Karena tadinya adat, kebiasaan, pekerjaan kan adat manusia ini ya, tapi diniatkan untuk ibadah kepada Allah, udah jadi nilai ibadah. Kemudian apa? Hasilnya diinfakkan semuanya. Jadi ibadah lagi. Jadi ibadahnya double para sahabat. Nah, maka hendaknya kita jangan terluput dari yang seperti ini. Kalau kita faham innamal a'malu binniyat, maka ketika kita bekerja hadirkan juga niat ibadah kepada Allah. Apa ibadahnya? Misalkan mencegah kita dari minta-minta yang diharamkan. Kita nyari yang halal dalam rangka mencegah diri dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Menghindarkan dari yang haram merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga ingin berinfak kepada pasangan kita, kepada istri, sedekah, karena memberikan resikonya, cek bahasa Sunda mah itu merupakan sedekah. Resiko teh ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Muslim, tidaklah engkau memberikan satu suapan kepada mulut pasanganmu melainkan itu merupakan sedekah. Eta satu suap pa sedekah, kemudian mun 1,5 juta teh ageung, ya kemudian mun 2 juta sedekah nalangkung ageung. Niatkan untuk itu, niatkan untuk itu agar apa? Agar dapat pahala, bukan cuma menyambung hidup aja. Nah, ini kalau orang yang tidak faham innamal a'malu binniyat, maka pekerjaan yang mereka lakukan hanya sekedar menyambung hidup saja. Menyambung hidup dari sisi bisa makan, bisa berpakaian, bisa jalan-jalan dan yang lain-lainnya. Tapi kalau yang faham innamal a'malu binniyat, bukan cuma nyambung hidup tapi nyambung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani fi din, na'azakumullahu ajmain. Kemudian juga di sini disebutkan oleh Syekh di sini tentang pentingnya niat. Di mana Nabi alaihi salatu wasalam dan dalam Al-Qur'an dan Sunnah juga biasanya tidak selalu lafadznya dengan lafaz niat. Kalau hadis ini kan innamal a'malu binniyat. Kalau dalam Al-Qur'an dan Sunnah kita teliti, ternyata maksud niat ini tidak hanya menggunakan kata niat saja. Kadang pakai irodah, keinginan gitu ya. Itu juga sama niat ya. Kadang pakai irodah atau kadang pakai goyah misalkan. Ya, sama juga itu merupakan sinonim dari kalimat niat. Menunjukkan hal ini penting. Mankana yuridul hayatad dunya, itu niat itu diganti pakai irodah. Pamankana yarju liqa'a rabbih, siapa saja yang roja harap untuk bertemu dengan Allah. Niat juga ini maksudnya. Jadi banyak katanya, sinonimnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu roja, ada irodah, ada goyah, ada niat gitu ya. Menunjukkan hal ini sangat sangat penting untuk ditunaikan oleh seseorang dengan benar. Syekh Sa'di rahimahullahu taala mengatakan yang bagi an yaj'ala hadzal hadis ra'sa kulli babin, hendaknya bagi seseorang menjadikan hadis ini innamal a'malu binniyat menjadi puncak pada setiap bab-bab kehidupan mereka. Tentunya puncaknya adalah ini innamal a'malu binniyat, karena tadi subhanallah yang tadinya kebiasaan biasa bisa jadi nilai apa, ibadah, pahala kepada Allah gara-gara faham hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian di sini juga disebutkan ada beberapa permasalahan dalam pelanggaran niat. Contoh seperti pelanggaran niat adalah niatul ibadah yang kita sebutkan, masalah riya. Ini merupakan pelanggaran niat. Ketika seseorang dia riya beribadah kepada Allah dengan niat untuk dipuji oleh orang lain, maka ini salah satu pelanggaran di dalam masalah niat. Dan bahkan Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan ini merupakan kesyirikan. Cuman ada satu kasus. Contoh misalkan seseorang telah melaksanakan suatu ibadah, beres ibadah nama, dia lakukan karena Allah. Tapi kemudian ada orang yang memujinya, yang memuji ibadah tersebut,

0: Dan yang dipuji ini malah senang, ada timbul rasa senang karena dipuji oleh orang lain terhadap ibadah yang telah dia lakukan. Ibadahnya sudah selesai, ikhlas karena Allah. Datang pujian dari orang lain, senyum, senang dengan pujian tersebut. Apakah itu termasuk riya atau tidak? Ternyata bukan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Muslim, ketika ditanya, Nabi SAW pernah ditanya, ara'aita ar-rajul ya'malul 'amala minal khair wa yahmaduhun nas 'alaihi, qala tilka 'ajilun bushra al-mu'minin. Kata Nabi SAW ketika ditanya, ada seseorang wahai Rasul yang dia melakukan satu kebaikan, satu amal saleh. Setelah beres amal solehnya dilakukan, dipuji sama orang. Bagaimana yang seperti itu, masuk riya atau enggak? Ya, dia merasa senang, masuk riya atau tidak? Maka kata Nabi SAW, tilka ajilun bushra al-mu'min. Yang demikian adalah kabar gembira yang disegerakan kepada orang yang beriman. Jadi ketika ada rasa bahagia tersebut, tidak mengganggu amal yang telah dilakukan. Ini tidak merusak niat insyaallah ta'ala, kata Nabi SAW. Kemudian di sini dibawakan juga faedah daripada niat. Dan niat yang ikhlas ini sangat besar faedahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan nyatakan, Pak, orang-orang yang tidak disesatkan oleh iblis teh kuncinya adalah niat. Orang-orang yang tidak disesatkan oleh iblis kuncinya adalah niat. Karena iblis ini berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyesatkan manusia, ketika dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, janji iblis, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ketika Allah lungsurkan dia dari surga, maka dia berjanji dan bersumpah dengan kegagahanmu wahai Allah, dia bersumpah kepada Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan itu semua anak Adam. Tapi dikecualikan sama iblis, siapa yang dikecualikan? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Dijauhkan dari tersesat oleh iblis, laknatullah alaih. Surat Sad ayat 82-83. Maka dari itu, Pak, lihat kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf ingin diruda paksa ya oleh apa, Imratul Aziz, oleh istrinya raja pada saat itu. Karena saking ganteng na, Pak, tibalik kasusna ieu teh. Biasana mah pameget ka istri, ima istri ka pameget, saking ku kasepna luar biasa. Tapi Nabi Yusuf karena beliau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dipalingkan dari keburukan zina. Innahu kana min ibadinal mukhlasin. Saur Allah Subhanahu wa taala saatos nyebatkeun kisahna Nabi Yusuf ini menolak ajakan perzinahan, maka Allah nyebutkan kenapa bisa seperti itu? Karena Nabi Yusuf itu adalah orang yang ikhlas karena Allah. Jadi ikhlas dipalingkan tuh dari berbagai macam keburukan. Maka lihat lagi kisah-kisah yang lain pada permasalahan-permasalahan ikhlas yang begitu banyak hasilnya. Nah, ikhwani fiddin, a'azzakumullahu ajmain. Contoh lain lagi misalkan tentang masalah ikhlas ini, tentang kisah wanita yang memberi makan, memberi minum anjing, yang masuk surga dengan itu, subhanallah. Gara-gara apa? Ikhlas. Subhanallah, kata para ulama, ini dua aspek, wanita, mohon maaf, pelacur dan juga anjing, ini merupakan apa? Sesuatu yang buruk, Pak. Sesuatu yang buruk. Wanita pelacur lagi, na'udzubillah. Na'udzubillah. Kemudian apa? Hewan yang dikasih minumnya juga apa? Anjing, yang dimana najisnya itu sangat berat sekali. Najis mughalladhah, kata para ulama Syafi'iyah, cara membersihkannya juga spesial. Bahkan apa, jadi salah satu apa kalimat yang digunakan dalam bahasa kasar ini teh. Ya kasalahkeun wae hewan teh karunya gitunya. Nah, dua yang buruk, tapi apa, ketika diwarnai dengan ikhlas karena Allah, subhanallah, Nabi nyatakan wanita ini masuk surga gara-gara apa? Ngasih minum anjing karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhlas, dua hal yang buruk ini apa? Dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah wa ajmain. Demikian juga sebaliknya, Pak. Kalau seseorang kehilangan ikhlas, amalan sebaik apapun, kalau gak ikhlas, keburukan hasilnya. Tadi seburuk apapun latar belakangnya seseorang, ringan amalnya, tapi kalau dilakukan dengan ikhlas, jadi luar biasa surga balasannya. Sebaliknya, amalan sebaik apapun dilakukan oleh siapapun, kalau tidak ikhlas, keburukan hasilnya. Bukankah kita tidak ingat kepada hadis Nabi SAW tentang neraka pertama kali dinyalakan bagi 3 orang. Amalnya besar semua. Yang pertama ahli Quran, yang kedua sodakohnya luar biasa, yang ketiga siapa? Mujahid jihad fisabilillah. Tapi semuanya masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara gak punya ini, gak faham innamal a'malu binniyat. Tidak faham tentang bagaimana wajibnya keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian terakhir dibahas oleh penulis di sini, bagaimana cara mendapat keikhlasan. Bagaimana cara mendapat keikhlasan? Salah satu cara untuk seseorang bisa mendapatkan keikhlasan atau mudah untuk mendapatkan keikhlasan adalah dia membaca sirah. Sirah dari orang-orang soleh, sejarah dari orang-orang soleh akan membuatnya dia semangat untuk ikhlas karena Allah. Melihat perjuangan para salafun soleh ketika menuntut ilmu luar biasa, jalan puluhan ribu kilometer, Pak, keliling dunia, teleres keliling dunia, dan dulu tidak ada kendaraan yang baik seperti sekarang. Jalan kaki, naik kendaraan seadanya, perbekalan seadanya. Ikhlas karena Allah semuanya. Maka lihat nama mereka harum selalu. Nama mereka selalu dikenang sedunia. Meskipun sudah wafat orangnya. Abu Khari, Asy-Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Abu Hanifah, An-Nawawi, Ibn Hajar. Dan para ulama yang lainnya. Yang sangat-sangat terkenal. InsyaAllah karena keikhlasan mereka. Karena keikhlasan mereka. Maka salah satu yang membantu agar kita ikhlas beribadah kepada Allah Azza wa Jalla adalah melihat ini, perjalanan dari orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hasil yang akan mereka temukan ketika beribadah kepada Allah. Dan ini sangat-sangat berat sekali. Sangat-sangat berat untuk bisa seseorang ikhlas karena Allah. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajmain. Kemudian di akhir beliau memberikan kesimpulan dari kaidah yang kita bahas terhadap hadis yang mulia, innamal a'malu binniyat. Kata beliau, kesimpulannya adalah yang pertama, man akhlasa khulisa fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang ikhlas, maka Allah akan mudahkan amal-amalnya segala macamnya di dunia dan juga di akhirat. Kuncinya ikhlas, baik untuk amalan dunia dan juga amalan akhirat. Kemudian yang kedua, al-ikhlasu sababun liqabulil amal wa barakatihi wa naili ridallahi wa jannatihi. Ikhlas merupakan sebab untuk diterima suatu amal dan keberkahannya. Bukan cuma diterimanya aja, tapi apa? Keberkahannya. Semakin berkah, semakin ikhlas seseorang, semakin berkah amalnya. Semakin barokah amalnya, menghasilkan kebaikan yang banyak. Dan juga untuk mendapatkan ridha Allah dan juga surganya. Kuncinya ikhlas. Kuncinya ikhlas. Terakhir, qasdu wajhin wahidin wa huwa wajhullahi ta'ala ahwan min masana'atin wa mura'ati wujuhin katsirah la yanfa'una wa la yadurrun. Menjaga niat untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja sebenarnya lebih mudah daripada meniatkan diri untuk yang lain-lain. Nambah niat untuk dunia dan yang lain. Fokus aja niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan lebih ringan setiap amal-amal yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa dibahas di dalam kesempatan kajian ini, dalam membahas kaidah yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu bergantung pada niatnya. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keikhlasan pada setiap amal kita, menerima setiap amal kita, dimasukkan kita ke dalam surga firdaus yang paling tinggi. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan barakallahu fi kepada Ustaz Asep Zainuddin bin Anib Suwardani hafizahumallahu taala yang telah menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Semoga Ustaz dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah beserta keluarga, dan tentunya kita sebagai pendengar yang menyimak melalui Radio Tarbiyah Sunnah bisa mendapatkan faedah dan manfaat dari kajian di pagi hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan faedah-faedah yang Ustaz sampaikan. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, kami informasikan bahwa insyaallah pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti akan kembali hadir kajian Islam Ilmiah bersama Ustadz Abu Haidar Asundawi Hafizahullah Ta'ala yang dilaksanakan di Masjid An-Nafi Resort Dagopakar, Jalan Dagopakar Permain 7, Kabupaten Bandung. Pembahasan penyamaran malaikat. Sekali lagi, tema pembahasan yang Ustadz sampaikan, yang insya Allah akan Ustadz sampaikan, yaitu penyamaran malaikat. Ikhwata iman azanillahu wa iyyakum, di sore harinya akan kembali hadir kajian Islam Ilmiah pembahasan kitab Fawaidul Fawaid bersama Ustadz Abu Faqih Abdullah Hafizahullah Ta'ala yang kami siarkan langsung dari Masjid Jami Al-Islam, Mahad Al-Islam Cileunyi, Kabupaten Bandung. Kajian dalam tema Tatkala Dunia Merasuki Jiwa bersama Ustadz Abu Faqih Abdullah Hafizahullah Ta'ala dimulai pada ba'da maghrib sampai dengan selesai. Ikhwata iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada, demikian informasi kajian yang dapat antum hadiri. Dan kami informasikan bahwa ada kajian spesial daurah khusus muslimah dalam tema menghadapi insecure dan luka batin wanita dan ibu rumah tangga pada Sabtu 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau 15 Agustus 2026 pukul 8.00 sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat bersama Ustadz Dr. Rahinul Bahrain MSc SPPK Hafizahullah Ta'ala bertempat di Masjid An-Nafi Dagopakar Permai 7 Resort Dagopakar Bandung, gratis, terbatas hanya untuk 500 muslimah saja. Sekali lagi, kegiatan ini terbatas, gratis, terbatas hanya untuk 500 orang muslimah saja. Untuk fasilitas ada materi atau buklet daurah dan hadiah kuis. Untuk pendaftaran insyaallah akan dibuka pada hari Selasa 28 Safar 1448 Hijriah atau 11 Agustus 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran dilakukan secara online dan untuk informasi selengkapnya silakan menghubungi nomor 0811-242-1476. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, kami haturkan terima kasih atas kebersamaan dari para pendengar. Sampai bertemu kembali pada kajian-kajian selanjutnya. Akhirnya saya Cepi Abu Yusuf bersama dengan kru dari Tarbiyah Sunnah Media di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jejar, Kabupaten Bandung Barat. Mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Apakah melakukan dosa besar hukumnya sama dengan beriman kepada taghut? Taghut ini maknanya banyak, tergantung konteks. Taghut maknanya bisa kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Segala yang disembah selain Allah dan dia ridha disembah. Fir'aun itu taghut. Raja Namrud itu taghut. Karena mereka disembah dan ridha, menyuruh orang untuk menyembah diri. Ya, itu makna pertama. Kedua, taghut maknanya adalah kuhan, jamak dari kahin. Kahin itu adalah orang yang dukun. Itu taghut juga. Ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu menyatakan taghut adalah syaitan. Syaitan disebut taghut. Taghut salah satu maknanya adalah syaitan, ya. Termasuk hakim yang tidak memberlakukan hukum Allah ketika mengadili satu perkara itu juga taghut dan seterusnya. Nah, kalau orang melakukan dosa besar, apakah dia beriman kepada taghut? Ketika dia melakukan dosa besarnya, iya, dia tergoda setan, dia taat kepada setan, laknatullahi alaih. Saat itu ya, tapi